0: mengalami kefakiran ataupun kemiskinan.
1: Tidak akan mungkin orang ibadah haji mengalami kefakiran ataupun kemiskinan.
0: Bahkan Allah menjamin ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh seorang muslim ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW akan bisa menghilangkan kefakiran maupun dosa. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda,
2: man hajja
0: walam yafsuk walam yarfus walam yafsuk raja'aka yaumin waladatu ummuhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beribadah haji dan dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor dan dia tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke rumahnya, ke tanah airnya, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya Allah akan menghapuskan dosanya, dia pulang dari haji tanpa dosa yang dia pikul. Ini adalah keutamaan yang luar biasa daripada ibadah haji tersebut. Demikian pula Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
1: Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana keutamaan, kemuliaan dan kedudukan

0: sajian informatif, update dan mencerahkan. Disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
1: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi. Pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana pun.
0: Pukul 1 siang.
2: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang.
0: Dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
1: Kembali kita berjumpa di rangkuman Info Akhir Pekan.
0: Dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita, hanya di Radio Kita. Meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, sebatan pagi yang penuh berkah ini di hari Jumat di edisi tanggal 21 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau pada tepatan di tanggal 8 Mei 2026. Pendengar dan juga keluarga muslim, kembali kami hadirkan untuk Anda dapat simak dan ikuti sempatan pagi hari ini dalam program Info Kita Pagi, yang akan menghadirkan dari beberapa informasi menarik untuk dapat kami hadirkan, untuk dapat kami bagikan tentunya untuk Anda sempatan kali ini ya pendengar dan juga keluarga muslim. Semoga dari informasi-informasi yang kami hadirkan memberikan manfaat untuk kita ataupun menambah pengetahuan kita ya di sempatan pagi hari ini pendengar dan juga keluarga muslim. Ya, sebelumnya senantiasa kami doakan untuk Anda ya pendengar, agar senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kalian yang sedang sakit ya, kami doakan agar semoga lekas sembuh, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ya, senantiasa kami juga mengajak Anda pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada untuk senantiasa ya untuk mensupport ya dari apa yang senantiasa kami gaungkan ya. Ya, ini kami mengajak Anda pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada ya untuk dapat senantiasa mensupport operasional radio kita FM di frekuensi 94,3. Tentunya tidak hanya di frekuensi 94,3 ya pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada ya, kami juga ya melakukan streaming ya di berbagai platform, baik itu YouTube, Facebook dan juga lainnya. Dan untuk itu Anda dapat ya berdonasi dengan donasi terbaik Anda pendengar ya di nomor rekening Radio Dakwah Kita FM ya pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya, untuk Anda yang ingin berdonasi ya, 773-000-11112. Dan Anda dapat konfirmasi di 0852-10943-943 pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada. Ya, untuk informasi yang pertama yang akan kami hadirkan, seperti biasa kami informasikan terlebih dahulu ya di kesempatan pagi hari ini pendengar dan juga keluarga muslim yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dari perakiran cuaca yang akan kami hadirkan untuk Anda dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ataupun BMKG. Ya, di mana dari BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Cirebon dan sekitarnya pada hari Jumat 30 Mei maksud kami di tanggal 8 Mei 2026 di sini ya, didominasi hujan ringan dengan suhu udara yang cenderung hangat ya pendengar. Ya, berdasarkan informasi BMKG, suhu udara di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon diperkirakan berada di kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara yang relatif tinggi. Di mana kondisi ini ya tentu berpotensi menimbulkan cuaca terasa lebih gerah terutama pada siang hingga sore harinya. Hujan ringan diprediksi terjadi di sejumlah wilayah sejak siang hingga malam hari, dan masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan tentunya dalam hal ini ya dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu nih pendengar. Ya, dan selain itu warga juga disarankan membawa perlengkapan hujan seperti payung maupun jas hujan guna mengantisipasi turun hujan saat beraktivitas. Dan sementara itu BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kondisi kesehatan ya di tengah cuaca yang cenderung lembab dan tidak menentu. Pengendara kendaraan bermotor diminta untuk berhati-hati karena jalan licin dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas khususnya saat hujan turun pada jam sibuk. Ya, selanjutnya pendengar, untuk wilayah pesisir Cirebon dan juga jalur Pantura, kondisi cuaca secara umum masih relatif aman, namun masyarakat nelayan dan pengguna jasa transportasi laut tetap diminta memantau ya perkembangan informasi cuaca terbaru dari BMKG sebelum melakukan aktivitas pelayaran ya pendengar. Ya, dan demikian informasi dari perkiraan cuaca ini ya, tentunya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan kondisi atmosfer. Masyarakat dihimbau terus mengikuti ya untuk informasi resmi BMKG melalui kanal informasi terpercaya. Ya, demikian untuk informasi cuaca wilayah Cirebon dan sekitarnya. Tetap berhati-hati tentunya untuk Anda para pendengar yang sedang beraktivitas, dan selamat menjalankan aktivitas kita sempatan pagi hari ini. Dan terkait dari hal tersebut ya, udara yang cenderung lembab dan tidak menentu, berarti Anda kita senantiasa untuk menghidrasi ya. Anda mungkin dapat mengantisipasi dengan senantiasa memperbanyak meminum air putih ya pendengar dan juga keluarga muslim ya, untuk dapat menghidrasi tubuh kita agar senantiasa fit dan juga dapat beraktivitas dengan normal dan juga lancar pendengar dan juga keluarga muslim. Itu tadi informasi yang pertama. Kita beralih ke informasi selanjutnya di kesempatan kali ini dari berita lokal yang akan kami hadirkan ya, terkait dari Bank Sampah yang berkolaborasi dengan salah satu perguruan tinggi di Cirebon ya pendengar dan juga keluarga muslim. Ya, berikut informasi selengkapnya untuk Anda dari Radar Cirebon. Kami lansir di sini bahwasanya upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat terus diperkuat di Kota Cirebon melalui kolaborasi antara Bank Sampah Berkasih dengan Institut Studi Islam Fahmina. Ya, kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk edukasi lingkungan ya, sekaligus memperdayakan masyarakat, maksudnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang lebih produktif dan berkelanjutan nih pendengar. Ya, di mana kolaborasi tersebut ya ditandai dengan membentuknya ataupun pembentukan sub-sub unit bank sampah di lingkungan kampus ISIF tadi ya, Institut Studi Islam Fahmina, di mana yang berada di wilayah Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sambi, Kota Cirebon. Ya, program ini melibatkan mahasiswa dan sivitas akademika agar lebih aktif dalam pengolahan sampah rumah tangga maupun limbah non-organik di lingkungan sekitar. Dari pengawas Bank Sampah Karya Mulia menjelaskan bahwa kerjasama ini menjadi langkah nyata dalam membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah secara mandiri. Ya, bagaimana menurutnya di sini pendengar ya, keberadaan bank sampah juga tidak hanya berdampak ya terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Ya, di mana dalam kegiatan tersebut ya pendengar, dari pihak ISIF yaitu Institut Studi Islam Fahmina di sini ya, bersama pengurus bank sampah melakukan diskusi mengenai tata kelola sampah, pemanfaatan limbah rumah tangga, hingga strategi pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Dan kehadiran mahasiswa diharapkan mampu menjadi motor edukasi lingkungan di tengah masyarakat. Ya, di mana di sini pendengar ya, program bank sampah di wilayah Karya Mulia sendiri saat ini telah berjalan di sejumlah RW dan terus dikembangkan agar menjangkau lebih banyak masyarakat, dan selain membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, program ini juga diharapkan dapat menumbuhkan budaya memilah sampah sejak dari rumah tangga. Ya, dan dalam hal tersebut pendengar ya, dari pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat di kabupaten maupun Kota Cirebon ya, saat ini juga terus mendorong ya terkait dari kolaborasi penanganan sampah melalui berbagai program lingkungan, di mana langkah tersebut dinilai penting mengingat persoalan sampah masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Ya, melalui sinergi antara lembaga pendidikan, masyarakat dan penggerak lingkungan ya, diharapkan pengolahan sampah di Kota Cirebon dapat semakin optimal sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan nih pendengar. Itu dia informasi terkait dari pengelolaan sampah yang semoga dengan adanya kolaborasi di berbagai pihak tentunya ya, kita berharap penanganan sampah melalui program tersebut ya, ya ini berbagai program lingkungan dapat menjadi solusi dari berbagai persoalan masalah sampah yang tentunya menjadi tantangan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak ya. Semoga dapat berjalan dengan baik dan juga dapat menjadi motor edukasi lingkungan di tengah masyarakat ya pendengar dan juga keluarga muslim. Ya, itu tadi beberapa informasi sesi awal yang dapat kami berikan untuk Anda, dan nantikan untuk informasi menarik lainnya. Ya, ini akan kami berikan juga nanti terkait dari informasi seputar haji yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tapi sebelumnya akan kami hadirkan terlebih dahulu jeda tilawah Al-Quran yang akan kami berikan dengan surat Al-Qamar. Semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabati

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan.

0: Yayasan Asunah Cirebon siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unazah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang dakwah dan sosial Yayasan Asunah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan Asunah Cirebon berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qurani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
2: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
1: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman, serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
3: 94,3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.
4: 94,3 Radio Kita FM. Meniti ilmu, menata hati. Terima kasih untuk bersama Anda pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kami hadirkan untuk informasi selanjutnya pendengar dan pendengar dan juga keluarga muslim kesempatan pagi hari ini. Ya, informasi dari seputar haji yang kami lansir dari republika.go.id, pendengar dan juga keluarga muslim, yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait dari Kemenhaj yang melarang city tour ya bagi jamaah sebelum puncak haji. Ya, di mana Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia resmi melarang pelaksanaan ziarah maupun city tour bagi jamaah haji Indonesia sebelum fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina ataupun Al-Muzna selesai dilaksanakan ya pendengar dan juga keluarga muslim. Ya, di mana kebijakan tersebut diterbitkan melalui surat edaran ya nomor S88 tahun 2026 sebagai langkah menjaga kesiapan fisik dan kesehatan jamaah menjelang pelaksanaan ibadah puncak haji. Dari juru bicara Kementerian Haji, Ihsan Marsa di sini menyampaikan bahwa fase Al-Muzna merupakan inti pelaksanaan ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik prima, stamina yang terjaga, serta kesiapan mental dan spiritual para jamaah. Oleh karena itu, pemerintah meminta seluruh jamaah untuk mengurangi aktivitas di luar rangkaian ibadah wajib dan sunnah yang telah dijadwalkan secara resmi. Ya, selain ditujukan kepada jamaah nih pendengar, larangan tersebut juga berlaku bagi kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh ataupun KBIHU ya, agar tidak menyelenggarakan kegiatan city tour maupun ziarah tambahan ya sebelum puncak haji berlangsung. Pemerintah menilai ya, aktivitas perjalanan wisata di tengah cuaca panas ekstrim berpotensi menyebabkan kelelahan dan mengganggu kondisi kesehatan jamaah. Dan ya, informasi ini pendengarnya dari mana saat ini ya, mengingat suhu udara di Kota Mekah dan Madinah dilaporkan berkisar 38 hingga 44 derajat Celcius ya, di mana kondisi tersebut dinilai cukup berat khususnya bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan riwayat penyakit tertentu. Dan karena itulah pemerintah mengimbau jamaah memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan pelindung diri seperti payung dan topi, serta membatasi aktivitas fisik yang tidak terlalu penting. Dari Kementerian Haji juga meminta nih pendengar, seluruh pergerakan jamaah tetap berada dalam koordinasi petugas resmi, baik petugas penyelenggaraan ibadah haji, petugas kloter maupun sektor terkait di Arab Saudi, di mana langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan keselamatan jamaah selama melaksanakan ataupun menjalankan ibadah haji. Di mana mana ada ya hingga awal Mei 2026 ini peningkat ya, proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia menuju tanah suci dilaporkan berjalan lancar. Alhamdulillah, ribuan jemaah telah tiba di Madinah dan Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh wajib serta mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji. Dan pemerintah berharap ya seluruh jemaah dapat menjaga kondisi kesehatan agar mampu menjalankan seluruh tahapan ibadah dengan baik dan khusyuk. Itu di tadi pendengar ya, dari pemerintah ataupun dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia resmi melarang pelaksanaan ziarah maupun city tour bagi jamaah haji Indonesia sebelum fase puncak ibadah haji di Armuzna selesai dilaksanakan. Beralih ke informasi selanjutnya peringatan dan juga kromosim, kembali kami lansir dari republika.co.id di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya ataupun BMKG menyatakan hujan dengan intensitas ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi ataupun Jabodetabek meskipun sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau tahun 2026. Ya, dari BMKG menjelaskan kondisi tersebut merupakan fenomena yang masih wajar terjadi pada masa peralihan musim ataupun pancaroba. Dari Deputi Bidang Klimatologi BMKG menyampaikan musim kemarau di Indonesia berlangsung secara bertahap ya, dan tidak terjadi serentak di seluruh wilayah Indonesia. Menurut BMKG, wilayah Jabodetabek yang diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada dasarian kedua hingga ketiga Mei 2026 ataupun sekitar pertengahan hingga akhir Mei. Namun demikian, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi akibat pengaruh dinamika atmosfer regional ya pendengar. Dari BMKG menyebut sejumlah faktor atmosfer seperti gelombang ekuatorial Rossby dan Madden-Julian Oscillation ataupun MGO menjadi penyebab masih tingginya potensi hujan di wilayah Jawa Barat ya, di Jawa bagian barat maksud kami di sini termasuk Jakarta dan juga sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan cuaca berubah secara cepat dalam waktu singkat, terutama pada siang hingga malam hari. Ya, selain itu pendengar ya, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim selama masa pancaroba, seperti hujan lebat disertai petir dan juga angin kencang. Perubahan cuaca yang tidak menentu berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan air, pohon tumbang hingga gangguan transportasi. Ya, dan secara nasional ya, pendengar ya, juga keluarga muslim ya, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mulai masuki musim kemarau secara bertahap ya sejak April hingga Juni 2026. Musim kemarau tahun ini juga diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Dan karena itulah masyarakat dihimbau ya untuk terus memantau informasi cuaca resmi dari BMKG dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca yang terjadi sewaktu-waktu. Dan warga juga diminta menjaga kesehatan di tengah cuaca yang cenderung tidak stabil selama masa peralihan musim berlangsung nih pendengar dan juga keluarga muslim. Itu tadi ya. Ya, ini dihimbau juga untuk warga untuk menjaga kesehatan ya di tengah cuaca yang cenderung tidak stabil selama masa peralihan. Dan tentunya hal ini ya sangat ini sekali ya. Banyak mungkin kita lihat ya, ada batuk pilek ataupun sakit tenggorokan dan juga penyakit ya yang terjadi ya di sekitaran kita. Nah, kita juga dapat senantiasa menjaga kesehatan kita nih pendengar ya, sesuai himbauan yang disampaikan oleh BMKG di sini ya, di tengah cuaca yang cenderung tidak stabil selama masa peralihan musim berlangsung. Nah, itu tadi beberapa informasi ya yang dapat kami berikan, dan nantikan informasi selanjutnya pendengar yang akan kami berikan terkait dari informasi seputar Yayasan Asuna dan juga Radio Kita FM untuk Anda dapat simak dan dengarkan pendengar dan juga keluarga muslim ya. Dan akan kami kan setelah kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda dapat simak dan ikuti satu buah tilawah merdu Al-Quran dari Qori Mishri Rosyid dengan surat Az-Zumar. Semoga bermanfaat.

Ingsun Titip Tajub Lan Fakir Miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Baik, terima kasih untuk bersama Anda pendengar dan juga kalau muslim dimanapun Anda berada, akan kami rekan untuk informasi selanjutnya ya, dari Yayasan Asuna, di mana prestasi membanggakan kembali diraih ya, pelajaran Kota Cirebon dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ataupun O2SN tingkat Kota Cirebon tahun 2026 ya pendengar. Yaitu siswa Madrasah Tsanawiyah Asuna Kota Cirebon, Rajendra Abdul Jabbar berhasil meraih juara pertama pada cabang atletik trilomba. Rajendra yang saat ini duduk kelas 8 MTs Asuna ya, menunjukkan kemampuan terbaik ini pendengar dalam 3 nomor pertandingan sekaligus, yaitu lari 100 meter, lompat jauh, dan juga tolak peluru. Keberhasilan tersebut yang mengantarkan diri menjadi yang terbaik pada kompetisi olahraga pelajar tingkat kota tahun ini, pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada. Ya, dan ajang O2SN ya, O2SN ini sendiri merupakan agenda tahunan ya, pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada, yang diselenggarakan ya untuk mengembangkan potensi bakat ya pendengar dan juga keluarga muslim dan prestasi peserta didik di bidang olahraga pendengar dan juga keluarga muslim. Selain menjadi wadah kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan membentuk karakter siswa yang disiplin, sportif, dan berprestasi. Ya, di mana dalam kompetisi tersebut pendengar Rajendra tampil konsisten ya sejak awal perlombaan ya, hingga berhasil unggul atas para peserta lainnya nih dari berbagai sekolah di Kota Cirebon, di mana prestasi ini sekaligus menjadi kebanggaan bagi MTs Asuna ya serta dunia pendidikan di Kota Cirebon. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi tentunya atas capaian yang diraih oleh Rajendra Abdul Jabbar ini. Keberhasilan tersebut dinilai tidak lepas dari kerja keras atlet, dukungan keluarga, serta pembinaan yang dilakukan sekolah dan pelatihan selama ini. Ya, peringatan juga kalau musim cabang atletik trilomba ini merupakan salah satu nomor yang membutuhkan kemampuan fisik tentunya yang lengkap ya, mulai dari kecepatan, kekuatan hingga teknik. Nah, karena itulah keberhasilan meraih juara dalam nomor ini menjadi pencapaian yang cukup membanggakan ya bagi atlet pelajar tingkat menengah pertama. Di mana prestasi Rajendra diharapkan dapat memotivasi pelajar lainnya ya untuk terus mengembangkan bakat dan kemampuan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan selain itu, keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa generasi muda Kota Cirebon memiliki potensi besar untuk bersaing dan meraih prestasi di berbagai ajang olahraga. Ya, dengan hasil tersebut ya, Rajendra Abdul Jabbar berpulang mewakili Kota Cirebon pada ajang O2SN tingkat berikutnya, dan dukungan juga pembinaan berkelanjutan diharapkan mampu mengantarkan atlet muda daerah meraih prestasi yang lebih tinggi di tingkat provinsi maupun juga nasional. Pendengar, Masya Allah ya, trilomba nih ya, ada 3 cabang sekaligus ya, 3 nomor pertandingan sekaligus, yaitu lari 100 meter, lompat jauh, dan juga tolak peluru, dan berhasil meraih juara pertama ya pada cabang atletik trilomba tersebut ya pendengar ya, yang bernama Rajendra Abdul Jabbar kelas 8 MTs Asuna Kota Cirebon. Ya, beralih ke informasi selanjutnya pendengar dan juga keluarga muslim ya, untuk Anda informasi terkait dari meningkatnya minat masyarakat ya untuk melaksanakan ibadah umroh, tentunya mendorong berbagai pihak ya menghadirkan layanan perjalanan ibadah yang nyaman, aman, dan juga terpercaya pendengar. Ya, di Kota Cirebon sendiri, Radio Dakwah Kita FM ya bekerja sama dengan Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan konsep pendampingan yang lebih personal dan berkesan tentunya bagi jamaah. Di mana program layanan umroh tersebut dirancang ya pendengar untuk memberikan kenyamanan pada calon jamaah sejak tahapan persiapan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Selain menawarkan jadwal perjalanan yang lebih fleksibel, layanan ini juga menghadirkan pendampingan ibadah secara lebih dekat agar jamaah dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan tenang dan juga khusyuk. Ya, di mana dalam layanan tersebut pendengarnya, jamaah juga mendapatkan fasilitas akomodasi yang nyaman, transportasi yang terjadwal dengan baik, serta pelayanan profesional yang mengedepankan prinsip amanah dan kenyamanan selama perjalanan ibadah berlangsung. Di mana pihak penyelenggara menyampaikan bahwa perjalanan menuju Baitullah ya bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan momentum spiritual yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan pendampingan ibadah yang baik. Dan karena itulah, pelayanan kepada jamaah menjadi salah satu prioritas utama agar ibadah dapat dijalankan secara optimal. Ya, demikian ya, pendengar dan juga keluarga muslim ya. Tentunya kebutuhan masyarakat terhadap layanan umroh yang terpercaya saat ini ya terus meningkat seiring semakin besarnya keinginan umat muslim untuk beribadah ke Tanah Suci ya. Selain faktor kenyamanan, aspek keamanan, dan kepastian pelayanan juga menjadi perhatian penting ya bagi calon jamaah dalam memilih penyelenggaraan perjalanan ibadah. Ya, melalui kerjasama ini pendengar ya, Radio Dakwah Kita FM bersama Mahakarya berharap dapat memberikan kemudahan akses informasi dan konsultasi kepada masyarakat yang ingin merencanakan perjalanan umroh. Ya, selain itu program ini diharapkan mampu membantu jamaah mempersiapkan perjalanan spiritual secara lebih matang dan terarah, dan masyarakat yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut terkait layanan perjalanan umroh yang ingin Anda lakukan ya, dapat melakukan konsultasi melalui layanan WhatsApp di 0896-6194-3943. Ya, 0896-6194-3943 pendengar. Ya, di mana layanan konsultasi tersebut dibuka untuk membantu calon jemaah memperoleh informasi mengenai program perjalanan, fasilitas, serta persiapan ibadah menuju tanah suci. Dan pendengar radio kita tentunya dengan persiapan yang baik ya, pendampingan yang tepat, diharapkan perjalanan ibadah umroh dapat menjadi pengalaman spiritual yang penuh makna sekaligus memperkuat nilai keimanan dan ketakwaan umat muslim ini pendengar. Ya, jadi tunggu apa lagi pendengar ya, segera untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut ya, untuk mendapatkan perjalanan ibadah umroh yang beda dari sebelumnya ya. Ya, mungkin barangkali Anda yang pernah menjalankan ibadah umroh tapi ingin mendapatkan suatu hal yang berbeda, silakan Anda dapat mengontak tadi ya dari konsultasi layanan WhatsApp di 0896-6194-3943. Ya, ini untuk Anda yang ingin ya melaksanakan perjalanan ibadah umroh bersama Radio Dakwah Kita FM bersama Mahakarya, pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada ya, yang menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan konsep pendampingan yang lebih personal dan tentunya yang lebih berkesan bagi jamaah nih pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada. Ya, demikian ya, sekaligus informasi terakhir yang mungkin dapat kami hadirkan ke tengah ruang dengan Anda kesempatan kali ini pendengar dan juga keluarga muslim. Demikian akhir dari perjumpaan kita dalam program Info Kita Pagi kali ini. Semoga dari informasi yang telah kami hadirkan memberikan manfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita kesempatan pagi hari ini. Akhir kata, saya mohon undur diri dari ruang dengar Anda dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda mengikuti Info Kita.
4: Info Kita.
5: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
6: Ah, iya benar, Man.
5: Iya, Bang, biar enak laporannya.
6: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
5: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
6: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
5: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
6: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
5: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
6: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
5: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
6: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
5: Aduh, jadi malu.
6: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
5: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
6: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: Sebaitannya bisa menjadi pintu hidayah.
7: Jadi ketika kita bermaksiat, maka Allah akan membuat istri kita tidak patuh kepada kita. Itu sangat mungkin.
3: Secuil jawaban bisa menjadi penyejuk hati.
4: kalau ingin nasihat, menasehati istrinya, jangan di depan anak-anak, jangan di depan orang, jangan. Ketika semua anak-anak sudah tidur ya, di kamar berduaan, katakan kepada istrinya, "Dek, gak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini." Masya
3: Allah. Ensiklopedi Nasihat, program spesial berisi cuplikan tanya jawab pilihan bersama para asatiza, membahas persoalan hidup dan ibadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, disajikan kembali secara singkat, padat dan syarat hikmah. Ensiklopedi Nasihat, dengarkan setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga 8.30 pagi hanya di Radio Kita 94,3 FM Cirebon. Meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Ensiklopedi Nasihat, cuplikan tanya jawab dan interaktif.
2: 9 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, terima kasih kami ucapkan jazakumullah khair untuk kebersamaan Anda pendengar dan juga kaum muslim ya. Tentunya masih di frekuensi 94,3 Radio Kita FM, menit ilmu menata hati. Akan kami berikan untuk Anda program selanjutnya. Ini program Ensiklopedi Nasihat, maksud kami di pagi hari ini, yang akan kami berikan untuk menemani Anda, yang akan hadir satu persatu ya dari cuplikan tanya jawab yang akan kami hadirkan, yang akan dijawab oleh beberapa Ustaz ini. Ada dari Ustaz Abu Hidar dan juga Ustaz Aminur Baits yang akan hadir untuk menemani pagi Anda. Di antara yang akan hadir pertanyaannya, bagaimana cara meminta maaf kepada teman sekolah yang pernah dizolimi. Berikutnya terkait marwat ibu yang depresi. Berikutnya ada pertanyaan yang diajukan kepada Ustaz Aminur Baits yang akan kami mereka juga cuplikan ya. Tanya jawabnya, bolehkah panitia kurban dari agama lain? Ya, berikutnya terkait panitia hewan kurban sapi lepas disuruh ganti. Ya, mungkin ada kejadian yang pernah terjadi hal tersebut ya. Bagaimana jawaban yang akan dijawab oleh Ustaz Aminur Baits kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya, bolehkah panitia kurban mengambil daging untuk dimasak bersama? Ya, akan kami berikan satu persatu pendengar dan juga kolom muslim. Semoga memberikan manfaat untuk kita dan juga pencerahan barangkali untuk Anda, apalagi untuk panitia nih. Ya, ini panitia kurban, boleh enggak ya ngambil daging kurban untuk dimasak bersama? Nanti akan dijawab secara rinci dan jelas oleh Ustaz Aminur Baits, dan akan kami hadirkan satu persatu ya. Dan coba berikan tanya jawab dalam program Ensiklopedi Nasihat kali ini. Semoga bermanfaat.
8: Waktu saya sekolah dari SD sampai SMK, saya cukup populer di kalangan wanita. Ya gitu, GR lah. Sampai seringkali saya diikuti oleh 2-4 wanita dari sekolah ke rumah saya. Setiap kali saya keluar kelas, saya sering digoda atau disorakin, baik dari adik kelas atau kakak kelas atau seangkatan. Alhamdulillah Allah menjaga saya untuk tidak pernah berzina dan tidak pernah pacaran. Dengan niat atau harapan, Allah mentakdirkan saya dengan seorang istri yang juga tidak pernah berzina dan pacaran. Tapi untuk menjaga hal itu, saya sering sekali membuat wanita-wanita sakit hati. Aduh. Untuk menolak ajakan mereka untuk pacaran atau berzina dengan menyebut mereka pelacur atau kata yang tidak baik lainnya, agar mereka menjauhi saya. Dan terkadang sebagian wanita masih mengganggu saya sehingga saya berbuat zalim dengan lisan saya agar mereka membenci saya dan terbebas dari zina. Pertanyaan, bagaimana cara bertobat atau minta maaf dengan orang-orang yang pernah kita zalimi, sedangkan saya tidak ingat nama mereka dan berapa banyak, dan saya tidak memiliki cara untuk menghubungi mereka. Penasaran siapa ini? Seganteng apa dia? Iya. Ini sekarang udah nikah apa belum nih? Belum. Oh. Hmm. Jomblo atuh. Taib, alhamdulillah itu bagus. Masa muda, masa yang banyak fitnah dan godaan, masa yang harus tahan banting ya. Iya. Pertama, menjauhi para wanita benar bagus, walaupun banyak digoda. Cuma ada isyarat. Kenapa wanita itu berani menggoda? Kalau kita tidak layak untuk digoda. Walaupun umpamanya ganteng, favorit, tapi kalau sikap kita tegas, masaryeuneun atuh. Segen, jangankan menggoda gitu ya. Umpamanya ada perempuan yang pakai lekbong juga ya, kelek katembong. Dekat dengan kita langsung dibedolana tuh. Atau langsung ditutup gitu. Karena segen, karena malu. Mungkin kitanya centil. Sehingga perempuan itu berani mendekati kita dan menggoda kita. Tapi kalau kita menunjukkan sikap yang tegas, yang loyal terhadap agama, yang komitmen terhadap keyakinan kita, mereka segan. Jangankan menggoda, bertemu dari kejauhan aja menghindar karena malu ya. Nah itu. Kedua, tadi disebutkan menolak semua ajakan untuk berpacaran apalagi berzina. Bagus. Nah, tapi gak perlu sampai mengatakan kamu pelacur, gak boleh. Karena itu celaan. Tapi bukankah mereka sesuai fakta pelacur? Iya. Tapi mengatakan lafaz atau sebutan buruk yang sesuai dengan keadaan dia, itu mencela, itu sukhriyah. Gak boleh umpamanya kepada orang yang pincang, hei pincang, gak boleh. Orang yang item, hei item, gak boleh. Walaupun kenyataannya begitu, tapi itulah yang disebut celaan. Kalau celaan sesuai fakta, sesuai dengan realita. Kalau gak sesuai realita, namanya buhtan. Dan itu lebih gede dosanya ya. Bahasa kitanya fitnah gitu. Nah, dia betul pelacur, tapi gak boleh dikatakan seperti itu, karena itu celaan ya. Apa yang harus kita lakukan kalau sekarang kita sadar salah? Kalau ada orangnya, hubungi, bukan untuk digoda lagi, minta maaf. Dulu saya sudah kebablasan nyebut pelacur dan seterusnya, mohon dimaafkan. Yang kedua, kalau tidak bisa dihubungi, ya sudah, kita doakan kebaikan bagi orang tersebut. Jadi setiap kezaliman yang pernah kita lakukan baru disadari sekarang, dan ketika meminta maaf orang yang sudah tidak ada, mungkin sudah mati atau ada tapi entah di mana, sudah doakan kebaikan bagi orang tersebut ya.
9: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
8: Ibu Ana menderita sakit depresi dan suami keberatan karena faktor ekonomi kami dan saudara ada 6 orang yang mampu. Tapi saudara lain tidak ada yang mau, dan ibu juga hanya mau dengan Ana. Apa Ana berdosa menentang suami dan tetap membawa ibu yang saat ini sudah 20 tahun bersama kami? Ya, ya sebaiknya anak seperti itu kepada ibu. Balas budi. Dulu kita merepotkan, sekarang tiba saatnya berbalik. Kita yang ngurus ibu. Tapi kok suami tidak setuju, berbicara baik-baik dengan suami ya. Mas atau abi atau yang atau bebek gitu. Mau gak punya istri durhaka kepada orang tua? Enggak, maka izinkan saya berbakti tanpa mengurangi hak suami. Suami tetap perhatikan. Jangan sampai karena fokus ke ibunya, suami terabaikan. Tetap beri porsi yang cukup untuk suami, minta izin untuk bisa mengurus ibunya ya. Jadi bicaralah baik-baik ke suami.
9: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Yang ingin saya tak yang ingin saya tanyakan pertama, apakah kepanitiaan itu bisa dari agama lain?
11: Bisa dari
10: agama lain.
11: Agama lain. Agama lain.
10: Kemudian yang kedua, ini hubungannya dengan kepanitiaan. Karena tanggung jawab panitia seperti yang yang disampaikan kemarin oleh Ustaz, misalnya sapi sampai lepas kemudian hilang, itu tanggung jawab siapa?
11: Nah.
10: Sementara misalnya kita ngambil panitia keamanan dari agama lain, apakah yang ganti sapi nih seperti itu? Jadi sebetulnya itu menurut saya ya gimana ya, kepanitiaan itu sangat berat sekali tanggung jawabnya. Karena kalau sapi sampai kemarin memang kejadian di sini, tapi alhamdulillah tidak sampai hilang. Malam-malam sapi lepas, kemudian alhamdulillah kita kejar bisa ketangkap lagi. Itu kelihatannya kan hal yang sepele, tapi seandainya kejadian betul itu sangat repot sekali. Demikian mungkin yang bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Baik. Bolehkah panitia dari agama lain? Jawabannya, untuk kegiatan kerja bakti sukarela yang ini bukan ritual ibadah, siapapun boleh ya. Sehingga ibu-ibu yang sedang datang bulan ikut ngirisi daging boleh enggak? Oh, kamu enggak sholat kok melu ngirisi daging korban? Nah, boleh ya, enggak masalah. Loh, tapi saya sedang haid. Ya enggak masalah, haidnya kan tidak di tangan. Nabi SAW pernah nyuruh Aisyah seperti itu ya. Beliau sedang haid, kemudian Aisyah diminta untuk mengambilkan sajadah beliau di dalam masjid. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inni khittu, saya sedang haid. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna haidotaki laisat biyadik, haidmu kan tidak di tanganmu. Kemudian Aisyah mengambilnya. Maka apakah boleh dari agama lain? Boleh, tapi ya tadi Pak, kembali kepada kaidah, tidak boleh komersil dengan minta apa? Hasil kurban. Kalau komersil pakai uang enggak apa-apa. Tapi kalau komersil dengan minta hasil kurban enggak boleh. Tapi dia enggak boleh di tim penyembelih ya. Non muslim suruh nyembelih kambing kurban, ya jangan. Ini harus yang muslim dan muslimnya yang ngerti tentang bagaimana cara menyembelih kurban yang benar. Baik. Intinya panitia dari agama lain tidak masalah, boleh. Dan nanti dia dikasih jatah sebagai warga, bukan jatah sebagai pekerja. Tadi sudah kita sampaikan di awal. Nah,
12: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
11: Selanjutnya, ini kok nulisnya panitia lepas ya? Sapi lepas, bukan panitia yang lepas. Bagaimana kalau ada sapi yang lepas atau sapi masuk jurang, sapi masuk sungai? Ada banyak video orang nyembelih sapinya melbu sungai, karena dia nyembelihnya di pinggir sungai. Kalau seperti ini, kata kuncinya, apakah panitia teledor? Nah, batasan teledor adalah batasan teledor. Apa itu teledor, Pak? Ada dua keadaan. Satu, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Ini teledor jenis yang pertama. Teledor yang kedua, tidak melakukan sesuatu gitu yang seharusnya dilakukan. Nah, kalau panitia melanggar salah satu dari dua poin ini, maka dia teledor dan harus nanggung resiko. Misalnya sapinya dipakai latihan memanah, terus mati, ya sudah, nanti dia harus nanggung resiko. Intinya kembali ke sini, apakah teledor atau tidak? Kalau teledor harus nanggung resiko, kalau tidak teledor tidak nanggung resiko. Nah, sudah diikat. Keamanan. Iya.
10: Tapi ya jika tahu bagaimana jadinya lepas gitu.
11: Iya.
10: Lah itu seandainya, ini namanya kan alhamdulillah kemarin bisa ketangkap. Kalau itu enggak ketangkap itu yang ganti siapa itu? Ya. Kan repot kalau kepanitiaan ganti 20 juta itu kan ya.
11: Iya, masyaallah. Wis kerja ora dibayar kon ganti sapi siji kan ya. Baik, jadi kalau sudah dijaga dengan maksimal bahkan

0: resiko tanpa teledor. Berarti ini kan musibah. Nah, siapa yang harus nanggung musibah itu? Ya pemilik sapi tersebut. Orang yang dapat musibah kita sebut pemilik musibah gitu aja. Ini musibahnya musibah untuk siapa ya? Musibah untuk yang punya sapi. Kalau musibah ya, jangan minta ganti rugi ke orang lain. Pak, kita sudah jaga dengan maksimal dan kok tetap ucul hilang. Ya dah, itu musibah. Maka 7 orang tadi nanti beli sapi lagi, urunan lagi. Karena ini musibah. Wallahu a'lam.
1: Nggih. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Yang pertama singkat saja, boleh enggak panitia itu mengambil daging korban untuk tadi ubur rampai itu loh,
0: makan bersama.
2: Ya, dimasak bersama. Itu loh. Artinya kalau tidak boleh ya ya sudah begitu loh, enggak apa-apa. Enggak boleh beli daging sendiri. Berarti anu sumbangan takmir menjadi 60 juta. Pertama itu Ustadz, dan waduh lali satu nih. Ya, ya sudah itu dulu Ustadz gitu loh. Yang satunya, yang satunya orang tua itu kadang-kadang sudah pelupa gitu.
0: Okay. Mikrofonnya jangan dipindah Pak, di situ saja. Nanti kalau sudah teringat Bapak langsung sampaikan ya. Panitia makan bersama dengan mengambil hasil kurban, ini boleh enggak? Insya Allah enggak masalah. Karena yang saya lihat praktek makan bersama itu bukan sebagai upah, tapi sebagai acara bersama. Sehingga kadang ketika makan itu ada yang mau makan, ada yang tidak mau makan. Bahkan ada orang luar lewat, monggo makan, malu makan ya. Ini mungkin lebih dekat bisa sebagai hadiah, bisa sebagai sedekah. Intinya makan-makan bersama dengan menggunakan hasil kurban, kita memahami ini bukan upah. Ini bukan upah. Saya sering menjumpai orang yang diajak makan bersama enggak mau. Aku wis madang ning omah, saya sudah makan di rumah. Dijak gabung makan bersama enggak mau. Dan ada orang lewat misalnya ikut sholat, karena waktu itu pas duhur dia ikut sholat, terus diajak sama takmir, sekalian makan monggo, mumpung ada makanan di depan. Yang seperti ini lebih tepatnya bukan upah. Buktinya yang tidak terlibat dia bisa dapat, yang terlibat kadang enggak mau dapat. Beda dengan jatah khusus tadi ya. Kalau jatah khusus tadi kan ya, Pak Ustadz, biasanya mewajibkan.
2: Anu, saya hanya ingin menginformasikan kalau praktek di sini, di masjid ini, tapi bisa dikoreksi oleh teman-teman yang lain. Biasanya daging korban itu diantar ke masing-masing rumah. Gitu ya?
0: Ya. Namanya ya. Pak yang diantar?
2: Ya, jadi daging korban itu yang diberikan kepada warga masyarakat termasuk sebenarnya panitia itu biasanya diantar ke masing-masing rumah, sehingga itu menutup kemungkinan bahwa ibunya dapat, bapaknya dapat, anaknya dapat, karena diantar ke masing-masing rumah, gitu ya. Itu yang pertama informasi saja. Pak Ustadz, yang kedua, kalau tidak mungkin kan enggak usah dijawab sekarang. Yang kedua itu, saya minggu yang lalu itu mendengarkan Pak Ustadz menyatakan begini, kalau daging atau kulit itu dihadiahkan, hadiahkan tadi boleh kan Pak Ustadz ya?
0: Iya.
2: Kalau dihadiahkan, boleh enggak?
0: Boleh.
2: Boleh. Tapi kemudian yang si penerima hadiah itu kemudian dijual.
0: Baik.
2: Kelihatannya boleh Pak Ustadz kemarin.
0: Boleh.
2: Boleh lah ya. Jadi kalau misalnya kulit itu diserahkan ke takmir bukan dalam kerangka untuk nyaur utang, artinya itu nyoh tak berikan gitu loh.

0: dan kemudian oleh takmir dijual bukan dalam kerangka membayar hutang. Agak kabur ya kalau seperti itu.
1: Baik. Berarti nanti utangnya beda lagi.
0: Utangnya enggak usah dibayar.
1: Oh, utangnya enggak usah dibayar. Ya itu dipahami sebagai bayar utang. Kalau sampai utangnya enggak usah dibayar. Oke. Intinya begini. Kulit manfaatnya tidak boleh kembali ke sahibul kurban ya. Dalam bentuk manfaat materi hasil jual beli. Jadi kalau kulit itu dijual lalu hasilnya disedekahkan, tadi ada pendapat yang membolehkan. Atau yang kedua, kulit itu dikasihkan dulu oleh si penerima dijual, bebas kalau seperti itu. Jangankan kulit, daging saja boleh. Daging itu boleh. Kalau saya dikasih oleh orang berupa daging, terus tak buat bakso, kemudian saya jual bakso, itu boleh. Karena saya menjual ini bukan kurban saya, tapi dari hasil pemberian orang lain. Silahkan. Tapi kalau hasil kurban saya, kemudian tak buat bakso, tak jual, karena saya punya warung bakso, ini pelanggaran. Sama seperti yang pertama tadi. Nah, masalahnya yang takmir ini, takmir dengan panitia. Sekali lagi kita minta infak takmir mohon tidak dipakai untuk kegiatan kurban. Baik dengan cara apa? Dengan cara diberikan atau dengan cara diutangkan. Karena itu di luar kegiatan kurban. Sama seperti ini, Pak. Kalau kas infak dipakai 17-an boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Bukan kegiatan masjid. Walaupun panitia 17-an takmir masjid. Misalnya panitia 17-an tahun ini adalah takmir masjid. Menghias. Ya, kalau itu bagian dari properti masjid, enggak masalah. Asal properti masjid ya. Dan itu kan dibutuhkan. Yang jadi masalah untuk kegiatan yang bukan kegiatan masjid. Misalnya untuk panjat pinang. Terus hadiahnya apa saja digantung di atas, pakai kas masjid. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Bukan kegiatan masjid. Nah, kurban juga sama sebenarnya. Kurban itu bukan kegiatan masjid. Kurban itu aktivitas di luar masjid. Ada banyak sekali keterangan para ulama tidak boleh kurban di area masjid karena ngotori masjid. Di antara tempat yang tidak boleh dipakai sholat adalah masjaroh, tempat jagal binatang. Rumah potong itu enggak boleh dipakai sholat karena ada najis di situ. Darah itu kan najis. Darah yang muncrat nih loh, Pak, pada waktu nyembelih mancar itu najis. Itu artinya bahwasanya kegiatan ini bukan kegiatan masjid. Nah pakai infak masjid ini kita bisa sebut pelanggaran amanah terhadap dana masjid. Makanya solusinya kalau sampai habis 54 juta sementara dana yang terkumpul di masyarakat hanya sekitar 30, ini berarti berapa ini? 33 ya. 33 juta. Selisihnya lumayan. Nah, berarti solusinya ya cari donasi. Beli pisau. Iya, pisau. Kalau masjid butuh pisau untuk misalnya buka puasa, ngersi'i, ngupas apa, boleh. Tapi pisau untuk kurban, apa hubungannya masjid dengan kurban? Masjid dengan kurban tidak ada hubungannya ya. Sehingga kurban dengan kegiatan masjid itu tidak ada hubungannya ya. Maka jangan gunakan kotak infak masjid. Apa hubungan masjid dengan kurban, Pak? Enggak ada ya. Masjid enggak dengan kurban itu enggak ada hubungannya. Karena kurban itu kegiatan terpisah dengan masjid. Di zaman para sahabat, ini agak panjang jadinya. Buatan apa-apa? Saya menjumpai kurban kolektif itu di Jogja. Kalau di daerah Lamongan jarang kurban kolektif. Kurban itu pribadi-pribadi. Sehingga rumah ini kurban kambing, nanti disembelih sendiri. Rumah ini kurban kambing disembelih sendiri, pribadi-pribadi. Kumpul di masjid, kemudian kolektif itu jarang di sana. Dan dulu di zaman sahabat, kurban itu pribadi, bukan kolektif. Maka sahabat nyembelih untuk dia dan keluarganya, sisanya disedekahkan. Mereka tangani sendiri-sendiri. Nah, model kurban kolektif kan di tempat kita. Gimana? Cuman kalau sapi kan tidak mungkin pribadi ya. Nah, sapi ini hanya memungkinkan bareng-bareng. Artinya ini kegiatan pribadi, bukan kegiatan masjid. Sehingga seharusnya tidak diambilkan dari kas masjid. Pribun? Nggak, tidak harus. Tapi asalnya kurban dulu itu pribadi. Kolektif boleh enggak? Silahkan. Cuman kalau kolektif ini jangan pakai kas masjid. Itu saja. Solusinya yang tadi itu, buka donasi warga. Ini ada 17-an. Itu hadiahnya dari mana? Hah? Donasi ya. Iya, jadi pemuda kampung kan keliling. Terus minta donatur, minta dari para donatur warga, ada yang nyumbang 200 ribu, 300 ribu. Nah, itu nanti untuk biaya operasional pesta rakyat kurban. Karena biaya yang jadi bengkak itu kan sebab ubo rampe yang buahnya tadi, Pak. Wallahu a'lam.
2: Baru saja Anda mengikuti program Ensiklopedi Nasihat. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekahul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Dalam sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: 94,3 Kita FM.
5: Tilawah Al-Quran disiarkan.
6: Sekali kesempatan, datanglah bapak-bapak dan ibu-ibu, suami istri menemui kami. Ustadz, kami mau minta bantuannya. Banyak jinnya, banyak setannya. Jadi tolonglah, mana tahu Ustaz bisa lihat-lihat bagaimana rumah kami. Waduh, kayak dukun jadinya. Tapi karena kita ingin menasihati, ingin memberikan manfaat kepada saudara kita ini, pergilah ke rumahnya. Bertamu ke rumahnya di waktu yang telah disepakati. Sampai di rumahnya, duduk bertamu lama, kemudian dia tanya, gimana menurut Ustaz? Benar enggak, ada enggak ini, ada penunggunya, ada jin? Kata orang, ini angker, seram. Ya memang serem Pak, saya melihatnya juga ngeri. Kenapa? Banyak patung-patung, banyak arca-arca, hiasan-hiasan patung-patung dan segala macam. Terus gimana Ustaz? Ya, kalau bapak ingin rumah ini tidak seram, kalau ingin rumah ini tidak dihuni oleh jin dan syaitan, yang pertama, jauhkan atau bersihkan rumah ini dari benda-benda atau sesuatu yang bisa mengundang syaitan. Misalnya hal-hal yang berbau maksiat, gambar-gambar yang tidak pantas, patung-patung yang dilarang oleh agama. Nah, kedua, bapak kalau masuk rumah baca bismillah. Karena kalau kita masuk rumah kita baca bismillah, syaitan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakumul lail, tidak ada tempat menginap kalian malam hari ini.

0: karena orang ini sudah baca bismillah masuk rumahnya. Kalau tidak baca bismillah, dia panggil kawan-kawannya jin syaitan itu, ayo kalian dapat tempat menginap di sini. Dapat tempat tidur, udah tidur sama syaitan. Nah, makan bapak, minum bapak, baca bismillah. Karena kalau tidak baca bismillah, makan dan minum, maka syaitan ikut makan bersama apa yang bapak makan, ikut minum. Bacakan Al-Quran di rumah bapak setiap hari. Karena kalau rumah ini setiap hari dibacakan Al-Quran, maka malaikat-malaikat akan datang, rahmat akan turun, syaitan akan pergi. Kalau tidak, rumah ini seperti kuburan, Pak. Kemudian terangi rumah ini dengan sholat. Perintahkan keluarga sholat. Bapak sholat ke masjid, sholat sunatnya di rumah. Nah, diam dia. Berapa kali bapak baca Quran sehari? Diam aja, gak berani jawab. Karena pada faktanya memang jarang kita membaca Al-Quran. Tidak usah kita sebut orang, diri kita. Lihat, berapa banyak kita membaca Al-Quran dalam satu hari? Satu juz, dua juz, tiga juz. Ya Allah, satu halaman aja berat rasanya.
1: 104,3 kita meniti ilmu. Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Simak dan dengarkan program Risalah, kumpulan ceramah pendek penuh manfaat,
3: inspirasi, penyejuk hati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala
2: alihi. Berisi nasihat-nasihat ringkas yang menggugah hati.
5: Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya.
2: Menghidupkan iman dan menyentuh relung jiwa.
6: Di antara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala adalah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di siang hari.
2: Risalah kita, dengarkan setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi, hanya di Radio Kita FM 94,3 MHz. Meniti ilmu, menata hati.
0: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah SWT juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmani rahimakumullah. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana kesuksesan seorang pegawai di perusahaan sehingga dia bisa mendapatkan jabatan yang tinggi, maka kata kuncinya adalah dia mematuhi peraturan dan menjalankan kewajiban dia, serta dia pasti akan mendapatkan haknya. Sudah umum, siapapun jadi pegawai di perusahaan, diberitahukan harus datang jam 7 pagi, keluar jam 5 sore misalnya, pekerjaannya 1, 2, 3, 4, 5, seragam yang dia pakai seperti ini, mana yang boleh, mana yang dia harus kerjakan, dan mana yang ya dia harus tinggalkan, semua itu dikerjain sama dia. Maka secara otomatis, dalam hitungan waktu yang sangat sedikit, dia akan melanjak prestasinya. Apakah Anda ketahui bahwasanya dalam mencapai prestasi yang sifatnya bukan hanya sekedar ruang lingkup perusahaan, Anda bisa mendapatkan prestasi dunia dan akhirat pada saat Anda menjadi pegawainya Allah? Itu salah satunya dalam rumah tangga. Pada saat Anda berumah tangga, seorang suami istri hakikatnya sedang menjadi pegawai bagi Allah SWT. Rumah tangga adalah perusahaannya. Dan Anda diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suami untuk menjadi direkturnya dan istri menjadi wakilnya. Maka bersama-sama untuk menyusun ya peraturan-peraturan yang telah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga tersebut. Di antara peraturan-peraturan tersebut yang dikenal dalam istilah kewajiban dan hak. Kalau Anda sebagai seorang suami, pimpinan rumah tangga, maka ada beberapa kewajiban yang Anda harus ketahui sehingga Anda maksimal bisa menjalankan ya roda rumah tangga tersebut dan Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang telah Allah janjikan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang ya, menjalankan yang benar dalam rumah tangganya, maka itu Anda akan dapatkan. Baik, bagi suami ada beberapa poin yang Anda harus tahu. Yang pertama adalah husnul usyrah. Bagaimana Anda bergaul dengan baik? Kata Allah SWT dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asyiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka para istri dengan baik, dengan santun. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menggauli dengan husnul af'ali wal aqwal. Menggauli dengan sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik perbuatan. Juga dikatakan oleh Anas radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, aku bekerja, kata Anas radhiyallahu anhu, menjadi pembantu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Belum pernah selama 10 tahun aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kasar, membentak-bentak, memukul kan, ataupun merhardik salah satu istrinya ataupun pembantunya. Bismillah rahman rahimakumullah. Poin kedua bagi seorang suami adalah bagaimana dia memberikan atau memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Selesai kasih sayang tadi yang pertama, sedang muasyarah, maka Anda memenuhi kebutuhan biologis. Anda jangan sampai digoda oleh setan pada saat orang-orang sedang berbuat hal yang haram di luar berzina, dia semangat dengan syahwatnya, pada saat dengan pasangan halalnya malah dia menjauh. Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi bid'i ahadikum sadaqah. Di kemaluan salah seorang yang terkena ada sedekah yang besar, ada pahala yang besar. Lalu para sahabat bingung. Mereka berkata, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu wa lahu fihi ajr. Wahai Rasulnya Allah, apakah salah seorang di antara kami menggauli istrinya, ya, menyetubui istrinya, dia mendapatkan pahala, mendapatkan balasan. Artinya dalam bahasa langsungnya, dia sudah merasakan kenikmatan ya Rasulullah, pahala lagi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'tumuhu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, kalian akan mendebebankan dosa zina, dosa besar. Kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, kami dapat dosa besar kalau berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika fil halal. Begitu pula kalau kalian letakkan kemaluan pada hal yang halal. Jadi menggauli istri pada hal yang halal tentunya itu mendatangkan pahala yang kadarnya kata ulama pahalanya sebesar dosa zina. Itu hal yang luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Yang ketiga, Anda sebagai suami memiliki kewajiban yang memperolehkan hak istri Anda adalah bagaimana memberikan nafkah. Nafkah ini adalah sesuatu yang sifatnya kebutuhan dasar dari makanan, pakaian, dan minuman. Dari pakaian, makanan, dan minuman serta tempat tinggal semampunya. Semampunya. Bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ala wa haqquhunna alaikum, dan juga perempuan istri kalian memiliki hak dari kalian, an ya taksuhunna wa tut'imuhunna, ya memberikan mereka pakaian dan makanan ya yang semampunya. dari kita disuruh memberikan makanan dan maungan tersebut. Ya, dan Allah SWT juga mengatakan dalam Al-Quran, Al-Binashitarain, wa askinuhunna min haythu ma sakantum min wujdikum. Dan berikanlah mereka tempat tinggal para istri yang layak, kan, yang mereka merasa nyaman. Karena anda para suami mengambil mereka dari rumah orang tuanya, membawa ke rumah anda. Maka anda harus bisa menciptakan rumah yang lebih enak daripada rumah orang tuanya. Kata Allah SWT, tempat tinggalkanlah para istri di tempat yang nyaman sesuai dengan kemampuan kalian. Yang keempat, pemirsa rahimin rahimakumullah, sebagai suami anda harus bisa memberikan perlindungan, memberikan naungan, dan mendidik istri agar bisa menjalankan kewajibannya, menuntun mereka sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin para perempuan, maka mereka harus menjadi, kalau orang pemimpin maka jadi suri tauladan, menunjukkan yang terbaik. Dan juga Allah SWT mengatakan dalam surah Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian, ya kan, dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, serta dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan dan mereka selalu patuh terhadap apa yang dititahkan. Jadi sangat jelas bagaimana cara yang kita selamatkan diri kita dan keluarga dari api neraka, dengan ilmu, dengan belajar, dengan menuntun mereka, memberikan perlindungan, memberikan perlindungan. Juga kata Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, istrimu untuk sholat, jagalah mereka dan suruhlah mereka bersabar dalam masalah itu. Jadi sangat jelas sekali bagaimana kita menuntun dan memberikan naungan kepada istri. Kemudian kita pindah kepada anda para istri. Setelah saya simpulkan semua, subhanallah, kewajiban istri berputar di satu hal, kepatuhan dan pelayanan yang maksimal. Hanya itu saja. Renungilah saudariku muslimah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ma min ra'atin hafizat khamsaha wa sallat syahraha wa ata'at zawjaha illa dakhalat jannah min ayyi abwabi thamaniyah sya'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wanita yang menjaga lima waktu salatnya, tidak disebutkan salat sunnah, berpuasa Ramadannya, dan mentaati suaminya, melayani dengan ketulusan, kecuali pada saat dia meninggal, dia akan pilih boleh masuk dari 8 pintu surga yang mana dia inginkan. Sebagaimana anda tahu bahwasanya untuk masuk ke surga, surga punya 8 buah pintu. Satu pintu itu punya 100 derajat. Seorang laki-laki saja kalau untuk sampai derajat ke pintu ke 8, derajat ke 100 yang dikenal dengan surga Firdaus, mereka harus mencapai 4 golongan. Salah satunya adalah nabi. Kalau tidak bisa jadi nabi, maka orang-orang yang siddiq, orang yang jujur. Dari 70 ribu sahabat, cuma satu orang Abu Bakar yang dapat julukan siddiq. Kemudian orang-orang yang syuhada, mati syahid di medan perang, atau orang-orang saleh. Tapi wanita berbeda. Dimudahkan oleh Allah SWT hanya dengan salah satunya melayani suaminya. Kemudian ada juga sebuah riwayat yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada bibinya seorang sahabat yang bernama Muhsin. Dia datang menceritakan keburukan suaminya. Lalu kata Nabi SAW, untuk Nabi SAW mendengar, hati-hatilah dengan apa yang kau ucapkan, karena suamimu surgamu atau nerakamu. Dan sudah disepakati oleh para ulama, sebagaimana disebutkan dalam banyak dalil, bahwasanya setelah seorang istri menikah, seorang wanita menikah, maka ketaatannya pindah dari taatnya seorang orang tuanya, pindah kepada ketaatan suaminya. Dan dia mutlak hidupnya harus mengabdi kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, waktu Mu'adz pulang dari Yaman, kemudian beliau langsung tiba-tiba sujud di bawah kaki Nabi SAW. Nabi SAW kaget, kenapa Mu'adz sujud di bawah kakinya? Lalu berkata, hai Mu'adz, apa yang kau lakukan? Kata Mu'adz radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, di Yaman orang-orang kalau menghormati pimpinannya sujud di kakinya, maka anda orang yang paling saya hormati, maka saya sujud di kaki anda. Kata Nabi SAW, la ya Mu'adz, tidak wahai Mu'adz, lau kuntu amiran ahadan an yasujud li ahadin la amartu imra'atan tasjudu li zawjiha. Kalau seandainya boleh orang manusia sujud kepada manusia yang lain, saya akan suruh istri untuk sujud di bawah kaki suaminya. Jadi ketaatan yang luar biasa diperintahkan oleh Nabi SAW agar seorang istri mengabdikan dirinya untuk suaminya. Mengabdikan dirinya untuk suaminya. Sebagai penutup, pemirsa rahimakumullah, Marilah kita sama-sama dalam rumah tangga, setiap suami dan istri menjadikan pasangan hidupnya adalah kata kunci untuk masuk ke dalam surga. Ya, ini simpul yang luar biasa untuk mendapatkan prestasi terbesar yang Allah janjikan di surga nanti dengan berbuat baik dan menjalankan kewajiban yang telah Allah bebankan dalam rumah tangga. Semoga dengan menjalankan kewajiban dan tugas masing-masing dari suami istri ini, maka setiap rumah tangga muslim akan menjadi lebih baik dan akan jauh dari kata-kata perceraian serta pertengkaran yang sering terjadi di masyarakat. Kurang lebih seperti itu yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
2: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
3: Iya, Kak.
2: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
3: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
2: Kemana ya?
3: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
2: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
3: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
1: Kencleng infak dakwah, kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
2: Dede, sebentar, Dek.
3: Kenapa, Kak?
2: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
1: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Dung?
4: Alhamdulillah baik. Mantap, gimana, Ustaz?
5: Alhamdulillah baik.
4: Ustaz, mungkin ada sedikit yang perlu saya pertanyakan ke Antum. Masalah khusyuk dalam sholat, Ustaz. Apa urgensinya atau kedudukan khusyuk di dalam sholat itu?
5: Tentunya urgensinya khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat seperti ruh dalam jasad. Artinya bagaimana kita bisa bayangkan ada jasad tanpa ruh? Demikianlah seperti sholat tanpa khusyuk. Oleh karenanya para ulama telah menjelaskan bahwasanya sekadar orang khusyuk dalam sholatnya, sekadar itulah dia mendapatkan pahala. Artinya kalau dalam sholatnya ternyata dia tidak ada khusyuknya sama sekali, maka pahalanya akan hilang. Pahalanya akan hilang. Adapun orang yang bisa khusyuk, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man tawaddo'a nahwa wudhu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu dengan tata cara wudhuku, kemudian dia sholat dua rakaat. Setelah berwudu dengan tata cara wudu Nabi, kemudian dia sholat dua rakaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhaddithu fihi ma nafsuhu, dia tidak mengajak jiwanya berbicara. Artinya apa? Dia tidak mengajak jiwanya berbicara tentang dunia, tetapi dia khusyuk benar-benar yang dipikir adalah akhirat. Apa ganjarannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufrallahu ma taqaddama min dhanbi." Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita semua ingin diampuni dosa-dosa kita. Di antara cara untuk diampuni dosa-dosa kita ada khusyuk. Dua rakaat yang dikerjakan dengan khusyuk, ya, maka akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, bisa jadi dua orang salat di saf yang sama, berdampingan, ya, akan tapi pahala di antara keduanya seperti langit dan bumi. Kenapa satunya khusyuk, satunya tidak? Jadi bisa jadi seorang gayanya sama, gaya sholatnya sama, sunah-sunah yang zahir sama, tapi tatkala dalam hatinya berbeda, maka pahalanya akan berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Jadi pada intinya bisa dikatakan harus khusyuk supaya
5: ya itu ya.
4: Nah, kalau begitu Ustaz, tolong antum sampaikan Ustaz, beritahu ana bagaimana kiat-kiat atau tips-tips supaya sholat kita ini bisa khusyuk.
5: Tentunya kita tahu bahwasanya khusyuk dalam sholat perkara yang sangat penting, dan seorang harus berusaha meraih kekhusyuan. Dia harus berusaha, ya, melatih dirinya agar bisa meraih kekhusyuan. Namun seperti kita ketahui, meraih kekhusyuan dalam sholat bukanlah perkara yang mudah, perkara yang perlu perjuangan. Di antara kiat-kiat yang disebut oleh para ulama adalah kita memiliki sifat ihsan tatkala kita sholat. Ihsan sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Seorang tatkala dia ihsan, dia merasa sedang sholat, Allah melihat dia, bukan hanya melihat, ya, perbuatannya, bukan hanya melihat gerak-gerak sholatnya, bahkan hatinya pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Ya, bertawakal engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, "Alladhi yaraka hina taqum." Yang melihat engkau tatkala engkau berdiri, "Wa taqallubaka fis sajidin." Tatkala engkau sujud bersama orang yang sujud pun Allah melihat. Kita tatkala kita tatkala salat, kita yakin Allah melihat kita dan Allah sedang menilai kita.

semuanya sedang melihat ke arah sujud, seakan-akan kita khusyuk tapi hati kita melayang kemana-mana. Allah tahu. Apakah kita tidak malu tatkala Allah melihat Allah sedang berhadapan dengan kita, kita sedang berhadapan dengan Allah tapi hati kita kemana-mana? Tentunya kita malu. Tentunya kita malu, kita tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tatkala kita menghadirkan sifat ihsan bahwasanya Allah melihat kita, kita akan bisa lebih mudah untuk khusyuk. Allah mengetahui gerak-gerik hati kita, Allah mengetahui apa yang dibincangkan oleh hati kita. Ini sangat mudah mengantarkan seorang dalam khusyuk. Lihatlah. Kalau ada orang sholat, kemudian dia tahu bahwasanya ada kamera yang menyeting dia, dan dia tahu bahwasanya kamera ini akan melaivekan sholatnya diputar di channel-channel televisi, bagaimana kira-kira khusyuknya dia? Dia akan khusyuk luar biasa. Penampilannya sangat oke, Allahu Akbarnya mantap. Kenapa? Dia tahu orang semua sedang melihat dia. Sekarang rubah cara pola berpikir demikian. Yakinlah bahwasanya Allah sedang melihat apa yang sedang dia lakukan. Oleh karenanya tatkala dia meyakini Allah melihat dia, maka dia akan lebih mudah untuk khusyuk. Di antara kiat-kiat Bang Dung untuk bisa meraih kekhusyuan, itu di antaranya berusaha memahami apa yang sering kita baca. Oleh karenanya penting. Orang-orang mengatakan berbeda antara orang baca surat yang sekedar baca terjemahannya, itu sudah berbeda dengan orang yang tidak membaca terjemahannya. Beda. Dia tahu terjemahannya lebih khusyuk. Berbeda lagi orang yang baca tafsirnya, meskipun tafsir ringkas. Dia baca Al-Fatihah, dia baca terjemahannya sudah berbeda dengan tatkala tidak tahu terjemahannya. Berbeda lagi orang baca Al-Fatihah, baca tafsiran ringkasnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, yang mau sehari pembalasan. Iya kan, dia baca tafsirannya ini akan lebih khusyuk dalam sholatnya. Dia tahu apa yang dia ucapkan tatkala sedang, terutama surat yang sering dia baca atau zikir-zikir yang sering dia baca. Ya. Nah, ini akan menjadikan dia lebih khusyuk dalam sholatnya, mengerti apa yang dia ucapkan. Karena seorang tatkala sholat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu yunaji rabbahu, dia sedang bermunajat, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya dia mengerti apa yang dia ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya Bang Dung juga yang bisa mempermudah orang untuk khusyuk, yaitu menjauhi kemaksiatan. Sungguhnya kemaksiatan itu memberi pengaruh dalam hati kita. Seorang yang tatkala di luar sholat, dia mengumbar pandangannya, dia menggibah orang lain, ya hatinya menjadi keras. Dia tidak perlu dengan orang lain, menyakiti hati orang lain, bermaksiat kepada orang lain, menzalimi orang lain, maka hatinya akan menjadi keras. Bukankah setiap kita melakukan maksiat, maka nukitat fi qalbi fi qulubina nuqtat sauda, maka dalam hati kita diberi titik-titik hitam. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, semakin hitam hati kita. Dan tatkala kita ingin khusyuk, enggak mau hati kita. Nah, ini perkara yang diantara dari apa, dari su'mul maksiat, dari keburukan kemaksiatan, bahwasanya hati kita berkhianat tatkala sedang kita butuhkan. Kita pingin khusyuk, hati kita enggak mau. Kita pingin merenungkan akhirat, hati kita mengajak kita memikirkan dunia. Kita ingin merenungkan apa namanya surga, hati kita mengajak kita merenungkan pasar, ya. Oleh karenanya kenapa? Karena kita sudah menghitamkan hati kita dengan berbagai macam maksiat, sehingga hati kita tatkala diajak untuk khusyuk, dia berkhianat dan dia tidak mau. Di antara kiat untuk jadi ini saya ingin menjelaskan bahwasanya khusyuk bukan perkara yang sepele, tapi khusyuk itu berkaitan dengan sikap kita sehari-hari. Di bagaimana kita tatkala di luar sholat, itu mempengaruhi kekhusyuan kita dalam sholat. Di antara sarana yang memudahkan kita untuk khusyuk, itu bersegera ke masjid, Bang Dung. Ini yang sering terkadang dilupakan oleh sebagian orang, ya. Mereka bersegera ke masjid. Bukan bersegera, maksudnya terburu-buru, tergesa-gesa ke masjid. Jadi sudah di kumandangan azan, dia masih ngobrol sama temannya, gimana kabar antum, gimana. Sudah azan mas, entar imamnya lama komatnya, sebentar. Jadi ngobrol-ngobrol gitu, Allahu Akbar, langsung lari cepat, ayo cepat, terburu-buru. Sehingga apa, dia lari ke masjid cepat-cepat sampai ngos-ngosan. Bagaimana, Allahu Akbar, gimana mau khusyuk sementara dia keringatan ngos-ngosan. Apalagi begitu dia mau datang ke masjid, tahu-tahu imamnya sudah ruku, Allahu Akbar. Wah, dia segera buru-buru ingin mendapatkan ruku. Begitu dia ingin ruku, tahu-tahu imamnya, sami Allah liman hamidah. Wah, apa ya imam, gimana saya terlambat, imamnya kok kurang lama. Akhirnya dia sholat Allahu Akbar dalam keadaan jengkel sama dongkol sama imam. Kenapa imamnya rukuknya kecepatan, saya tidak dapat rakaat. Nah, ini
Karena berbeda dengan orang yang dia datang ke masjid di awal.

0: masjid azan dikumandangkan, dia segera berwudu kemudian ke masjid, sampai di masjid kemudian dia sholat dua rakaat, kemudian kalau sempat dia baca Quran. Ini mukaddimah, persiapan-persiapan melembutkan hati kita. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah berbicara dengan Allah sebelum sholat. Begitu dia sholat, siap hatinya, Allahu Akbar, sudah siap hatinya untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ya Bang Dung, kiat-kiat yang menurut saya penting agar seorang bisa khusyuk dalam sholat. Dan yang perlu dia ketahui bahwasanya dia berusaha meyakini bahwasanya mungkin saja ini sholat dia yang terakhir. Mungkin saja ini sholat dia yang terakhir. Oleh karena sebagian salaf tatkala tahu akan dibunuh, mereka minta untuk sholat. Mereka ingin ibadah mereka sebelum dipanggil oleh Allah sholat. Dan kita tahu itu ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya kita anggap jangan-jangan ini sholat kita yang terakhir, maka kita berusaha untuk sholat khusyuk-khusyuknya, karena jangan-jangan ini sholat kita yang terakhir. Kemudian kita juga berpikir, jangan-jangan sholat kita yang dua rakaat yang kita anggap sepele ini, jangan-jangan merupakan sebab kita masuk surga. Tatkala kita berharap dua sholat kita ini merupakan sebab masuk surga, maka kita akan berusaha sholat khusyuk-khusyuknya. Terus kita buat apa kita kemudian sholat tanpa khusyuk? Toh kita rugi, sudah capek menyempatkan waktu sholat 5 menit, ternyata pahalanya sedikit, rugi. Oleh karena jangan sampai kita menghabis-habiskan waktu, pikiran kita kemana-mana, lebih baik kita khusyuk mendapatkan pahala dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya.
0: Sama-sama.
2: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda berada. Kondisi yang terjadi akhir-akhir ini di negeri kita, di bumi pertiwi kita cintai ini, di tanah tumpah darah kita, negeri yang kita cintai bersama ini, carut marut, dekadensi moral, kerusakan di berbagai lini, baik wanita, pria, tua, muda, masing-masing memiliki kerusakan yang beraneka ragam. Anak-anak SMP, bahkan sekolah dasar sudah mulai banyak yang berani beradegan seks bebas, seakan mereka tidak ada rasa malu di depan umum. Bahkan hasil yang diupload ke dunia maya untuk disimak oleh banyak orang, jadikan tonton banyak orang. Tentu kondisi yang ini, semacam ini, menjadikan hati Anda terseret-seret, sakit hati, pilu. Betapa tidak, bumi pertiwi seakan tidak ada harganya, moralnya, harga dirinya seakan begitu murah. Saya yakin Anda sebagai warga negara yang baik, terlebih warga negara bangsa Indonesia yang beriman, Anda tidak rela ini terjadi dan terus berkepanjangan. Anda pasti menjerit, kapankah negeri saya berubah, berakhlak, berkarakter, makmur, sejahtera, dan damai, bahu-membahu. Tolong-menolong, kemahripah lo jinawi, kesejahteraan, kedamaian, pendidikan, dan juga kemajuan di berbagai aspek akan terwujud. Kalau kondisi umat centang-berentang terus seperti ini, masyarakat terus centang-berentang semacam ini, akan kapan negeri ini akan menjadi baik? Saudaraku seiman seakidah, analisa demi analisa terus banyak diajukan oleh orang. Namun saya yakin Anda sebagai orang yang beriman, Anda percaya bahwa hanya ada solusi, yang satu paket solusi yang manjur, pasti sukses, berhasil, yaitu paket dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjelaskan, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dari laki-laki, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun wanita. Dan amal saleh tersebut, perjuangan tersebut, karya tersebut dilandasi oleh iman, wa huwa mu'minun. Allah telah tegaskan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. kami pasti akan wujudkan untuknya kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang indah, kehidupan yang bagus, damai, sentosa, aman, makmur, kemari pahala jinawi. Namun syaratnya, man amila salihan, beramal saleh. Amal saleh adalah amal yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mukmin, dan selanjutnya dia mengamalkan semuanya itu atas dasar motivasi iman kepada Allah, bukan pamrih, bukan karena jabatan, bukan karena golongan, bukan karena kepentingan, namun betul-betul karena lillah. Dia beramal lillah, dia meninggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti falanuhiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan wujudkan baginya kehidupan yang makmur, kehidupan yang tentram, damai, tanpa ada gangguan, tanpa ada gejolak atau dekadensi dalam berbagai aspek. Dalam contoh konkret misalnya, dalam hal amanat, menunaikan amanah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amanat, tu'til mulka man tasha'u wa tanzul mulka mimman tasha'. Ya Allah, Engkau berikan kepemimpinan, kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Namun siapakah orang yang paling ideal untuk memikul amanat? Simaklah bagaimana penuturan putri seorang saleh yang menceritakan tentang figur seorang nabi yang tangguh, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan, inna khaira man istajarta al-qawi al-amin. Jadinya, orang yang paling tepat untuk engkau sewa, engkau beri amanat adalah al-qawi, orang yang memiliki kredibel, kredibilitas tinggi, profesional, dan tidak cukup hanya profesional, kredibel, akuntabel, tidak cukup. Namun harus ada satu lagi, amin, dipercaya. Orang pandai, cerdas di negeri ini banyak, namun yang amanat jarang. Betapa banyak orang yang dulu kita eluk-elukkan, kita anggap dia itu pakar dan pakar, namun tidak lama terbukti ternyata tidak amanat, khianat. Hari demi hari terus membuktikan betapa dia sama sekali tidak memiliki amanah, tidak dapat dipercaya, walau dia cerdas, walau dia pandai, walau dia memiliki kapasitas yang luar biasa, namun tidak ada amanahnya. Karenanya mungkin Anda mengeluh, siapakah sejatinya orang yang bisa memimpin, membawa negeri ini dengan amanah, bukan karena kepentingan pribadi, golongan, namun karena betul-betul lillah azza wa jalla, dia berjuang demi kebenaran, dia beramal demi kebenaran, bukan karena kepentingan sesaat, golongan, ataupun kelompok. Simaklah, Rasulullah SAW telah memberikan jawabannya, la imana liman la amanata lahu, tidaklah pantas dinyatakan sebagai orang yang beriman kalau dia itu tidak dapat memikul amanah. Sehingga cermatilah ikhwatul iman, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengaitkan antara amanah dengan iman, sehingga orang yang tidak bisa memikul amanat itu tidak pantas dipanggil untuk sebagai orang mukmin. Dia belum beriman sebenarnya, hanya lisannya, namun hatinya tidak beriman. Demikian juga orang yang tidak bisa memikul amanah, walau dia bersuara lantang, bersuara besar, itu bukanlah orang yang beriman. Karena dalam hadis lain Rasulullah SAW lebih luas, lebih spesifik menggambarkan tentang kriteria orang yang amin, yaitu orang yang benar beriman. Beliau mengatakan, al-mu'minu man aminahun nasu, orang yang pantas menyandang predikat mukmin adalah orang yang masyarakat di sekitarnya merasa aman dari apa? Dari gangguannya, baik dalam urusan hartanya. Man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim, dia tidak merasa terancam nyawanya, darahnya, harga dari kehormatannya, dan juga tidak terancam harta kekayaan kepentingannya. Merekalah yang benar-benar akan patut menyandang amanah. Karena sejatinya siapapun manusia, karakter manusia siapapun yang Anda pilih, kalau dia tidak memiliki amanah, maka hanya ada satu peluang saja, faktor peluang, punya peluang atau tidak, kesempatan atau tidak. Kalau punya kesempatan pasti dia akan gunakan, kalau dia punya peluang pasti dia akan manfaatkan. Hanya itu saja. yang menjadikan dia tidak korupsi, dia tidak berkhianat karena faktor peluang atau tidak. Namun berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman memiliki inner motivation, memiliki motivasi yang tertanam dari dalamnya, yaitu muraqabatullah, senantiasa mengawasi Allah. Dia merasa diawasi, dia merasa diketahui, dan semuanya akan dicatat. Besar kecil semua akan mendapatkan balasan imbalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan hilang, tidak akan menguap, semuanya pasti akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang benar-benar iman, hanya merekalah yang benar-benar akan kuasa memikul amanah. Kenapa? Karena mereka senantiasa muraqabatullah. Namun ingat, iman, amanah itu bukan hanya slogan, bukan hanya media yang terus membesar-besarkan, diceritakan ke sana kemari. Namun iman dan amanah itu adalah pembuktian, dibuktikan dengan iman, amal soleh, dan juga dibuktikan dengan pengalaman di lapangan. Karena saudaraku seiman sakidah, jangan mudah terperdaya hanya dengan isu berita yang disebar oleh media-media yang ada. Namun hendaknya Anda betul-betul menjadi masyarakat yang pandai memilih, memilah, bukan hanya karena mengikuti media yang ada. Media semuanya adalah bersifat komersial, mencari keuntungan. Siapapun yang memberi keuntungan besar, maka dialah yang akan dilayani oleh media. Kita sudah jenuh, sudah muak dengan pemberitaan-pemberitaan yang semuanya bersifat komersial. Umat Islam telah menjadi korban sekian lama dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak jelas. Semuanya dulu media mengangkat dan mengangkat sebagian orang, dan sekarang media berbalik menjatuhkan orang tersebut. Padahal dulu mereka lah yang mengangkat dan sekarang mereka pula yang menjatuhkan. Bukan karena amanah mereka memberitakan, namun karena kepentingan sesaat, keuntungan. Keuntungan sesaat yang menjadikan mereka memberitakan atau tidak memberitakan. Karena janganlah terpengaruh dengan media. Berbicara dengan hati nurani. Suarakan iman Anda. Karena imanlah Anda memilih, karena imanlah Anda mendukung, karena imanlah Anda membela, karena imanlah Anda menentukan, menjatuhkan pilihan dan lain sebagainya. Karena ikhwatul iman, marilah kita bahu-membahu. Marilah kita bersama-sama. Marilah kita merajut kembali masa depan bangsa ini. Dengan apa? Dengan ketok tular. Bersama-sama memilih, membangun masyarakat ini, negara ini dengan apa? Dengan pondasi iman, sehingga terwujud janji Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh baik dari laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman, beriman, apa janjinya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan terwujud negeri yang makmur, negeri yang damai sentosa, negeri yang berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
1: Katanya dunia ini tidak adil gitu ya. Ada banyak orang baik, itu hidupnya sengsara. Dan matinya juga sengsara. Miskin, terlantar, dan seterusnya. Ada orang yang jahat, zalim, justru populer, followersnya banyak, kaya raya, dan dia mati juga luar biasa. Orang-orang yang bersedih dengan kematiannya. Lantas bagaimana kita dengan kita orang-orang yang beriman? Ya, mereka mengatakan banyak para nabi yang hidupnya sengsara. Ya, begitu ya. Itu menurut kacamata mereka. Mereka tidak tahu, padahal para nabi itu hatinya adalah hati yang paling bahagia. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kita harus paham satu prinsip dalam kehidupan ini, terutama kehidupan di dunia ini, bahwasanya dunia ini memang bukan negeri tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan ganjaran, tidak. Dunia ini memang negeri ujian, negeri cobaan, negeri di mana orang-orang beriman itu diberikan musibah bahkan untuk menguji keimanan mereka, menaikkan derajat mereka, dan menghapus dosa-dosa mereka. Kullu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, barulah kemudian nanti di hari kiamat, di akhirat, ganjaran untuk kalian itu akan disempurnakan oleh Allah, balasannya juga akan disempurnakan. Orang yang zalim ketika di dunia kemudian hidup makmur, jangan sangka itu pertanda Allah memuliakan dia. Nanti balasannya akan disempurnakan oleh Allah di akhirat kelak, balasan yang seadil-adilnya. Demikian pula sebaliknya, orang yang bertakwa, beriman, banyak berbuat kebaikan, banyak menolong sesama, ternyata hidupnya susah ketika di dunia, jangan sangka dia orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Karena pada hakikatnya kehidupan di dunia ini Allah tidak jadikan sebagai tempat Allah memberikan ganjaran dan balasan yang sempurna. Itu nanti di akhirat. Dunia ini negeri ujian, negeri cobaan. Sehingga orang yang hidup makmur, aman, tentram, sentosa di dunia ini bukan berarti Allah, itu pertanda Allah mencintai dia. Sebagaimana orang yang hidup menderita, kelihatannya menderita, belum tentu itu tanda Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, dengan kemuliaan dan kehormatan, dengan sanjungan banyak orang kepada dia misalnya, dia lantas mengatakan, oh berarti Allah memuliakan saya, mencintai saya. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalau Allah uji dia dengan kesempitan rizki, dengan kemiskinan, penderitaan hidup misalkan, dia mengatakan, oh, Allah membenci saya, Allah menghinakan saya. Allah membantah hal ini. Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak demikian. Belum tentu. Ya, para nabi misalkan, ya, banyak yang bahkan terbunuh para nabi itu. Rasulullah SAW, beliau wafat dalam keadaan zirah atau baju perang beliau itu tergadaikan. Dan itu bukan berarti Rasulullah SAW itu tidak dicintai oleh Allah, kan? Maka kita harus faham hakikat kehidupan di dunia ini. Jangan terlalu berharap ganjaran dan balasan yang sempurna itu di dunia. Ganjaran yang sempurna itu nanti di akhirat. Itu sebabnya setelah Allah menjelaskan bahwasanya ganjaran itu akan disempurnakan nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang sebenar-benarnya menang, beruntung, yang sukses. Kesuksesan sejati itu nanti di akhirat tolak ukurnya, bukan di dunia ini, gitu. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan di dunia ini, kalaupun dapat kesenangan, maka ketahuilah itu cuma kesenangan yang menipu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita senantiasa sadar akan hakikat kehidupan dunia ini, sehingga yang menjadi visi dan misi kita, tujuan utama kita adalah akhirat. Dunia ini hanya wasilah untuk kita mendapatkan akhirat. Harusnya seperti itu bagi seorang yang beriman. Barakallahu fikum.
4: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama,
6: Allahumma salli ala Muhammad.
5: Memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa aktsiru alayya min as-salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disohihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat al-kahfi yawm al-jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul jumu'ati sinta asyarata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disohihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait salat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min thibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, summa jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang, sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya. Lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
7: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
5: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain, Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila kamu selesai salat Jumat, lakukanlah salat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.
8: Perlahan-lahan di dunia untuk mencapai kelezatan di surga, di mana Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian berada dalam keletihan, kecapean, kesusah payahan, sampai kalian berjumpa denganku, kemudian kalian berjumpa denganku. Sehingga dunia memang didesain dengan keletihannya, dengan kesusah payahannya. Sebabnya orang kaya pun lelah, orang miskin lelah, orang yang punya jabatan lelah, yang tak punya jabatan pun lelah. Orang berpasangan, suami istri lelah, yang belum menikah pun lelah, punya anak lelah, tidak punya anak pun lelah. Menjadi ibu rumah tangga lelah, menjadi wanita karir lelah, menjadi ayah di rumah lelah, ayah di luar rumah lelah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah merasakan kelelahan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah merasakan keletihan. Selama kita hidup di dunia, maka berarti sepaket juga dengan kelelahannya. Karena kehidupan dunia memang didesain dengan kelelahan, agar kita merasakan ada kehidupan yang tidak ada kelelahannya. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Dalam surah Al-Furqan Allah mengatakan, mereka yang mendapatkan kehidupan yang indah, tempat tinggal yang menawan atas apa yang mereka sabarkan, dan mereka berjumpa dengan Tuhan mereka dalam keadaan tahiyyatan wa salama, penuh dengan salam kesejahteraan dan penuh dengan kenikmatan. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insan, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْحَرِيرًا. Allah mengatakan balasan bagi mereka yang bersabar. Jadi kunci daripada Allah itu semua adalah dengan bersabar. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. Apa yang mereka dapatkan dari balasan-balasan itu? Jannata wa harira, surga, dan juga kenikmatan-kenikmatannya berupa sutra. Dan mereka semua sedang berada dalam kenikmatan di atas dipan-dipan. Muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik la yarawna fiha syamsa wa la zamharira. Mereka tidak pernah kena terik panas matahari. Penghuni surga tidak terkena terik matahari, karena mataharinya sudah diberikan kepada neraka jahannam. Jadi matahari dan bulan nantinya akan dimasukkan ke neraka jahannam menjadi bahan bakar api di neraka jahannam. Sehingga penghuni surga tidak merasakan panas yang terik matahari lagi. Kalaulah saja penghuni surga terakhir kali mungkin merasakan terik matahari tatkala di mahsyar, itu pun pada akhirnya tidak sebagaimana mereka yang merasakan terik matahari bagi mereka yang masuk neraka. Maka Allah jadikan di surga tidak merasakan panas sedikit pun, baik panas api maupun panas terik matahari. Jadi zamharir adalah panasnya api, kalau syamsan adalah panas daripada terik matahari, dan tidak merasakan itu semua. Semua berada dalam keadaan lelah. Makanya para ulama ketika mentafsirkan, "Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan." Wahai sekalian manusia, Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Tandanya panggilan bagi yang merasa lelah itu bukan hanya orang-orang beriman saja yang lelah, tapi orang kafir pun juga lelah sama. Mereka yang merasakan panas dan terik matahari dan uang yang banyak keluar ketika mereka mengepung kaum muslimin yang berada di Madinah selama hampir sebulan perang Khandaq, itu 10.000 pasukan sekutu yang berasal dari Quraisy, Bani Ghatafan, sekaligus juga Bani Nazir. kabilah Yahudi, yang mereka berkumpul 10,000 hampir sebulan di depan kota Madinah, mengepung sampai persediaan makanan mereka habis. Mereka berkeringat, mereka bercucuran darah, mereka lelah. Tapi apa balasan mereka? Neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Mereka yang perang Uhud, kita lihat jaraknya dekatan mana antara Madinah dengan Uhud atau Mekah dengan Uhud. Dekatan Madinah tentu. Sehingga yang lebih capek sebetulnya adalah orang kafir Quraisy, yang mereka 3,000 pasukan datang ke Uhud itu dari Mekah, hadir. Jaraknya jauh, ratusan kilometer. Kalau dari Madinah ke Uhud cuma 5 kilometer saja. Dari Madinah ke Uhud, ya. Yeah. Tapi lihatlah, mereka mendapatkan kelelahan yang sama juga. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, "Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh." Kalau kalian merasakan keletihan, kalian merasakan kecapaian, kalian merasakan kelelahan, maka mereka pun merasakan yang sama. Faqad massal qauma qarhum mithluh. Sama juga mereka merasakan. Maka ketahuilah bahwa orang bermaksiat capek, berbuat taat juga capek. Orang beriman capek, syirik pun capek. Iya, sama. Orang melakukan sunnah, berbuat bid'ah pun juga capek. Jadi sunnah sama-sama melelahkan, dan berbuat bid'ah juga sama-sama melelahkan. Berbuat tauhid sama-sama melelahkan, berbuat syirik pun melelahkan juga. Bukankah berbuat syirik itu butuh effort juga? Ada orang, mereka datang ke gunung-gunung, kemudian mereka memberikan sajian, mereka jalan berbulan kilo, sama capek juga. Sama capeknya seperti seorang juga tawaf memutari Ka'bah 7 kali, berjalan kaki dari Safa ke Marwah 7 kali, berjalan dari tempat hotelnya ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, sama-sama letihnya. Yang bahkan seorang ketika pergi umrah, minimal sehari itu dia dapat 25,000 pace steps, jalan terus, sehingga pada akhirnya semua lelah. Lalu yang menjadi poin pentingnya, bukan lelah atau tidak lelah, bukan capek atau enggak capek, tapi kemana kita letakkan lelah kita, kemana kita tempatkan capek kita, kemana kita posisikan keletihan kita, itu yang menjadi poin pentingnya. Karena orang beriman, capeknya di dunia berujung kepada istirahatnya di surga. Orang beriman, letihnya di dunia, keringat di dunia, berujung kepada puncak kenikmatan di surga. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya, "Matar raha ya imam?" Kapan istirahat wahai imam? Maka beliau mengatakan, "Ar-rahatu inda awwali qadamin tadawha fil jannah." Istirahat itu tatkala kaki engkau menginjakkan pertama kali di surga. Sufyan ats-Tsauri dahulu pernah sakaratul maut. Kemudian dia menangis tersedu-sedu ketika sakrat maut, dan sekaligus dia berbahagia di satu kondisi yang sama. Ketika ditanya, "Wahai imam, mengapa engkau bisa demikian?" Maka imam mengatakan, "Diamlah wahai anakku, ketahuilah masa-masa lelah itu untuk ku nantikan masa-masa seperti sekarang ini. Sehingga lelahnya kemarin-kemarin yang kuhabiskan untuk menuntut ilmu, kuhabiskan untuk beribadah, kuhabiskan untuk qiyamul lail, kuhabiskan untuk menafkahi anak dan istri, kuhabiskan untuk berjuang fisabilillah, itu untuk menanti kondisi saat-saat ini, untuk menantikan masa-masa ini, untuk menantikan detik-detik ini. Maka telah kudapati kenikmatan itu di akhir-akhir daripada sakaratul maut. Sebabnya aku telah berlahan-lahan kemarin-kemarin di masa-masa yang lampau." Sehingga letihnya kita, capeknya kita untuk menantikan detik-detik sakaratul maut, untuk menantikan momen-momen ketika kita nyawa kita dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berlelah-letihlah, berlelah-lelahlah, sebab semuanya pun lelah. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Miftah Dar As-Sa'adah, beliau mengatakan sebuah ungkapan yang sangat indah. Apa yang beliau mengatakan? "Qad ajma'a al-uqala'u kull millah, ala anna an-na'im la yudraku bin-na'im." Telah sepakat semua orang yang berakal bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. "Wa anna man fatahu ar-raha," siapa yang meninggalkan daripada kelezatan kenikmatan, maka berarti dia tidak mau banyak berkorban. Sehingga kita mengetahui di dunia ini, bukankah nikmatnya tidur setelah badan lagi capek-capeknya? Bukankah nikmatnya makan ketika perut lagi lapar-laparnya? Bukankah nikmatnya minum ketika tenggorokan lagi haus-hausnya? Sama, puncak kenikmatan di surga adalah ketika kita sudah lagi capek-capeknya di dunia. Mengapa ada keletihan di dunia? Mengapa ada bala di dunia? Mengapa ada musibah di dunia? Sederhana, agar kita merindukan kampung halaman kita, agar kita merindukan surga Allah Azza wa Jalla.
9: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Hikmah Kita, kajian Islam tematik penuh hikmah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sar 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita meminta kepada Allah ilmu nafi dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita penjagaan di dunia maupun di akhirat, menjaga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khusus yang sedang terzalimi, teraniaya di Palestina dan di berbagai macam belahan dunia. Semoga Allah jaga mereka, Allah berikan kesabaran kepada mereka, kekuatan iman, kekuatan mental, dan Allah berikan pahala yang sangat luas, dan Allah berikan husnul khatimah bagi yang wafat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita kembali ke materi kita di kajian ini, yaitu Al-Wabilu Sayyid karya Al-Allama Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah menjelaskan tentang tentang kehusyuan dan tentang penghalang antara seseorang dengan ibadahnya sendiri. Seseorang dengan ibadahnya sendiri ada tabir seringkali yang menghalangi kita. Dan tabir itu adalah tabir syahwat dan was-was. Tabir syahwat dan godaan-godaan syaitan. Wa nafsu mashgufatun biha mala'a minha fa kaifa yakunu dhalika ikbalan wa qad alhathun alwaswas wal afkar wa dhabat bihi kull madhhab. Hadirin Allah muliakan, kalau seseorang kembali kepada Allah, menghadap Allah, maka syaitan itu akan menggoda dia dengan berbagai macam cobaan dan berbagai macam upaya. Hadirin sekalian, kita sudah jelaskan bahwa langkah pertamanya syaitan akan berusaha agar dia tidak beribadah, karena memang apalagi sholat itu, kalau hadirin sholat, syaitan benar-benar cemburu dengan kita, karena itulah ibadah yang dia tolak ketika Allah perintahkan dia untuk sujud. Hadirin Allah muliakan, maka syaitan itu marah besar dan kesal sekali kalau kita sholat, dan dia akan berusaha untuk memalingkan kita, membuat kita gak sholat, membuat kita gak beribadah, dan berusaha membuat kita lupa, berusaha membuat kita meremehkan sholat, berusaha membuat kita menggampangkan, nanti aja, kan belum habis waktu, kan masih banyak. Itu kalau kita dengar bisikan itu di dalam hati kita, itu jelas syaitan. Gak usah ribet-ribet, itu syaitan. Kalau masih ada. Kecuali kalau kita gak bisa kerjakan saat itu ya, kita lagi di mobil, lagi macet, ya kita butuh cari masjid terdekat atau mungkin mampir ke sebuah tempat untuk bisa sholat. Tapi kita bisa sholat detik itu juga. Gak ada alasan untuk gak sholat. Gak ada halangan, gak ada kendala, gak ada masalah. Kita tinggal sholat atau kita tinggal ambil wudhu lalu sholat. Lalu nanti aja deh, setengah jam lagi, sejam lagi. Nanti ini lagi tanggung. Tanggung itu bukan ada kendala. Kita bisa break, tapi kita tidak lakukan itu. Maka camkan bersama-sama, itu syaitan yang goda. Biar kita menunda, biar kita meremehkan, biar kita gak fokus. Nah, manusia itu sekali lagi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia termakan, akhirnya udah dia gak sholat. Dan syaitan yang menang, dia lupa, dalam tanda kutip lalai. Dia nunda-nunda sampai waktunya habis. Dia gak serius, akhirnya dia gak kerjakan. Atau yang berikutnya, dia tetap sholat. Dia tetap sholat. Jadi bisa jadi dia tetap mengerjakan sholat. Udah digoda syaitan, tetap aja dia sholat. Dan godaannya dimentahkan sama si hamba ini, hamba Allah ini. Apakah dia berhenti? Gak berhenti. Aqbala aduullahi hatta yakhtura bainahu baina nafsihi. Maka diserang lagi kita, hadirin. Diserang lagi. Tujuannya apa? Padahal kita udah siap-siap takbiratul ihram, kita udah dalam sholat, atau kita dalam ibadah. Apa tujuannya? Hatta yakhthuru bainahu wa baina nafsi wa yakhula bainahu wa baina qalbi. Tujuannya adalah agar hati kita enggak fokus, hati kita enggak khusyuk. Ada tabir antara kita dengan hati kita. Fa idzakiru fi sholati ma lam yakun yadhkuru qabla dukhuli fiha. Lalu syaitan berusaha mengingatkan kita tentang hal yang kita enggak pikirkan sebelumnya ketika sebelum sholat. Dan syaitan bisa ingatkan kita sesuatu yang kita enggak sebelumnya, enggak kepikiran sebelumnya. Hatta rubbama kana qad nasiya syai wal haja wa aisa minha fa yudzakkiruhu iyyaha fi shalah. Bahkan sampai pada titik kita sebelumnya kehilangan sesuatu atau mencari sesuatu lalu enggak ketemu, udah obrak-abrik kamar enggak ketemu-temu tuh. Di mana ya surat-surat ya misalnya gitu. Kita nyari paspor, di mana paspornya? Diobrak-abrik satu kamar, enggak ketemu. Dan akhirnya kita putus asa, yaudah deh. Dan buat lagi aja deh, nanti buat surat keterangan hilang. Pas sholat ketemu. Teringat. Ada di tas yang kita pakai pada saat kita terakhir umroh 2 minggu yang lalu. Dan tas itu memang belum kita buka. Dan begitu selesai sholat dibuka, benar ada di situ paspornya. Nah itu jangan seneng dulu. Oh ini pertolongan. Bukan, ingetin syaitan. Kok syaitan baik banget Pak Ustaz? Bukan baik kok. Enggak, gak baik kok dia. Syaitan itu membuat kita sibuk dengan hal positif, tapi membuat kita lupa, lalai terhadap hal yang jauh lebih besar sisi positifnya daripada itu. Jauh lebih besar. Apa? Kehusyuan dalam sholat. Itu jauh lebih besar. Itu jauh lebih tinggi, jauh lebih utama. Tapi kalau tadi saya gak diingetin syaitan, saya lupa Pak Ustaz. Dan bisa jadi memang tuh paspor hilang beneran. Belum tentu. Wong, tasnya ada di kamar kita, tapi isi tasnya kita gak buka. Kita obrak-abrik seluruh kamar kecuali ngebuka tas tersebut. Dan Allah bisa ingatkan dengan cara lain tanpa mengorbankan apa? Kekhusyuan sholat kita. Terus ketika kita ingat-ingat, benar, rencananya besok kita akan pakai tas tersebut. Dan kalau kita pakai besok, insya Allah ketemu, karena kita akan buka. Jadi kita gak butuh mengorbankan sholat kita untuk mengingat hal yang lupa. Jadi syaitan bukan baik. Aku tadi awalnya terharu Pak Ustaz, pikir syaitan udah berubah. Enggak, dia udah divonis masuk neraka. Dan dia gak mau minta maaf sama Allah. Dia gak mau tobat sama Allah. Jadi itulah hebatnya dia. Dia tuh bisa membuat kita seolah-olah mendapatkan ide, mendapatkan gagasan, mengingat sesuatu yang lupa ketika sholat. Dan itu positif. Dan itu betul. Gak ada yang meragukan itu positif. Tapi akibatnya, harga yang harus dibayar, kita kehilangan hal yang jauh lebih mahal, jauh lebih tinggi, jauh lebih mewah, jauh lebih baik, yaitu kehusyuan dalam sholat. Dan insya Allah kalau sholat kita khusyuk, Allah akan berikan pertolongan, dan Allah akan berikan ide, memberikan gagasan atau memberikan ingatan di kesempatan yang lain. Apa susahnya bagi Allah SWT? Itu yang dikatakan fa yudzakkiruhu iyyaha fi shalah. Syaitan ingatkan ketika dia sholat. Liyashghala atau liyushghila qalbahu biha, agar atau yashghala qalbuhu biha, agar hatinya sibuk dengan hal tersebut sehingga lupa dan lalai dalam menjaga kehusyuan. Wa yakhudha anillahi azza wa jal fa yakumu fiha bila qalb. Allahu akbar. Jadi syaitan mencuri hati kita sehingga kita enggak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini luar biasa. Ibu-ibu sekalian, ada banyak ibu itu nyesal fokus dengan handphonenya sehingga dia melalaikan anaknya. Dan begitu kejadian, misalnya anaknya drugs di luar, anaknya segala macam, terus ketika anaknya na'udzubillah dihamili oleh laki-laki, terus ketika, kenapa sih habis ibu gak punya waktu sama aku? Bukannya ibu-ibu rumah tangga, nak? Iya, tapi kalau sama aku handphone aja di. Terus akhirnya ibunya nyesel ini, padahal ibunya nggak melakukan maksiat secara substansi di handphone tersebut, mungkin ikut ini segala macam hal positif, ngeliat resep lah, ngeliat itulah, nggak ngeliat macam-macam, tapi fokus ke handphone itu membuat si ibu melupakan anaknya, tidak fokus pada anaknya, melantarkan anaknya, dan akhirnya anaknya mencari perhatian di luar rumah, dan akhirnya bertemu dengan orang yang salah, dan terjadilah apa yang terjadi. Itu si ibu nyeselnya minta ampun. Kenapa? Karena dia kehilangan momentum dengan anaknya. Lalu bagaimana dengan seorang hamba yang hatinya dicuri oleh syaitan sehingga dia tidak fokus dengan Rabb-nya, tidak fokus dengan penciptanya, tidak fokus dengan yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Akhirnya dia kehilangan momentum, dan kemungkinan atau bisa jadi dia gak pernah dapat momentum itu lagi. Syaitan telah mengambil dia dari kekhusyuan dan dari fokus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih tragis dari itu? Kita teralihkan atau kita kehilangan konsentrasi terhadap orang yang kita cintai aja kita nyesel luar biasa. Lalu bagaimana dengan Sang Khalik Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala. Fayakumu fiha bila qalb. Sehingga seseorang itu beribadah tanpa hati. Salat tidak melibatkan hatinya. Oke, tubuh bergerak, lisan berbicara, lisan baca Al-Fatihah tapi nggak ngerti apa yang dibaca, tapi nggak menghayati apa yang dibaca. Lisan baca Subhanallah Rabbil Azim, Subhanallah Rabbil A'la, tapi blank. Tubuh ruku, tubuh i'tidal, lalu tubuh juga sujud, tapi nggak ngerti apa yang dibaca karena hatinya tercuri oleh syaitan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Fala yanalu min iqbalillahi ta'ala wa karamatihi wa qurbihi ma yanaluhu al-muqbilu ala rabbi azza wa jal. Sehingga dia gagal mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka lagi kitab kita yang sebelumnya. Sekali lagi, apa ganjaran bagi orang yang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW bersabda di pembahasan sebelumnya tentang dalam hadis kan, fa idza sallaitum fala taltafitu, jika kalian salat maka jangan berpaling, fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi abdihi fi salati ma lam yaltafit, karena Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya kepada seorang hamba selama hamba itu tidak berpaling. Ya, hadirin Allah muliakan, ini kita kehilangan ini hadir, dan ini kehilangan yang sangat parah, sangat fatal, kehilangan momentum Allah hadapkan wajahnya kepada kita. Allah hadapkan wajahnya kepada kita. Kenapa? Karena kita fokus dengan yang lain. Adakah kerugian yang lebih parah dari ini? Di hari tersebut misalnya, ketika kita gak mendapatkan keutamaan yang begitu luar biasa, Allah tidak menghadapkan wajahnya kepada kita. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Hadirin Allah muliakan, dan itulah jebakan syaitan yang halus. Syaitan gak ajak kita maksiat ya.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Info Kita Siang. Info berikutnya ya, jamaah haji kota Cirebon siap berangkat ya, koper masuk 11 kursi roda ikut dibawa. Info selengkapnya kita akan hadirkan, kita kutip dari radarcirebon.com. Aktivitas di halaman kantor Kementerian

0: Haji dan umroh, kota Cirebon tampak lebih sibuk dari biasanya ya pada hari Kamis ya 7 Mei 2026. Sejumlah kendaraan silih berganti datang membawa koper milik para jamaah calon haji yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Kertajati. Petugas tampak sigap menerima koper yang diturunkan dari kendaraan. Setiap koper langsung diperiksa dan dipindai barcode-nya menggunakan sistem digital yang terhubung ke laptop petugas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh barang bawaan jamaah terdata dengan baik ya sebelum dikirim menuju embarkasi. Ya, PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Cirebon, M. Iqbal Sugiana, menyatakan pengumpulan koper dilakukan H-1 sebelum keberangkatan jamaah menuju asrama haji. Sesuai jadwal panitia penyelenggaraan ibadah haji, PPIH, koper mulai diterima sejak pukul 8 waktu Indonesia bagian barat hingga pukul 12 ya waktu Indonesia bagian barat. Setelah seluruh koper terkumpul, barang bawaan jamaah langsung diberangkatkan menuju asrama haji embarkasi Indramayu menggunakan armada truk milik PT Pos Indonesia. Ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat tercatat sebanyak 212 koper telah diterima dari total 278 koper milik jamaah haji Kota Cirebon. Proses pengumpulan berjalan lancar dan juga ditargetkan selesai sebelum waktu duhur. Pihak Kementerian Haji Kota Cirebon memastikan seluruh tahapan logistik dilakukan secara terorganisir agar tidak menghambat proses keberangkatan jamaah menuju Tanah Suci. Demikian ya keluarga muslim, informasi terakhir yang bisa kami hadirkan di kesempatan siang hari ini di Info Kita Siang. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menutup acara kami selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon. Dekat dengan Masjid Asunah, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran, hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah. Sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
2: Baru saja Anda mengikuti Info Kita.

ilmu yang berpotensi besar menghasilkan pahala itu ilmu baca Quran. Ayo belajar membaca Quran yang benar. Setelah kita bisa membaca Al-Quran yang benar, kita amalkan, kita ajarkan. Teng pundi? Yen ngomong dhewek, bapak ibunya sudah bisa baca Quran, ajarkan kepada anaknya. Oh, anake wis maca Quran, pinter, ajarkan kepada anak-anak tetangga. Ayo pada ngumpul nang musala, bocah 5 ora papa, diwulang Iqra dari jilid 1. Jenengan juga yang dapat pahalanya. Coba begitu kita meninggal dunia, dari anak-anak kecil itu kita lagi di kuburan, datang pahala, ribuan pahala masuk. Apa itu tidak membahagiakan? Masalahnya adalah apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang tersebut atau belum?

0: siapapun yang membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
1: Maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
0: Berarti artinya, Ikhwatul Islam, artinya orang tuanya bisa jadi biasa-biasa saja. Orang tuanya mungkin dia disibukkan untuk mencari ma'isyah, mencari pendidikan untuk anaknya. Dan orang tua yang luar biasa adalah yang menjadikan anaknya luar biasa. Menjadikan anaknya luar biasa. Dan salah satu yang luar biasa mengajarkan kepada mereka agama. Dan salah satu kunci daripada agama, intinya, pintu masuknya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an.
2: Allahu ahad. Allahu samad.
0: Maka tanamkan dalam jiwa kaum muslimin agar anak kita itu bisa membaca, menghafal itu bonus. Artinya kalau ada anak kita yang hafal Qur'an, alhamdulillah. Kalau ada anak kita yang tidak hafal tapi mereka selalu membacanya, alhamdulillah. Karena ahlul Quran yang nanti bisa menyebabkan mahkota untuk orang tuanya di surga, itu adalah mereka yang membaca dan mengamalkan walau dia tidak hafal Al-Quran.
3: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
4: Jawabannya, Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman, serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
5: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
6: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
5: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
6: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
5: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
6: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
5: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
6: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
7: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089 661 943 943.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sering kita resah, gelisah, takut kalau sudah naik harga barang. Ekonomi melemah. Takut kita nanti bagaimana makan, bagaimana keperluan sandang pangan, takut banget. Maka ada sebuah perkataan yang menarik dari seorang ulama besar, yaitu Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Coba perhatikan perkataan beliau ini, dan beliau ini adalah Syekhul Madinah, yaitu ulamanya kota Madinah, yang wafat pada tahun 133 Hijriah menurut Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Perkataan beliau ini, bahkan mungkin lebih tepatnya sejarah beliau ini, disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah ditanya, "Ya Aba Hazim, ama tara qad ghalla as-si'ru?" Wahai Abu Hazim, apakah engkau tidak memperhatikan? Apakah engkau tidak gelisah bahwa harga-harga barang sudah naik? Bagaimana kita hidup? Maka Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Wa ma yaghummukum min dhalik?" Apa yang meresahkan kalian dari kenaikan barang tersebut? Innal ladzi yarzuquna fil rakhsi huwa alladzi yarzuquna fil ghala. Zat yang memberikan rezeki kepada kita tatkala harga-harga barang murah, stabil, dialah juga Allah yang memberikan rezeki kepada kita tatkala harga-harga barang naik. Maka wahai kaum muslimin, jangan terlalu risau dengan rezeki, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin seluruh rezeki yang ada pada hamba-hambanya, sudah dijamin. Lihat hadis yang menarik riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Hakim dan yang lainnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fi at-talab." Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perbaikilah usaha. Perbaikilah usaha. Fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqah. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Wa in abta'an. Meskipun kadang rezeki tersebut terlambat dia dapatkan. Kemudian Rasulullah SAW di akhir hadis mengatakan, "Ittaqullah wa ajmilu fit talab." Baiki hubungan dengan Allah dan perbaiki usaha. Da khudhu ma hal wa dha'u ma hurr. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Tugas kita dalam rezeki cuma dua, yaitu perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian usaha yang baik dalam mengais rezeki. Kenaikan harga, siapa takut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setiap suara yang mengudara
4: tidak mengurangi
3: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
4: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
3: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
5: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
3: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, Pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
4: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Hartanya semakin bertambah-tambah.

0: ينالهم الله برحمة. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sesaat lagi. Anda akan mengikuti Ngangsu Kaweru. Kajian Islam dalam bahasa Jawa bersama Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati Hafizahullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sedaya puja pangalembana dalasan puji hastuti kunjuk wonten ngarsanipun Allah Zat ingkang sampun maringi kathah kanugrahan. Selawat sarta salam mugi tansah tumedhak tumanduk dumateng panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng sedaya kula wangsanipun lan sahabatipun sarta para umat pendherekipun ingkang setya tuhu nyinaoni sunnah piwucalipun gethok tularaken sunnah ngantos dumugi puputing jaman. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas, mbak yu, adik-adik, punika kita ngancik bab enggal, babul istijmari witron. Bab peper iku prayogane ganjil. Ganjil niku kosok wangsulipun genep. Jadi wonten ganjil, genep, ganjil, genep. Ingkang sepisanan jumedul niku genep napa ganjil? Ganjil rin. Bar niku nembe genep, bibar genep terus ganjil melih. Wonten setunggal riwayat dipun sebataken Allah niku yuhibbul witra. Allah niku remen dumateng gunggung cacah ingkang ganjil. Dados ingkang kagungan putra kalih prayogi dipun ganjili, ampun digenepi. Aja rumangsa cukup kanthi kalih nggih. Nek pun putrane kalih diganjili dados tiga. Lah nek pun sekawan ganjili dados gangsal. Ning menungso wenang ngupati lan ngupaya. Ingkang maringi kanugrahan tetap Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 50. An Abi Hurairah ta saka sahabat Abu Hurairah. Sinten rin asma asline Abu Hurairah? Sinten sing kemutan? Abdurrahman bin Sokhar Ad-Dausi. Mun bolak-balik niku laturke. Abu Hurairah niku asmanipun Abdurrahman bin Sokhar Ad-Dausi. Saderengipun lumebet agami Islam piyambakipun kasuwur kanthi jejulukan Abul Aswad Ad-Dausi Al-Yamani, saking suku Daus, saking negara Yaman. Abu Hurairah niku sadangunipun gesang mboten nate nindakake ibadah haji. Keng napa? Sebab piyambakipun nunggoni ibunipun. Sasampunipun Kanjeng Ibu niku sedo, Abu Hurairah nembe nindakake ibadah haji. Sebab nek ibadah haji kedah nilar ibune. Dangu, Pak. Zaman sakniki mawon sewulan nitih pesawat terbang napa mleh zaman rumiyen mesti dangu. Lah nika dipun tilar nindakake haji ibuke mboten wonten sing ngurusi. Haji mawon ditinggal dening Abu Hurairah karena kepengin ngabekti lan asung pambiyantu, asung bekti dumateng tiyang sepuhipun. Nah, awake dhewe niku ninggalke wong tua gara-gara ngeboti napa? Duit. Ngeboti gawean. Mongko gawean karo haji niku luwih utama pundi? Luwih utama haji. Haji kemawon dipun tilar. Pepeti nalika ngantos dumugi sedo kok mboten wonten kesempatan haji nggih pun. Berarti awake dhewe kelebet yang ingkang mboten gadahi kemampuan. Niku sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh. Idza nalika tawaddo'an ndakake wudu ahadukum salah sewijining sira falyaj'al prayoga dheweke andadekake banyu wudu fi anfihi ana sajroning irunge ana wonten salebetipun grana sing dilebetke napa nggih menika maun toya wudu. Jadi Nabi dawuh sapa wong nindakake wudu salah sewijining sira prayoga banyu wudu iku dilebokake ana sajroning irung. Iku dipun wastani napa? Istinsyak. Nggih, niku kedah napa niku? Estu-estu. Mboten pareng gurting wah sekedar nggo syarat mboten pareng. Sebab wonten hadis sanesipun Nabi dawuh balighu fil istinsyak. Illa antakuna sa'iman. Nemeno tenanono anggonmu nindakake istinsak kajaba nalika nembe poso. Nek poso mboten pareng nemen-nemen sebab bisa njalari batal. Dados carane istinsak niku panjenengan mendhet toya ten epek-epek tengen nggih. Toya niku dikemu, dilebetke enten tutuk. Terus diunggahke wonten irung, sinambi irung ini ku nyedot ning aja nemen-nemen, Pak. Maksudnya nemen niku keseron ngoten lho. Sebab nek keseron mungkin mumbul tekan mriki tekan batuk, nggih. Watuk, Pak. Napa niku jenenge mak celeng ngoten niki. Dadi mendhet toya saking asta tengen, nggih disedot dengan tutuk, sinambi disedot enten nggen irung. Terus idaratul ma' fil fam, mat madoh niku ngubengke banyu wonten salebetipun tutuk. Toya ingkang sampun mlebet mlebet wonten tutuk niku jenengan ubengke ya. Basane panasan mriki diupyuk-upyuk. Nek pun diupyuk-upyuk di ora diombe, dilepeh. Sinambi aston jenengan sing kiwa niki melurut napa? Melurut irung, sinambi irunge nyebul. Kinten-kinten ngaten niku. Carane wudu ngono kuwi. Idza nalika tawaddo'an ndakake wudu ahadukum salah sewijining sira falyaj'al prayoga dheweke andadekake fi anfihi ana sajroning irunge. Ndadekake apa? Banyu. Summa banjur liansur. Banjur liansur niku disebul toya ingkang lumebet wonten irung wonten grana kelawan dipun sebul sinambi dipelurut ngagem asta ingkang kering. Waman lan sapa wong istajmara peper falyutir prayoga digawe ganjil. Niku wonten keterangan angka 3 niku dipun wastani hamis utawi footnote. Foot niku sikil, note niku catetan. Jadi footnote niku catetan sikil. Napa sing nulis nganggo sikil? Ora. Mergane mapane wonten ngisor. Ngisor kuwi biasane panggonane sikil. Mula diarani catetan sikil. Bisalah sati ahjarin, catetan sikil nomor 3 niku kanthi watu cacah 3. Au khamsatin utawa 5 au sab'atin utawa 7 nadban. Ning niki sipate sunnah kemawon. Nek dikesut ngagem watu siji ngoten pareng napa mboten? Pareng mboten? Pareng nek dikesut nganggo watu siji regetane niku pun ilang. Ning kok kaya-kaya ya longko ya. Dikesut pisan terus resik merecet ngoten. Kecuali watu niku gede bunder, berarti leng ngesot kene niku muter ngono kuwi utawa dawa Pak setengah meter di geret ke setengah meter. Apa enten watu setengah meter? Ya mbok menawa. Mbok menawa iki bojone Pak Menawa. Dados sunnahipun watu kalau cacah 3. Nek tisu pripun? Tisu. Biyen 3 lembar. Nek napa meneh godhong? Ya disawang godhong, nek godhong tetean kok 3. Apa ya resik? Godhong lumbu, napa godhong godhong jambu, jambu niku lho jambu air niku ora amba. Niku menurut kula ya aja mung sak lembar sebab engko suwek malah gupak. Ditirangkepi 5 apa pira dikesutke mengke golekne 5 kesutke ngantos dumugi resik. Ning kula nate matur wonten mriki nggih. Bilih ingkang dipun syariataken wonten agami Islam niku tathirul mahal sanes tathirul ain. Bedane apa tulisane wae beda. Tathirul mahal wonten tathirul aini. Tathir niku saking tetembungan tahara yutahiru. Tathiron maknanipun nyuceni. Tathirul mahal niku nyuceni papan panggonane najis. Nek tathirul ain ngresiki barang najisi. Sing disyariatke niku ngresiki papan panggonane najis. Papan dumunungi najis. Dudu ngresiki barang najisi. Piye kuwi? Syekh Akram bin Muhammad Az-Ziyadah nate paring dawuh pengendikan. Nggih. Awake dhewe niku nalika mbucal BAB buang air besar niku pareng mboten nggunakake toya ning nggunakake watu. Nggih. Ganjil 3 gangsal utawi pi 7. Sakniki nek jenengan BAB dikesut watu 5. Niku resik merecet napa nek di kosek ngagem tisu tesih enten tilase. Tesih enten tilase, ra percaya sesuk praktek kok. BAB kok kesut nganggo watu 5. Yakin resik, yakin. Terus jupuk tisu kesutno. Tisune mesti berubah warna napa istiqomah. Tisune niku. Mesti berubah. Ning nadian dikesut ngagem watu 5 mboten nganggo banyu. Nggih para ulama dawuh niku statusipun sampun suci. Niku sing dikarepke membersihkan lokasi najis, bukan membersihkan benda najisnya. Sing disyariatkan membersihkan lokasi najis, dudu membersihkan najisnya. Nek membersihkan najis sih repot Pak Angel. Kejowo nganggo banyu. Mongko banyu niku mboten mesti wonten ten tengah alas, tengah padang pasir, mboten enten banyu. Enten pucuk gunung, mboten enten banyu. Nggih. Mila syariat Islam niku syariat ingkang gampang. Dados jenengan BAB dikesut watu cacah 3 nadian tesih wonten setitik nggih, setitik lho cathetane niku. Nek jegadu lokeh nggih niku durung sah. Apun diresiki watu 3, kurang resik nggih 5, kurang resik nggih 7, nadyan tesih enten lepetane setitik menika sampun ma'fuun anhu. Niku maknanipun tathirul mahal. Ning nek tathirul ain wong kudu resik mrecet, kadang kala wong siji ngentekke banyu sekolah. Nggih, wah kok kaya urung resik ya dibajongi meneh dikuasai, kok urung bajongi meneh dikuasai. Nganti sumure entek urung rampung. Menika takalluf melampaui batas. Wonten riwayat sanesipun Nabi niku nate ngagem rasukan sing gupak banyu koma, air mani, nggih, ingkang sampun garing. Nabi salat niku rasukane wonten bekas sperma sing garing. Nggih. Aisyah niku mirsani ngoten. Lan salatipun sah niku Nabi kiyambak. Mungguhipun ulama ingkang gadahi pamanggih banyu koma niku najis, Nabi maringi piwucal carane nyuceni banyu sing kening air mani niku nek pun garing cukup di kerik ngagem pucuke kuku dikerik. Saniki kula ajeng takon, banyu koma nemplek ten klambi garing dikerik nganggo pucuke kuku, resik mercet napa tesih enten tilase?
4: Tesih enten tilase niku maknane pun tathirul mahal. Nggih, tathirul mahal. Semanten ugi Nabi paring dawuh carane ngresiki najis sing mapan wonten serandal utawa sepatu. Dinapake? Dinapake kula nyuwun periksa. Di gosrokke lemah Bapak Ibu. Jenengan upama mlaku nggih gagah pideksa ngerti ngerti mak plenyek dadi gedinglangan ta mlakune. Lah niku carane ngresiki cukup di sikile jenengan nggo serandal diosrok-osroke nggon lemah. Sakniki serandal sepatu di jenengan gosroke lemah nggon wedi. Niku resik merecet napa tesih enten sing jlempit. Tesih enten sing jlempit. Ning niku mungguhe Kanjeng Nabi sampun suci. Niku maknane pun apa? Tathirul mahal. Jadi kowe aja kaya wong Yahudi nek ngresiki kudu mercut nganti cret-cret. Nek ora ngono urung, niku jenenge melampaui batas. Sebab Islam niku sanes agama akal-akalan, sanes agama matematis, ananging agama tunduk patuh dumateng syariatipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man lan sapa wong istazmara peper fal yutir prayoga digawe ganjil. Wa idza lan nalika istaiqadha dheweke wungu utawa tangi. Wa idza nalika istaiqadha tangi ahadukum salah sewijining sira min naumihi saka turune fal yaghsil yadah. Prayoga dheweke masuh lan ngumbah tangane. Ngumbah astanipun menika ugi hukumipun sunnah. Wontene mboten dikumbah dosa mboten. Mboten. Sebab hukumipun sunnah. Qabla sadurunge an yudkhilaha dheweke nglebokake tangan mau fi wudhuhi ana sajroning banyu wudhu. Jadi wonten al wudhu niku maknanipun aktivitas wudhu. Wonten al wadhu. Al wadhu niku banyu kanggo wudhu. Wonten niku. Wonten as-sahur. Wonten as-suhur. Wonten as-sahir. As-suhur wonten as-sahur. Niku antarane aktivitas kalih menu makan sahur. Ampun ngantos kelentu. Fa inna mongko yakti ahadakum salah sewijining sira la yadri ora mangerteni aina ana ngendi batat nginep ya tuhu tangane nalika turu. Niku dheweke mboten ngerti tangane sapa wonten pundi. Niki hadis nomor pinten wau? Nomor 50. Milo nek arep wudhu wae tangane kongkon masuh nek bibar tangi turu napa melih enten wong tangi turu langsung muluk sego buka tenong ora wisuh tangane niku luwih medeni luwih horor.

0: ngendi. Wonten hadis sanesipun wong kuwi nek turu ora ngerti dheweke buang angin apa ora. Wika ulainan as-sahi. Sing dadi kuncine mripat kuwi turu. Idza namal insan nalika menungso turu istatlaqal wi'a. Nggih. Kuwi tutupe kelepe dadi dol, wonten hadis ngendikake. Tiyang niku nalika sampun sare kelepe dol. Milo, miturut sebagian ulama, wong niku nek pun turu merem napa melih ngorok senggar-senggor, nadyan mboten gelundung, kelangan kawas kitan, niku wudhunipun sampun batal. Dipun sebat wonten kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah, tulisanipun Syekh Husain Al-Awayisah. Niku kitabipun wonten sangang jilid. Wonten mriku dipun sebut wonten setunggal ulama ingkang beguguk ngutawaton gajah gelar. Duweni pendapat wong kuwi nek turu ora batal wudune. Ulama niki fanatik dengan pendapat niki, Pak. Pokoke sak jerone urung batal wudune, nek menungso turu wudune ora batal gara-gara turu. Terus dipun sebat ulama niki Jumatan. Nalika Jumatan sandinge enten piantun kakung sing sare, Pak. Dadi sandinge niku enten wong lanang sing turu ngorok, Pak. Ulama niki noleh lho Jumatan malah turu. Ning ya ora apa-apa wong senadyan turu ning ora batal wudune. Terus dheweke khusuk midhangetake khutbah. Sak tengahe khusuk midhangetake khutbah wong lanang sing turu sandinge niku ngentut suarane bianter, Pak. Kira-kira mak jedet ngono Pak Dwi. Pak Dwi ning ngendika mak jedet ngoten niku. Kaget meneh wah ngebom. Nalika khutbah sampun paripurna ulama niki dawuh dumanteng wong lanang. Ya rajul, kum fatawaddo. Kang, sampeyan tangiyo ndang wudhu. Lha sing wong turu niku lha wudhu ngopo? Ngaku ora batal kok. Ngoten niku. Ulama wau ngendika wallahi laqad kharajat min karih. Demi Allah sampeyan mau bareng ngentut suarane banter aku krungu wong-wong ya krungu. Ora wong aku ora ngentut kok. Aku lho ora ngentut. Terus ulama niku sumpah ngambali nomor kali. Wallahi laqad kharajat min karih. Demi Allah sampeyan wis ngentut. Faqala ar-rajul bal min ka kharajat. Ora, aku ora ngentut. Sing ngentut ki malah kowe. Iku wong lanang, Pak. Jenenge wong salah ora gelem. Wong salah ning ora gelem ngaku salah. Ngoten niku. Wiwit prastawa kedadosan dinten niku ulama niki mer.
1: Dadi nek wis turu wis ora gagas ngono.
0: Niku nembe ngoroke napa melih buang angin. Mila kula asung pamrayogi supados selangkung aman jenengan nalika sare Jumatan niku luweh sae ngambali wudu. Iku magepokan kalih napa? Dawuhipun Nabi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Yakti salah sewijining sira ora mangerteni ana ngendi tangane nginep. Mila disunnahake saben-saben tangi wungu kita niku cuci tangan utawi masuh asta. Babul wudu minan naum. Bab nindakake wudu sawise tangi saka turu. An Aisyah radhiyallahu anha saka sahabat Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh. Idza nalika na'asa, na'isa, ngantuk ahadukum salah sewijining sira wa huwa yusolli mongko dheweke nembe nindakake salat falyarqut. Falyarqut prayoga dheweke nglekar. Nah niku wonten catatan kaki, ai falyutim ihtiyaton. Maknanipun dheweke enggal-enggal ngrampungke salate, ngrampungke rakaate niku, nek empun terus piyambakipun apa? Sare. Sebab makruh hukumipun nindakake salat kanthi kahanan apa? Ngantuk. Krana napa? Wong maca ya dadi lali. Rakaate la lali agak untuk sak rakaat salam imam iki piye ta kowe jebule ngantuk.

0: teklak tekluk. Enten mboten imam ngantuk. Ana ning longko, Pak. Sing sering niku makmum ngantuk. Wallah. Bagaimana cara bangkit dari futur? Lama tidak mengamalkan sunnah lagi. Tapi alhamdulillah masih bisa berjamaah di masjid. Masih belum bisa meninggalkan amalan yang berhubungan dengan masyarakat seperti ritual kematian kalau diundang. Salaman dengan non mahram saat lebaran. Kula niki nalika pengajian niku kadang kula niteni. Mboten kenal. Oh iki Mas iki Pak iki kok sregep. Pengajian sasat mboten nate absen, tekone dhisik dhewe mulih keri dhewe. Niku pengajian. Ma tahun-tahun niku, Pak. Dumadaan kolomben wonten prastawa covid corona. Pengajian mboten dikeparengake. Sareng corona sampun paripurna niku pengajian diuripke meneh. Niku kula mboten ningali tiyang niku. Terus kula taken kalih rencang-rencang. Ya Mas sing biyen sok melu pengajian sregep endi? Wah niku gara-gara pengajiane prai niku dadi futur melih, Ustaz. Sakniki niku wis wah wis bali kaya jaman biyen mula. Nggih. Wis mbegeng wis ngentro kaya sadurunge ngaji. Gara-gara telung tahun prai anggone pengajian. Ngoten niku. Nggih. Mila ngaji niku nggih diarani gampang nggih gampang, diarani angel nggih angel. Gampange napa? Waton teko, nek males tenang-tenang kuwi ning bakso mangkat, Pak. Ning angele le istiqomah niku lho sing angel. Nggih, istiqomah. Ajek niku sing angel. Niku kadang kala dados tondo anggen kita ngamalake sunah niku mboten ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ming krana faktor-faktor kadonyan. Lah niku biasane njalari mboten awet anggone ngaji. Nggih, mboten ikhlas. Mboten unen-unen ngendikake makana lillahi kana adwam. Apa-apa sing ditindakake krana ngarep-arep ridane Allah niku biasane luwih awet. Jenengan ngaji krana ikhlas krana Allah, biasane awet, Pak. Ning nek ngajine mung krana euforia, akeh wong nang ngaji. Engko bareng pengajiane leren wis males maneh. Ngoten niku. Dados tipsnya pripun Ustaz? Jenengan kedah rawuh wonten papan-papan pengajian. Pengajian sing seminggu sepisan niku pinangka benteng Bapak Ibu. Pinangka tameng. Nggih. Jenengan kula barang niki nggih kedah tansah dipun tuturi Allah Taala ngendika fadzakir wene ana pepeling fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Sebab pepeling iku migunani tumrape wong-wong kang iman. King napa ta awake dhewe udan-udan ado-ado dadak rene. Bakso sat alah-alah. Bakso ki ning cedake omahe awake dhewe ya akeh. Ning kajeng nek midah ngetake pitutur pepeling ingkang kapendhet saking kitab suci Al-Qur'an, hadis wursito aji ingkang jumedul saking lisan suci Kanjeng Nabi supados awet anggen kita manembah ngibadah dumateng Allah. Supados istiqomah. Hidayah niku kedah dipun luru, kedah dipun buru. Ora kok ngamake sunah nek kober ngaji nek kober wala nek carane ngoten niku futur terus mengke Pak. Man yahdihillahu fala mudillalah. Sapa wonge diwenehi pituduh dening Allah ora ana kang bisa nyasarake wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ning sapa wonge disasarake dening Allah ora ana kang bisa menehi pituduh. Tentu pitedah hidayah kedah dipun luru kedah dipun buru antawisipun apa sepisan rawuh wonten papan-papan pengajian. Nomor kalih napa supados mboten futur gadahi wirid rutinan rupa napa kitab suci Al-Qur'an. Kita kedah maos niku kitab suci Al-Qur'an niku. Niku pinangka tambane ati. Wonten lho ikhwan pengajian ngaji pun dangu setahun niku blas mboten nanti maca kitab suci Al-Qur'an. Kuwi niku ndrawasi. Niku mbebayani. Atine saged owah gingsir mengga-mengga kapilut kahanan kiwa tengen geblinger kahanan ngalam donya sing sarwa cemlorot sing sarwa gumlebiar nggih lali kali kitab suci Al-Qur'an lali kali pengajian. Dados kalih niku jenengan ugemi tansah pengajian rutin Pak, aja mung dawuh tok, aja mung setahun pisan, pengajian rutin. Terus nomor kali nggadahi wirid maos kitab suci Al-Qur'an boten ketang sedinten namung telung juz. Syukur bagi limang juz. Nek mboten nggih selembar utawi sak rai sak halaman nggih. Ahabbul a'mali ilallahi, amal sing paling ditresnani dening Allah addu'a muha wa inqal, sing paling napa niku istiqomah nadian sedhi nadian sedhithe. Ustaz badhe tanglet saben khotbah Jumat ingkang khotbah menengadahkan tanganipun mboten ngacungaken jari, napa wonten dalilipun? Wonten dalil sing melarang menengadahkan tangan tumrape khotib nalika ndonga satengahe khotbah. Dalilipun saking sahabat Nabi. Sapa wonten setunggal sahabat Nabi Jumatan mirsani khatib niku ngangkat tangan ngeten niki ndongane Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Niku ngangkat tangan ngeten niki. Dicuding kalih sahabat Nabi niku. Sahabat Nabi niku muridé Kanjeng Nabi. Qabbahallahu al-hatain liyadain. Ya muga-muga Allah gawe elek tangan cacah loro tangane si khatib iki. Sebab aku ora nate weruh Nabi kuwi khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha ndonga kok menengadahkan tangan. Nabi hanya memberi isyarat jari. Mila kula pun nate aturke mriki nggih. Wonten pepanggihan ingkang sampun kepungkur, donga dengan isyarat jari itu dalam dua kondisi. Sepisan ketika khutbah, nomor kalih ketika tahiyat. Nalika tahiyat, jenengan nek tahiyat niku cukup nyuding ma attahiyatulillahi wassalawat. Mboten ngeten attahiyatulillahi wassalawat. Mungkin didongake elek kalih sahabat Nabi melih. Muga-muga tangan muluru elek ngono. Apa dadi eleke pripun nggih mboten ngerti, apa tiker apa? Kepiye gitu. Napa tangan ingkang badhe ketiban balak. Bolehkah bermakmum kepada imam yang bacaan Fatihah ditambah Rabbi Ghufirli setelah ayat terakhir tanpa jeda, dan untuk pindah berjamaah ke masjid lain jauh kecuali sholat Jumat karena berada di perkebunan sawit Kalimantan? Terima kasih Ustaz. Piye ya? Kok sholat Fatihah kok di apa surat Fatihah di ditambah? Mbok jenengan usul imame diganti mawon. Mboten sing niku. Nggih. Nek jauh niku umpama tesih saged ditempuh nggih. Nggih ditempuh mawon, Pak. Jauh iki pirang kilo mboten diterangke. Kadang kala wong iki kandha jauh iki anu lho goroh lho. Jauh ternyata mlakune mung 15 menit ngoten niku. Nggih nek 15 menit nggih wajib dipun tempuh. Nggih, sepisan jenengan ngupadi ngupaya paring usul dumateng tamir masjid supados imamipun dipun ganti. Nek mboten nggih jenengan patus. Patus anu masjid sanesipun kemawon niki. Sebab Fatihah niku pun pakem, ampun ditambah ampun dipun sudo. Wallahu taala a'lam. Hukum bermakmum di belakang imam yang kurang fasih bacaan Fatihahnya. Apa sholat kita sah apa batal? Karena masjid tersebut posisi di belakang rumah saya. Nggih, kesalahan maca Fatihah niku dipirang dados kalih, wonten sing kesalahan fatal ingkang jalari napa? Maknanipun dadi rusak. Wonten kesalahan sing napa niku khafi, kesalahan sing cilik sing mboten jalari maknanipun surat Fatihah dadi bubrah. Nggih, nek kesalahanipun fatal surat Fatihah maknane dadi rusak lan bubrah niku sampun batal salatipun. Jenengan kedah ngambali salat kudu baleni. Ning nek anggenipun maos kitab maos surat Fatihah niku kesalahanipun namung dari sisi tajwid kemawon mboten jalari maknanipun dadi rusak niku salatipun tetep tetap sah. Bagaimana jika saat mendengarkan kajian dan sempat tertidur dalam posisi duduk? Apakah tetap berwudu setelah tersadar? Lah nek ora arep salat ya rasa. Ning nalika ajeng sholat prayogi ngambali wudhu, tapi masih dalam keadaan posisi duduk. Lah seperangan ulama wonten ing nggadahi pamanggih turu kuwi nek urung nganti geblak ora batal ngoten. Monggo wau tenggen kitab mausu'ah fikhiyah muyasarah iku turu ning dalam keadaan duduk ning ngentut ning ora krasa. Bahkan sudah disumpah demi Allah sampean ngentut. Ora ya sing ngututi malah kowe malah ngono. Nuduhake natian lungguh ning nek wis kelangan kawaskitan, sudah kehilangan kesadaran. Niku langgung prayogi wudhune di ambali nalika badhe nindakake salat. Bagaimana jika salat tahajud waktunya diakhirkan mendekati salat subuh? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mendekati salat subuh saderengipun terbit fajar. Bagaimana hukum orang yang berwudu tapi tidak istinsyak dan istinsar namun hanya membasuh hidung bagian luar saja, apakah sah atau tidak wudunya? Niki para ulama sami benten pamanggih kok. Magepokan perkawis niki nggih to. Perkawis kala wau kula mboten wantun mangsuli mengki saged ditaken nggih kalih ustaz sanesipun. Bolehkah napa niki? Melapatkan bismillah sebelum wudu di kamar mandi yang ada klosetnya WC. Jazakumullah. Mboten pareng, Pak. Jenengan maos bismillah wonten salebeti WC niku mboten pareng. Mongko Nabi dawuh la wudu'a liman lam yadhkuri smallah. Ora ana wudu kanggone wong sing ora maca bismillah. Iku hadis sahih. Terus Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin nate dipun takeni lah pripun nek enten tiyang wudu ten jero toilet niku maca bismillahe pripun? Syekh paring fatwa cacah kalih sepisan piyambake pun maos bismillahe pun saderengipun mlebet toilet. Bismillah ngoten niku. Mengke wudu ten jero mboten napa-napa. Nomor kalih bismillahe pun wonten salebetipun ati mboten dipun ucapake mboten dipun ngendikake. Ning mungguing kula kok luweh madhep mantep kalih fatwa sing nomor setunggal prayoginipun maos bismillah sederengipun lumebet wonten masjid. Sebab nopo? Sebab maca niku kan kedah wonten gerakan lisan. Dalilipun wonten ayat wala tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Lan aja ngobah-obahake lisan krana kowe kepengin buru-buru maca. Niki pinangka dalil ngendikane Syekh Masyhur wonten kitab Al-Qaulul Mubin sing diarani maca kuwi lambene kudu obah. Nek mung dibatin kuwi durung diarani maca. Jenengan ujian ten pesantren wis le sakarang ujiannya tahfid ayat kursi ndang wacanen meneng ae. Mpun ustaz ya dupak raimu no kowe. Ngene. Maca wae. Ah kula macane dalam hati kok ngene. Ning nek dalam hati mboten diarani maca. Dadi langkung prayogi maosipun sederengipun mlebet wonten wonten apa? Wonten toilet. Wallahu taala alam. Bolehkah daging kurban atau akikah diberikan ke tetangga yang non muslim? Angsal. Napa melih tetangga kalau wau saged diarep-arep mlebu Islam. Wonten hadis sahih riwayat Bukhari wonten kitab Al Adabul Mufrad. Setunggal sahabat nek kula mboten salah imut Abdullah bin Amr. Niku nalika meragat mendo nggih piyambake pun meling dumanteng rewanging kok nek wis rampung ya le sing pertama kali diwenehi tanggane awake dhewe sing Yahudi. Sebab napa omahe Yahudi niku cedhak kalih omahe Abdullah bin Amr niki. Terus wonten tiyang ingkang protes. Wong Yahudi kok malah dikai daging dhisik dhewe. Abdullah bin Amr maos hadis Ausani Jibril bil jar hatta ka'annahu sayuwarisu. Aku diwenehi wasiat dening Jibril supaya tansah tumindak becik marang tonggo nganti kaya-kaya tonggo kuwi bakal dadi ahli waris. Nadyan dheweke dudu umat Islam, mboten gadahi hak sesama umat Islam ning tesih gadahi hak sebagai tetangga. Dados daging kurban niku pareng diparingke dumateng tiyang ingkang kafir, syukur bagi sing diarep-arep saged mlebet agama Islam. Malah enten pitakonan melih, ustaz enten kurban pitu. Nggih, wong pitu urunan kanggo tumbas sapi setunggal, sing enam niku muslim, sing siji niku kafir. Sah napa mboten kurbane wangsulane Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid? Nggih, sah nggih mboten sah. Sah kanggone wong enam kuwi kurbane sah. Sebab sing disyariatke niku sepertujuhnya untuk satu orang. Dadi wong enam niku kurbane pun tetap sah. Ning sing wong kafir sing sepertujune ndek wong kafir niku mboten sah kurbane, dheweke ora entuk ganjaran. Ya mung entuk napa? Entuk napa? Daging karo di senengi tangga. Oh, nadian kayak ning sregep kurban lho kae. Kayak ning pendak taun mesti melu kurban. Ning Pak Kaji kae blas ora tau kurban, Mbak. Mongko ya ngaji ning ngangsu kawruh lho kae. Ya sugih omahe apik ning anggere cepak kurban geger golek kupon. Terus jenengan pripun arep metu ke pamelu Islam? Perkara ana wong Islam patrape kurang becik kuwi sing elek menungsane dudu ajaran agamane. Lah jenengan nek lunga ten lapas niku jenenge Abdurrahman ngoten, Pak. Narapidana niki Abdul Malik Samsudin ngene kuwi. Ana sing Gus barang kok, Pak. Mila nek agama kuwi aja nonton menung sane, sing ditonton apane? Ajarane, Pak. Mboten ajarane becik jenengan tumut. Nggih, nek menungsane aja digagas. Terus pripun? Lah sebab wong elek niku wong Islam elek ya ana, wong kafir sing atine elek nggih ana. Ora kok ketemu wong Islam elek siji terus tok, wah berarti wong Islam ngono kabeh ya kleru nodul. Wong Islam sing elek okeh, sing apik ya luweh okeh. Ning delalah tangga sekitarmu kok elek kabeh, masalah kan ngoten. Jadi masalah iki kowe dudu umat Islam pindah golek desa sing apik. Bagaimana hukum berkorban patungan dengan istri di atas namakan kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga? Pareng, Pak, mboten napa-napa. Nggih. Dados patungan niku angsal tiyang kathah, sing penting atas namane tiyang setunggal. Lah tiyang setunggal niki mengke keluargane pun include kabeh. Mboten niku. Nggih. Ning nek enten sekolah besok awake dhewe kurban sapi sing bayar wong 500 niku mboten diarani kurban sebab atas namane wong akeh. Kejaba di atas namakan Pak Guru Agama, Pak Guru PPKN, Pak Guru IPS, Pak Guru napa malih? Olahraga kurang telu. Pak Guru, ha? Kepala sekolah, terus TU karo satpam. Niku atas nama 7. Ini sing bayari murid-muride. Ya nek murid ikhlas ora apa-apa, atas nama wong 7 niku. Nggih, ning biasane ora ikhlas. Biasane yo wegah sing urun niku kene kok atas nama kepala sekolah. Kepala sekolah wis sugih kok. Berarti niku mboten diarani kurban, ning niku latihan berkorban. Wallahu ta'ala alam. Mekaten lan semanten Bapak Ibu, kita pungkasi pengawasan kalau dangan dalupun iku mugi-mugi wonten guna lan paedahipun lan pinangka panutup nggih. Kalau ben kula sampun nate maosaken hadis wonten magepokanipun kali hadis ingkang terakhir niki. Nggih menika sunahipun wudhu sasampunipun wungu saking sare. Sebab nopo? Saben mapan turu setan niku teko marang awake dhewe terus nggawe bundelan cacah 3. Saben bundelan siji diwacake japa mantra dening setan alaika lailun tawil. Wajib tumrape sira ngrasake wengi sing dawa turu. Turu kira-kira setane muni ngono. Nah, nalika menungso niku tangi piyambakipun maos donga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, ku bundelan nomor 1 pedot, Pak. Nalika piyambakipun wudu bundelan nomor 2 pedot. Nalika piyambakipun salat kalih rakaat bundelan sing terakhir pedot. Satemah piyambakipun wungu tangi wonten dinten kala wau kanthi kahanan sing brigas trengginas, penuh semangat, produktif, digampangake nindakake maneka warna kesaenan lan kebejian. Ning nalika tangi turun jenengan mboten donga, mboten wudu, napa malih mboten salat, sedina niku ajeng mangkat ngaji abot, Pak. Sedina niku ajeng nindakake amal kesenen rekoso, ajeng sedekah 2000 cetile ngiram. Sebab napa bundelane setan dereng di udari. Niku bundelan sewengi, Pak. Nek jenengan setahun ora wudu, ora donga, ora salat, setahun niku bundelan dadi 360 bundelan ping telu, coba piro? Meh 1000 bundelan, Pak. Ngono kok kon istiqomah. Ya angel, wong kowe ngopeni rembuke setan. Nggih, jimate setan sing nemplek ten awakmu mboten diudari saben din. Saben dinten mila dipun sunnahake masuh asta ndonga wudu lan nindakake salat saben kita wungu saking sare. Wallahu taala alam biswab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: Kemarin usaha saya didatengin sensus ekonomi loh.
4: Oh iya ta, aman gak tuh data usaha kita?
3: Insya Allah aman, katanya data itu buat program dan kebijakan pemerintah dan itu dijamin kerahasiaannya.
4: Sing bener sih, emangnya manfaatnya apa sih buat kita?
3: Banyak dong, hasilnya bisa jadi gambaran peluang usaha ke depan, bantu pemerintah bikin program, mendukung usaha kita juga.
4: Wah, kalau gitu saya juga mau dong kalau didata.
3: Nah iya, yang penting jawab dengan jujur dan jawab selengkap-lengkapnya.
5: Mari sukseskan sensus ekonomi 2026.
3: Data akurat,
4: usaha kuat,
3: ekonomi maju.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cirebon bekerjasama dengan Radio Kita FM.
7: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
8: Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabuqiyah, beliau mengatakan hijrah dengan hati adalah pada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci dan kita juga benci. Karena orang beriman, orang bergereja membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuju hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai. Kita tinggalkan sesuatu yang kita benci karena Allah benci, dan kita pergi ke hal yang Allah cintai dan kita cintai. Jadi orang yang hijrah itu udah gak ngedumel, kok gila berat banget sih sholat subuh. Enggak, dia suka, dia bukan kepaksa. Lo ngaji terus lo, enggak, dia senang. Itu hijrah. Ibnu Qayyim mengatakan salah satu inti dari hijrah, al-hubu wal-bugdu, cinta dan benci. Artinya dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka. Jadi dia tinggalkan khamr itu karena dia benci sama khamr. Jadi walaupun satu sloki lagi deh, ini free deh, gue yang bayar. Enggak, gue benci sama itu. Gitu jawabannya. Bukan masalah free atau enggaknya. Jadi ketika diajak kenalan sama cewek yang bukan mahramnya, dia benci tuh. Bukan benci sama ceweknya ya, tapi benci ini hubungannya enggak bener nih, gue enggak mau. Gue kenalin deh, gue buatin candlelight dinner, gue IO-nya. Enggak, gue benci sama ini. Jadi itu orang hijrah. Inti dari hijrah itu cinta dan benci.
9: Bagaimana kita mengetahui apa yang dikatakan oleh Ustaz Nuzul tadi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Tidak ada jalan kecuali kita belajar. Ayat pertama yang turun itu Iqra.
10: Iqra bismi rabbikal ladzi

Terus terang banyak hal yang kita tidak ketahui. Kemudian Allah yang ngasih tahu kita. Cuma sayangnya orang-orang yang hijrah itu nggak mau belajar. Dia nggak mau membaca, nggak mau datang kajian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita lahir Islam. Itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi salah satu penyebab kita salah jalan dalam kehidupan ini, karena kita banyak nggak tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Ada sebagian orang yang sampai umur 60 tahun dia baru paham, ternyata riba ini nggak boleh. Ternyata bunga bank ini dilaknat sama Nabi Al-Sultus. Dia baru tahu kemana dia selama ini. Dia sudah menyelesaikan mungkin puluhan buku dia baca, tapi ternyata dia tidak pernah menghatamkan Al-Quranul Karim. Maka cara kita mengetahui adalah dengan belajar.

hari kita dipenuhi kesibukan. Seringkali ada satu tempat yang justru kita lewatkan. Tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua kita. Tempat yang Allah jadikan sebagai pusat ketenangan, pusat persaudaraan, dan pusat kebangkitan umat. Itulah masjid di sekitar kita. Masjid bukan hanya bangunan dengan kubah dan menara. Ia adalah saksi diam dari doa-doa yang terangkat, langkah-langkah yang diberkahi, dan hati-hati yang disatukan. Setiap azan yang berkumandang adalah panggilan lembut dari Rob kita. Kemarilah, tinggalkan sejenak duniamu dan temui aku dalam ketenangan. Namun hari ini, banyak masjid yang sepi. Softnya renggang, lampunya menyala, tapi suaranya meredup. Bukan karena kurang megah, tapi karena kita jarang singgah. Padahal satu langkah menuju masjid dicatat sebagai pahala. Duduk di dalamnya menjadi majelis yang Allah banggakan di hadapan para malaikat-Nya. Masjid yang hidup adalah tanda umat yang hidup. Dan masjid yang ramai adalah bukti hati-hati yang kembali kepada Rabb-Nya. Maka, mari kita ramaikan masjid di sekitar kita. Bukan hanya dengan kehadiran jasad, tapi juga dengan kehadiran hati. Ajak keluarga, ingatkan sahabat, pegang tangan anak kita, dan biarkan mereka tumbuh dengan aroma sajadah, bukan hanya layar gadget. Mulailah dari yang sederhana, datang untuk sholat berjamaah. Karena setiap langkah menuju masjid, setiap shof yang kita rapatkan, dan setiap doa yang kita panjatkan adalah bukti cinta kita kepada Allah dan bukti rindu kita pada rumah-Nya. Ramaikanlah masjid di sekitar Anda. Hidupkan kembali lentera-lentera iman yang mulai redup. Dan semoga Allah menghidupkan hati kita sebagaimana kita berusaha menghidupkan rumah-rumah-Nya.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka.
1: Saat raga tak lagi bersama mereka.
0: Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
2: Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang suka main HP miring, saya ditanya oleh salah satu teman, dia bilang begini, saya survei teman-teman di kerjaan, saya lihat sekarang banyak yang suka HP miring. Ternyata HP miring ini adalah istilah untuk orang-orang yang suka main game online. Ternyata hampir 40%, bahkan mungkin lebih dari pekerja, banyak yang main game online. Yang ternyata lebih parahnya yang dimainkan adalah perjudian seperti domino atau yang lain-lain. Bagaimana Ustaz pandangannya terhadap hal ini? Dia kasih lagi gambar seperti ini. Katanya permainan ini ternyata bisa dibeli, dijual di toko-toko online. Lalu saya tanya, ya, karena saya tidak memainkan dan untuk menentukan hukum kan kita perlu riset dulu. Saya tanya, itu permainannya seperti apa? Dia bilang, sistemnya adalah beli chip, nanti dibuat main game online. Chip ini bisa dijual dan bisa diuangkan. Dan menurut pengakuan teman saya, modal 100 ribu untuk beli chip ini, dia bisa main 1 jam dan bisa untung sampai 1,5 juta. Kemudian saya tanya lagi, apakah bisa diuangkan yang 1,5 juta? Jawabannya ternyata bisa. Saya tanya lagi, bisa kalah dan uangnya hilang? Dia jawab, bisa. Saya tanya, yang rugi bisa sesama pemain? Atau penyedia pemainannya juga rugi? Dia bilang, yang rugi adalah pemain. Untung rugi adalah pemain. Adapun penyedia chip pasti untung, katanya. Dari apa yang saya dapatkan data-data ini, maka saya hanya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah permainan judi. Ada uang yang dipertaruhkan, ada uang yang harus dikeluarkan, kemudian antar sesama pemain mereka saling beradu, lalu ada yang menang dan ada yang rugi. Yang menang dapat uang, bisa diuangkan lagi tadi katanya, ya kan? Yang rugi ya sudah hilang uangnya. Ya, apalagi kalau ini bukan judi. Apalagi ada bandarnya, dan bandarnya pasti untung. Ya tentu mereka tidak akan mau ya, untuk menderita kerugian. Sedangkan para pemainnya bisa kalah, bisa rugi. Teman-teman yang suka HP miring, main online, dengarkanlah firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul feehima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir atau perjudian. Katakanlah bahwa di dalam khamr dan maisir ada dosa besar dan ada juga manfaat. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mungkin teman-teman ketika memainkan permainan seperti ini mendapatkan kesenangan, ada syahwat yang tersalurkan. Tapi berapa banyak? Pertama dosa yang kita dapatkan gara-gara berjudi secara online. Yang kedua, kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sejatinya tidak bermanfaat. Oke teman-teman, kita pernah sama-sama lah ya, saya juga pernah senang dengan game. main Tetris kalau zaman dulu kita pakai Game Boy. Kecanduan sampai-sampai tengah malam pun kita mainkan. Kadang kita dimarahin oleh orang tua. Setelah kita besar, kita belajar, tumbuh kesadaran dalam diri sendiri bahwa yang kita lakukan ini sesuatu yang sia-sia, menghabiskan waktu. Coba kita tanya, apakah permainan yang kita mainkan ini memasukkan kita ke surga? Apakah memainkannya mendapatkan pahala? Apakah menambah ilmu? Menambah timbangan kebaikan kita di hari kiamat? Mari kita pikirkan terutama tentang dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر.

لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.

0: Masalah finansial menjadi pemicu utama dari perceraian karena adanya suami-suami yang mengecewakan. Ada satu janda anak 3 ditanya, kenapa engkau cerai? Suamiku udah gajinya sedikit dipakai main judi online. Habis. Ketika habis yang ada marah-marah sama istri.
1: Oh tenang, pinjol.
0: Bayangin. Atau ketika dia dapat duit dia makan di warung.
1: Ya kan halal Ustaz.
0: Loh ya memang halal engkau makan di warung. Tapi kalau engkau makan di warung 25.000, di rumah cuma 7.000. Ada orang yang enggak mau sukses. Dia hanya bisa tadi makan, makan, makan. Duit dihabiskan, gak pernah berkembang duit dia. Yang ada habis saja. Maka tadi suami-suami yang mengecewakan istrinya menyebabkan tadi keributan dalam rumah yang akhirnya terjadi gugat cerai.
2: Tidak proporsional dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal atau dengan teman-temannya di kantor atau teman sepermainan. Dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, oh maafkan saya. Maka dia pun menjawab juga, maafkan saya. Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya ketika saya sedang asyik nelfon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. Minggir, main sana, ganggu saja, teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, aku akan

0: berikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan. Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku, saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup, tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada, teman-teman FB-ku, teman-teman Facebook-ku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku, istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun. Aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku. Dan ku peluk anakku. Ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku. Keluarga yang kita tinggalkan, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
1: Doa dan zikir petang.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

أحد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

Allah, Engkau adalah Robku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu. Allah.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: صدقه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim.

Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak.
Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang menguda.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzulqa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, namun kekuatan terbesar mereka ada pada birrul qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah, karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita SAW dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas, karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum, sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amalan-amalan zahir, walaupun amalan zahir itu sangat penting, amalan hati ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan, hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar, inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtau imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
2: rezeki suami bakal sempit.
1: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, gak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang gak baik peringannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus, tapi akhlaknya gak baik. Harus bercermin, gara-gara kamulah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadabburi.
3: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
4: Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri, ketika suami datang seperti Khadijah, ketika Nabi datang yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, "Dari mana engkau? Ngapain aja?" Kata dia, "Ada apa? Coba cerita sama aku." Gak ada. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri, kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa, mau yang panas atau yang dingin ya, kemudian dia tidak bertanya sama sekali, "Engkau dari mana?" Suami selalu ingin pulang ke rumah, jemaah.

0: Dengan radio kita FM di manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini ya keluarga muslim, di hari Jumat, hari yang mulia, di hari yang ke-21 Dzulqa'dah ya 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Mei ya 2026. Segala puji hanya milik Allah di kesempatan sore hari ini. Program acara kita Kasdanah ya keluarga muslim, kita melanjutkan kembali dari penghalang syafaat ya, yaitu mengadakan ajaran dalam Islam. Ini bagian lanjutan ya dari pembahasan ini keluarga muslim. Insyaallah taala di kesempatan sore hari ini kami hadirkan secara live, secara langsung bersama guru kita Ustaz Muhammad Asyuni Al-Syafidullah Ta'ala. Dan alhamdulillah guru kita telah hadir di studio Radio Kita FM. Kita akan langsung saja sapa ya keluarga muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Ustaz, sehat Ustaz ya?
1: Kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah.
0: Masya Allah, syukur Ustaz atas kehadirannya Ustaz ya di kesempatan sore hari ini. Keluarga muslim ya, semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah SWT. Kita akan langsung saja simak sesi materi melanjutkan dari penghalang syafaat, yaitu mengadakan ajaran dalam Islam. Ustaz, kami persilahkan, tafadhol Ustaz.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersua kembali di acara kita kajian di sore hari di setiap hari Jumat. Semoga pemirsa semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianugerahi kesuksesan di dalam segala kegiatan kebajikan dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali di antara pemirsa ada yang sedang menghadapi cobaan, ujian, musibah, sakit dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan segala gangguannya, diberikan kesabaran, ketawakalan dalam menghadapinya, dan semoga itu menjadi catatan kebaikan dan menghapuskan dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa semuanya, kajian kita melanjutkan pembahasan mengenai penghalang syafaat, yaitu mengadakan amalan di dalam agama, yaitu mengadakan amalan kebidahan, yang mana akan kita urai di antaranya bahayanya mengadakan amalan ini. Yang mana di antara bahaya mengadakan amalan di dalam agama Islam, yaitu dikatakan wa sahibu kulli bid'atin mal'unun wa huwa mahjubun 'anit taubati hatta yada'a bid'atahu. Bahwasanya para pelaku kebid'ahan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikannya terhalang dari taubat sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Maka kita lihat pemirsa di sini, selain berkaitan dengan syafaat yang tidak bisa dia dapatkan kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keburukan kebid'ahan diantaranya adalah pelakunya menjadi orang yang mendapatkan laknat. Dan kalimat mendapatkan laknat atau seseorang dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilaknat oleh yang lain-lainnya, menunjukkan buruknya amalan tersebut dan sekaligus menunjukkan atau menjadikan pelakunya menjadi Oh.

0: orang yang sangat buruk. Karena laknat, kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun yang lainnya tiada lain, yaitu at-tardu min rahmatillahi ta'ala, dijauhkan, diusir, tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang didapatkan? Maka yang didapatkannya adalah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tersisa dari seseorang ketika mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan di akhirat kelak, seseorang hanya mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tersisa bagi dia? Yaitu siksa dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan amalan yang buruk tersebut. Dan salah satunya adalah ini, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallaha man ahdatha hadatsan aw awa muhdisan. Kata Rasulullah, la'anallaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk, diusir, dijauhkan, tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada bagian dia adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang Allah laknat ini? Man ahdatha hadatsan, orang yang mengada-ngadakan amalan di dalam agama Islam, mengada-ngadakan amalan kebid'ahan di dalam agama Islam. Dan kita sudah mengulasnya, hakikat mengenai kebid'ahan ini, yang termasuk diantaranya yang seburuk-buruknya kebid'ahan, sehingga sangat-sangat layak mengadakan kebid'ahan, mengikut-ngikuti kebid'ahan, menjadi propagandis kebid'ahan. Cocok gak? Propagandis yang menyebarkan kebid'ahan itu mendapatkan dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat layak. Karena apa? Salah satunya di antara kebid'ahan adalah yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Kepada kesyirikan. Bahkan ada di antara kebid'ahan kesyirikan itu sendiri. Dan kesyirikan adalah amalan yang dilaknat. Bukan saja dilaknat, bahkan menjadikan orang, menjadikan orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, bila dia tidak bertaubat ketika hidup di dunia ini, maka rusak Islamnya, rusak imannya, tidak tersisa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kategorinya juga mendapatkan julukan baru, yaitu musyrik. Disematkan kepada dia, yaitu musyrik. Dan tidak ada bagi dia kelak di akhirat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Yang akan dia dapatkan adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditegaskan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la'anallahu man ahdatha hadatsan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang mengada-ngadakan amalan kebid'ahan, amalan baru yang diada-adakan di dalam Islam. Au awa muhdithan, begitupun laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang melindungi orang-orang yang mengada-ngadakan kebidahan, membela-bela, melindungi orang yang membuat-buat kebidahan. Tuh. Maka berkaitan dengan kebidahan, karena dia adalah amalan keburukan, orang-orang yang terkait dengannya juga adalah orang-orang yang dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukannya maka buruk. Orang yang mengada-ngadakannya kebidahan, orangnya buruk. Dalam pandangan syariat, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan dalilnya, bukan diada-adakan oleh ustaz. Termasuk orang yang melindungi kebidahan dan orang yang mengada-ngadakan kebidahan, melindunginya, membela-belanya. Di antaranya, bagian dari membela-belanya, menutup-nutupi kebidahan. Ada gak Kang Fajar? Menutup-nutupi kebidahan. Udah jelas-jelas itu sebagai kebidahan. Jaringan tersebut adalah jaringan kebidahan. Gerakan tersebut adalah gerakan kebid'ahan. Maka ditutup-tutupi, dipuji-puji, disamar-samarkan. Akhirnya banyak yang terperdaya, disangkanya itu adalah ajaran Islam. Terperdaya karena oleh dia ditutup-tutupi. Maka dia orang ini termasuk menutup-nutupi, membela-bela, melindungi kebid'ahan, orang-orang yang mengada-ngadakan kebid'ahan, orang-orang yang melakukan kebidahan. Maka perhatikanlah di sini kengerian berkaitan dengan kebidahan, yaitu laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang lain dikaitkan dengan kebidahan ini ada laknat juga. Ada laknat juga, tetapi dihubungkan dengan kota Madinah, yaitu man ahdatha fiha aw awa muhdisan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Tapi ini dikaitkan dengan kota Madinah, kebidaan ini, tapi tetap aja sama buruk dan lebih buruk lagi, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengada-ngadakan kebid'ahan di kota Madinah atau membela-bela orang yang mengada-ngadakan kebid'ahan, fa'alaihi, maka ditimpakan kepada orang tersebut la'natullahi, kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal malaikati, dan laknat para malaikat, wan nasi ajmain, dan laknat dari manusia keseluruhannya. Maka kaitan dengan bid'ah kepada pelakunya dalam hadis ini, meskipun secara khusus dikaitkan dengan konteks Madinah, yaitu laknat ditimpakan kepada orang tersebut. Bahkan bukan saja laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi laknat para malaikat dan laknat manusia pada umumnya. Tak heran apabila berikutnya nanti akan kita ulas bahwa ini menjadi penghalang seseorang mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berhak yang diantaranya, karena di antara kebid'ahan tersebut mengantarkan kepada kebid'ahan, kepada kesyirikan, dan bahkan merupakan kesyirikan itu sendiri, sehingga pelaku kebid'ahannya adalah pelaku kesyirikan. Yang di antaranya perbuatan tersebut itu pun disebutkan misalnya di dalam dalilnya dilaknat juga. Contohnya apa Kang Fajar? Misalnya yaitu amalan-amalan yang diada-adakan berkaitan dengan berkurban. Dikaitkan dengan berkurban. Sebentar lagi kita akan berkurban.
1: Bulan depan.
0: Gimana? Radio Asuna? menyediakan hewan-hewan kurban?
1: Ada, Ustaz.
0: Masya Allah. Ya. Sudah ditawarkan kepada jamaah?
1: Sudah, Ustaz.
0: Masya Allah. Nah, kepada jamaah semua, jangan susah-susah mencari hewan untuk kurban di tahun ini. Langsung menghubungi Radio As-Sunnah sehingga disalurkan hewan kurbannya dan juga menjadi rezeki bagi orang-orang yang berhak dan juga rezeki kepada Radio As-Sunnah sendiri. Maka dari itu jangan susah-susah untuk mencari hewan kurban. Nah, menyediakan 1000 hewan kurban atau berapa, Kang Fajar?
1: 20.
0: Masya Allah. Silakan, masih tersisa kepada pemirsa semuanya yang hendak berkurban, langsung saja menghubungi Radio As-Sunnah. Maka kita lihat yang diantaranya kaitan dengan kebid'ahan yang perbuatan tersebut juga langsung dilaknat, yaitu berkaitan dengan berkurban. Bagaimana? Berkurban yang ternyata mengundang laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan sampai salah paham ini, pemirsa. Baik-baik dengar. Berkurban yaitu mempersembahkan kurban. Begitu, Kang Fajar. Berkurban mempersembahkan kurban. Maka mempersembahkan kurban bukanlah amalan-amalan yang baru-baru ini, baru belakangan-belakangan ini. Bukan. Tetapi mempersembahkan kurban seiring dengan generasi manusia semenjak awal serta kehidupannya berkurban ini sudah ada semenjak dahulu. Bahkan bisa dikatakan turun-temurun bergenerasi-generasi melakukan kurban. Yang diantaranya bahkan kurban ini ada yang dikategorikan kurban ekstrim, Bang Fajar. Kalau kita melongok berkaitan dengan kurban, berkaitan dengan persembahan kurban, yaitu kalau kita lihat bagian perbuatan manusia untuk mengagungkan sesuatu sehingga mempersembahkan kurban, gitu, Kang Fajar. Bagian dari sikap manusia mengagungkan sesuatu, mengagungkan itu karena dia mengharapkan sesuatu dari yang diagungkannya. Maka mengagungkannya ingin begitu besar bentuk mengagungkan, yang diantaranya apa? Mempersembahkan kurban. Kenapa dia ingin mendapatkan sesuatu dari yang diagungkannya ini? Karena si manusia melihat kepada dirinya, dia itu lemah. Ya kan? Dia itu lemah. Kita lihat fisik manusia, apakah manusia ini kuat?
1: Lemah.
0: Lemah, sangat lemah manusia ini. Pemirsa semuanya, sangat-sangat lemah. Apakah daging ini kuat? Enggak kuat. Coba ambil bom, pegang di tangan, terus ditarik pelatuknya. Apakah kuat daging-daging ini? Enggak kuat. Seperti itu. Lemah. Maka itu diantara mendapatkan sesuatu untuk apa? Mengimbangi kelemahannya ini, mendapatkan perlindungan. Mendapatkan perlindungan. Walhamdulillah, kita sebagai kaum muslimin diberikan ilmu mengetahui yang bisa memberikan perlindungan, keselamatan, kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi lain ada yang diambil celah kesempatan ini oleh syaitan, dinampakkan kekuatan syaitan kepada orang-orang tertentu sehingga melihat ini bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan keselamatan dalam kehidupan ini. Maka syaitannya menyampaikan kepada orang-orang ini untuk mempersembahkan sesuatu bawa ke gunung ini, sembelih di sana, dan lain sebagainya. Maka jadilah mengagungkan yang dianggap kuat yang akan memberikan perlindungan. Mereka ada-adakan persembahan. Nah ini Kang Fajar, persembahan dalam rangka mengagungkan yang akan memberikan kekuatan tersebut, memberikan perlindungan keselamatan tersebut, yang seharusnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi digelincirkan oleh syaitan, malah beralih tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kepada sesuatu yang diada-adakan. Dilakukan ritualnya, dipersembahkan sembelihannya, persembahan kurban, maka jadilah amalan yang diada-adakan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini diantara amalan yang diada-adakan, dan amalannya itu sendiri amalan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadang-adakan amalannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bentuk amalannya pun amalan yang dilaknat. Dilaknat bagaimana ini? Yaitu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali ibnu Abi Thalib, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi azza wajal. La'anallahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat, man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih sembelihan sebagai persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada banyak ragam bentuknya sembelihan sebagai persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selayaknya ini diulas untuk diketahui oleh kaum muslimin agar terhindar dari perbuatan ini, mempersembahkan kurban kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatannya perbuatan yang diada-adakan, dan perbuatannya itu sendiri adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kengerian di atas kengerian, dan bukan sesuatu yang sepele dikarenakan ini cuma hewan, ini hewannya juga hewan kecil, harganya tidak seberapa. Enggak, tidak seperti itu. Tetapi ada yang lebih besar, yaitu dikarenakan madep mengagungkan dan mempersembahkan sesuatu yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ini dilakukan kepada selain Allah apapun bentuknya. Maka kaum muslimin, inilah keburukan amalan yang diada-adakan. Bahkan diantara bentuk dan wujud amalannya ada amalan yang menyebabkan pelakunya dilaknat, dan menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian untuk sore hari ini, dan waktu dikembalikan kepada Kang Fajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Naam, syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas materi yang telah disampaikan. Masih penghalang syafaat ya, itu mengadakan ajaran dalam Islam yang semoga bisa menjadi manfaat ya keluarga muslim, dan untuk kehati-hatian kita ya keluarga muslim dalam kita menjalankan kehidupan ini ya keluarga muslim, terkhusus kita mengamalkan dari amalan-amalan yang ada tuntunannya ya dalam syariat Islam kita ya keluarga muslim. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda keluarga muslim. Selamat menjalankan aktivitas Anda, ataupun bagi Anda yang saat ini berada di kendaraan ya menuju tempat tinggal Anda ya, setelah disibukkan di pagi harinya, kami mengucapkan berhati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lintas yang berlaku ya keluarga muslim. Kami doakan keluarga muslim selamat sampai tujuan. Saya Fajar dan juga guru kita Ustaz Muhammad Aswin DLC, dan juga kru yang bertugas di sore hari, mohon pamit undur diri. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 104,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
2: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
4: 104,3 Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
7: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz, ini kalau saya mati nanti siapa yang jaga anak saya, siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi, terutama asuransi yang komersial, untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10.000, tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling, gharar, itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga, sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah, ikuti saja saya, jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan mau pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, "Wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka." Kata Nabi Musa, "Kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya?" Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balig, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu, Pak, kapan dia belum baligh. Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, "Hei nak, mana zakatnya, saya anak yatim." Nah, itu salah. Yatim itu anak yang sudah, anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang saleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang saleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan, anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh, keturunan ketujuhmu yang saleh, yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan, jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesolehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
8: Kemarin usaha saya didatengin sensus ekonomi loh.
9: Oh, iya ta. Aman gak tuh data usaha kita?
8: Insya Allah aman. Katanya data itu buat program dan kebijakan pemerintah, dan itu dijamin kerahasiaannya.
9: Sing bener sih. Emangnya manfaatnya apa sih buat kita?
8: Banyak dong. Hasilnya bisa jadi gambaran peluang usaha ke depan. Bantu pemerintah bikin program, mendukung usaha kita juga.
9: Wah, kalau gitu saya juga mau dong kalau didata.
8: Nah iya, yang penting jawab dengan jujur dan jawab selengkap-lengkapnya.
10: Mari sukseskan sensus ekonomi 2026.
8: Data akurat,
9: usaha kuat,
8: ekonomi maju.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cirebon bekerjasama dengan Radio Kita FM.
11: Innallaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
12: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian.
13: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
12: Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan dengan ujian yang bermacam-macam. Ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Dan demikianlah namanya ujian beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya, siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar radio kita FM ya, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini ya keluarga muslim ya, di Jumat sore di jam 5 ya keluarga muslim ya. Senang sekali di sore hari ini program acara dokter kita ya bersama narasumber kita ya, Dr. Hadian Faisal SPPK MSC Al-Hafidullah Ta'ala ya. Alhamdulillah di kesempatan sore yang penuh berkah kita bisa menghadirkan ya keluarga muslim secara live dari studio radio kita FM. Ya, di mana di kesempatan sore hari ini ya, 21 Dzulqa'dah ya keluarga muslim 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2026 ya. Kita bisa kembali hadir program acara dokter kita dengan pembahasan di kesempatan sore hari ini. Kita akan membahas tentang 10.000 langkah setiap hari ya keluarga muslim ya. Terkhusus bagi keluarga muslim yang terkhusus dalam kesehatan ya, terkhusus berjalan kaki nih ya keluarga muslim ya. Terkadang orang untuk memulai berjalan kaki di setiap harinya terkadang dikarenakan kesibukan ataupun aktivitas yang di setiap harinya super sibuk ya, terkadang ini dilalaikan ya keluarga muslim ya. Nah, di kesempatan sore hari ini ya bersama narasumber kita Dr. Hadian Hafidzullah Ta'ala akan kita kupas ya, ataupun kita akan ngobrol santai ya, terkait tentang 10.000 langkah setiap hari. Kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita Dr. Hadian Hafidzullah Ta'ala yang telah hadir ya di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana dokter kabarnya, sehat dokter ya?
1: Alhamdulillah sehat Kang Fajar.
0: Terima kasih dokter ya. Alhamdulillah sehat dokter. Terkhusus dokter Hadian ini habis dari aktivitas kerja dokter ya di sini, ini langsung ke sini.
1: Langsung dari rumah sakit.
0: Insyaallah. Terima kasih terkhusus atas waktu yang telah diluangkan. Dokter, dari tema kita kan di kesempatan sore hari ini yaitu 10.000 langkah setiap hari ya dokter ya. Nah, mungkin yang jadi permasalahan ini sebenarnya seberapa penting sih aktivitas jalan kaki ya, terkhusus untuk kesehatan tubuh kita ini dokter.
1: Ya, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ya. Ya, jadi tema kita pada sore hari ini ada tentang jalan kaki 10.000 langkah setiap hari. Nah, ini kan sering ya, mungkin kita sering lihat di edukasi kesehatan atau di video-video seperti itu ya, disarankan 10.000 langkah setiap hari. Nah, apakah harus 10.000 seperti itu? Kok angkanya bagus sekali 10.000 ya. Nah, ternyata ini asal usulnya adalah di tahun-tahun sekitar tahun 1965 ya, di Jepang itu ada produsen pedometer namanya, itu alat untuk menghitung langkah ya. Nah, itu mereka menyarankan 10.000 ya, 10.000 langkah. Tapi ini ternyata hanya trik marketing saja sebenarnya ya. Nah, ternyata setelah diteliti lagi lebih lanjut, ternyata tidak harus sampai 10.000 ya. Ternyata 4.000 langkah sudah bagus ya. Misal seseorang awalnya itu sangat mager ya, jadi hanya duduk saja, tidak ada kegiatan jalan kaki. Nah, ternyata meningkatkan sampai 4.000 sudah sangat bagus ternyata. Kemudian meningkatkan lagi sampai 7.000 lebih bagus lagi. Nah, itu sudah sebenarnya maksimal 7.000 sudah bagus ya. 7.000 sudah sangat bagus. Nah, nanti kalau ditingkatkan lagi sampai 10.000 sudah lebih bagus lagi, tapi peningkatan manfaatnya sudah melandai sebenarnya. Nanti kalau dimulai dari 0 sampai 4.000 tuh melonjak tinggi ya, melonjak tinggi manfaatnya, sangat bermanfaat. Nah, sampai 7.000 itu sudah maksimal. Nah, nanti 7.000 ke 10.000 sudah melandai. Memang tak ada penambahan manfaat, tapi tidak sedrastis ketika orang mungkin awalnya tidak bergerak menjadi bergerak. Nah, jadi mungkin kalau mau dibuat efektif waktu ya mungkin 7.000 sudah cukup. Nah, 7.000 langkah ya.
0: Nah, dari tadi kan 4.000, 7.000 ya dokter ya. Nah, ini untuk orang menghitung, untuk menghitung ini kan terkadang bisa dikatakan
1: gimana caranya ya.
0: Gimana caranya? Nah, mungkin yang cara sederhana yang mungkin setiap orang bisa dilakukan. Apakah mewakili berjalan setengah jam ini biasanya umumnya mewakili berapa ribu langkah itu dokter?
1: Jadi kalau paling akurat ya pakai jam, kayak saya ini pakai jam ya, jam atau ada smartwatch, smartband, ada juga pedometer nanti dipakai di celana di sini. Itu mungkin murah, nggak nyampe 10.000 ya harganya kalau ada di toko. Tapi memang tidak begitu akurat, paling akurat ya pakai jam, pakai jam atau pakai alat yang lebih advance lagi. Tapi kalau mau di kira-kira saja ya, di kira-kira kita jalan santai itu kurang lebih 1 menit itu dapat 100 langkah.
0: 1 menit 100 langkah.
1: 1 menit dapat 100 langkah. Berarti kalau 10 menit 1000 langkah.
0: 1000 langkah.
1: Nah, berarti kalau butuh, misal katakanlah kita kejar 6000 langkah saja, berarti 1 jam kan.
0: 1 jam ya.
1: Nah, berarti kalau kurang lebih kita sisihkan waktu 1 jam untuk berjalan. Misalnya ya kita cicil boleh tuh, nggak harus 1 jam itu nggak harus. Misal kita targetnya 1 jam ya. Kalau lebih bagus lagi 1,5 jam sampai, kalau misal sampai 10.000 kan berarti 100 menit ya. 100 menit kan berarti 1 jam 40 menit. Tapi kalau kita target 6.000 saja sudah 1 jam sudah bagus. Kalau 1 jam itu berarti kita misal dicicil kita jalan pagi misalnya habis subuh jalan katakanlah 30 menit. Nanti misal sore 30 menit pagi sudah tercapai 30 menit. Atau nanti dicicil lagi misalnya tiap sholat ke masjid ya misalnya yang muslim laki-laki ya. Kan misal jarak ke masjid katakanlah jalan 5 menit ya. Bolak-balik 10 menit kan. Dikali 5 udah 10 menit kali 5 udah 50 menit tuh. Nah, sudah lumayan kan jalan kaki bolak-balik masjid 50 menit sudah 5000 langkah itu. 5000 langkah itu secara tidak langsung. Nah, makanya paling bagus adalah mengintegrasikan ke kegiatan sehari-hari tadi itu. Kalau mungkin disisihkan waktu mungkin ada yang enggak sempat, seperti itulah alasannya. Nah, kita sisihkan misalnya tadi ke masjid ya, bolak-balik mungkin sudah 5 menit berangkat, 5 menit pulang ya, sudah di total dikali 5 sudah 5000 tadi misalnya ya. Atau misalnya kita di gedung ya, lebih daripada naik lift ya, kita naik tangga misalnya. Misalnya cuma 1-2 langkah ya lumayan nambah ya jalan misalnya. Atau kita ke apa, ke yang deket-deket ke minimarket ya, daripada naik motor ya, 1 menit nyampe di jalan kaki kan mungkin jadi 5 menit atau jadi 10 menit bolak-balik ya kan. Nanti di total-total ya lama-lama bisa terkumpul dalam 1 hari itu 60 menit, itu 6000 langkah kurang lebih.
0: Insyaallah. Nah, mungkin yang terpenting ya dokter ya, terkadang orang kan ketika belum tahu manfaatnya, manfaatnya ya dokter ya. Nah, mungkin bisa diberikan informasi dokter ya, dan juga penjelasan apa sih manfaat yang akan kita peroleh ketika kita bisa sehari tadi bisa 6000 ya dokter ya, minimal ya.
1: Minimal.
0: Nah, itu apa yang akan efek dari tubuh kita gitu dokter.
1: Iya. Jadi untuk memperbanyak langkah ini ya banyak sekali manfaatnya ya, seluruh tubuh, karena langkah ini kan kita bergerak seluruh tubuh ya, mulai dari jantungnya kita akan bagus ya, dari gula darah pertama ya. Kita kan ketika aktivitas itu kan memakai energi ya. Nah, ketika apalagi setelah makan ya, setelah makan kita jalan itu sangat bagus sekali. Nanti ketika kita makan, gulanya itu tidak melonjak tinggi. Ini juga sangat bagus untuk penderita diabetes, bahkan untuk orang-orang yang rentan gitu, yang kemarin kita bahas ya tentang diabetes. Nah, ini juga salah satu trik pencegahannya itu sering-sering berjalan ya, sering berjalan. Jadi menstabilkan gula darah. Kemudian yang kedua kolesterol juga. Ternyata kolesterol juga bisa turun karena sering jalan kaki ini ya. Mungkin awalnya kolesterolnya tinggi ya, atau kolesterol jahatnya yang LDL itu tinggi, yang kolesterol baiknya malah rendah. Nah, ini bisa membalikkan itu. Nanti meningkatkan HDL, menurunkan kolesterol yang jahat yang LDL. Nah, seperti itu. Ada juga dari jantung. Jantungnya kan nanti berdetak, nanti akibatnya pompa jantung lebih efisien. Nanti ketika jalan jauh tidak mudah capek. Mungkin awal-awal mulai kebiasaan ini ya, mungkin kok jalan sedikit sudah capek. Nanti setelah dibiasakan yang seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, nah lama-lama semakin efisien kita beraktivitas, jadinya tidak mudah capek ya, seperti itu. Jadi dari jantung, kemudian dari tensi juga ya. Tensi kan melancarkan pembuluh darah sehingga nanti proses apa, pembuluh darah itu membesar dan mengecilnya itu lebih lancar. Akibatnya nanti tensi lebih stabil. Orang-orang yang punya hipertensi juga sangat bagus ini jalan kaki 10.000 langkah atau 7.000 langkah, atau tidak sampai 7.000 pun tidak masalah ya. Kemudian juga meningkatkan stres, menurunkan stres. Nah, ketika kita jalan kaki ya itu kan senang ya biasanya. Mood tuh membaik ya. Yang lagi sedih mungkin lagi agak ceria, kemudian yang ada pikiran jadi melihat, apalagi sambil jalannya keluar ya, di luar ya. Melihat pemandangan ya, melihat apa, dengar apa, burung ya, ketemu kucing seperti itu. Nah, ini juga bisa memperbaiki mood ternyata ya, jalan kaki ini. Kemudian meningkatkan kualitas tidur ternyata. Beda orang yang tidurnya tidak ada aktivitas ya, aktivitas fisik ya, mungkin hanya kerja kantoran, nah, tidak ada aktivitas fisik, sangat berbeda nanti tingkat kenyenyakan tidurnya ya. Yang orang yang dia rutin jalan kaki tentu nanti ketika tidur lebih nyenyak seperti itu, sehingga nanti tubuh ketika bangun lebih fresh ya. Kemudian juga bisa meningkatkan memori ternyata orang yang tidak mudah pikun lah, mencegah pikun nanti di masa tua seperti itu manfaatnya diantaranya.
0: Masya Allah, ya, terkhusus dari manfaat-manfaat ini, nah, semoga bisa apa ya bagi orang yang masih belum sadar ya dokter ya terkait tentang berjalan kaki nih ya setiap hari. Semoga dengan menyimak ya dari obrolan kita ini masih tergerak, karena terkadang ketika belum dirasakan ya dokter ya, orang juga mungkin belum sadar lah ya iya. terkait tentang hal ini. Nah mungkin untuk jalan sendiri ya dokter ya, kan banyak yang digunakan ketika berjalan kaki itu, ada waktu pagi, ya ada terkadang juga karena paginya sibuk di sore hari. Nah ini untuk waktu yang terbaik ini biasanya di waktu apa dokter, pagi atau sore ataukah memang bebas, di setiap waktu juga bisa dilakukan gitu?
1: Kalau untuk jalan kaki ini sebenarnya bebas ya, dia waktunya kapan saja disempatkan saja, makanya bisa dibagi-bagi pun bisa. Jadi pagi sebentar, kemudian siang sebentar, sore sebentar, malam sebentar tidak masalah ya. Karena jalan kaki ini aktivitas yang tidak memerlukan recovery yang lama. Jadi setelah jalan pun kita masih segar. Beda ketika misalnya lari cepat ya. Lari atau misalnya olahraga yang berat, sepak bola misalnya, atau nge-gym. Nah itu kan setelah itu kan capek ya, butuh waktu istirahat. Atau besoknya pun kadang masih capek, masih tidak fresh lagi. Nah beda dengan jalan kaki ini, dia waktu recovery-nya hampir tidak ada. Jadi setelah orang jalan pun ya sudah masih bisa dilakukan lagi besoknya. Nah ini juga salah satu keunggulan dari jalan kaki itu, dia bisa konsisten. Beda dengan lari misalnya, orang saya kok jalan kaki bosan maunya lari. Nah apakah bisa lari setiap hari orangnya? Tidak bisa, tentu mungkin lari hanya mungkin dua kali seminggu ya. Nah beda ketika jalan kaki ini, dia bisa dilakukan setiap hari karena tidak perlu istirahat setelah hari ini mungkin jalan kaki, besok bisa jalan kaki lagi. Beda ketika dengan lari. Lari hari ini lari full misalnya 5 km ya. Nah besoknya mungkin masih capek, masih terasa malas jadinya olahraga lagi. Nah ini salah satu keunggulan dari jalan kaki itu. Apalagi bagi pemula.
0: Ya, untuk masalah ini dokter ya, terkait tentang orang yang gemuk ya. Pernah dengar nih, apakah mungkin bisa diluruskan ya dokter ya. Untuk orang gemuk ini malah disarankan untuk malah tidak melakukan jalan kaki terlalu banyak ya, dikarenakan pernah dengar nanti lututnya malah bisa bermasalah. Nah terkait ini bagaimana dokter, yang benar apakah memang seperti itu atau seperti apa langkahnya agar yang gemuk ini walaupun gemuk tapi juga tidak membahayakan gitu ya, terkhusus untuk olahraga ini.
1: Ya untuk orang yang gemuk tetap boleh ya jalan kaki, boleh, tidak masalah, selama nanti tidak ada catatan dari dokter misalnya ada keluhan di lutut yang dipantang oleh dokter untuk jalan ya, misalnya ada cedera atau apa. Nah ini mungkin perlu pemeriksaan khusus, tapi kalau tidak ada masalah ya hanya gemuk ya, itu sangat membantu jalan kaki ini ya, menurunkan, nanti bisa menurunkan berat badan ya, meningkatkan tadi kesehatan-kesehatan yang lainnya. Nah tapi harus juga diimbangi dengan latihan fisik berupa latihan beban. Latihan beban kakinya harus ditingkatkan juga kekuatannya ya. Jadi jangan hanya jalan kaki saja, mungkin ya ditambah angkat beban di kakinya, misalnya squat ya, atau di kaki misalnya. Kalau di gym ada banyak alat-alat untuk memperkuat otot-otot kaki seperti itu. Nah kalau misalnya hanya tidak bisa ya mungkin dibantu misalnya squat seperti itu, atau misalnya gerakan-gerakan lainnya yang di bagian tubuh bagian bawah seperti itu.
0: Iya, Masya Allah. Ya, untuk ini dokter ya, untuk orang yang apa ya tadi bisa dikatakan yang belum sadar ya, ataupun masih belum ada keinginan untuk berjalan kaki, apalagi tadi sebutkan sampai 6.000 ya dokter ya, 6.000 ataupun 7.000. Nah untuk bagi yang

0: pusing gitu ya, kalau mau. Nah itu mungkin seperti apa dokter, saran ataupun juga tips-tipsnya?
1: Jadi sarannya ya mulai dari yang perlahan-lahan ya, mulai ditingkatkannya sedikit sedikit demi sedikit. Misalnya katakanlah awal baru 2000 langkah setiap hari ya, naik jadi 4000 sudah sangat bagus ya. Ya kita, saya jelaskan di awal ya, itu peningkatan di langkah-langkah awal malah sangat tinggi. Misalnya orang 1000 naik ke 2000 itu manfaatnya sudah sangat besar. 2000 naik jadi 4000 juga sangat besar, seperti itu. Makanya di awal-awal justru meningkat sedikit aja sudah sangat bagus itu. Misalnya seorang tadinya 1000 jadi 1500 sudah sangat bagus ya. Maka kita sesuaikan dengan kemampuan juga ya. Misalnya orangnya sangat tidak pernah jalan kaki sama sekali, ya udah kita secukupnya saja. Dan bisa juga diintegrasikan tadi di dengan kegiatan sehari-hari. Misalnya kita kita pasangkan kegiatannya, jadi misalnya setelah sholat kita jalan misalnya, atau setelah makan kita jalan gitu. Nah itu lebih gampang biasanya. Misalnya makan kan 3 kali sehari ya Pak, pagi misalnya, setelah pagi makan kita harus jalan 5 menit misalnya. Misalnya belum pernah jalan sama sekali ya, atau nanti siang habis makan kita jalan lagi. Jadi dipasangkan kegiatannya itu, atau dipasangkan dengan sholat misalnya, habis sholat jalan seperti itu misalnya. Nah itu nanti lebih ingat, oh saya tuh rutinitasnya, jadi sebuah rutinitas. Jadi habis kegiatan A yang biasa kita lakukan, kita lakukan jalan kaki. Nah itu nanti mindset kita jadi terikat di situ. Misalnya habis makan tuh jalan 5 menit, nah ya jalan ya. Kadang 5 menit akhirnya keterusan, oh enak jalan, akhirnya keterusan. Kadang yang berat itu memulainya, mungkin ya coba 1-2 menit
0: mengawalinya,
1: iya aja, mengawalinya itu seperti itu. Atau nah, misalnya parkir, misalnya parkir nih jauh, kita jauhin aja parkir, yang ambil yang jauh gitu. Daripada parkir depan gedungnya misalnya, depan ini kan depan radio nih langsung nih parkir. Nah kita ambil yang jauh misalnya di gerbang sana, jalannya nambah sedikit lumayan.
0: Nah dokter, ini terkait untuk setelah makan tadi kan dianjurkan untuk berjalan kaki ya tadi ya. Pernah ini nggak tahu apakah mitos ataukah memang benar ya gitu ya dokter ya. Ketika makan ini jangan berjalan dulu, karena kalau sehabis makan langsung digunakan berjalan nanti katanya bikin mual. Nah ini bagaimana dokter penjelasannya?
1: Kalau sekedar jalan tidak masalah ya, bisa langsung ya, bisa langsung, kecuali misalnya olahraga berat ya, habis makan ya, ya bisa misalnya habis makan langsung nge-gym ya, ini bisa muntah bahkan ya. Jadi tidak baik kalau misalnya hanya ini kan bahkan tidak bisa dibilang olahraga ya, sebenarnya hanya aktivitas fisik.
0: Aktivitas fisik.
1: Ya, aktivitas fisik yang bahkan mungkin ya ringan sebenarnya, karena jalan kaki itu. Jadi setelah makan pun tidak masalah. Bahkan banyak penelitiannya itu setelah makan jalan 10 menit bisa membantu mengontrol gula darah. Sangat bagus memasangkan makan dengan jalan kaki.
0: Ya. Nah kalau terkait dari makan berat tadi, disarankan berapa jam dokter untuk ketika orang setelah mungkin makan sarapan pagi, nah terus ingin olahraga berat seperti ya tadi nge-gym ataupun olahraga seperti lari-lari, idealnya berapa jam untuk agar dari awal sarapan ini ataupun awal makan?
1: Nanti kalau misalnya makan berat ya, makan yang lengkap ya, nasi, sayur, lauk, itu mungkin 2 jam baru ya,
0: 2 jam
1: bisa makan. Nah, boleh. Kalau misalnya makanan yang simpel misalnya roti, susu misalnya, atau misalnya kurma ya, kita minum misalnya madu, nah itu mungkin bisa 1 jam itu bisa masalah. Tergantung jenis makanannya. Jadi kalau kompleks makanannya 2 jam. Kalau saya misalnya pagi-pagi kan kayak saya nge-gym kadang jam 7 pagi. Ya. Jam 6 kadang makan roti sama madu sama misalnya minum susu atau teh. Nah itu masih bisa 1 jam. Kalau saya misalnya sarapannya agak berat, misalnya jam 5 habis subuh ya, saya makan dulu misalnya yang berat oat misalnya, ada yang banyak seratnya. Nah itu kadang butuh waktu lebih lama untuk pencernaannya. Jadi tergantung jenis makanannya juga.
0: Masya Allah. Ya, keluarga muslim semoga diberkahi ya, dan juga dirahmati oleh Allah SWT. Dokter, mungkin sebelum kita lanjutkan, kita break sejenak dulu ya dokter ya. Dan kami juga berikan kesempatan bagi keluarga muslim yang ingin berpartisipasi, ingin mengajukan pertanyaan terkhusus dari pembahasan kita ya keluarga muslim ya, terkait dari materi kita yaitu manfaat jalan kaki ini ya, 10.000 langkah setiap hari. Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp kami di 0852 10 943 943 ya, ataupun bagi keluarga muslim yang menyimak ya melalui media sosial kami, melalui channel kami ya, channel dokter kita, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Kita break terlebih dulu, tetap bersama kami di program acara Dokter Kita.
2: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
3: Iya, Kak.
2: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya,

0: kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
1: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
0: Kemana ya?
1: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
0: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
1: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
0: Dede, sebentar, Dek.
1: Kenapa, Kak?
0: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon.
2: 94,3 Kita FM.
3: Tilawah Al-Quran disiarkan.
4: Keluarga Muslim, ya, Anda masih bersama kami ya di program acara Dokter Kita. Masih bersama pemateri kita ya, Dr. Hadian Faisal Hafidullah Ta'ala. Dan kita akan lanjutkan kembali ya bincang kita di program acara Dokter Kita di kesempatan sore hari ini. Karena waktu kita terbatas ya, menjelang maghrib ya keluarga muslim, kita akan langsung saja untuk melanjutkan. Dokter, terkait tentang berjalan kaki ini ada anggapan ya dari mungkin kaum wanita nih dokter ya. Ketika banyak jalan ini membuat betis menjadi besar nih, dan ini kan mungkin bagi kaum wanita menjadi apa ya, bisa dikatakan kurang indah atau kurang elok ya. Nah ini bagaimana dokter, dari segi kesehatan ini apakah berpengaruh terhadap betis bisa menjadi besar ketika orang terlalu banyak jalan atau bagaimana dokter?
5: Iya, yang pertama jangan takut betis besar sebenarnya. Betis besar ini sangat, otot betis ini bahkan disebut jantung kedua dari bawah ya, karena dia membantu mengembalikan apa darah ke jantung sebenarnya di situ. Jadi otot betis ini sangat berguna baik untuk laki-laki maupun untuk wanita. Yang pertama itu, yang kedua sebenarnya kalau jalan kaki biasa tidak membesarkan otot betis, kecuali jalan kakinya nanjak gunung misalnya ya, yang agak menanjak seperti itu ya mungkin. Jadi di situ apa otot betisnya jadi lebih berusaha maksimal untuk berjalan. Nah, jadi itu bisa meningkatkan kekuatan betisnya juga. Jadi bagus juga sekali-kali jalan kakinya itu di naik gunung seperti itu, atau yang ada perbukitan, atau naik tangga seperti itu. Nah itu juga sangat bagus untuk meningkatkan apa kekuatan dari otot betisnya ya, seperti itu. Jadi kalau sekedar jalan kaki biasa tidak meningkatkan apa ukurannya sebenarnya, ukurannya dan kekuatannya juga tidak kecuali dia jalannya menanjak, nah itu seperti itu. Sebenarnya untuk kalau perempuan otot betisnya besar juga tidak masalah, bahkan sangat berguna nanti ya. Kan kalau perempuan juga tertutup sebenarnya dan tidak masalah dan itu mungkin jawabannya.
4: Iya, insyaallah. Terima kasih ya dokter ya atas jawabannya. Nah, ketika ini dokter, ketika orang ingin diet ya dokter ya, ingin mengecilkan menurunkan berat badan, antara berlari, bersepeda dengan berjalan kaki, ini yang lebih efektif ya dokter ya, yang mana dokter?
5: Yang efektif itu yang bisa konsisten dilakukan sebenarnya. yang sebenarnya yang paling efektif. Kalau ada yang sukanya sepeda silakan sepeda, ada yang sukanya lari silakan lari. Tapi kalau yang sama sekali belum ada olahraga apapun, ya belum pernah olahraga, ya mungkin jalan kaki jadi bisa jadi awal. Tapi jangan berhenti di situ saja ya, jalan kaki. Kadang orang disarankan olahraga berjalan kaki sudah, akhirnya jalan kaki terus bertahun-tahun gak ada olahraga yang lain. Nah, yang bagus itu dia harus kombinasi dua. Pertama latihan beban dan ada kardionya. Latihan bebannya bisa nanti mungkin dari di rumah dengan alat-alat sederhana, atau dengan berat beban tubuh, atau bisa juga ke gym misalnya ya. Atau yang kedua nanti kardio. Kardionya bisa jalan kaki, mulai dari awal jalan kaki. Nah, ini keuntungannya tadi bisa konsisten. Dia bisa setiap hari atau bahkan seminggu 5 kali juga bisa ya. Nah, nanti kalau sudah mungkin sudah terbiasa jalan kaki, mau ditingkatkan jadi lari boleh, mau jadi bersepeda atau ada variasi lain misalnya berenang. Nah, itu juga termasuk kardio-kardio yang sangat bagus. Jadi harus ada kombinasi itu ya. Latihan beban dan jalan kaki, atau bisa juga kombinasi misalnya kalau saya sendiri misalnya habis latihan beban jalan kaki biasanya, nah itu bisa bagus. Misalnya latihan beban kalau saya 1 jam, nanti jalan kaki 1/2 jam, nah itu udah sehari 4 kali ya, seminggu 4 kali seperti itu. Sangat bagus seperti itu.
4: Insyaallah. Terkait ketika untuk ini dokter ya, untuk ini ada pendengar kita langsung coba kita ajukan ya. Dokter, saya pernah mendengar ketika jalan kaki ini bisa mengobati insomnia ataupun susah tidur ya di malam hari. Apakah benar? Versi dari kesehatannya seperti apa, dokter? Minta dijelaskan.
5: Ya, jadi benar ya, tidur ini bisa meningkatkan kualitas tidur. Dari kualitasnya, tingkat nyenyaknya iya meningkat, kemudian dari durasinya juga meningkat ya. Karena di ketika dia olahraga itu dia bisa, intinya dia meningkatkan aktivitas. Nanti ketika tidur itu benar-benar memang butuh tidur, jadi lebih cepat tidurnya juga nanti lebih nyenyak seperti itu.
4: Nah, dokter, karena waktu terbatas ya, mungkin sebagai akhir dari penutup perjumpaan kita dari tema kita ya dokter ya, terkait tentang jalan 10.000 langkah per hari ini ya. Mungkin seperti apa dokter bisa disampaikan kesimpulannya?
5: Ya, jadi kesimpulannya pertama, jalannya tidak harus sampai 10.000 ya. Mungkin 4.000 sudah bermanfaat, 7.000 sudah bermanfaat ya. Yang kedua, bisa dicicil. Jadi tidak harus langsung satu waktu langsung segitu banyak, tidak harus. Jadi bisa dicicil dalam 24 jam itu bisa dicicil. Yang ketiga, bisa mulai dari yang sedikit. Jadi bisa ditingkatkannya. Tidak harus langsung 10.000 ya. Misal dari 2.000 jadi 3.000 sudah sangat bermanfaat. Yang keempat, ternyata manfaatnya sangat banyak bagi seluruh tubuh. Jadi ya, kalau belum mulai kita harus mulai ya. Seperti itu.
4: Iya, Masya Allah. Terima kasih dokter atas waktu yang telah diluangkan ya di kesempatan sore hari ini, dan sudah waktu maghrib ya, berkumandang keluarga muslim. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf ya atas segala kekurangan. Untuk senantiasa simak dan juga ikut ya program Acara Dokter kita bersama Dokter Rahadian ya, di setiap Jumat sore ya keluarga muslim, di jam 5 hingga selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Fajar ya, dan juga pemateri kita Dokter Rahadian Faisal Fitullah Tala, dan juga kru yang bertugas di sore hari. Mohon pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Koma 3, Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
7: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu. Contoh, wallah Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan, selalu minta sama istri Ustaz. Ana harapannya Ustaz, bangun tidur, udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus, ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum, atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi. Jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusi. Kalau enggak cerai, iya ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga aja. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka enggak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah, saya nerimo. Itu intinya jemaah.
1: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu. Yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam bahasa Arabnya disebut ham. Kesedihan itu ada 3 macam dalam istilah bahasa Arab ya.
2: Ada namanya yang masa lalu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham.
1: Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita, dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu.
2: Maka solusinya di antaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik.
1: Segala sesuatu tetap Allah takdirkan. Jadi enggak usah khawatir dengan masa akan datang.
2: Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
1: Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja. Sudah, kejadiannya kan nanti. Maka kecemasan enggak perlu. Oh, nanti kayak gini gimana? Sudah, tawakal saja. Serahkan semuanya pada Allah.
2: Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat.
1: Datang cemas lagi, ah sudah saya cari ini kegiatan ini, ngaji ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini.
2: Kemudian yang berikutnya, kuatkan iman, terutama terkait dengan perihal takdir.
1: Ingat janji-janji Allah, Allah akan tolong orang yang susah ketika dia banyak memohon, Allah akan kabulkan permintaannya ketika dia berdoa, dan seterusnya.
3: Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat.
4: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu takkan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah. Pasrahlah dengan ketentuan hidupmu yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
5: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah. Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
1: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dan rahmat Allah dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya?
2: Itulah dia Allah.
0: Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah diampuni hamba-hambanya itu, yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
3: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
3: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
5: Maka usahakan kalau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kalau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga, kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu. Dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya, pegawai pajak atau apa. Tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan sudah. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh, di kantor aja gak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ketika anak itu sudah Masya Allah punya kemampuan untuk menghafal, maka kita perlu untuk membantu anak menemukan guru yang baik.
3: Kalau ternyata Anda orang tua itu punya kemampuan untuk menjadi guru yang baik, maka jadilah Anda sebagai guru anak Anda sendiri. Yang kedua, kembangkan kemampuan anak itu secara bertahap. Hari ini anak bisa menghafal satu ayat. Udah, satu ayat dulu. Nanti setelah satu minggu, tingkatkan dari satu ayat menjadi berapa? Dua ayat. Biarin dulu selama satu bulan misalnya, atau berapa pekan. Nanti setelah anak sudah lancar dua ayat, tingkatkan lagi. Nanti mungkin suatu saat anak bisa menghafalkan satu halaman. Setelah anak ini Masya Allah selesai menghafalkan Al-Quran 30 juz, dan anak ini masih punya rasa haus untuk menghafal, maka alihkan kepada menghafal hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini harus berkonsultasi dengan ahlinya, karena hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada tahapannya. Biasanya kalau dalam literatur pesantren itu diawali dengan menghafal kitab hadis yang ringkas. Biasanya dimulai dari kitab Arba'in, nanti pindah lagi ke kitab berikutnya. Jadi harus pakai bimbingan.
4: Allah murka dengan riba. Iya.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Akan ditarik paksa oleh debt collector Garbi Alisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akilar riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
0: Wa katibahu.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa syahidai hilak.
0: Wa qala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
0: Itu Allah pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.

0: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
1: Tahukah
0: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzulqa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, namun kekuatan terbesar mereka ada pada birrul qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah, karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita SAW dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas, karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum, sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amalan-amalan zahir, walaupun amalan zahir itu sangat penting, amalan hati ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan, hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar, inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.
4: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah, kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
5: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
4: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
5: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
4: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
5: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
4: Bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah,

dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh. Kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa. Melalui berbagai program akademik dan non-akademik, siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri.

0: Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi mana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i, ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam, salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf minallah, wa syaraf minallah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siangnya banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian sholat malam. Fa innahu min da'bi salihina qablakum, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. Wa min hatun anil ismi, dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. Wa mukaffiratun lidzunubi, dan sholat malam itu apa, menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafadz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafadz yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, Anda dari sini ketahui maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja. Sambil cerita di mobil, Ana tat kalau masuk pasar, hafalan Ana gak hilang tat. Walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan Ana gak hilang tat. Lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang tat? Saya gak punya hafalan tat.
3: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain gak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan ya. Lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu. Sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat. Tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti. Sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom. Suara yang keras sekali, seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi gak ada satupun yang berani keluar. Karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung. Namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah, kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat, dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut,

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ibu-ibu dengerin ya, dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya, pikirannya gak kemana-mana. Karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah, mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik. Sampai rumah gak dilayani sama istrinya. Kadang-kadang ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, "Assalamualaikum." Yang buka pembantu, "Mana ibu?" "Tidak ada, yang ada saya di rumah bapak." Waduh, syaitan hada. Maka bahaya yang seperti itu. Oleh karena itu masalah ranjang tolong, kalau suaminya manggil nurut sama suami. Oh capek, lelah, ini itu. Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya. Tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan. Tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah sampaikan kepada suami, "Bang maaf bang, aku capek bang." Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
3: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple. Dibuatlah kehidupan dunia ini dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
4: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
3: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27.

العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum, mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang berat.

0: 104,3 Kita FM meniti ilmu.
1: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
4: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: أكبر.
1: Tiga Kita FM,
2: tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya. Nah, hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu, dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapak. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu seneng kalau anak-anak telepon. Kadang-kadang anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita. Baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
4: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian kata Nabi, "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku." Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, "Kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. "Innaka la tasilu rahim." Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadis, engkau suka jujur berkata, "Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum." Engkau membantu orang yang kesusahan, engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. "Wa taqrid dhaif," engkau suka menjamu tamu. "Wa tu'inu 'ala nawaibil haq," dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik, ya, tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik, di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jaza' min jinsil amal, ini diketahui oleh banyak orang. Terlihat banyak orang, orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
5: "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah."
4: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya?
6: Ya,

0: Wahai putraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunda. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon. Dekat dengan Masjid Asunah, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran, hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
1: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Hari itu akan tiba. Hari itu akan tiba. Dan dia tidak akan lama lagi. Dia tidak akan lama lagi. Karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
3: Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
2: Akhirat kita ini sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat.
4: Hanya syaitan dan tipu muslihatnya. Hanya iblis dan bala tentaranya
2: yang membisikkan kepada Anda, akhirat masih lama, santai saja. Akhirat masih jauh, enjoy saja. Ketika Anda mengira akhirat masih jauh, Anda bertabrakan 180 derajat dengan kitabullah ya azza wajalla yang mengatakan akhirat sudah sangat dekat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij,
5: innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba.
4: Mereka mengira kiamat itu masih lama, masih jauh.
2: Wa narahu qariba. Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
3: Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
2: Berarti kalau Anda mengatakannya jauh, Anda bertabrakan dengan Al-Quran, kalam ilahi.
4: Dan Anda bertabrakan dengan Rasul Anda sendiri, Muhammad bin Abdullah, salawatu Rabbi wa salamuhu alaih.
2: Karena Rasul Anda mengatakan, bu'istu ana wassa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
3: Dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
2: Dan sudah berlalu 1400 tahun lebih.
4: Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat
2: akan melakukan persiapan karena akhirat akan segera tiba. Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai. Andai santainya hanya untuk dunia yang sifatnya mubah, itu sudah cukup baginya untuk rugi. Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat. Dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati, memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, bersiap-siap untuk menghadap kematian.
4: Ya akhi, bagaimana mungkin antum mengatakan akhirat masih jauh? Antum umat episode terakhir.
2: Dan sudah berjalan 1400 tahun umat episode yang terakhir.
4: Tak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dia merupakan episode yang terakhir sangat dekat dengan masa akhirnya.
2: Maka lakukanlah persiapan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu
6: menata hati.
7: بسم الله الرحمن الرحيم
8: والفجر وليال عشر والشفع والوتر

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dawajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanan minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi."

0: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
1: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop. Enggak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Itu kalau gitu kan enak hati itu. Ayem rasanya. Enggak ada saring suudzon, ya.
0: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, namimah itu haliqah. Namimah itu tukang cukur. La aqulu yahluqu asy'ar wa innama aqulu yahluqu ad-din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
2: Qul'iyadzubillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya.
1: Jangan kita ini apa namanya ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
2: Kif lisanuka. Jaga lisan.
3: Sudahlah, seperti itu rumah tangga gitu.
4: Ada kekurangan, jemaah, nggak bisa lah antum berharap rumah tangga antum seperti surga, nggak bisa.
5: Anak kepingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah.
3: Iya, kita ingin semuanya kayak gitu. Baru buka pintu, ribut, ya Allah. Tutup lagi, anak berangkat kerja lagi, Ustaz. Seperti itu rumah tangga.
5: Yang kadangkala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadangkala jadi redup cinta itu. Tapi sudah, di rumah tangga itu.
3: Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung?
5: Bocor.
3: Bismillah, pindah.
5: Duh, tunggu dulu lah.
3: Rumah ono tikus sih.
5: Aduh, na'udzubillah, ini banyak tikus.
3: Pindah lu, tunggu. Tikus ini ditangkep. Iya, kan antum tahu. Yang bikin gak enak di rumah itu adalah tikus. Jangan dikasih makan tikusnya. Karena orang tahu di rumahnya ada tikus, dikasih makan. Tambah banyak tikus.
5: Maka bagaimana ditangkep tadi? Jangan serta merta.
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: lawah indah, indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunusu thiyaban asy'utsu ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwabu sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yang kihunal mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, ya dakhulu al-jannah al-fuqara fuqara ummati qabla al-aghnia bi nisfi amin. Aukama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisabnya panjang. Sehingga dia terlambat masuk surga, ya. Orang miskin mana dia, apa yang mau dihisap, ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul, ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya masya Allah HP-nya, ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, yang sudah dia lihat di HP-nya banyak sekali, hisapnya panjang, sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang maka mereka terlambat masuk surga. Bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang muda, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala, ya, menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anha. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita, jangan. Ya, tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah. Dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahu Allahul mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua orang yang Allah kasih dia harta. Ya. Kemudian dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati anfar." Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallam, "Ni'mal mal salih li rajul salih." Ni'mal mal salih li rajul salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang saleh. Ya, jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hadir Subhanahu wa taala, nah orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisabnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisab ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin meskipun masuk surganya terlambat.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: قدواتٌ نبويه.
2: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Kapan terakhir kali antum minjet kaki ibu antum?
5: Kapan terakhir kali antum minjet kaki ibu antum?
4: Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak. Pernah bengkak kaki ibu kita itu. Gendong kita. Datang sama ibu. Pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang. Berangkat ke kampungnya, cuma apa mau pijit kaki ibu, pijit. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'athu kurha. Ia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dah kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada Allah. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
1: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman, serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
2: Allah mengingatkan ketika aku kecil, sehingga anak ini terus ingat aku kecil. Di depan orang tuaku, aku kecil. Kama rabbayani saghira. Soalnya kalau dia merasa sudah besar, loh enggak. Anak kuliah bayar sendiri, Ustaz. Enggak dibayarin orang tua. Anak udah kerja sejak SMP. Anak capek, lelah. Tapi ketika engkau kecil, siapa yang merawat? Yo, anak ini dirawat sama bibi, Ustaz. Bukan sama orang tua. Tapi siapa yang ngandung engkau? Bibimu? Ya enggak lah. Ibu lah yang ngandung. Karena ada sebagian anak yang benci sama orang tua, yang tidak mau berbakti sama orang tuanya karena merasa anak ketika kecil, Ustaz, udah ditinggal sama orang tua. Aba ibu anak udah merantau ke Malaysia. Anak dititipin ke nenek. Akhirnya dia berpikir dia enggak perlu berbakti sama orang tuanya. Allah ingatkan, ibumu ngandung engkau 9 bulan, melahirkanmu. Hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah. Kemudian kau berpikir, aku enggak perlu berbakti sama orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu loh dengan apa yang berada di diri kalian.
3: Wa wassayna al-insana

Kalau ingin disayang oleh anak waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka sebelum datang hari kita menyesal, karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekahul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: 94,3 Kita FM.
0: Tilawah Al-Qur'an disiarkan
5: di bulan yang spesial, bulan yang bernama bulan Dzulqa'dah. Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa, karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan, karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan. Tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui, semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mendapatkan bonus lagi besar, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Nabi bersabda, beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum. Maka kembali cambuk diri ini, cincinkan lengan baju kita, dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya, itu bulan Dzulqa'dah. Lalu setelah bulan Dzulqa'dah, musim ibadah berikutnya di bulan Dzulhijjah. Lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari 3 bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan Tsalatsun Mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut. Kita memasuki 3 bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.
6: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak, Maka saya katakan, insuren, ansu asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz ini kalau saya mati, nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial. Untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu, tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling. Gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga. Sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua, orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah, ikuti saja saya. Jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika, Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan, mau dia pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka. Kata Nabi Musa, kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya? Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balig, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah balig. Yatim itu, Pak, kapan dia belum balig. Kalau sudah balig berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, hei nak, mana zakatnya, saya anak yatim. Nah itu salah. Yatim itu anak yang sudah, anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balig. Kalau sudah balig tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara Saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang saleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang saleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh, keturunan ketujuhmu yang saleh, yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan, jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesolehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pecinta radio kita FM dimanapun anda berada, bagaimana kabarnya anda di kesempatan malam hari ini? Semoga anda dan juga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita kembali akan menemani waktu malam anda di program acara Kalam Kajian Live Malam Hari. Kali ini di edisi Jumat malam Sabtu, di malam yang ke-21 dari bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 8 Mei 2026. Sampai dengan kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan hadirkan pembahasan yang telah disampaikan oleh guru kita sebelumnya, yakni Ustadz Tata Abdul Ghani Hafizahullah Ta'ala, dalam lanjutan kitab Atharul Iman ya. Untuk pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan poin pembahasan tentang tanda-tanda perwalian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah tanda-tanda tersebut, yang mana sebagian poinnya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, dan insya Allah kita akan menggali lebih dalam tanda-tanda dari perwalian tersebut ya. Kita akan membagi dua sesi untuk pertemuan kita di malam hari ini, di mana sesi pertama akan disampaikan terlebih dahulu penyampaian materi oleh guru kita Ustadz Tata Abdul Ghani Hafizullah Ta'ala, dan insya Allah dilanjutkan dengan sesi yang kedua. Seperti biasa kami mengajak anda pada sesi yang kedua nanti untuk berinteraktif ya. Anda diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, pertanyaan anda bisa dikirimkan atau diajukan melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor 0852 10943943, atau melalui telepon anda bisa hubungi kami nanti di 0231 488 281 ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita sapa terlebih dahulu pemateri kita Ustadz Tata Abdul Ghani yang sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah khairan.
0: Masya Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berkah selalu Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk, kita akan melanjutkan pembahasan tanda-tanda perwalian Allah Ustaz ya.
1: Ya betul.
0: Baik, pecinta radio kita FM dan pemirsa TV Sunnah dimanapun anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti atau kita akan memasuki sesi yang pertama ya, sesi penyampaian materi. Dan buat teman-teman pecinta radio kita FM yang saat ini sedang menyaksikan kami melalui sosial media, baik YouTube, Facebook maupun Instagram, anda juga bisa turut mengajukan pertanyaan ya, di mana pertanyaan anda bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Baik, kita ikuti sesi yang pertama. Kepada guru kami Ustaz Tata Abdul Ghani dipersilahkan. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamati am ba'd. Pendengar radio kita FM dan juga pemirsa TV Sunnah, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa'ala untuk bisa melangsungkan kembali majlis kita bersama TV Sunnah dan Radio kita FM, melanjutkan faedah-faedah ilmu yang kita ambil dari kitab Athul Iman Fi Tahsinil Ummah Al-Islamiyah, Dampak Iman Dalam Menjaga Umat Islam, yang tulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Jarbu' Hafizahullah Ta'ala. Masih bersama tanda-tanda dari seseorang mendapatkan perwalian dari Allah, masih melanjutkan penjelasan tanda yang pertama, yaitu dikeluarkan dari kegelapan atau dari kesesatan menuju kepada cahaya atau petunjuk. Kita lanjutkan di halaman 255, beliau katakan di dua paragraf sebelum akhir, Waqad dalla 'ala hadhil fa'idah walati qablaha, dan di antara ayat yang menunjukkan akan faedah ini yaitu bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan perwalian kepada hamba, tandanya adalah dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya atau kesesatan kepada petunjuk. Firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 257. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah wali orang-orang beriman. Nah, jelas ya, katakan Allah wali bagi orang-orang beriman. Mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, ya, dari kesesatan kepada petunjuk. Sedangkan orang-orang yang kafir, maka wali-wali mereka adalah taghut, segala sesuatu yang diibadai selain daripada Allah. Mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, itulah para penghuni api neraka kelak di akhirat, dan mereka kekal di dalamnya. Dia katakan, fahadhil ayatu wa nahwuha. Ayat ini dan semisal dengannya, min ashmiril ayat, di antara ayat yang paling sempurna, dalalatan ala hadhil maqsad, yang menunjukkan kepada maksud ini. Haitsu dalat ala anna man ja'a bil imanil kamil, di mana ayat ini menjelaskan atau menunjukkan bahwa orang yang hadir dengan iman yang sempurna, fa innallaha yatawallahu, bahwa Allah akan memberikan perwalian kepadanya. Itu orang ini sebagai walinya Allah, yaitu bi an yukhrijahu minadh dhulumati bisarfiha anhu, yaitu dengan mengeluarkannya dari kegelapan-kegelapan atau kesesatan-kesesatan, dengan kegelapan itu dijauhkan darinya. Aw sarrafahu anha, atau dia dijauhkan dari kegelapan tersebut. Yuwaffiquhu lin-nuri wa yuthbitu 'alaihi, kemudian dimudahkan untuk mendapatkan cahaya dan akhirnya kokoh di atas cahaya tersebut. Adapun dimaksud dengan dhulumat di ayat tadi, dikatakan fa dhulumat fi hadhil ayah hiya dhulumatul kufri, yaitu kegelapan kekafiran. Wa nur huwa nurul iman, dan cahaya lah cahaya iman. Di sini ada sedikit faedah dari sisi lafaz. Allah dalam ayat ini dan ayat yang lain yang semisal, ketika menyebutkan zulumat yang merupakan kegelapan atau kesesatan, itu lafadznya jamak. Lafadznya jamak, yaitu untuk makna banyak. Ulama kita mengatakan, karena kesesatan itu sangat banyak, ya, sehingga disebutkan lafadznya zulumat jamak, karena kesesatan banyak. Adapun cahaya yang merupakan petunjuk atau iman, Allah memberikan cuma satu, wan nur, bukan anwar, jamaknya nur, ya. Karena petunjuk cuma satu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau katakan, qala ar-Razi, al-Imam ar-Razi rahmatullah menyebutkan, ajma' al-mufassirun, ahli tafsir bersepakat, ala annal muradaha huna minadh dhulumati wan nur, bahwa yang dimaksudkan di ayat ini yaitu kegelapan dan cahaya, al kufra wal iman, yaitu kekufuran dan iman. Fatakunul ayatu sarihatun, maka fatakunul ayatu sarihatan, ayat menyebutkan dengan jelas, fi annallaha ta'ala huwallazi akhrajal insan minal kufri wa adkhalahu fil iman, wa Allah lah yang telah mengeluarkan manusia dari kekufuran dan masukkannya ke dalam iman. Nah, ini penjelasan Al-Imam Fakhrul Razi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan hal tersebut. Wa dhulumat, adapun kegelapan, tashmalu kullal umuri lati mumarasatuha wa talabbus biha kufur wa talabbus biha kafar, yaitu segala sesuatu yang bila digeluti oleh seseorang, ya, dan melekat padanya sesuatu tersebut, dia menjadi kafir. Sawa'un kanat i'tiqadiyah, apakah itu suatu keyakinan, au qawliyah atau ucapan, au fi'liyah atau perbuatan. Seperti contoh keyakinan, meyakini bahwa pawang hujan, dia mengetahui kapan hujan turun, kapan hujan berhenti. Dan ilmunya itu di luar Allah Azza wa Jalla. Mandiri. Yakin betul. Maka itulah keyakinan yang menyebabkan kufur. Ucapan, itu ucapan seorang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, kufur. Perbuatan sujud kepada berhala, ya, menyembelih untuk selain Allah dan semisalnya. Lalu berkatakan, sawa'un kanat i'tiqadiyah qawliyah aw fi'liyah, sama saja apakah keyakinan atau ucapan atau perbuatan. Kama tashmalul asbab wal wasail al muaddiyah ilaiha, dan juga mencakup segala sebab dan sarana yang menghantarkan kepada kekufuran. Kasyubhati wa miratus wa mi wa musiratus syubhat wa musiratus syahwat, seperti syubhat-syubhat, yaitu pemahaman yang menyimpang dan mendahulukan syahwat, ya, daripada petunjuk. Wa wurida fi tafsir al-Mannar, disebutkan juga dalam tafsir al-Mannar, ya, oleh Muhammad Rashid Ridha rahimahu ta'ala, dikatakan az-zulumat hiya ad-dalalat, kegelapan yang maksud di sini adalah kesesatan. Allati tu'radu lil insan, yang selalu dihadirkan pada manusia. Fi kulli taurin min atwari hayatihi, setiap saat, setiap langkah yang dilalui oleh manusia. Kal kufri wa syubhat, seperti kekufuran dan syubhat. Allati tu'radu dunad din, yang dihadirkan dalam agama seorang. Fatasuddu anin nadhar as-sahih fihi, sehingga menghalangi seseorang dari mengkaji sesuatu yang benar. Au tahulu dunahu fahmahu wal id'an lahu, atau menghalanginya dari tunduk kepada kebenaran, ya, dan mau memahami kebenaran. Wakal bid'ah wal ahwa, juga seperti bid'ah dan hawa nafsu. Allati tahmilu ala ta'wilihi, yang menuntut seorang untuk mentakwilnya. Wasarfu an wajihi, kemudian menyimpangkan dari maksud yang sebenarnya. Wa kasyahwat wal hudud allati tusgilu anhu, atau seperti syahwat, ya, dan bagian-bagian senangan kepada dunia yang menyibukkan seorang dari ketaatan pada Allah. Wa tastahwidu ala nafsi, yang juga menguasai jiwa seorang. Hatta taqdhifaha fil kufri, sampai menjebloskannya kepada kekufuran. Nah, ini tentang kesesatan dan sebab-sebabnya. Kata beliau, fal kufru al akbar alladhi huwa takdhibur rusul wa ma ja'u bihi. Adapun kufur yang besar, yang otomatis dia kafir yang melakukannya, adalah mendustakan para rasul dan mendustakan apa yang mereka bawa. Wa syirkul ladzi wal imanu billah yujudi syuraka'in ma'ah, serta kesyirikan yang maksud adalah, ya, beriman kepada Allah dan yakin akan adanya sekutu baginya. Wa nifaq al-i'tiqadi awal amali, demikian juga mencakup kemunafikan baik secara keyakinan atau amalnya. Wal khuruj anid-din bil ghulu, serta keluar dari agama dengan melampaui batas. Awil bid'ah awil ma'asi bi mukhtalafi anwa'iha, termasuk juga bid'ah-bid'ah dan maksiat-maksiat dengan beraneka ragam macamnya. Kullu dhalika minadh dhulumat, itu semua kegelapan. Wa wilayatullahi li'abdihil mu'min tadmanu lahul himayah min dhalika kullih, Adapun perwalian yang Allah berikan pada hambanya yang beriman, menjamin hamba tersebut akan dijaga oleh Allah dari terjerumus ke dalamnya. Nah, jadi di sini penulis menjelaskan tentang makna zulumat, ya, zalim, ya, mencakup kekufuran, mencakup syirik, mencakup munafikan, mencakup maksiat, dosa-dosa besar, termasuk juga dosa kecil. Ya, maka beliau paparkan di sini. Dan yang paling bahaya adalah kalau itu sudah kekufuran, kalau itu berupa kesyirikan, kalau itu berupa kemunafikan, kalau itu berupa bid'ah dan maksiat dosa besar lainnya, semuanya zulim. Maka Allah menunjukkan kesyirikan dengan zulmun azim, kezaliman yang paling besar, di surat Luqman.

yaitu mencakup segala perkara yang bila hamba menggelutinya, memilikinya, maka berarti dia beriman. Sawa'un kanat i'tiqadiyyah aw qawliyyah aw fi'liyyah, baik itu wujudnya adalah keyakinan, ucapan atau perbuatan. Nah, ini penting untuk kita ketahui agar bisa membedakan dengan unsur sebelumnya. Kama yashmalul asbabal mu'addiyah ilaiha kal ilmi sahih. Demikian juga mencakup seluruh sebab yang mengantarkan kepada cahaya, kepada keyakinan yang benar, yaitu ilmu yang lurus. Waqad taqaddama al-kalamu ala tafsili hadha 'inda al-kalam ala tabi'atil iman. Dan pembicaraan tentang masalah iman ini atau ilmu juga sudah disampaikan secara rinci ya dalam pembahasan tentang dasar iman ya, dasar iman. Alladzi yajril bahath fi atharihi. Yang semua pembahasan ya diambil dari pembahasan tersebut intinya. Kemudian penulis Hafidz Ta'ala mencoba untuk merinci ayat tadi. Ya, merinci ayat tadi. Kata beliau, wa haula ma dalat 'alal ayah. Maka apa yang disebutkan ayat tadi menunjukkan kepada beberapa faedah. Di antaranya, min tabi'ati wilayatillahi lil mu'minin wa ikhraji minadh dhulumati ilan nur, yaitu bahwa Allah Azza wa Jal memberikan perwalian pada orang beriman, dan itu dengan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dikatakan oleh Imam Nujari rahimahullah, Imam Tabari rahimahullah menyebutkan, yakni ta'ala biqaulihi, Allah berfirman demikian, maksudnya adalah Allah waliul ladzina amanu, itu Allah wali bagi orang beriman, maksudnya adalah nasiruhum wa dhahiruhum, penolong mereka dan yang yang membantu mereka. Yatawallahum bi'aunihi wa taufiqihi, maka Allah menolong mereka dengan bantuannya dan kesepakatannya. Adapun dalam ayat yukhriju minadh-dhulumati ilan-nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, yakni bidzalika, yang disebutkan di sini adalah yukhrijuhum minadh-dhulumatil kufri an-nuril iman, mengeluarkan orang beriman dari kegelapan kekufuran kepada cahaya iman. Wa inna ma 'anna bidhulumat fi hadzal mawdi' al-kufr. Adapun para ulama kita menyebutkan bahwa kedzaliman di sini ini maksud adalah dengan kekufuran. Wa inna ma ja'ala dhulumatil kufri matalan, karena memang Allah ya menyebutkan kedzaliman itu untuk kekufuran. Li'anna dhulumat hajibatun lil absar an idraki haqa'il iman, karena kegelapan yaitu tidak ada cahaya, bila seorang mencari sesuatu lalu ditimpa kegelapan, maka dia tidak akan mendapatkan apapun. Wal ilmu bi sihhati asbabi, dan berilmu tentang pemahaman yang benar dan sebab-sebabnya. Fa akhbar ta'ala dzikruhu annahu walal mu'minin wa mubsiruhum haqiqatal iman, bahwa di sini Allah mengkhabarkan Allah menjadi wali bagi orang beriman. Ya, mubassirahum wa mubassiruhum haqiqatal iman, dan memberikan gambaran yang gamblang sehingga orang beriman bisa melihat hakikat dari iman. Wa subulihi, jalan-jalan yang mengantarkan pada iman. Syara'ihi, syariat-syariatnya. Wa hujajihi, dan dalil-dalilnya. Wa hadihim famuwafiquhum liadillatil muzilah anhum syukuk. Demikian juga yang menghantarkan mereka pada petunjuk sehingga mereka mengenal dalil-dalil yang menghindarkan dari keraguan. Fi kashfi anhum dawa'il kufri, kemudian menyingkap dari mereka segala unsur yang menghantarkan pada kekufuran. Wa dhulmu sawair absarul qulub, dan demikian juga wadul musawatiri absarul qulub, demikian juga kegelapan, maka segala sesuatu yang menutupi mata hati sehingga tidak bisa melihat dan tidak bisa mengkaji. Jadi penjelasan kita

0: pada saat ini adalah menjelaskan tentang makna firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat yang ke-257 bahwa Allah menegaskan wali orang beriman. Kalau kita ingin menjadi walinya Allah, maka syaratnya di sini beriman dengan iman yang sempurna. Ya. Maka akan dikeluarkan dari kegelapan. Maka kalau kesana sudah kufur, ya, menolak 25 syahadat, maka Allah langsung cabut hidayahnya, ya, Allah akan cabut cahayanya dan diganti dengan kegelapan. Karena kalau kita ingin mendapatkan perwalian dari Allah, dijaga, ditolong, dibimbing, diayomi, ya, diberi kecukupan, maka kita harus bisa menerapkan iman dalam diri-diri kita dan berpegang teguh dengannya sampai ajal datang. Demikian barangkali, ya, wallahu a'lam bishawab, apa yang baik semua diberkahi dan dimudahkan mengamalkannya, serta apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni. Terus sekalian saya kembalikan kepada Mas Hafid, dipersilakan.
1: Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas penyampaian materinya di kesempatan malam hari ini tentang tanda-tanda perwalian kepada seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana salah satunya tadi telah disebutkan, ya, dengan mengeluarkannya dari kegelapan menuju cahaya iman. Baiklah pecinta Radio Gita FM, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan buat teman-teman pecinta Radio Gita FM yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor WhatsApp kami, ya, di 0852 10943 943, melalui telepon bisa di 0231 488 281, dan bagi teman-teman yang saat ini menyaksikan melalui sosial media bisa juga Anda tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar, ya. Untuk itu jangan kemana-mana, karena insya Allah kami akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini.
2: Kita FM,
3: tilawah Al-Quran disiarkan.

Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana halnya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasi asaddu balaan, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
3: kullu dhanbin illa dhanbi
2: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min,
3: mu'allaqatun bidaini,
2: tergantung dari hutangnya
3: hatta yughda'an,
2: sampai dibayarkan utang. Yeah.

0: Bilad. Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi, "Innar rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlaba." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dakhaltu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Fakultu, kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan, ma asabaka?" "Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?"
4: "Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?"
3: Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam?
5: Al-ju' ya Abu Hurairah.
3: Saya lapar wahai Abu Hurairah. Beliau enggak kuat untuk bangun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabaka itu. Faqala, "La tabki ya Abu Hurairah." Kemudian beliau mengatakan, "Kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. Fa inna shiddatal hisab yawmal qiyamah la tusibul ja'i'a idza ihtasaba fi darid dunya." Karena kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai enggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika sholat duduk. Kita masya Allah semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama, 3 kali dalam sehari. Cuman waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika Anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumal qiyamah, kerasnya hisab di hari kiamat.
6: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah, kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
7: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
6: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
7: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
6: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
7: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
6: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.
8: Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

0: kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu warrazzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka.
1: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Qur'an disiarkan.
2: Terima kasih pecinta radio Kita FM, Anda masih bersama kami di frekuensi 94,3 MHz radio Kita FM, meniti ilmu menata hati. Masih bersama dengan guru kita Ustaz Tata Abdul Ghani Hafizullah Ta'ala dalam kalam kajian live malam hari. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua. Ada kesempatan beberapa waktu ke depan ya untuk Anda bisa berinteraktif bersama kami. Silakan buat Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa hubungi kami melalui telepon di 0231 488 281. Pertanyaan melalui pesan singkat. Sementara itu akan kita bacakan terlebih dahulu untuk yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini. Di antaranya, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, jika seseorang mulai dijauhkan dari lingkungan buruk dan dipertemukan dengan teman-teman yang soleh, apakah itu termasuk dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, Ustaz? Dan bagaimana jika yang terjadi sebaliknya, ketika seseorang diberikan justru kemudahan untuk bertemu dengan orang-orang yang tidak soleh dan jauh dari agama, apakah itu yang terjadi malah sebaliknya, Ustaz?
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumil qiyamah ba'd. Secara umum sudah kita dapatkan penjelasan dari penulis mengambil petunjuk dari salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah. Allah firmankan, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah wali orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada petunjuk. Dan tentu juga terkait dengan orang-orangnya. Namun kembali kepada pelakunya. Apabila dia sudah bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, lurus akidahnya, sesuai dengan sunnah ibadahnya, bagus akhlaknya, tetapi dia tidak terbawa, tidak ikut, tetap dengan masa lalunya, maka dia belum mendapatkan perwalian dari Allah Azza wa Jalla. Namun ketika dia terbawa oleh temannya menjadi lebih baik seperti temannya tersebut, maka masuk ke dalamnya. Demikian juga sebaliknya. Ya, demikian sebaliknya. Wallahul muwaffiq.
2: Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Demikian tadi untuk yang bertanya ya. Kami persilahkan buat teman-teman pecinta Radio Kita FM yang ingin mengajukan pertanyaan melalui telepon ya, diberikan kesempatan di 0231488281. Dan bagi teman-teman pecinta Radio Kita FM yang saat ini sedang mengakses kami melalui sosial media, bisa pertanyaan Anda dikirimkan di kolom komentar di bawah ini ya. Baik, sementara itu kita akan bacakan lagi pertanyaan lainnya yang juga sudah masuk di kesempatan malam hari ini. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, bagaimana cara membedakan antara hidayah yang benar dari Allah dengan sekedar semangat sesaat karena ikut tren hijrah katanya Ustaz?
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hidayah seseorang apabila mendapatkan hidayah dari Allah, maka ada beberapa tanda. Yang pertama, dia dijadikan orang yang cinta kepada ilmu dan ahli ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa membedakan mana kebenaran dan mana kesesatan. Yang ketiga, mau mengamalkan apa yang sudah dia dapatkan. Dan yang keempat, dia berusaha untuk berpegang teguh dengan apa yang sudah dia dapatkan. Maka orang semacam ini dia mendapatkan petunjuk. Tetapi apabila sekedar ikut-ikutan, ya, ramai di majlis, ikuti majlis, dan dia tidak membedakan majlis mana yang dia ikuti. Pokoknya ada majlis ilmu, pengajian, saya ikut. Ya, tidak bisa membedakan. Nah, ini bukan petunjuk. Belum jadi petunjuk bagi dia. Lalu lihat teman-temannya berpakaian demikian, ikut berpakaian demikian. Masih ikut-ikutan. Maka akan dikatakan dapatkan petunjuk kalau tadi sudah ada padanya. Cinta kepada ilmu dan ahli ilmu. Bisa membedakan mana al-haq, mana batil. Mana sunnah, mana hawa nafsu. Kemudian mau mengamalkannya. Walau berbeda dengan manusia. Dan mengikuti adab-adabnya. Serta istiqomah berpegang teguh dengan apa yang sudah dia dapatkan dan amalkan sampai ajal datang padanya. Demikian wallahu a'lam.
2: Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kita akan bacakan lagi pertanyaan selanjutnya yang juga sudah masuk di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pertanyaannya sebagai berikut. Ustaz, apakah seseorang yang Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahaya iman itu pasti akan diuji dengan yang lebih berat untuk menjaga keimanannya, Ustaz?
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terkait masalah ini, Nabi SAW pernah ditanya tentang siapa yang paling berat ujiannya. Beliau menjawab, Al-Anbiya thummal amthal fal amthal. Para nabi, lalu semisalnya dan semisalnya. Jadi semakin kuat iman seseorang, semakin besar ujiannya. Semakin besar ujian, semakin meningkat imannya. Semakin meningkat juga ujiannya. Begitu terus, bertahap. Jadi, apabila seorang beriman, maka akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Bertambah iman, diuji bertambah iman ini, ya, bukan merosot, bukan. Diuji lagi, lebih berat lagi, bertambah lagi imannya, terus begitu. Namun dari sini tidak jarang yang berjatuhan. Karena Allah berfirman di awal surat Al-Ankabut, Apa hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, Waqad fatanna alladhina min qablihim, wala'alamanna allahu alladhina sadaku, wala'alamanna al-kathibin. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan saja mengucapkan dengan lisannya kami beriman, sedang mereka tidak diuji? Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka dengan ujian itu Allah mengetahui siapa dari mereka yang benar imannya dan siapa yang dusta. Jadi kalau saudara kita baru berusaha untuk beriman, mengikuti petunjuk, ya baru diuji sebentar, lalu meninggalkannya, nah, maka orang ini tidak termasuk, belum diharapkan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau semakin diuji, semakin kuat, semakin semangat, semakin kokoh, maka itulah yang diinginkan. Dan biasanya ujian pertama itu, ya, biasanya itu terkait dengan masalah dunia. Terkait masalah dunia. Kemudian kurang harmonisnya dengan keluarga. Itu ujian yang biasanya terjadi. Nah, kalau ujian dunia bisa dilewati, hak harmonisan rumah tangga bisa dilewati, maka nanti akan ujian berikutnya. Terus begitu. Maka harus tetap bertahan, ya, sampai kemudian Allah berikan janjinya. Apa itu? Sudah sampai takwa, maka Allah berikan semua keutamaannya. Firmankan di surat At-Talaq, "Wama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang siapa takwa pada Allah, Allah berikan solusi semua masalahnya dan rezeki berlimpah bonus. "Wama yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Orang siapa takwa pada Allah, Allah jadikan segala urusannya menjadi mudah. Akhirnya kalau dia sudah demikian, ya dia sudah kenal ujian ini bagaimana menghadapinya, ujian itu bagaimana menyikapinya, sudah kenal sudah. Sehingga diberikan kemudahan, diberikan solusi, bahkan mendapatkan rezeki. Oleh karena ulama kita, misalkan diuji dengan orang yang benci kepadanya, dia tidak akan benci, tidak akan marah, tidak akan membalas. Malah mendoakan kebaikan. Malah semakin berbuat baik kepadanya. Demikian, wallahu a'lam.
2: Ya, ujian di awal hijrah tadi disampaikan biasanya kaitannya dengan dunia. Ada mungkin yang bisa melewatinya, tapi tidak sedikit juga yang kemudian tidak bisa melewatinya dan justru lebih memilih untuk kembali kepada masa lalunya. Nah, bagaimana kemudian caranya untuk kita semua yang sedang diberikan ujian berupa ujian dalam tanda kutip ya duniawi ini, Ustaz, agar bisa terlewati dengan baik.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Yang pertama yang harus dia harus dia fokuskan adalah ketika dia kembali ke jalan iman dengan kejujuran dan ketulusan. Jujur dan tulus. Dan siap menanggung resiko. Ya. Ini yang pertama. Lainnya orang-orang tidak suka mengatakan, jangan kalian mengaji kepada fulan, ke majlis ini, itu jangan. Nanti, nah ini yang sering saya dengar ya, nanti kalian disuruh keluar di tempat kerja kalian. Karena kebetulan subhanallah seperti itu. Ya, saya cari tahu sampai ya, kenapa begitu? Oh ternyata memang yang sampai beritanya pada mereka itu keluhan-keluhan orang-orang yang ikut mengaji atau berhijrah ke jalan iman, ke jalan sunnah, itu mereka yang memang penghasilannya secara hukum syar'i abu-abu. Ya, tidak jelas. Maka otomatis fitrahnya itu menegur diri sendiri. Kamu kerja di lembaga ini kan riba. Kamu sudah tahu hukumnya, tidak boleh tetap di sini. Akhirnya keluar. Kamu bekerja di sini, itu kan banyak unsur ini, banyak unsur itu. Ini kan tidak jelas. Gimana kamu masih makan keluarga dari hasil yang begini? Nah, kan kamu sudah ngaji. Nah, sebenarnya bukan disuruh keluar, tapi terjadi perang batin antara ilmu yang dia dapat dan prakteknya. Maka fitrah menuntut dia untuk keluar, tidak disuruh. Tapi dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Iya, fitrahnya bangkit ya, fitrahnya muncul. Sehingga menuntut untuk bersikap. Dan kalau dia sudah bisa menghadapi ini, ya, maka yang kedua harus mau dan siap untuk dianggap rendah oleh orang lain. Siap untuk dianggap rendah oleh orang lain, karena ketika dia meninggalkan dunianya yang membuat dia senang, ya, tapi tidak jelas, dia harus berpindah, berubah. Sehingga dia mulai dari nol lagi, merangkak atau menggunakan modal yang ada untuk bisnis, ya kan? Harus siap. Orang merendahkannya dari kecil dan sebagainya. Ini saya sering dapati, ya. Karena ada beberapa komunitas kebetulan ada acara di situ sharing bisnis. Jadi pengalaman para pengusaha sukses itu gimana sih? Oh, ternyata banyak dari nol. Banyak dari apa itu? Ikut menjualkan barang orang, dapat persentase, dapat apa fee, mencarikan pembeli. Ya, kadang dapat, kadang enggak dapat. Lalu kemudian ada kebutuhannya, ya kadang makan sekali, kadang tiga kali, ya tentu rezeki. Ya, tapi sudah komitmen antara suami istri dan keluarga ini untuk melangkah. Bersabar, Allah kembalikan. Allah kembalikan. Jadi harus siap untuk dianggap rendah dan hina oleh orang lain. Yang ketiga, tetap menjalin ukhuwah dengan orang lain. Dengan teman-teman pengajian, jangan diam. Barangkali ada yang butuh bantuan, ya kan? Dan jangan mengharapkan imbalan kalau bantuan dari memberi bantuan orang lain. Yang bisa mengudikan mobil, barangkali ada yang butuh, ya, siap dibantu. Dan tidak menentukan tarif. Sebab orang kalau tidak menentukan tarif, diterima, nah, orang akan terima kasih. Tapi kalau sejamnya sekian, orang juga akan pakai hitung-hitungan lagi, kan. Wah, jatuhnya besar nih, males lah. Jadi tidak kasih. Jadi menjalin apa itu, ukhuwah. Menguatkan ukhuwah dengan orang lain. Ya, seakan-akan seperti membuat jaringan, ya. Akhirnya orang kenal, oh kalau minta tolong masalah ini fulan. Dari situlah kemudian Allah berikan solusi. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa. Bagian yang tidak boleh dilepaskan adalah doa minta keberkahan kepada Allah SWT dan istiqomah dalam iman. Demikian Allah.
2: Baik, terima kasih jazakumullahu khairan atas jawaban dan juga pencerahannya. Dan nampaknya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita untuk kajian kita di kesempatan malam hari ini harus kita akhiri. Jazakumullahu khairan, Ustaz, barakallahu fikum atas waktunya. Semoga sehat selalu. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi, teman-teman pecinta Radio Kita FM, ya, untuk pertemuan kajian kita dalam program Kalam Kajian Live malam hari bersama dengan Ustaz Tata Abdul Ghani dalam lanjutan pembahasan Kitab Asharul Iman, Tanda-Tanda Perwalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada hari Jumat pekan yang akan datang di malam Sabtu di jam yang sama, jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Pada akhirnya saya Hafid, Ustaz Tata Abdul Ghani dan juga segenap kru yang bertugas di malam hari ini mohon pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3
5: Kita FM, meniti ilmu. Wah, radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
6: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
5: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi, ya?
6: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio. agar siaran dakwah terus berjalan.
5: Masya Allah, jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
6: Iya bah, mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
5: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
6: Betul sekali bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
7: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089 661 943 943.

0: indah tilawah indah Al-Qur'an 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Saat lelah bekerja, penat membelenggu pikiran, dan jiwa terasa gelisah.
2: Jiwa terasa gelisah. Dan jiwa terasa

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram.
1: Syahdu, program peneman akhir malam Anda, menghadirkan tilawah Al-Quran dengan penjelasan singkat, menuntun kita memahami makna dan meraih ketenangan. Dengarkan Syahdu setiap hari pukul 9 malam hanya di Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami mengucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di malam hari ini. Ya, program acara Syahdu Malam. Kita akan temani waktu malam ya dari keluarga muslim semua dengan lantunan merdu tilawah Al-Quran ya keluarga muslim, yang akan hadir menemani waktu malam Anda. Kami mengucapkan selamat menyimak ya keluarga muslim program acara Syahdu Malam. Bagi keluarga muslim yang saat ini masih disibukkan dengan kegiatannya, kami mengucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda. Semoga aktivitas kita di malam hari ini yang baru memulai ya aktivitasnya, Anda dimudahkan keluarga muslim dalam menjalankan semua aktivitas-aktivitas kita ya keluarga muslim, terkhusus aktivitas-aktivitas kebaikan ya keluarga muslim ya di malam hari ini. Bagi keluarga muslim yang saat ini sudah bersiap-siap ya untuk beristirahat, tentunya Syahdu Malam akan hadir ke tengah ruang dengar Anda ya keluarga muslim, peneman waktu istirahat Anda. Ya, di malam hari ini keluarga muslim, program acara Syahdu Malam, kita telah menyiapkan beberapa lantunan merdu tilawah Al-Quran ya keluarga muslim ya, yang tentunya lantunan merdu tilawah Al-Quran di malam hari ini kami hadirkan spesial untuk keluarga muslim yang saat ini menyimak di frekuensi 94,3 FM. Untuk lantunan merdu tilawah Al-Quran di sesi pertama, kita akan simak dari Quran Surat Ali Imran ya, ayat ke-120 hingga ayat ke-140 ya keluarga muslim ya, dari Qori Syekh Badr Al-Turki. Dari ayat ini keluarga muslim ya, dari ayat ke-120 hingga 140 ya, berisi tentang larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman kepercayaan. Dan di ayat ini pula ya, berisi tentang kisah perang Badar dan juga kisah perang Uhud. Di ayat ini pula berisikan tentang larangan melakukan riba dan perintah untuk senantiasa bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat ini pula berisi tentang perintah taat kepada Allah dan Rasul serta sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Pendengar Radio Kita FM di mana Anda berada, kita akan simak ya lantunan merdu tilawah Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-120 hingga ayat ke-140 dari Qori Syekh Badr Al-Turki berikut ini. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya.

ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?

Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda.

Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun.

Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.

0: Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.
1: Hada bayanun linnasi wa hudan wa maw'idhatun lil muttaqin.
0: Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman.

0: Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.

0: petunjuk dalam kita meniti kehidupan kita sehari-hari. Ya, dengan kita memahami Al-Quran, tentunya hati akan menjadi damai dan jiwa akan menjadi tenang. Mari keluarga muslim, kita akan mendengarkan di sesi kedua program acara Syahdu Malam dengan lantunan-lantunan merdu tilawah Al-Quran. Tentunya dari lantunan merdu tilawah Al-Quran ini bisa menjadi cahaya ya keluarga muslim ya dalam hati kita untuk senantiasa hidup dan agar kita senantiasa beriman dan juga bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sesi kedua perjumpaan di Syahdu Malam, di pertemuan kita di malam hari ini keluarga muslim, kita telah menyiapkan ya keluarga muslim untuk lantunan merdu tilawah Al-Quran surat Ali Imran ya, ayat ke-141 hingga ayat ke-155. Keluarga muslim, ya semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ke-141 hingga ayat ke-155 ya berisi tentang perintah ya untuk taat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam serta sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan di ayat ini pula berisi tentang peringatan ya agar waspada terhadap ajakan orang-orang kafir. Dan di ayat ini pula berisi ya keluarga muslim tentang sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Keluarga muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan hadirkan lantunan merdu tilawah Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-141 hingga ayat ke-155. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
2: Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar?

Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya.

barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur.

Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad?

Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.

dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir."

Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi.
0: Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin.
1: Tetapi hanya Allah lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik.

Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim.

Dan sungguh, Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin.

Ingatlah, ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, kelompok yang lari. Karena itu, Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
1: Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, "Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah." Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, "Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini." Katakanlah Muhammad, "Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh." Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha Mengetahui isi hati.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan, pertempuran antara dua pasukan itu. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap. Mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setiap suara yang mengudara
4: tidak mengurangi
3: harta. Ada pahala yang Rasul mengalir tanpa henti.
4: Sedekahun mal itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta.
3: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun
5: kita
3: hati kembali.
5: Dalam sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
3: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
4: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Hartanya semakin bertambah-tambah.
7: Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, bila dunia membuat lelah dan hati terasa gelisah, maka kembalilah ya pada ayat-ayat Al-Quran yang tak hanya dibaca tapi juga menyapa jiwa. Keluarga Muslim, berikut ini lantunan merdu tilawah Al-Quran, tentunya sebagai penyejuk ya hati kita, penawar dan juga obat untuk hati yang sedang gundah gulana. Di sesi ketiga, ya, perjumpaan kita di program acara Syahdu Malam. Di malam yang penuh berkah ya keluarga Muslim, kita akan hadirkan ke tengah ruang dengar Anda lantunan merdu tilawah Al-Quran. Di sesi ketiga, ya, kita akan simak lantunan merdu tilawah Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-156, 171 dari Qori Syekh Badr Al-Turki. Dari ayat ini, ya, dari ayat ke-156 hingga ayat ke-171. Ya, berisi tentang sebab-sebab ya kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Dan di ayat ini pula berisi tentang menanamkan jiwa berkorban dan jiwa berjihad. Dan di ayat ini pula juga berisi tentang akhlak dan beberapa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sifat-sifat orang-orang munafik. Dan yang terakhir ya, dari ayat ke-156 hingga ayat ke-171 ini berisi tentang pahala orang-orang yang mati syahid. Keluarga Muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan simak lantunan merdu tilawah Al-Qur'an dari surat Ali Imran ayat ke-156 hingga ayat ke-171 dari Qori Syekh Badr Al-Turki. Dan sekaligus mohon pamit undur diri ke tengah ruangan negara Anda ya keluarga Muslim. di malam hari ini di program acara Syahdu Malam. Kami ucapkan selamat beristirahat. Mohon maaf atas segala kekurangan di malam hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Walain qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmah khairum mimma yajma'un.
0: Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, pastilah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan.
1: Walain muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun.
0: Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan.

Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal.

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang dia lakukannya. Dan mereka tidak dizalimi.

Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka Jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman.

Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

0: Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
2: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
1: 94,3 Kita meniti ilmu.
4: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
7: Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan edisi khusus yang akan mengupas buku Harta Derita Wanita. Sebenarnya buku ini kami tulis atas permintaan sebagian jamaah. Mereka ingin mendapatkan penjelasan tentang bagaimana sikap yang tepat yang harus dilakukan oleh seorang wanita berkaitan dengan masalah rumah tangga disebabkan kondisi ekonomi. Yang ini menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian di negara kita. Bahkan termasuk salah satu penyebab terbesar. Penyebab terbesar terjadinya perceraian setelah KDRT. Karena itu di kesempatan kali ini kita akan melihat lebih dekat tentang bagaimana syariat Islam memberikan arahan agar prahara rumah tangga yang terjadi di tengah kaum muslimin bisa terselesaikan. Baik, di daftar isi buku ini intinya membahas tiga hal. Pertama adalah interaksi wanita dan harta. Dan ini kita akan sampaikan lebih banyak tentang masalah motivasi untuk qanaah, motivasi untuk tidak rakus dunia, kemudian tentang hakikat dari orang yang mengejar dunia, kemudian potret qanaah yang dialami oleh para sahabat di masa silam, terutama para sahabat wanita, para sahabiat. Lalu dukungan dari istri untuk para suaminya dalam kebaikan. Kemudian penyakit yang menyebabkan orang itu terancam untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu penyakit hasad. Bagaimana syariat mengajarkan kita agar melihat ke arah bawah, kemudian agar kita selalu teringat dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, fokus kepada apa yang ada. Dan kalaupun ada orang yang mengalami musibah atau derita disebabkan karena harta, derita karena kemiskinan, kita sampaikan sebuah nasihat. Derita itu ada ujungnya. Artinya manusia menderita tidak akan selamanya. Kemudian kita beralih ke pembahasan tentang pengantar fikih nafkah. Seperti apa aturan nafkah dalam keluarga? Bagaimana batasan nafkah dari suami kepada istri? Bagaimana kalau kemudian suami tidak memberikan nafkah? Tentang utang nafkah, istri minggat karena tidak dinafkahi. Kemudian sejak kapan suami wajib menafkahi istri? Ketika istri itu nusyuz, nafkah untuk istri yang bekerja. Selanjutnya apakah suami boleh mengambil gaji istrinya ataukah tidak jika istrinya bekerja? Ini di pembahasan tentang masalah fikih nafkah. Nah, bagian ini lebih kepada masalah aturan, masalah fikih, bukan dari sisi nasihat. Kalau nasihat di bagian awal. Lalu di bagian akhir adalah prahara karena harta. Prahara karena harta, di sini kita sampaikan tentang kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Ada tiga pembahasan utama. Pertama, suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Kasus yang kedua adalah suami tidak mampu memenuhi kewajiban. Dia tipe lelaki yang bertanggung jawab, bukan tipe lelaki yang pelit, bukan tipe lelaki yang individual. Dia mau memberi, dia mau berbagi, dia kasihkan semuanya. Namun dia punya keterbatasan, misalnya pengangguran, atau sudah bekerja tapi hasilnya tidak maksimal. Kemudian juga kasus yang ketiga adalah tuntutan pihak istri yang berlebihan. Tipe wanita sosialis, tapi ternyata budgetnya budget terbatas, budgetnya pas-pasan, cuman jiwanya sosialita. Dalam suasana seperti ini sehingga membuat kebutuhan apapun terkadang tersisihkan gara-gara mengejar gaya hidup. Akhirnya berapapun harta yang diberikan oleh suaminya tidak mencukupi untuk mengejar gaya hidupnya. Lalu di bagian akhir adalah berkaitan dengan posisi wanita yang bekerja. Saya berikan sedikit pengantar, sebaiknya wanita menetap di rumah, kemudian menuntun wanita karir ke jalan yang benar, tentang bagaimana aturan kerja, dan bagi para wanita yang ingin mengembangkan karirnya, baik sebagai wanita pekerja, atau sebagai wanita yang berbisnis, dan seterusnya. Semoga penjelasan ringkas semacam ini bisa memberikan sedikit kontribusi bagi edukasi, terutama untuk ummahat. Kami tidak bahas dari sisi fikih harta keluarga secara utuh, karena itu kita bahas di buku pengantar ilmu waris tentang masalah nafkah, hibah, kemudian wasiat, kemudian juga termasuk warisan. Ini kita bahas di buku fikih ilmu waris. Tapi kali ini kita lebih fokus kepada prahara disebabkan karena masalah harta dalam keluarga. Baik, bagian pertama yang akan kita bahas adalah interaksi wanita dan harta. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana syariat mengajarkan agar siapapun manusia belajar untuk menjadi orang yang bisa qanaah, zuhud, menyadari akan adanya konsekuensi hidup di akhirat. Sehingga dengan demikian seseorang akan bisa hidup lebih nyaman. Pertama, kesadaran yang harus kita tumbuhkan setiap saat, karena Anda sadar akhirat. Sehingga kenapa kita perlu belajar semacam ini? Karena kita yakin bahwasanya kita akan dihisab. Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita hidayah sehingga kita memiliki kesadaran terhadap akhirat. Bermodal kesadaran inilah kita meyakini akan ada kehidupan yang kedua, kehidupan yang isinya hisab dan tidak ada amal. Itulah kehidupan di akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menegaskan, "Fa innal yawma amalun wala hisab." Hari ini isinya amal dan tidak ada hisab, "wa ghadan hisabun wala amal." Besok isinya hisab enggak ada amal. Nah, ketika kita punya keyakinan semacam ini, tujuannya adalah membangun kewaspadaan terkait interaksi dengan harta. Karena seorang hamba yang sadar bahwasanya dia akan dihisab dan termasuk yang dihisab adalah harta, dia akan lebih hati-hati ketika berinteraksi. Seorang mukmin menyadari semua hartanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah menegaskan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian di hari kiamat akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Allah kasih dan Allah bakal mintai pertanggungjawaban. Nabi SAW juga mengingatkan agar berhati-hati dalam mencari harta dan juga memanfaatkan harta, karena semua akan dihisab. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Kaki seorang hamba tidak akan bergeser kelak di hari kiamat, "hatta yus'al," sampai dia ditanya oleh Allah. Apa saja yang ditanya? Empat hal. "An umrihi fima afna." Dia bakal ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan umur itu. Ditanya umur berarti waktu. Allah bakal tanya waktu kita. "Wa an ilmihi fima fa'al." Kita akan ditanya oleh Allah tentang ilmu kita, sejauh mana ilmu itu telah kita laksanakan. "Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa." Manusia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. "Wa an jismihi fima ablah." Dan dia akan ditanya oleh Allah tentang badannya. "Fima ablah." Kenapa fisiknya ini dia, untuk apa dia gunakan sampai rusak. Dalam arti begini, siapapun manusia, makin tua dia akan mengalami penurunan fisik, penurunan anggota badan, penurunan organ, penurunan indera. Sehingga dulu waktu usia muda dia masih sehat, seger, kuat. Ketika di usia tua dia sudah mulai melemah, Allah bakal tanya, "Kau dikasih kekuatan fisik sehat dipakai untuk apa?" Empat ini akan ditanya oleh Allah. Dan kata Nabi SAW, kaki seorang hamba tidak akan geser sampai empat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Selanjutnya, seperti apa jenis harta yang akan dihisab itu? Jawabannya adalah semuanya. Bahkan termasuk air putih yang kita minum juga akan dihisab. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah." Sesungguhnya pertama kali yang akan ditanya besok di hari kiamat, yakni al-abda, pada diri seorang hamba, minan na'im, berupa kenikmatan, adalah dia akan ditanya, "Alam nusihalaka jismak?" Bukankah aku telah memberikan kesehatan bagi badanmu? Wa nurwika minal ma'il barid. Wa nurwika minal ma'il barid. Dan aku memberikan air yang segar bagimu. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Dan di sini memberikan kita satu pelajaran bahwa ada tiga hal yang pertama ditanyakan di hari kiamat. Apa saja itu? Satu adalah untuk urusan amal, yang ditanyakan pertama kali adalah sholat. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, yang kita kenal, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi as-salah. Pertama kali yang akan ditanya di hari kiamat dari amal hamba adalah sholat. Yang kedua, nikmat. Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah tentang nikmat adalah sehat dan air minum. Dalam hadis ini, hadis riwayat Tirmidzi, Allah akan bertanya tentang an-na'im, tentang kenikmatan. Pertama kali ditanya di hari kiamat adalah alam nusihalaka jismak. Bukankah aku telah memberikan kesehatan bagi badanmu? Wa nurwika minal ma'il barid. Dan aku telah memberikan air segar bagimu, yaitu diminum. Kemudian yang ketiga adalah dalam masalah sengketa. Dalam masalah sengketa. Sengketa yang pertama kali akan ditanya adalah urusan darah. Ya, ketika seorang hamba sampai punya gesekan dengan orang lain, kok hingga menewaskan seseorang, membunuh orang, menumpahkan darah orang, maka bagian inilah yang nanti akan ditanya pertama kali. Selanjutnya, jika kita sepakat bahwa harta nanti akan ditanya oleh Allah, maka semakin banyak harta seseorang, dia akan menjalani hisab yang lebih lama, sehingga menyebabkan dirinya tertunda masuk surga. Nah, catatan ini yang ingin kita sampaikan di awal, siapapun akan menjalani konsekuensi ini ketika dia punya harta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fuqara al-muhajirin." Sesungguhnya orang miskin di kalangan muhajirin, "yasbiqunal aghnia." Mereka mendahului orang kaya, "yaumal qiyamah," besok di hari kiamat, "ilal jannah," ketika masuk surga, "bi arba'ina khalifan," dengan selisih 40 tahun. Selisihnya berapa? 40 tahun. Antara yang kaya dan miskin di kalangan muhajirin yang sama-sama punya amal hijrah. Anda bisa perhatikan, sama-sama punya amal hijrah. Tapi muhajirin kaya dan muhajirin miskin, yang masuk surga duluan yang miskin. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim." Orang miskin di kalangan kaum muslimin, mereka masuk surga sebelum orang kaya, "binisfi yaumin," dengan selisih setengah hari, "wa huwa khamsu mi'ati amin," yang itu sama dengan 500 tahun. Jadi realita ini sekali lagi akan dialami besok di hari kiamat, karena ini sudah dinyatakan oleh Nabi SAW. Kok beda Pak? Yang satu 40 tahun, yang satu 500 tahun. Yang ini adalah selisih antara kaya dan miskin muhajirin. Sedangkan selain muhajirin, maka selisihnya 500 tahun. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Al-Qurtubi. Selanjutnya, tentang bahaya rakus dunia. Rakus dunia bisa mencelakakan diri hamba ketika di dunia dan di akhirat. Nabi SAW menggambarkan sifat rakus dunia yang sangat berbahaya karena bisa merusak agamanya. Sehingga sampai orang mengambil yang haram, sampai orang harus melakukan maksiat besar. kadang sampai harus bermusuhan dengan orang lain, tegang dengan orang lain, disebabkan karena dia rakus dunia. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhibani ja'ian ursila fi ghanamin." Ketika ada dua serigala yang lapar, yang dilepas di kerumunan kambing, biafsadalaha, tidak lebih merusak dibandingkan min hirsil mar'i, daripada semangat seseorang alal mal, untuk mendapatkan harta, wasyaraf dan jabatan, lidinihi, yang itu merusak agamanya. Anda bisa lihat, orang kalau sudah rebutan, rebutan apa Pak? Rebutan jabatan, apa yang terjadi? Masya Allah, sikut kanan, sikut kiri, dulu lawan, sekarang kawan, dulu kawan, sekarang jadi lawan, dulu membela, sekarang mencela, dulu mencela, sekarang membela, dan jadi orang gak konsisten. Itulah dunia politik. Demikian, ya boleh disebut, semua orang akan menilai banyak kotoran dan rusak jadinya agamanya, sehingga dia mungkin akan mencacat orang lain, mencelakakan orang lain, bahkan sampai rela untuk membunuh orang lain. Rebutan kelas besar sampai menghancurkan sebagian negara. Rebutan minyak, rebutan tambang. Rebutan kelas kecil mungkin sampai memecah persaudaraan, merusak persaudaraan tetangga. Demikianlah yang terjadi di antara manusia. Betapa banyak manusia berantem, putus saudara dan seterusnya karena itu. Amr bin Auf Al-Muzani menceritakan, ketika Abu Ubaidah berhasil menaklukkan daerah Bahrain dan membawa banyak ghanimah, Nabi SAW bersabda, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang lebih aku takutkan menimpa kalian. "Walakinni akhsha an tubsata alaikum ad-dunya." Tapi aku takut dunia dibentangkan di hadapan kalian. "Kama busitat ala man kana qablakum." Sebagaimana dulu dunia dibentangkan kepada umat sebelum kalian. "Fatanafasuha." Lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. "Kama tanafasuha." Sebagaimana orang dulu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. "Watuhlikakum kama ahlakathum." Akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dulu telah membinasakan mereka, orang masa silam. Membinasakan di sini bukan kemudian dia hancur dalam arti fisiknya rusak, tapi membinasakan dalam bentuk sesat, melakukan penyimpangan agama, jauh dari agama. Hadis sahih dari Bukhari dan Tirmidzi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak membentangkan dunia untuk manusia seluas-luasnya tanpa batas, karena hal itu akan berbahaya bagi kehidupan mereka. Namun Allah menakar rizki sesuai yang Dia kehendaki. Allah taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadari ma yasha." Kalau Allah Subhanahu wa taala membentangkan rizki bagi hambanya seluas-luasnya, la baghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha, namun Allah turunkan rizki itu sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Baik, Anda lihat ini ada di surat Asy-Syura ayat 27. Saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat surat Asy-Syura ayat 27. Di surat Asy-Syura Allah memberikan gambaran tentang rizki dan hujan. Di ayat 27 Allah mengatakan, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard." Kalau Allah bentangkan rizki untuk hambanya itu seluas-luasnya, mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Nanti sistem kehidupan ini akan rusak. "Walaki yunazzilu biqadari ma yasha." Namun Allah turunkan dengan kadar sesuai yang Dia kehendaki. Di ayat 28 Allah mengatakan, "Huwallazi yunazzilul ghaitha mim ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah." Dialah zat yang menurunkan hujan mim ba'dima qanatu, setelah mereka mengalami qanatu, mengalami musim paceklik sampai putus asa untuk mendapatkan air. Wa yansyuru rahmatah, dan dia menyebarkan rahmatnya, yaitu air hujan tadi. Baik, sebagian ulama menjelaskan 28 membahas rizki, 27 membahas rizki, 28 membahas hujan. Dan ini menjelaskan kepada kita bagaimana ilustrasi yang diberikan oleh Allah tentang bagaimana cara Allah membagi rizki kepada hamba. Allah bagi rizki kepada hambanya sebagaimana Allah menurunkan hujan. Hujan itu turun setahap demi setahap, serintik demi serintik. Tidak Allah turunkan seperti air terjun. Dan hujan yang Allah turunkan sesuai dengan takaran yang bermanfaat bagi manusia. Jadinya gimana, Pak? Saat hujan itu diturunkan sesuai dengan takaran, maka tidak berbahaya, tapi bermanfaat. Sehingga kadang di momentum tertentu agak banyak, di momentum yang lain agak sedikit. Memang ada kejadian musibah banjir, tapi itu tidak selamanya dan tidak terjadi di semua tempat. Demikianlah rizki diturunkan oleh Allah. Allah turunkan rizki bertahap, sedikit demi sedikit, dan ada takarannya yang itu bermanfaat bagi hamba. Nah, maka jangan sampai kita merasa, kenapa jatah rizki saya sedikit? Karena itu yang terbaik bagi kita. Bisa jadi ketika diturunkan dalam jumlah banyak langsung blek gitu, mungkin yang terjadi adalah tidak memberikan kebaikan, tapi justru malah merusak diri kita. Kita lanjutkan. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, "Lau a'tahum fawqa hajatihim min rizqi." Andaikan Allah berikan kepada mereka rizki melebihi dari batas yang mereka butuhkan, "lahamalahum dzalika 'alal baghyi wat tughyan." Itu akan membuat mereka bertindak melampaui batas,

begitu diberi kekayaan yang melimpah, mungkin orang bisa disebut kelolokan, sampai membuat suami istri ini sering berantem, jadi gak akur dengan anaknya. Entah karena masalah orang yang ada di luar, masalah perhatian, masalah apalagi interaksi yang tidak ideal, dan seterusnya. Maka tidak jaminan harta yang banyak bisa membahagiakan. Di antaranya adalah asyarran wa batara, karena disebabkan kesombongan dan keangkuhan. Saya pernah dengar ya, ada seorang ibu-ibu yang menyampaikan pertanyaan lewat email dulu pada waktu di web konsultasi syariah dibuka kesempatan untuk kirim pertanyaan. Dia cerita bagaimana keangkuhan suaminya setelah jadi kaya. Sampai dia bilang mobilnya itu lebih berharga daripada istrinya. Jadi sombongnya muncul ketika Allah Subhanahu wa taala bentangkan harta untuknya. Sehingga ayat ini mengajarkan kita bahwa ukuran rezeki yang Allah tetapkan untuk hambanya telah disesuaikan takarannya agar kehidupan mereka berjalan dengan nyaman. Dan ini kita mengambil kesimpulan pelajaran dari Al-Quran sebagaimana beberapa ayat yang tadi kita baca. Namun tidak semua manusia menerima kondisi itu, sehingga sebagian di antara mereka merasa, kembali kepada perasaannya, dia merasa bukan realita telah dizalimi keadaan, padahal Allah tidak pernah menzaliminya. Dia merasa tersakiti dengan himpitan ekonomi. Dia merasa telah dizalimi dengan keadaan keterbatasan harta yang dia punya, padahal tidak selamanya kaya bisa membahagiakan mereka. Disitulah ada penjelasan dan arahan, tapi ada sebuah sikap yang berkebalikan yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya kita akan lihat antara harapan dan keadaan. Ketika yang dipikirkan seseorang hanya dunia dan dunia, dia akan lupa dengan hal terpenting dalam hidupnya, yaitu mewujudkan tugas utama dia diciptakan. Kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Sehingga semua aktivitasnya dikendalikan oleh obsesi duniawinya. Bahkan sampai tujuan dia beribadah hanya ditujukan untuk mengejar harapan dunia. Jadi ada yang rajin sholat biar rezekinya lancar, rajin duha. Sholat duha ngapain? Loh, katanya biar rezekinya lancar, dagangannya laris. Rajin tahajud agar dagangannya makin laris, karirnya makin bagus. Sampai kadang ada ibu-ibu, dia puasa demi keberhasilan anaknya. Puasa demi keberhasilan anaknya. Kebayang gak itu? Maksudnya gimana, Pak? Ya kan banyak masani anak E. Jadi anaknya misalnya sedang tes CPNS atau ujian nasional, atau sedang meniti karir tertentu, sampai orang tuanya berpuasa demi ngejar keberhasilan anaknya. Nah, seperti ini masuk kategori beribadah tapi untuk tujuan dunia. Sehingga obsesi duniawi, pikiran fokus dunia yang selalu dia pikirkan dunia dan dunia. Yang kedua, aktivitas waktu dominan untuk dunia. Waktu dia lebih banyak dipakai untuk kegiatan dunia. Selanjutnya, ibadah. Aktivitas ibadah yang seharusnya itu untuk akhirat ditujukan untuk nyari dunia. Inilah manusia yang terlalu obsesif terhadap dunia, sehingga yang dia pikirkan gimana bisa mendapatkan

0: mendapatkan keuntungan dunia. Aktivitasnya, waktunya lebih banyak dipakai untuk ngejar dunia. Ibadahnya ditujukan untuk nyari dunia, dan seterusnya. Nah, kondisi macam ini sangat berbahaya. Itu obsesi duniawi. Baik. Ini contohnya ya, rajin tahajud untuk kaya, salat duha untuk kelancaran rezeki, puasa sunnah agar karirnya lancar, dan seterusnya. Hal yang perlu kita sadari, terkadang Allah menyikapi hamba berkebalikan dengan apa yang menjadi harapan besarnya. Sehingga hamba berharap A, Allah kasih minus A. Ada yang memiliki cita-cita besar dapat dunia, namun dia justru dijauhkan oleh Allah dari keberhasilan dunia. Apa ada Pak? Banyak. Sebaliknya, ada orang yang memiliki cita-cita besar selamat dan sukses akhirat, namun dunia justru mengejarnya. Allah berikan balasan kepada hamba berkebalikan dengan obsesinya. Jadi kenapa? Saya itu sudah planning bagus, rencana yang saya buat udah sangat bagus, perhitungannya udah masya Allah udah mantep, tapi kok gagal terus? Di sini gagal, di sini gagal, di sini gagal. Ya, bisa jadi obsesimu terhadap dunia terlalu berlebihan, sehingga Allah buat kegagalan bagimu. Walaupun tidak selamanya itu terjadi, tapi Pak, ada juga orang yang bicaranya selalu duniawi dan dia berhasil. Ya ada kasus seperti itu, ada kasus seperti itu. Karena balasan tidak dibuat rata. Di antara contoh hal ini adalah firman Allah tentang hasil akhir pelaku riba dan orang yang bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Secara praktek nyata, riba itu tujuannya adalah untuk menambah harta. Rentenir misalnya, dia ngasih utang 1 juta, berharap nanti bisa kembali 1,1. Terus Allah Subhanahu wa taala nyatakan yamhaqullahu riba. Dan yamhaqu riba di sini adalah Allah Subhanahu wa taala binasakan harta itu. Atau yang kedua, dia enggak bisa dapat manfaat. Sebaliknya, sedekah dikembangkan oleh Allah. Wa yurbis sadaqah, dan Allah menumbuhkan sedekah. Bentuk menumbuhkan sedekahnya gimana? Allah Subhanahu wa taala akan kembangkan harta itu di akhirat, dan Allah gantikan ketika di dunia. Ketika menafsirkan ayat ini, padahal Anda lihat ya, kalau sedekah kan secara lahiriah mengurangi harta, dia mengeluarkan harta ya, tapi malah dikembangkan oleh Allah. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan wa hadza min babil muamalah binaqidil maqsud. Ini termasuk di antara bentuk muamalah yang hasilnya berkebalikan dengan obsesinya. Sehingga obsesinya A, hasilnya minus A. Nah, di antara bukti bahwa manusia mendapatkan balasan berkebalikan dengan obsesinya adalah hadis dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat itu menjadi harapan terbesarnya. Ada tiga balasan. Siapa yang obsesinya akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan rasa kaya, sifat kaya ada di hatinya. Sehingga dia merasa cukup, merasa kaya, merasa cukup. Ditaruh di hatinya. Bukan ditaruh di fisiknya. Merasa cukup ditaruh di hati gimana Pak? Akan membuat interaksi dia dengan harta menjadi sangat nyaman. Wa jama'a lahu syamlah. Allah kumpulkan urusannya. Maksudnya adalah Allah mudahkan urusannya. Sehingga urusan A beres selesai enggak ada masalah, urusan B beres selesai enggak ada masalah, urusan C beres selesai enggak ada masalah. Jama'a lahu syamlah. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Dan dunia datang kepadanya wa hiya raghimah, dalam keadaan hina. Dunia datang dalam keadaan hina di hadapannya. Wa man kanati ad-dunya hammah. Dan barang siapa yang dunia menjadi cita-citanya, Ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah jadikan miskin, rasa fakirnya ada di hadapan matanya. Fakir di hadapan mata. Kebayang enggak? Maka ke arah manapun wajah ini menghadap, yang dilihat adalah selalu ingin memiliki. Yang dimaksud fakir di sini di hadapan mata, bukan di hati ya. Fakir di hadapan mata artinya adalah dia selalu merasa butuh. Karena al-faqru, al-faqru fakir, secara makna bahasa, secara makna bahasa artinya hajat, butuh. Lawannya adalah al-ghina. Berarti secara makna bahasa tidak butuh. Kebalikannya. Sehingga seorang hamba yang dia fakir, dia selalu merasa butuh. Allah terletakkan fakirnya di depan matanya, sehingga dia kemanapun selalu merasa butuh. Pengen memiliki, pengen memiliki. Anda bisa lihat, dia kaya, gajinya besar, tunjangan dari negara besar, tapi masih pengen untuk mengambil harta milik orang. Contohnya apa sih Pak? Mungkin ya cukup mudah lah untuk bisa kita dapatkan di Indonesia, bagaimana orang-orang yang kerja di instansi pemerintah, atau misalnya mereka yang masih doyan dengan korupsi, itu kurang apa gitu. Sehingga kadang kalau kita lihat orang ini, Masya Allah, harta sudah demikian banyak melimpah, tapi dia masih nyari-nyari, ya boleh disebut uang tambahan ya, tapi tambahannya lebih banyak Pak, tunjangan itu lebih banyak, atau misalnya cipratannya itu lebih banyak. Jadi kita kadang merasa aneh, mobilnya sudah sedemikian rupa, tapi kok Masya Allah masih nyari kayak gini. Makanya kadang ada pejabat kok kaya, padahal dia gak punya unit usaha, mungkin layak untuk dicurigai. Dan bisa jadi Anda perlu untuk jaga jarak untuk berinteraksi dengan mereka, karena mungkin hartanya lebih banyak syubhatnya. Kadang teman-teman yang bekerja sebagai aparatur negara, kita ingatkan, gaji Anda memang belum dua digit ya. Anggaplah misalnya untuk golongan 3A sampai 3C di angka 8 juta, 7 juta. Gaji di angka itu dibandingkan mereka yang kerja sebagai karyawan swasta yang gajinya UMR, Anda masih di atasnya. Belum lagi tukin, tunjangan kinerja, nanti dapat sekian. Belum lagi nanti gaji ke-13, belum lagi THR, jaminan ini, jaminan ini, jaminan ini, dapat banyak. Pensiunan juga sudah ada yang menjamin. Tapi Masya Allah, kadang masih nyari uang receh. Gak ada rapat, ada amplop rapat, tanda tangan rapat, padahal gak pernah rapat. Perjalanan dinas 3 hari, anggarannya 3 hari, tapi selesai 2 hari. Sisa anggaran sehari masuk kantong pribadi. Kadang ada orang yang sampai harus ngejar-ngejar hotel. Pak, kita minta diskon sekian, tapi di invoice-nya gak boleh ditulis. Harus sesuai dengan kontrak yang resmi tertulis dengan pemerintah, dengan dinas. Tapi di balik itu nanti minta tolong dikasih diskon dalam bentuk uang tunai. Teman-teman yang kerja di hotel, yang mereka mau berusaha untuk hijrah, menyesuaikan diri dengan aturan syariah, sampai kebingungan. Dan ternyata pelakunya adalah mereka yang kerja di dinas. Kurang apa orang kayak gitu? Itulah seperti yang dinyatakan Nabi SAW, Ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah jadikan miskinnya ada di depan matanya, sehingga dia selalu merasa butuh, merasa butuh. Pengin ini, pengin ini, pengin ini, padahal dia sudah punya banyak. Kadang perjalanan dinas sudah ada nilai tertentu. Misalnya berapa Pak? Pesawat sudah ada anggarannya, nanti naik taksi sudah ada anggaran, tinggal di hotel sudah ada anggaran. Dia naik kereta dijemput teman, menginap di rumah paman. Masya Allah. Sisa uangnya masuk kantong pribadi. Ngapain dia nyari seperti itu? Nah, itulah contoh dan bukti nyata seperti yang disabdakan Nabi SAW. Siapa yang Allah jadikan dunia sebagai cita-cita terbesarnya, Allah jadikan miskinnya ada di depan matanya. Jadi dia selalu merasa butuh. Wa farraqa alaihi syamlah. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah rusak urusannya, maksudnya gimana? Dia jadinya serba punya masalah. Di sini masalah, di sini masalah. Sehingga urusannya banyak gak beres. Saya juga gak tahu apakah ini pembenaran seperti yang disabdakan Nabi SAW. Hampir semua unit usaha milik pemerintah tidak lebih hebat prestasinya dibandingkan milik swasta. Mungkin Anda bisa saksikan banyak contoh di situ ya. Banyak unit usaha yang dikembangkan oleh orang-orang pemerintah ternyata tidak lebih berkembang dibandingkan milik swasta. Sehingga kadang kita melihat misalnya ada unit usaha ini, kok kayak gini ya manajemennya? Iya Pak, itu punya, oh pantas. Kesimpulannya ini punya ini, oh pantas. Ada yang manajemennya bagus, ada yang mungkin masih bermasalah. Apakah seperti ini yang pernah disabdakan Nabi SAW? Wa farraqa alaihi syamlah. Allah cerai-beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Dan dia tidak mendapatkan dunia illa ma qudiralah, selain apa yang telah ditakdirkan untuknya. Jadi dia dikasih sedikit. Hadis sahih dari Tirmidzi. Jadi disinilah orang yang obsesinya dunia dijadikan susah mendapat dunia. Sementara orang yang obsesinya akhirat, dunia mendatanginya dalam kondisi hina. Karena itu bagian dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mohon kepada Allah agar dunia tidak menjadi puncak harapan dan puncak pengetahuan hamba. Jangan sampai yang terpikirkan hanya dunia dan dunia. Dan jangan sampai yang diketahui hanya ilmu dunia. Salat tidak ngerti. Tapi kalau sudah bicara masalah ekonomi, Masya Allah, sampai mumbul-mumbul ya. Bicara masalah politik, Masya Allah, seperti orang yang paling ngerti sendiri. Kalau bicara masalah teknologi, bicara masalah otomotif, kayak narasumber berita. Giliran ditanya tentang masalah hukum fikih, nol putul, gak ngerti apa-apa. Saya pernah dengar obrolan ya, obrolan waktu di pesawat, obrolan pramugari dengan awak pesawat yang bukan pramugari. Waktu itu kayaknya pilot yang ikut gitu, di pesawat. Saya duduk di belakang. Kemudian pilot ini bilang, kalau sholat jenazah itu softnya rapat-rapat. Nah, pramugarinya tadi heran. Lu nanti kok bisa rapat-rapat, nanti rukuk sujudnya gimana? Ya, sholat jenazah gak ada rukuk sujud. Ya, siapapun punya hak untuk belajar masalah dunia. Tapi kalau sampai segagap ini dalam urusan agama ya, mungkin terlalu berlebihan. Seorang pramugari yang mungkin dia bisa bicara bahasa Inggris dengan lancar, dia ngerti aneka kota-kota yang ada di sekitar yang sudah pernah dia kunjungi, dia mungkin punya pengetahuan tentang itu. Tapi subhanallah, sholat jenazah tanpa rukuk, tanpa sujud, dia gak ngerti. Pak, jangankan itu pak, petugas covid yang kemarin sempat memakamkan jenazah terus sholat jenazah di kuburan, rukuk. Nah itu contohnya. Ada orang yang taunya hanya masalah dunia, masalah akhirat tidak ngerti sama sekali. Sehingga isi pikirannya hanya dunia. Doa Nabi SAW, tolong Anda hafalkan. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan kau jadikan dunia sebagai harapan terbesar kami dan puncak pengetahuan kami. ngertinya cuma dunia, akhirat dia gak ngerti sama sekali. Kita minta kepada Allah jangan sampai jadi orang seperti itu. Agar perhatian kita tidak hanya terkait masalah ilmu dunia, Allah ajarkan agar kita orang menjadi orang yang haus ilmu akhirat. Allah ajarkan agar kita meminta agar kita jadi orang yang haus ilmu akhirat. Dalam Al-Quran Allah perintahkan untuk berdoa agar minta tambahan ilmu agama. Wa qul rabbi zidni ilma. Ucapkanlah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Inilah satu-satunya doa permohonan tambahan yang diperintahkan oleh Allah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, firman Allah wa qur rabbi zidni ilma mengandung dalil yang tegas tentang keutamaan ilmu, karena sungguhnya Allah tidaklah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan selain tambahan ilmu. Jadi ada dua kondisi di situ. Doa minta ilmu. Kondisi yang pertama, diperintahkan. Kondisi yang kedua, bentuknya minta tambahan. Doa yang diperintahkan ada banyak. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ucapkanlah a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq. Itu diperintahkan. Tapi bentuknya bukan minta tambahan. Doa yang minta tambahan banyak, tapi tidak diperintahkan. Sehingga yang gabungan dua ini, diperintahkan dan bentuknya minta tambahan, hanya satu, yaitu minta tambahan ilmu, enggak ada yang lain. Saya menegaskan seperti ini karena kemarin saya membuat satu video menyampaikan ini, tiba-tiba ada yang komen, minta tambahan tuh banyak, tidak cuma doa minta ilmu. Terus dia nyebutkan doa Nabi SAW ketika minum susu minta tambahan. Iya betul, itu minta tambahan, tapi tidak ada perintah untuk minta tambahan itu. Semoga dia paham ya. Misalnya minta tambahan, Rabbi habli minas salihin, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, anugerahkanlah kepadaku. Jadi kita minta tambahan kebaikan. Allahumma barik, ya Allah berkailah, itu juga minta tambahan. Tapi bentuknya bukan diperintahkan. Nah, satu-satunya yang diperintahkan dan bentuknya minta tambahan hanya ilmu. Selanjutnya, ini contoh manusia yang dikejar dunia. Nah, ada satu cerita yang disampaikan oleh Sufyan Ibnu Uyainah. Beliau masuk kalangan ulama tabi'in, di bawahnya tabi'in. Bahwasanya Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah yang ke-10, pernah menemui cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Salim bin Abdullah. Cucunya Umar bin Khattab yang bernama Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah bin Umar. Ketika sedang beribadah di Masjidil Haram, kemudian Khalifah Hisham menawarkan, saat Salim bin Abdullah sedang beribadah di Masjidil Haram, didekati oleh Khalifah Hisham. Lalu beliau menawarkan, salni hajatan, silakan Anda minta kepadaku apa yang Anda butuhkan. Mendengar tawaran ini, Imam Salim sebagai seorang ulama zaman tabi'in, anaknya Abdullah bin Umar, menjawab, inni astahyi minallahi tabaraka wa ta'ala an as'ala fi baitillah ghairahu. Aku malu kepada Allah untuk minta di rumahnya kepada selain Allah. Masya Allah. Kebayang enggak ketika Anda sedang mengangkat kedua tangan Anda di dekat Ka'bah berdoa, tiba-tiba ada petugas atau ada raja, mungkin Raja Salman atau siapapun orang pemerintahan negeri Saudi misalnya, mendekat ke Anda. Bapak mau apa? Sebut saja nanti saya kasih. Kira-kira gimana? Mungkin kita akan gemeteran. Saya minta apa? Apa yang belum saya punya? saya minta ini, minta ini, minta ini. Apapun yang Bapak minta akan saya kasih. Mau emas kilo saya kasih. Mungkin dia akan minta sebanyak-banyaknya apa yang bisa dia minta. Tapi subhanallah, yang tergambar pada seorang manusia yang tidak punya obsesi dunia, ketika di Baitullah didatangi oleh seorang raja, "Salni hajatan, Anda butuh apa? Silahkan minta kepadaku, nanti saya kasih." Beliau mengatakan, "Inni astahyi minallahi tabaraka wa ta'ala an as'ala ghairahu fi baiti." Aku malu kepada Allah ketika aku minta kepada selain Allah padahal aku berada di rumah Allah. Sang raja nungguin sampai Imam Salim ini keluar dari Masjidil Haram, diikuti oleh Khalifah Hisham. Khalifah Hisham setelah sampai di luar kemudian menawarkan, "Al-ana qad kharajta, fasalni hajatan, silakan Anda minta sesuatu." Masya Allah, Anda bisa lihat ya, "Al-ana qad kharajta, sekarang kamu sudah di luar, silakan minta." Mungkin kalau kita kan selesai urusan, tadi kayaknya ada penawaran menarik, mana? Oh, beliau masih di sini. Baik, sang raja, kita selesaikan di luar ya. Imam Salim enggak seperti itu. Beliau sudah selesai, keluar, beliau keluar. Enggak ada urusan dengan sang raja. Maka kemudian Imam Salim balik bertanya, "Apa yang harus saya minta? Min hawaijid dunya am min hawaijil akhirah?" Untuk kebutuhan dunia ataukah kebutuhan akhirat? Jawab Hisham, "Kebutuhan dunia, tentu kebutuhan dunia. Hawaijid dunya, saya enggak bisa memenuhi kebutuhan Anda di akhirat." Apa jawab Imam Salim? "Ama wallah, demi Allah, sungguh demi Allah, ma sa'altu dunya man yamlikuha, aku tidak pernah minta dunia dari zat yang memiliki dunia. Fa kaifa as'alu man la yamlikuha, bagaimana aku minta kepada orang yang tidak memilikinya?" Masya Allah, terdiamlah sang raja. Kebayang gak kira-kira seperti apa kondisi batin manusia semacam ini? Sekarang Anda sudah berada di luar masjid. Kalau tadi di dalam kan gak berani, karena itu rumah Allah, ya gak berani untuk minta kepada selain Allah. Sekarang Anda sudah berada di luar rumah Allah, Anda mau minta apa? "Demi Allah, aku tidak pernah minta dunia kepada zat yang memilikinya. Bagaimana mungkin aku minta kepada yang tidak memilikinya?" Terdiamlah Tuan Salim. Subhanallah, tawaran dunia dari sang raja ditolak dengan kalimat yang sangat indah. Itulah contoh tadi, kayak apa sih gambaran orang yang dikejar dunia seperti ini. "Wa atathu dunya wa hiya raghimah." Dunia datang kepadanya dalam kondisi terhina. Ditawari A, ditawari B. "Terima kasih, saya cukup ini saja. Terima kasih, saya cukup ini." Orang ketika seperti ini kondisinya, dia akan memiliki komitmen yang luar biasa terhadap hidupnya, sehingga dia tidak akan sampai bergeser prinsipnya. "Saya enggak mau yang kayak gini. Tapi Pak, ini tolong diterima. Enggak apa-apa ini buat Bapak." "Enggak, saya enggak mau." Coba andaikan para pemangku kebijakan atau orang yang suaranya didengar atau orang yang punya wewenang, mereka punya karakter seperti ini, Masya Allah, di saat itulah gak bakalan ada, jangankan terlalu jauh bicara sogok dan suap ya, sampai penawaran di depan mata yang itu nilainya istimewa dari sang raja, dia akan bilang, "Mohon maaf, saya cukupkan diri saya dengan apa yang ada." Wallahu a'lam. Disinilah satu realita yang barangkali kita perlu banyak belajar. Dan dengan membaca cerita-cerita orang soleh masa silam, kita akan merasa bahwasanya kita ini manusia kerdil yang kemampuannya sangat rendah. Selanjutnya tentang qanaah. Inilah kekayaan yang sejatinya. Kaya dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghina, yang artinya tidak butuh. Allah ghaniyun, ghaniyun anil alamin, Zat yang maha kaya, maksudnya adalah tidak butuh seluruh alam. Kebalikannya adalah al-faqru, yang artinya butuh. Maka hakikat dari kaya adalah kaya hati, bukan kaya materi. Orang kaya materi namun selalu merasa butuh, sejatinya dia orang fakir. Yang tadi kita sampaikan, fakirnya ditaruh di depan matanya. Nabi SAW pernah mengatakan, laisal ghina an kasratil arad. Hakikat dari kaya bukan banyaknya harta, walakinnal ghina ghina nafs. Tapi hakikat dari kaya adalah kaya jiwa. Kapan seorang hamba bisa memiliki kaya jiwa? Ketika yang bersangkutan merasa cukup dengan pemberian halal yang Allah berikan kepadanya. Karena itulah Allah letakkan ketenangan dan kebahagiaan ketika seseorang memiliki perasaan cukup, yaitu qanaah. Merasa cukup, inilah sumber kebahagiaan terhadap harta. Jadi ada perasaan yang perlu diatur dalam rangka untuk menghadapi realita yang ada. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi oleh Allah rizki yang cukup, insyaallah muslim di Jogja dalam posisi ini. Enggak sampai kaliran. Kalaupun ada yang miskin, masih banyak dana zakat yang bisa diperbantukan hanya untuk hidup cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata. Dan yang terakhir ini, Allah berikan sifat qanaah di hatinya terhadap apa yang telah Allah berikan untuknya. Karena ketika seorang hamba itu sudah merasa cukup, dia enggak ngelirik nikmat yang ada di tempat orang lain. Dia merasa bahagia dengan apa yang dia punya. Imam Asy-Syafi'i sampai menyebut manusia qanaah seperti raja. Karena dia merasa paling kaya, tidak mengharap apapun yang ada dimiliki orang lain. Beliau mengatakan, "Idza ma kunta dha qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kau punya hati yang qanaah, maka kau dan raja dunia sama saja. Kalau hati kita qanaah, raja yang sudah merasa punya semuanya, dia enggak pingin dengan apa yang dimiliki oleh rakyatnya. Orang yang punya sifat qanaah, dia merasa cukup dengan pemberian Allah untuknya, dia enggak bakalan ngelirik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Belajar untuk itu bentuknya adalah dengan mengatur hati dan perasaan. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Apakah boleh membacakan pertanyaan?
0: Tafadhali.
1: Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, apakah perbedaan antara qanaah dan menyerah terhadap keadaan Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Menyerah terhadap keadaan berarti putus asa, sehingga dia gak mau usaha. Gak mau usaha bagaimana Pak? Misalnya dia menginginkan sesuatu, kemudian dia diam saja, putus asa. Buat apa saya kerja, buat apa saya ini, buat apa saya ini. Dan ini tercela, karena satu-satunya yang bisa mewujudkan akibat tanpa harus mencari sebab hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun maka jadilah. Itulah mencari sebab. Sehingga kalau orang sakit lalu dia ingin sehat, maka silakan dia mencari sebab untuk sehat. Kalau dia ingin dapat duit, maka dia harus bekerja. Dia harus ini. Kalau pengen pintar, dia harus belajar. Kalau pengen ini, dia harus mencari sebabnya. Sehingga bagian dari hikmah Allah, manusia diajari untuk mencari sebab dalam rangka mendapatkan akibat. Itulah bagian dari hikmah Allah. Selanjutnya, ketika seorang hamba sudah melakukan seperti itu, maka berarti sang hamba ini dia menyadari kekurangannya. saya nggak bisa punya kekuatan kun fayakun. Dah, setelah itu dapat hasil, apapun hasilnya disyukuri. Apapun hasilnya bagi dia, inilah pemberian dari Allah, dan saya mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Nah, qanaah di posisi hasil. Putus asa terjadi pada saat orang tidak mau mencari sebab, menyerah dengan keadaan, dalam arti dia putus asa di posisi ini. Terkadang ada orang yang menyerah dengan keadaan tapi ngumpat. Nah, buat apa kerja? Toh nanti kalau Allah takdirkan kaya kan pasti jadi kaya. Buat apa sih berobat? Udah capek aku berobat. Kayaknya enggak ada hasil. Udah, saya nyerah aja pada keadaan. Tapi dia jengkel, dia ngumpat. Kenapa saya sakit kayak gini? Apa dosa saya? Nah, berarti di posisi dia nyerah kepada keadaan, di saat yang sama dia enggak qanaah. Dan ada juga sebaliknya. Dia mungkin dari sisi hasil bisa menerima, tapi dia malas untuk mencari sebab, padahal dia punya tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Misalnya, boleh gak pak seorang suami berprinsip gak usah kerja berlebihan, gak usah kerja terlalu banyak, sedapatnya berapa itu yang kita makan. Tapi membuat dia jadi meremehkan terhadap tugas dan tanggung jawabnya mencari nafkah, sampai menelantarkan istri dan anaknya. Kemana suaminya? Lagi kemana ya? Ke masjid-masjid 3 hari, 40 hari. Terus istrinya, ya cuman ditinggali duit sekian, kurang, akhirnya ngutang. Saya sempat mendapatkan seperti itu. Jadi sampai istrinya itu curhat, dan mau gak mau pokoknya harus ridho, hanya segitu. Nah terus suaminya itu pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Berapa lama? Selama 40 hari, selama sekian bulan, dalam posisi bekal nafkah yang ditinggalkan untuk istrinya kurang. Lalu istrinya dimotivasi, didoktrin, pokoknya harus qanaah, qanaah. Iya qanaah itu betul. Cuman kalau sampai kurang ngutang, ini yang salah siapa? Loh, tapi kan ini jalan dakwah. Betul jalan dakwah. Kalau jalan dakwah, serius jalan dakwah, seharusnya yang pertama kali adalah dia mendakwai dirinya sendiri. Kewajiban dia tidak dia tunaikan. Tunaikan kewajibanmu, baru kau bicara menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Dan bagian dari kewajiban adalah menafkahi keluarga, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kafa bil mar'i isman ayyudayyi am yaqut." Cukuplah seseorang berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum ilaikum ya Ustaz.
0: Barakallah.
1: Mohon nasihatnya Ustaz, dengan adanya kasus kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga yang diamanahi anak-anak balita seperti daycare dan sebagainya, apakah dalam hal ini, dalam hal syariat Islam, itu yang bertanggung jawab terhadap hal ini adalah orang tuanya Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Ya, kita tidak menyalahkan orang yang menitipkan anaknya kepada orang lain. Dan ini yang disebut, kalau dulu ada budaya istirdo, menyerahkan anaknya ke orang lain untuk disusui, seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau beberapa kali diserahkan ke orang lain, dan itu budaya Arab ya. Memang budaya di tempat kita seperti ini nampaknya jarang, tapi seperti ini boleh. Al-Quran membenarkan, wa in tastardi'u auladakum, apabila kalian melakukan akad istirdo untuk anak-anak kalian. Jadi sampai ada istilah akad istirdo, yaitu menitipkan anak untuk disusui oleh orang lain. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 233. Di mana Allah Ta'ala membolehkan seseorang memberikan anaknya atau menyerahkan anaknya ke orang lain untuk disusui. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Apabila kalian ingin untuk menyusukan anak kalian, menyusukan maksudnya menyerahkan anaknya ke orang lain untuk disusui, fala junaha 'alaikum, tidak ada dosa bagi kalian. Idza sallamtum, apabila kalian telah menyerahkan, ma ataitum, apa yang harusnya kalian berikan, maksudnya upah, bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak melarang bayi itu dirawat oleh orang lain. Al-Quran membolehkan itu. Ya, kalaupun ada pelanggaran, ini pelanggaran oknum. Tapi menyerahkan anak ke orang lain untuk dididik oleh orang lain atau dititipkan ke orang lain tidak menjadi dilarang gara-gara keberadaan oknum tadi. Ya, sama halnya misalnya ada oknum di lembaga pendidikan, di pesantren atau di lembaga pendidikan umum sampai membuat anak didik itu cedera misalnya. Itu kan pelanggaran. Dulu apa namanya? IPDN atau apa ya? Sekarang kayaknya sudah ditutup. Yang sampai ditendang-tendangi dadanya oleh senior sehingga junior diminta untuk baris, ditendang perutnya, ada yang sampai mati. Dan kasus Mapala misalnya, di sebagian kampus sampai mati 3 orang dalam waktu yang sama karena kekerasan. Apakah kemudian ini akan menjadi satu masalah bagi lembaga pendidikan? Dalam arti lembaga pendidikan kita bisa sebut gagal, selanjutnya anak kembalikan ke orang tua masing-masing. Kita tidak akan mengatakan demikian. Ini evaluasi gitu ya. Evaluasi yang kemudian mengajarkan kepada kita, ya kalau menitipkan anak, titipkan kepada yang amanah, yang hati-hati dalam merawat anak dan seterusnya. Dan alhamdulillah aparat penegak hukum sudah memberikan hukuman bagi yang bersangkutan, dan ya kita tinggal mengikuti proses hukum selanjutnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya seorang ASN, tetapi akhir-akhir ini terpikirkan untuk resign Ustaz, menjadi ibu rumah tangga. Apakah dengan demikian saya tidak qanaah terhadap nikmat Allah ya Ustaz? Karena kalau saya resign itu ibu saya akan kecewa dan bersedih. Bagaimana caranya agar hal ini tidak terjadi? Tetapi suami sebenarnya tidak mempermasalahkan saya resign. Jazakumullah khairan.
0: Ya, pertama kita pahamkan dulu atau kita luruskan dulu ya model pemahaman kayak tadi. Kamu udah dapat kerjaan, kenapa resign? Enggak bersyukur. Nah, kalimat ini belum tentu benar ya. Kalimat ini belum tentu benar. Kalau dengan melepas kerjaan disebut enggak syukur, ini konsepnya dari mana? Lo kan dia tidak menghargai nikmat dapat kerja, sehingga dia lepaskan. Apakah kemudian melepaskan kerja itu berarti sama dengan menolak nikmat Allah? Karena nikmat Allah datang dari manapun. Dan ini berangkat dari pemahaman orang bahwasanya sumber rezeki adalah tempat kerja. Itu satu hal yang keliru. Allah kasih rezeki kepada hambanya dari arah manapun yang bisa dijangkau oleh hamba, dan bukan tempat kerja. Maka jangan sampai ketergantungan kepada tempat kerja itu berlebihan. Boleh saja orang berkarir di tempat kerjanya ya, tapi jangan sampai menganggap bahwasanya tempat kerjanya inilah sumber rezeki dia. Sebab sumber rezeki di alam ini untuk para hamba diletakkan oleh Allah di banyak tempat sesuai yang Allah kehendaki. Nah, selanjutnya kalau resign apakah jadi tidak qanaah? Tidak qanaah dalam arti pengen yang lebih. Kalau itu terjadi, bolehlah kita sebut tidak qanaah. Kenapa kamu resign dari ASN? Oh, saya pengen kerja di yang lebih bonafit misalnya. Resign dari apa? Resign dari ASN, pengen jadi karyawan BUMN. Resign dari BUMN, pengen jadi karyawan di Persero misalnya, atau yang lain. Nah, ini kan bukan karena tidak. Ini mungkin yang seperti ini bisa kita sebut dia enggak qanaah. Dia tinggalkan yang bawah, dia cari yang atas. Obsesinya selalu seperti itu. Pengen selalu naik. mungkin bisa kita sebut gak kona'ah. Tapi kalau kasusnya dia resign karena mau merawat anak, resign karena pingin lebih banyak fokus di rumah sehingga bisa menjadi ibu rumah tangga yang ya beraktivitas di rumah, insya Allah ini bukan resign karena tidak terima dengan apa yang ada. Cuman ada pertimbangan yang lain. Ini tadi baru sebatas meluruskan, meluruskan pemahaman kalau resign berarti tidak qanaah. Ini gak ada hubungannya. Hanya saja berkaitan dengan masalah resign, mungkin ada pertimbangan. Salah satunya yang tadi disebutkan, orang tuanya kecewa berat. Nah, kami khawatirkan saat di posisi orang tua Anda kecewa berat, membuat mereka jadi gak ridho dengan anaknya, dan nanti akan menimbulkan masalah yang lebih jauh. Untuk itu mungkin perlu dipertimbangkan dulu. Dan kalaupun misalnya resign, andaikan tanpa sepengetahuan orang tua bisa dilakukan, sebaiknya jadikan itu sebagai pilihan. Tapi kalau gak bisa, Pak, orang tua saya ngecek terus misalnya, apalagi tinggal bersama, ya sudah, sebaiknya Anda tunggu. Namun dengan kondisi Anda harus memperhatikan adab-adab sebagai wanita karir, seperti di buku yang tadi kami sajikan, di daftar isi itu ada pembahasan tentang wanita karir, mungkin Anda bisa merujuk ke situ agar jangan sampai melakukan pelanggaran. Wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini masih pertanyaan masih berkaitan dengan resign dan orang tua yang tidak setuju, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Allah melimpahkan kepada Ustaz, guru-guru Ustaz, keluarga dan tim kajian serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada dengan keberkahan dan kebaikan di dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Serta membalas dengan kebaikan tertinggi surga Firdausnya kelak. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Ustaz, saya seorang perempuan single yang tinggal di Jakarta dan memilih bekerja lepas dari rumah, Ustaz. Walaupun pendapatan saya tidak sebanding saat sebelum resign, Ustaz. Tapi alhamdulillah saya tidak terlibat dalam hutang dan saya tidak meminta-minta kepada orang lain. Tetapi dalam keadaan ini, ibu saya itu mendorong saya untuk lebih keras mencari pendapatan yang lebih banyak, Ustaz. Saya kewalahan, Ustaz, terutama dalam di sisi mental ketika ibu saya meminta saya untuk bekerja lebih keras, Ustaz. Ustaz, apakah jalan hidup yang saya pilih ini salah ya, Ustaz? Karena saya tidak memfokuskan mengejar income yang tinggi seperti orang-orang pada umumnya. Kegiatan di rumah saya saat ini menuntut ilmu agama di sebagian waktu, selain bekerja mengajar daring dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Di posisi ketika Anda sebagai wanita yang tidak harus menafkahi orang lain, apalagi tadi disebutkan single, kalau tidak ada anak misalnya, Anda tidak harus menafkahi anak dan orang tua tidak minta nafkah, sehingga sejatinya kebutuhan Anda tidak begitu besar. Maka sah-sah saja ketika Anda membatasi diri bekerja secukupnya untuk mendapatkan hasil sesuai kebutuhan, ya. Kemudian sisa waktunya bisa dipakai untuk menuntut ilmu atau beraktivitas yang lain. Selanjutnya, mengenai harapan ibu misalnya, minta agar bisa kerja lebih, mencari penghasilan yang lebih, jika itu akan sangat mengganggu bagi aktivitas Anda, misalnya Anda jadi harus banyak berinteraksi yang gak beres, atau ada banyak tekanan kerja yang beresiko, apalagi untuk seorang wanita, harus seling safar tanpa mahram, bahkan kadang lingkungan kerja yang kurang baik dan mendukung, tidak begitu menghargai kehormatan wanita, kadang ada modelnya, ya, piuk-piuk, apa istilahnya. Kalau berinteraksi itu plak-plak, salaman dengan lawan jenis biasa saja, guyon dengan lawan jenis biasa saja. Nah, seperti itu mungkin akan sangat mengganggu. Lingkungan jadi toksik bagi Anda. Kalau ada potensi seperti itu, maka silakan Anda cari tempat kerja yang lebih membuat Anda bisa aman sebagai seorang muslimah. Dan Anda tetap bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk biaya hidup tanpa harus meminta dan bergantung kepada orang lain. Harapan orang tua ya, cukup didengar saja. Ini kalau kata orang Jawa, enggah nggih nanging boten kepanggih. Artinya cuma diiyakan tapi mungkin tidak ditunaikan. Intinya ya tidak harus sampai dilawan dan bersikap frontal, cukup didengerin saja. Selama Anda tidak berminat untuk mengikuti seperti apa yang beliau harapkan, yaitu dengan bekerja lebih tadi. Wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, apakah batasan mengejar dunia dan investasi di akhirat Ustaz? Sekiranya bekerja keras dengan tujuan pendidikan anak baik formal maupun non formal supaya bisa sekolah dengan baik, bekal kemampuan untuk nanti setelah dewasa, apakah hal tersebut termasuk mengejar dunia Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Batasan mengejar dunia intinya adalah jangan sampai meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, intinya itu. Sehingga kalau sampai ada orang kerja hingga gak bisa sholat jamaah misalnya, gak bisa jumatan, atau sampai harus ikut-ikutan melakukan hal yang haram, sogok kanan sogok kiri. Pekerjaan saya adanya kayak gitu ya Pak, tiap hari selalu berhubungan dengan namanya suap. Ya dia bukan orang yang menerima suap, tapi dia ditugaskan misalnya oleh pihak kantor, karena pihak kantor ini punya banyak gesekan dengan instansi A, instansi B, dengan ini, dengan ini. Capek saya Pak. Mungkin batin dia berontak, saya gak pingin, tapi dia ditaruh di bagian itu. Pengen pindah, oh gak bisa, kamu harus di situ, karena dianggap paling jujur. Saya ada jamaah yang sempat curhat, dia di bagian keuangan dan otomatis akan banyak bergesekan dengan salah satunya adalah ACC untuk izin utang bank dari karyawan. Jadi bawahannya yang mau utang itu harus ACC dia, karena dia kepala bagian keuangan. Akhirnya karena dia sudah punya prinsip riba gak boleh, semua pengajuan itu tidak ada yang dikabulkan. Wah itu akhirnya jadi geger di kantor. Dia minta pilihan, ya sudah kalau kayak gini saya pindah bagian, saya jangan di bagian ini. Tapi kalau saya di bagian ini, saya diberi hak untuk tidak ACC. Tekanan dari bawah ke atas, akhirnya dia kebingungan. Sampaikan ke atasan Bapak, ke owner, jangan minta di bagian keuangan. Tidak bisa Pak, owner paling percaya sama saya, tidak percaya sama yang lain. Nah itu repotnya kayak gini. Jujur tapi ternyata beresiko, nanti dia akan bergesekan dengan orang yang gak mau jujur. Jujur dan dia menjaga syariat akan beresiko dengan orang-orang yang dia gak gobris dengan aturan syariat. Dan itu banyak terjadi. Akhirnya lingkungan dia mungkin lingkungan kerja yang belum terkondisi, sehingga banyak racun-racun pergaulan di situ. Dan banyak sekali para ikhwah yang mereka sudah belajar agama dengan baik, kita akui kejujurannya dijaga, tapi ternyata lingkungan kerjanya belum bisa mendukung usaha dia. Akhirnya dia sering stres, bingung gara-gara itu. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan solusi yang terbaik untuknya. Selanjutnya, sah-sah saja orang menabung untuk pendidikan anaknya. Cuman juga perlu mengingat, gak jaminan pendidikan yang mahal akan mengantarkan kepada keberhasilan. Itu satu prinsip ya. Dan mungkin Anda yang sudah pernah kuliah, baik di kampus negeri yang bonafit maupun kampus swasta, semuanya sepakat bahwa mata kuliah yang kita pelajari saat kita sudah keluar dari kampus, berapa persen yang terpakai di dunia kerja terapan yang nyata, berapa persen? Kayaknya mungkin tinggal 10%. Atau mungkin Anda lihat latar belakang saya misalnya, itu teknik nuklirnya dipakai apa Pak Ustaz? Ya setidaknya kita pernah belajar sesuatu yang terpakai juga. Tapi secara umum mata kuliah yang kita pelajari mungkin di lapangan, di dunia nyata, ternyata nggak banyak kepake. Karena sejatinya orang itu hanya butuh 1-2 skill, sisanya nanti dia pelajari sambil berkembang. Ya, ada orang yang kuliah ya, kemudian dia nyari kerja setelah lulus, nggak dapat-dapat. Akhirnya dia belajar skill teknisi HP. Hanya butuh waktu belajar 4 bulan atau berapa? 4 bulan. 4 bulan kan berarti 1 semester kalau di tempat kuliah. Udah? Lulus dari situ, kemudian dia buka counter HP, bisa servis HP, malah dia bisa berkembang usahanya. Jadi orang yang cukup berada dari hasil itu. Mata kuliah yang dia pelajari selama bertahun-tahun enggak dipakai semuanya. Ya, ini contoh bahwasanya kita itu sudah punya banyak sekali bukti. Sebenarnya efisiensi kuliah itu berapa persen? Efisiensi kuliah, mata kuliah yang dipelajari berapa persen? Kecuali kalau misalnya dia mau berkarir di bagian itu ya. Misalnya di teknik nuklir dia berkarir di kerja bagian itu. Tapi kan lowongannya sangat terbatas. Peluang untuk bisa dapat itu sangat terbatas. Dan sebagian kadang merasa bosan, pengen mencari yang lain. Mungkin bagian ini yang perlu dipertimbangkan untuk Bapak Ibu yang memiliki putra-putri mau diproyeksikan untuk kuliah. Nah, Anda juga perlu pertimbangkan kira-kira nanti kalau lulus dia mau jadi apa. Wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, tadi ada pembahasan Ustaz tentang puasa. Ada teman yang sering melakukan puasa jika sesuatu yang dia inginkan terkabul Ustaz. Bagaimana hukumnya puasa seperti ini Ustaz? Apakah terlarang atau termasuk dosa besar atau boleh Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Mungkin yang lebih tepat dia seperti mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dia pengen apa lalu terkabul, kemudian dia puasa. Dia berharap apa kemudian terkabul, lalu dia merasa bersyukur, kemudian dia sholat. Insya Allah tidak masalah. Yang berbeda tadi, yang bermasalah adalah yang tadi ya, rajin tahajud biar karirnya bagus, rajin sholat duha biar dagangannya laris, rajin puasa biar sukses, rajin ibadah biar ini. Obsesi dia ketika beribadah untuk murni dunia. Itulah yang berbahaya. Itulah yang
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. HP baru ya?
2: Iya bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
2: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
4: 104,3 Kita FM, meniti ilmu.
5: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya.

0: agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah, jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
0: Iya bah, mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
0: Betul sekali bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

0: Ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama radio kita, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Di antara bentuk menjaga akhlak terhadap seorang suami adalah sifat yang kedua yang disebutkan dalam hadis tadi. Saya ulangi hadisnya kata Rasulullah SAW, khairun nisa allati idza nazarta ilayha sarratka wa idza amartaha ata'atka. Sifat yang kedua adalah sebaik-baik wanita adalah yang jika kau melihatnya, memandangnya, maka menyenangkan hatimu, dan jika kau merintahnya maka dia pun taat. Ini paling penting, taat kepada suami. Apa yang diperintahkan suami, selama kita mampu untuk melakukannya, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Jangan sampai membuat suami dongkol. Jangan sampai membuat suami jengkel. Kemudian yang ketiga, jika seorang suami ya sedang tidak di rumah, maka kita menjaga diri kita. Jangan kita berbuat maksiat tatkala suami tidak sedang di rumah. Gimana ayatnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-shalihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafizallah. Adapun wanita-wanita yang salihah fas-shalihatu qanitatun, wanita-wanita yang taat beribadah kepada Allah, hafizatun lil-ghaib, yang menjaga dirinya tatkala sang suami sedang tidak ada, sedang gaib. Hafizatun lil-ghaib artinya seorang wanita yang menjaga dirinya tatkala suaminya sedang gaib. Menjaga apa? Menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya. Jangan sampai suami tidak ada, dan ini musibah bagi wanita. Musibah dengan adanya dunia teknologi, dunia maya, ya namanya internet dan macam-macamnya, ini bawa malapetaka. Banyak malapetaka yang datang masuk dalam rumah tangga. Seorang istri yang soleha, jika suaminya tidak sedang di rumah, maka jangan dia berfantasi membuka internet, melihat-lihat yang tidak-tidak. Mencari teman-teman lamanya, mencari pacar-pacar lamanya. Hati-hati, ini jebakan syaitan yang ingin merusak, ya, ingin menimbulkan permusuhan antara istri dan suami. Maka hati-hati dengan perkara ini. Kemudian dia tidak menundukkan pandangan, ya, dia melihat lelaki-lelaki, ya, yang ada di Facebooknya misalnya, ya, yang ada di Twitternya misalnya, yang ada di internet, maka ini hukumnya haram. Hendaknya dia menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, ya, tatkala suaminya sedang tidak di rumah, dan dia niatkan dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau seorang wanita menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, Allah juga akan jaga suaminya. Allah juga akan jaga suaminya. Karena dia melakukannya karena Allah. Dia berharap dengan ketakwaannya Allah juga menjaga suaminya. Kemudian juga menjaga harta suaminya. Dia tidak menggunakan harta suaminya sesuai dengan arahan suaminya. Jangan sampai dia menghabiskan harta suaminya pada hal-hal yang tidak disyariatkan. Karena sebagian wanita, kalau sudah diberi harta, dan subhanallah, orang Indonesia itu orang-orang yang baik. Para lelaki Indonesia itu baik, ya. Saya tidak pernah punya, saya punya teman-teman banyak di Madinah dari berbagai macam negara, ya. Saya tidak tahu ada seorang teman saya yang kalau dia punya gaji semua kasih sama istrinya, istrinya suruh ngatur. Itu enggak ada kecuali orang Indonesia. Di sana enggak ada urusan, pokoknya istrinya kasih makan udah selesai. Enggak perlu tahu urusan gaji dia. Sampai saya punya teman HP-nya enggak pernah dibuka sama istrinya. HP-nya enggak pernah dibuka sama istrinya. Enggak berani istrinya buka HP suaminya. Apalagi nanyain gajinya, apalagi ngatur-ngatur gaji suami, itu enggak ada. Saya enggak punya teman seperti itu, di teman-teman dari luar negeri. Tetapi Masya Allah di Indonesia banyak seperti itu. Banyak suami yang begitu baiknya sehingga kalau gaji, "Bu, ini gaji saya." "Loh, kok kurang?" katanya. "Kok kurang, kemana ini? Waduh, kok enggak ada laporan? Kamu kasih siapa ini? Kok kurang gajinya?" "Wah, repot, mampus gua." Jadi kalau di Indonesia seperti itu, artinya menunjukkan suami itu sudah baik. Ini gaji, ini pegang. Terkadang ada istri yang luar biasa, tatkala diberi amanah oleh suaminya untuk mengatur pemasukan suaminya, maka dia keluarkan dengan sesuai yang benar, yang benar-benar dibutuhkan. Tapi ada istri yang tatkala dikasih, maka dia los-losan, dia keluarin seenaknya saja. Jadi ini tidak benar. Tidak benar bahwasanya harta suaminya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dia keluarkan kecuali dengan izin suaminya, sesuai dengan ridho suaminya. Dan tidak boleh menghabiskan harta dengan israf berlebih-lebihan. Meskipun suaminya memiliki harta yang banyak, tidak boleh diisraf berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta suaminya. Dan jangan juga dia merayu suaminya untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan atau barang-barang di luar kemampuan suaminya, ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk menjaga diri tatkala suami tidak sedang di rumah, yaitu kalau ibu-ibu mau keluar maka minta izin kepada suami. Jangan lupa minta izin. Dan asalnya ibu-ibu menetap di rumah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qurna fi buyutikunna." Hendaknya kalian para wanita menetaplah di rumah-rumah kalian. "Wala tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana wanita-wanita jahiliyah.

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

0: Di lawah indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang yang cerdas adalah seorang yang berusaha mencari amalan-amalan yang pahalanya besar. Karena kita sadar bahwasanya umur kita tidak lama, kemampuan kita beramal pun tidak selamanya kuat. Oleh karenanya, para sahabat dahulu selalu bertanya kepada Nabi SAW, ayul amali afdal, amalan mana yang paling afdal ya Rasulullah? Di antara amalan yang afdal, yang hendaknya kita lakukan adalah berakhlak yang mulia. Berakhlak mulia adalah amalan yang sangat luar biasa. Dalam hadis kata Nabi SAW, laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat timbangannya di akhirat kelak seperti akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia jika diletakkan di timbangan di akhirat kelak sangat berat. Kemudian juga Nabi SAW dalam hadisnya pernah berkata, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qaim. Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat seorang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa sholat malam. Orang ini mungkin jarang sholat malam. Orang ini mungkin bahkan tidak sholat malam. Orang ini mungkin bahkan tidak puasa sunnah. Akan tetapi, karena akhlaknya yang mulia, maka dia bisa mencapai derajat orang-orang yang senantiasa sholat malam dan senantiasa puasa sunnah. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Akhlak bisa diperindah. Rasulullah SAW mengatakan, liman hassana khuluquhu. Aku jamin istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang memperindah akhlaknya. Contoh nyata dari praktek akhlak yang mulia, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Perhatikan, Rasulullah SAW bersabda, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak, tentunya di surga. Siapa? Ahasinukum akhlaqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, siapa orang yang paling baik akhlaknya? Kata Nabi SAW, al-muwatti'una aknafan, alladina ya'lafun wa yu'lafun. Yaitu orang-orang yang bentangkan tangan-tangan mereka, yaitu orang-orang yang mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Ternyata di antara akhlak yang mulia adalah mudah untuk bergaul. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa diajak bergaul. Lantas bagaimana kita bisa mudah bergaul? Tentunya jika kita murah senyum, jika kita ramah tamah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, ya. Ini agar kita bisa mudah bergaul, agar orang tertarik dengan kita. Terutama tatkala kita ingin berdakwah, kita ingin masyarakat menerima dakwah kita. Ya, bagaimana caranya agar mereka mau bergaul dengan kita, agar kita mudah bergaul dengan mereka? Maka janganlah kita menjadikan cara kita seakan-akan eksklusif yang membuat orang enggan untuk dekat dengan kita. Maka nasihat saya kepada para ikhwan sekalian, bagi Anda yang berpenampilan islami dengan jenggot yang panjang, jadilah Anda lebih manis dengan jenggot Anda. Jadilah Anda lebih manis dengan jenggot Anda. Murah senyum, orang semakin tertarik tatkala melihat Anda manis dengan jenggot Anda. Bukan sebaliknya, semakin sangar, semakin dijauhi orang, semakin ditakuti oleh orang. Ini cara yang keliru. Demikian juga ukhti muslimah, saudariku, tatkala Anda memakai jilbab, tatkala Anda memakai cadar, jadilah anti sebagai orang wanita, seorang wanita yang ramah. Jika melewati orang lain, maka tegur. Jika melewati ibu-ibu yang tidak berjilbab, maka salami. Tegurlah dia. Tunjukkan bahwasanya wanita yang berjilbab, wanita yang bercadar adalah seorang wanita yang rahmat. Seorang wanita yang mudah untuk beramah tamah dengan orang lain. Bukan menjadi penampilan seorang wanita yang eksklusif, yang jika melewati orang lain dicuekin, tidak ditegur, sehingga terkesan seakan-akan merendahkan, seakan-akan menghinakan. Dan saya ingatkan, hati-hati, jangan sampai seorang menjadi sebaliknya. Sebaliknya itu orang yang paling hina di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Siapakah orang tersebut? Orang tersebut adalah orang yang dijauhi oleh masyarakat, tidak ingin dekati oleh masyarakat. Kenapa? Karena lisannya yang kotor, tidak menghargai orang lain, suka menghina orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarrun nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyi." Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia, ditinggalkan oleh masyarakat, ittiqa'a fuhsyi, karena mereka tidak ingin disakiti oleh lisannya yang kotor. Dalam riwayat yang lain, ittiqa'a syarrih, karena manusia ingin menjauh dari keburukannya. Karenanya, manislah Anda dengan jenggot Anda, dan indahlah anti dengan jilbab anti dan cadar anti di hadapan masyarakat. Walhamdulillahirabbil alamin.

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.

kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail, anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajidu insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.

0: Ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sedang bersabda yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufifihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah puncak dari banyak peribadatan, karena tidaklah seorang bertawakal kepada Allah kecuali telah tergabung dalam dirinya banyak hal, yaitu dia yakin bahwasanya segala perkara di tangan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Sungguhnya perkara Allah jika menghendaki sesuatu tinggal berkata kun fayakun. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang kerajaan semua berada di tangannya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Orang yang bertawakal dia yakin bahwasanya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian orang yang bertawakal, yaitu dia mengakui bahwasanya dia adalah hamba yang fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu al-ghaniyul hamid. Kata Allah, wahai manusia, sungguhnya kalian adalah fakir. Fakir secara zatnya. Allah ghaniyun wallahu al-ghaniyul hamid. Allah maha kaya secara zatnya. Manusia fakir secara zatnya. Dari tidak ada menjadi ada, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mempertahankan keberadaannya pun dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya secara zat dia fakir dan dia menyadari kefakirannya, maka dia tidak pede sama sekali pada dirinya, maka dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa diri fakir kepada Allah adalah ibadah tersendiri. Kemudian juga ketika dia bertawakal kepada Allah, berarti dia husnuzan kepada Allah. Bahwasanya Allah mendengarnya, Allah melihatnya, Allah mengetahui gerak-gerik hatinya. Wa huwa alimun bidzati sudur. Allah mengetahui apa yang bergulir di hatinya. Allah

secara detail. Oleh karenanya, tawakal adalah ibadah yang sangat agung dan dia adalah ciri dari orang-orang yang sempurna imannya. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang beriman yang sungguhnya, al-mu'minun al-kummal, yaitu orang-orang yang sempurna imannya. Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut Allah maka hati mereka takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang-orang yang tawakalnya sempurna, maka mereka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang umatnya di hari kiamat kelak, Nabi bersabda, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Maka di antara umatku ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ketika Rasulullah ditanya siapa mereka itu, maka Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri mereka, dan ciri-ciri mereka semuanya terkait dengan tawakal. Kata Nabi SAW, humul ladhina la yastarkun, mereka adalah orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Wala yaktawun, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan. Wala yatatayyurun, mereka tidak percaya dengan namanya tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Rasulullah menyebutkan empat sifat. Sifat pertama, kedua dan ketiga, kesimpulannya pada sifat keempat, itu tawakal. Mereka tidak minta diruqyah, padahal minta diruqyah boleh. Boleh seorang minta untuk diruqyah. Salah satu sebab syar'i untuk berobat adalah diruqyah. Tetapi mereka meninggalkannya. Kenapa? Karena kuatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh berobat dengan besi yang dipanaskan, boleh, ya. Tetapi kenapa mereka tidak melakukannya? Karena kuatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya dengan pamali-pamali, tidak percaya dengan angka-angka sial, tidak percaya dengan hari-hari sial, tidak percaya bahwasanya hewan ini menyebabkan ini. Kenapa? Karena mereka tawakal semuanya yang mengatur adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirnya Rasulullah mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya mereka tidak perlu dihisab. Kenapa mereka tidak perlu dihisab? Karena mereka telah menyerahkan urusan kepada Allah. Seandainya mereka yang menghandle, menangani sendiri, mereka perlu dihisab. Tapi ketika mereka menyerahkan urusan kepada Allah secara totalitas, maka Allah tidak perlu menghisab mereka, karena mereka telah berserah diri dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dalil tawakal adalah ibadah yang sangat agung dan ciri orang-orang yang sempurna iman mereka. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum ka afidati thoyr. Masuk ke surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Di antara tafsiran para ulama, yaitu hati mereka bertawakal sebagaimana burung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ma'asyiral muslimin, orang yang paling bertawakal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah imam al-mutawakkilin, dia adalah orang yang paling kuat tawakalnya. Sampai begitu agungnya tawakalnya, sampai dalam Taurat disebutkan nama Nabi dengan nama al-mutawakkil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Atha' bin Yasar berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, akhbirni bi sifatin nabi, ba'd sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi Taurat. Wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, dia adalah orang yang pernah menelaah Taurat. Kabarkanlah kepadaku tentang sebagian sifat Nabi yang tersebut dalam Taurat. Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ajal, wallahi innahu la mausufun fit Taurat bi ba'd sifatihi fil Quran. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, tentu demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dalam Taurat dengan sebagian sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian dia menyebutkan teks dalam Taurat, yaitu Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta 'abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil. Dalam Taurat disebutkan, wahai Nabi, sungguhnya
kami mengutus engkau ya sebagai syahid, sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan ya, dan penjaga bagi umat.

Ain, engkau adalah hambaku dan rasulku. Samaitu kal mutawakkil, dan aku menamakan engkau dengan al mutawakkil, yaitu orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah sifat tawakal adalah sifat yang selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah lepas dari Nabi. Nabi senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi mengajarkan kita untuk berdoa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha al-qayyum, yang maha menegakkan, yang maha tegak dan menegakkan yang lainnya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Fa aslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah segala urusanku. Wa la takilni ila nafsi, dan jangan kau menjadikan aku bertawakal kepada diriku sendiri, tarfata ain, meskipun hanya sekejap mata. Yaitu jadikan diriku senantiasa menyerahkan urusan kepada engkau. Dan ini doa yang sangat agung, ya. Rasulullah buka dengan ya hayu ya qayyum. Jadi ini kaitannya dengan masalah tawakal. Kenapa? Ya hayu yang maha hidup. Karena yang pantas untuk kita bertawakal kepadanya hanyalah yang maha hidup. Adapun yang mati, dia tidak kuat sehingga dia tidak bisa menolak kematian dari dirinya. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak bakalan mati. Adapun yang mati berarti dia lemah. Dari kehidupan menuju kelemahan sampai akhirnya dia mati. Tidak pantas untuk kita bertawakal kepadanya. Kemudian Al-Qayyum, Al-Qayyum adalah yang maha hid, yang maha tegak dan menegakkan yang lainnya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa tegak kecuali yang menegakkannya adalah siapa? Allah. Maka kita tidak bisa beres menjalankan urusan kita kecuali yang membereskannya, yang perbaikannya, yang menegakkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bertawassul dengan dua nama ini pas untuk bertawakal kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan, kasihilah diriku, aku adalah hamba yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Fa aslih li sya'ni kullah, kalau kau tidak sayang kepada aku tidak bisa menjalankan segalanya. Dan yang paling pantas untuk kita bertawakal, yang rahmat, yang sangat sayang kepada kita, dialah yang pantas kita bersandar. Bagaimana kita bersandar kepada misalnya orang yang tidak sayang sama kita, orang yang cuek sama kita? Yang pantas kita bersandar siapa? Yang maha sayang. Makanya Allah berfirman, Qul huwa ar-Rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dia adalah ar-Rahman, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Karena yang pantas untuk ditawakili, kita bertawakal kepadanya adalah ar-Rahman. Bayangkan dalam doa ini Rasulullah menggabungkan sifat al-hayat yang ada pada Allah, al-hayyu, al-qayyum, kemudian apa? Ar-Rahman, yaitu rahmat. Birahmatika astaghis. Fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Perbaikilah segala urusanku dan jangan kau biarkan aku bersandar pada diriku meskipun sekejap mata, karena hamba ini adalah hamba yang sangat sangat lemah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tawakal dalam segala hal. Di antara aplikasi Nabi dalam bertawakal adalah Nabi senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal doa itu adalah bentuk tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluar rumah apa baca doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Allahumma inna a'udzubika an adhil a'udhal aw azil a'uzal aw azlim aw uzlam aw ajhal jahal 'alayya. Doa kepada Allah Subhanahu. Naik kendaraan berdoa. Apa doa naik kendaraan? Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Subhanallah, maha suci Allah yang kalau bukan karena engkau kami tidak bisa menundukkan tunggangan ini. Bagaimana onta yang begitu kuat bisa tunduk kepada yang menungganginya? Kalau Allah tidak tundukkan, dia enggak akan mau tunduk. Onta kalau tendang manusia bisa langsung mati, tendangannya sangat kuat, tapi ketika mau ditunggangi dia tunduk. Siapa menundukkannya? Allah. Ya. Dan dalam banyak ayat Allah menyebutkan sakharnaha, ya, kami tundukkan hewan-hewan buat kalian. Kalau tidak Allah tundukkan, kita tidak bisa tunggangi onta ini. Wa inna ila rabbina la munqalibun, dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian kita berkata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanakallahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sama safar, pulang dari safar, doa. Masuk suatu negeri, berdoa. Rasulullah selalu berdoa. Dan itu ciri khas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat buku doa Nabi, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa.
Sampai Rasulullah mau tidur, Rasulullah benar-benar doa dengan doa tawakal. Di antara doa tidur, apa doa tidur? Bismika Allahumma amutu ahya, itu tawakal. Ya, ya Allah, dengan Engkau lah aku mati dan Engkau lah aku hidup. Aku bisa tidur karena Engkau, aku bisa bangkit lagi karena Engkau. Ya, makanya di antara doa Nabi ketika mau tidur, subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. In absakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ya Allah, dengan Engkau lah aku bisa meletakkan lambungku. Banyak orang tidak bisa tidur. Kaya raya tapi tidak bisa tidur. Duit banyak tapi tidak bisa tidur. Apalagi tidak punya duit. Yang bisa bikin tidur siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. Yang bisa bikin bangun lagi? Allah. In amsakna nafsi, kalau ketika saya tidur kau pegang nyawaku, yaitu aku, kau wafatkan aku. Ya. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Yang Allah wafatkan, Allah tahan nyawanya, yang Allah hidupkan lagi, Allah kembalikan lagi nyawanya. Maka Nabi berdoa, in amsakta nafsi, kalau ketika aku tidur kau tahan nyawaku, maka ampunilah aku. Apa yang kita harapkan? Ampunan Allah. Wa in arsaltaha, kalau kau kembalikan lagi supaya aku bisa beraktivitas lagi, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, maka jagalah ruhku, jagalah diriku sebagaimana engkau telah menjaga hamba-hamba yang saleh. Ini tawakal atau bukan? Tawakal. Kita enggak tahu tidur bisa bangun lagi atau tidak, Allah alam. Demikian juga di antara doa tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi anjurkan adalah doa yang terakhir, karena doa tidur banyak. Di antara zikir dan doa yang paling banyak ketika mau tidur. Dan ini waktu yang kita benar-benar enggak bisa apa-apa, maka kita butuh tawakal lebih daripada kondisi-kondisi yang lain. Di antara doa Nabi sebelum tidur, Nabi berdoa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wajahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raqbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalt, wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Kata Nabi, jadikan ini doa yang paling terakhir sebelum kau tidur. Ya. Maknanya, ya Allah, aku menyerahkan jiwaku kepadamu. Aku mengarahkan wajahku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku menyerahkan segala urusanku kepadamu. Mungkin tidur enggak bangun lagi. Wa alja'tu dhahri ilaik. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Karena takut dan berharap kepadamu. Tidak ada tempat menghindar, kabur kecuali darimu kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan, ya, dan beriman kepada Nabi yang kau utus. Jadi ketika tidur Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang menunjukkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya pantas jika Nabi dalam Taurat disebut dengan al-mutawakkil. Kata Allah, wasammaitukal mutawakkil. Aku menamakan engkau dengan al-mutawakkil, yaitu orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal ini harus selalu menempel pada kita. Dan itulah ikrar kita setiap kita kali salat, kita baca Al-Fatihah dan kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Itu kalimat tawakal, isti'anah. Yaitu kita mengakui segala keberhasilan kita, segala kemampuan kita hanya dengan pertolongan siapa? Allah. Maka ketika kita baca wa iyyaka nasta'in, maka kita mengikrarkan kepada Allah, ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku bertawakal. Hanya kepada Engkau lah aku bertawakal. Karenanya ayat tentang tawakal dalam Al-Qur'an sangat banyak. Hampir ada 40 ayat dengan lafal tawakal. 30 sekian, hampir 40. Belum dengan lafal-lafal yang lain seperti ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah Allah bagimu, tawakal. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ini juga tawakal. Ya, ini juga menunjukkan Allah sebaik-baik tempat untuk bertawakal. Ni'mal wakil, yaitu Allah tempat sebaik-baik untuk bertawakal. Seperti juga wa ma zadahum ila imana wa taslima. Taslima, menyerahkan diri, itu juga bentuk apa? Tawakal. Jadi ayat dalam Al-Qur'an tentang tawakal sangat banyak, berupa pujian, berupa anjuran. Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah mencintai orang yang bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal, Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, jika kau sudah bertekad maka bertawakallah, sungguhnya orang Allah mencintai orang yang bertawakal. Baik, jika kita telah tahu tentang pentingnya tawakal, apa itu tawakal?
Tawakal ada dua rukunnya. Pertama adalah menyandarkan hati kepada Allah. Yang kedua, mengambil al-akhdhu bil asbab, berusaha, kalau bahasa kita ikhtiar. Siapa yang menggabungkan keduanya, maka dia telah bertawakal dengan tawakal yang benar. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu, duniawi atau ukhrawi, semangat, berarti berikhtiar. Tetapi jangan lupa, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Maka menggabungkan antara menyerahkan hati dengan berusaha. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, dia berkata tentang untanya, utlikuha wa atawakkal am akiluha wa atawakkal. Saya lepaskan unta ini, kemudian saya tinggalkan saya dengan tawakal, biar Allah yang jaga tapi saya lepas, atau kalau saya ikat dulu baru saya bertawakal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikilha wa tawakkal. Ikat baru bertawakal. Tawakal yang benar harus disertai dengan usaha. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamul mutawakkilin, orang yang paling bertawakal, tetapi dia juga orang yang paling berikhtiar. Kalau kita lihat bagaimana dalam peperangan-peperangan Nabi, Nabi selalu berikhtiar. Nabi selalu bermusyawarah selama tidak ada wahyu yang turun. Kalau tidak ada wahyu, Nabi bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr, kata Allah, bermusyawarahlah dengan mereka. Fa idza azamta, kalau kau sudah bermusyawarah, kemudian ada tekad, fatawakkal, bertawakal kepada Allah. Maka dalam perang Badar Nabi bermusyawarah, sampai ada yang kasih masukan, Rasulullah sebaiknya kita ke depan sedikit, ya, misalnya. Dalam perang Uhud Rasulullah SAW bermusyawarah golongan junior, golongan senior, gimana? Apakah kita bertahan di Madinah atau kita menyambut musuh di Uhud? Akhirnya golongan junior berkata, kita sambut di Uhud. Akhirnya Rasulullah ikut dengan pendapat para junior. Ketika perang Khandaq Rasulullah bermusyawarah sampai datang sama Al-Farisi, ya Rasulullah, kunna bi Faris idza husirna khandaqna, kami di Persia dulu kalau kami dikepung kami bikin khandaq, bikin parit. Rasulullah ikuti apa pendapat Salman Al-Farisi, karena Rasulullah realistis, karena musuh ketika sangat banyak, 10.000 lebih, 10.000 dari luar, 700 dari dalam, sementara kaum muslimin mungkin cuma 2.000-an, kalau melawan secara realita sulit. Maka Rasulullah mengambil strategi yang realistis, yaitu dengan bertahan. Bagaimana caranya? Bikin khandaq. Maksud saya Rasulullah berusaha. Di antara usaha adalah musyawarah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil sebab contoh. Seperti ketika Rasulullah berhijrah. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah sampai bersembunyi di goa Jabal Saur selama 3 hari 3 malam. Untuk mengelabui kaum musyrikin. Bahkan padahal Rasulullah ingin ke utara. Ke utara itu di Madinah, Mekah di selatan. Sementara Rasulullah menjauh dari utara, malah ke selatan. Ke Jabal Saur yang kurang jaraknya mungkin 7 kiloan. Bersembunyi selama 3 hari. Supaya apa? Supaya ketika mereka kehilangan Nabi di Mekah, mereka akan cari ke utara tentunya. Setelah 3 hari mereka tidak dapat, mereka bilang Muhammad sudah lolos. Padahal belum. Setelah 3 hari baru Nabi jalan. Ini semua usaha Nabi. Sampai Nabi SAW juga sewa penunjuk jalan, Abdullah ibn Raikid. Bahkan Abdullah ibn Raikid orang kafir, tapi dia amanah, Rasulullah sewa dia agar bisa menunjukkan jalan-jalan pintas menuju kota Madinah, bukan jalan umum yang ditempuh oleh orang-orang banyak. Bahkan Rasulullah Amir bin Fuhairah menggembalakan kambing-kambingnya untuk menutup jejak kaki Nabi dan Abu Bakar, karena orang Arab dahulu pandai membaca jejak kaki. Ini semua usaha. Rasulullah tidak masuk goa, tembus Madinah. Kalau di sini mungkin bisa, mungkin, tapi kalau di sana enggak bisa. Di sini masya Allah masuk goa tembus Mekah. Allahu Akbar. Ya kalau itu kita akui Nabi kita kalah, ya itu kalah. Tapi Nabi SAW dulu berusaha. Masuk goa, keluar lagi, ya. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW berusaha. Sampai Rasulullah yalbas dirain, pakai dua baju lapis perang. Biasanya Rasulullah pakai satu ketika perang Uhud. Karena musuh banyak, mereka 3.000, Rasulullah cuma 700. Di antara usaha Nabi, Nabi pakai baju perang satu, lapis dua. Kemudian Rasulullah SAW pakai mikfar, kemudian pakai khuda, pakai helm, lengkap. Baru maju dalam peperangan. Itu pun Nabi masih terluka. Ya. Itu masih Nabi pun masih terluka. Makanya ketika Nabi SAW dalam kondisi ada isu Rasulullah SAW sudah mati dan menjadikan daun para sahabat, maka Rasulullah ingin naik di tempat yang tinggi untuk menjelaskan saya masih hidup agar menyemangati sahabat lagi. Ketika Rasulullah ingin naik tempat tinggi, dia tidak mampu karena keberatan apa? Keberatan baju perang. Maka Rasulullah injak Talha bin Ubaidillah, baru Rasulullah kasih tahu beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya Rasulullah adalah orang yang paling bertawakal, tapi dia adalah orang yang paling berusaha. Tawakal yang benar demikian.
Oleh karenanya ketika ada sekelompok orang dari Yaman ingin berhaji tanpa bekal, kemudian mereka mengaku, kamu tidak pakai bekal, kata mereka, kami tawakal yang murni, nahnu mutawakkilun, kami bertawakal, tanpa bekal bisa haji. Maka turun ayat menegur, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah ketika mau haji. Makanya Allah mengatakan, lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wajib bagi haji bagi yang mampu, yaitu mampu punya bekal untuk hajian, punya bekal untuk ditinggalkan bagi anak istri, baru haji. Kalau enggak, jangan nekat. Jangan bilang saya haji tanpa bekal. Benar bisa haji tapi muka melas, butuh kasihan orang, dikasihani orang. Ini enggak benar seperti ini, merepotkan orang. Kita kalau bisa enggak minta tolong sama orang, jangan minta tolong. Sehingga tawakal kita semakin tinggi, tauhid kita semakin tinggi. Semakin sering minta sama orang, tauhid kita turun. Tapi kalau kita tanpa modal, enggak boleh. Kalau enggak mampu haji, enggak usah haji. Kalau enggak mampu, enggak usah haji. Maka Allah tegur, wa tazawwadu, berbekalah. Muhaji harus berbekal, jangan nekat tanpa bekal. Maka mereka bukan mutawakkilun, bukan orang yang bertawakal, tapi tawakul, yaitu orang yang ngaco, yang tidak benar dalam tawakal mereka. Karena kalau tidak, kita akan merepotkan orang. Saya sering cerita, saya pernah ketemu pasangan haji suami istri. Saya datang ke kos-kosan mereka di hotel, kemudian ngobrol, ada jemaah haji yang lain mereka. Kemudian dia tahu bapak tua ini rahimahullah sudah meninggal. Dia bilang, saya selalu pas DPD, saya selalu pas. Ada temannya nyeletuk, kalau pas kenapa kemarin tasnya hilang? Dia bilang, tapi kan kembali lagi, saya tidak perlu cari kembali lagi. Iya, tapi yang cari kita pak, kita yang capek. Jadi ceritanya dia turun bandara, tasnya hilang. Dia nunggu aja, dia tawakal. Benar tasnya datang, dan dia semakin pede, lihat Allah datangkan tas saya. Tapi yang nyari siapa? Temannya semuanya. Ini kan gak benar seperti ini. Gak benar. Terus ditegur lagi sama temannya, nyinyir. Kemarin kalau pas kenapa salah bis? Dia jawab lagi, itu bis Allah siapkan buat saya. Jadi ceritanya gimana? Ketika mereka di Madinah, kemudian ada pengumuman kita akan city tour, maka pihak KBIH, ya, kelompok haji mengatakan, nanti tolong dari habis sholat subuh langsung balik, karena kita mau siap-siap city tour. Maka berangkatlah mereka ke Masjid Nabawi, dia dengan istrinya. Kemudian istrinya bilang, ayo kita balik, ya. Kata dia, kamu pulang dulu lah. Bapak ayah mau, saya mau zikir. Akhirnya istrinya pulang, akhirnya rombongannya pergi naik bis. Dia mungkin mau sholat isyrak atau apa, akhirnya dia pulang sholat duha, dia pulang ke siangan. Ketika dia pulang, bisnya enggak ada, dia naik bis orang. Akhirnya, pak, ini bis orang pak, jangan pak, bukan bis bapak. Akhirnya dia turun, akhirnya orang kasihan. Dulu naik aja pak. Itu dia bilang, Allah siapkan bis buat saya. Padahal istrinya dia tinggal. Harusnya kan ini teman istrinya. Ini contoh, salah dalam bertawakal. Bismillah. Jadi tawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah dan juga harus berusaha. Makanya dibuat ilustrasi tentang ada orang yang mau dikasih jatah makan, maka pembagian sembako, maka ada yang berteriak di tengah kampung, pembagian sembako semuanya kumpul pada hari ini, orang kumpul semua, ngantri, disebut nama satu, si Fulan. Ya, kasih si Fulan, sampai akhirnya tinggal satu jatah orang ini. Orang ini dia bilang, saya tidak mau datang, saya ingin buktikan, saya bertawakal, nanti itu sembako datang sendiri. Akhirnya ketika orang ngantri, dia enggak ngantri. Dia tapi dia dengar di dalam rumah, benar, karena pembagian dekat rumah dia. Si Fulan, kalau saya jawab, saya tidak bertawakal, diam ajalah. Akhirnya orang yang bilang, udah kita kasih orang, aduh. Ada yang bilang, enggak, dia insya Allah di rumah. Benar kan? Ada yang bela, benar. Akhirnya, coba kita ke rumahnya. Datang ke rumahnya, assalamualaikum. Kalau saya jawab waalaikumsalam, berarti saya tidak bertawakal, saya tidak mau jawab. Assalamualaikum, 3 kali enggak ada. Enggak ada orangnya, udah kita kasih orang. Aduh, gawat nih, enggak ada yang bela lagi. Kalau ada yang bilang, titip aja dulu sama saya, kan oke lah, enggak ada yang bela. Akhirnya, terpaksa dia, itu usaha namanya. Oh, ada orang, maksud saya, namanya orang harus berikhtiar. Oleh karenanya mensikapi tawakal ada 3 golongan. Ada berapa golongan? Golongan pertama adalah orang yang bertauhid, menggabungkan antara tauhid dengan syariat yang tadi, menyandarkan hati kepada Allah dan berusaha. Dan itulah yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya.
Ya, sampai ada kalau enggak salah Umar bin Khattab atau sahabat menegur orang yang hanya duduk di masjid dengan berkata inna sama'a la tumtiru dhahaban. Langit tidak menurunkan hujan emas, berusaha, keluar berusaha. Allah menyuruh berusaha, kata Allah, huwallazi ja'alakumul ardu dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dialah Allah yang telah menyundukkan bumi bagi kalian, maka janganlah berjalanlah fi manakibiha. Manakib itu a'alil ard, tempat-tempat yang tinggi. Artinya kalau di dataran, daratan kau tidak dapat rizqi, naik ke gunung kalau perlu. Naik kalau perlu ke gunung. Famshu fi manakibiha, pergilah sampai ke tempat-tempat yang atas. Wa kulu min rizqi, dan makanlah rizqi. Siapa yang suruh? Allah. Kata Allah dalam surat Al-Muzammil, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan ada sekelompok orang yang mereka berjalan di atas muka bumi mencari rizqi Allah. Sampai Al-Qurtubi mengatakan siapa yang berjalan mencari rizqi sama dengan orang mujahid fi sabilillah. Karena Allah menggandengkan dengan jihad. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dalam surat Muzammil mengatakan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada sekelompok orang berjalan di atas muka bumi sampai bersafar berjalan jauh mencari rizki, dan ada sekelompok orang berjalan karena berjihad. Kata Al-Qurtubi, siapa yang mencari rizki yang halal seperti jihad fi sabilillah, karena Allah menggandengkan keduanya. Allah mengatakan fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai sholat Jumat, bertebarlah. Bukan dombrok di rumah saja. Main game, kemudian rezeki datang. Enggak. Berusaha. Ya. Wabtaghu min fadlillah. Carilah rezeki Allah. Cari rezeki Allah. Oleh karenanya para anbiya, mereka juga berusaha. Mereka ke pasar. Mereka, makanya orang musyrikin mengejek. Mali hadar rasul. Ya'kulu ta'amu yumshi fil aswaq. Rasul macam apa ini? Kok makan makanan jalan di pasar? Bukan cuma Nabi Muhammad, seluruh rasul demikian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama yamshuna fil aswaq. Tidaklah kami mengutus orang rasul, rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali mereka makan makanan dan mereka berjalan di pasar. Karena Daud ya'kulu min amali yadih. Daud alaihi salam makan dari hasil kerjanya sendiri. Dia seorang raja, tapi dia makan dari hasil kerjanya sendiri. Maksud saya, inilah tawakal yang benar, menggabungkan antara menyandarkan hati kepada Allah dan menjalankan syariat. Syariat menyuruh kita untuk mengambil sebab. Pengin punya anak, ya nikahlah. Dia bilang, kalau Allah berkehendak saya punya anak tanpa nikah, wah, muncul Nabi Adam versi 2 kalau begitu. Muncul manusia tanpa ayah, tanpa ibu, Nabi Adam. Jadi maksud saya, yang benar adalah menyandarkan hati sambil berusaha. Itu tawakal yang benar. Itu tawakal yang tauhid dan menjalankan syariat. Adapun dua kelompok yang lain, dua kelompok yang salah. Kelompok yang kedua hanya bersandar kepada Allah, tidak berusaha. Ya. Tadi seperti orang-orang Yaman yang ingin haji tapi tidak pakai bekal. Ini enggak benar. Seorang harus berusaha. Lain halnya kalau kita dalam kondisi terdesak, tidak ada usaha yang bisa kita lakukan lagi, baru kita hanya mengandalkan rukun yang pertama, bersandar saja. Selama masih memungkinkan rukun kedua, jalan dua-duanya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dilemparkan sudah dia enggak ada usaha lagi. Dia enggak bisa terbang, dilemparkan ke lautan api, maka apa yang dia katakan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tinggal doa yang bisa dia lakukan. Karena dia enggak bisa melakukan yang kedua. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, tawakal, dan dia sebaik-baik tempat bertawakal. Maka qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka kami berkata, wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan. Contoh Maryam. Maryam dia wanita, dia bekerja. Dia bukan yang mencari nafkah di luar. Yang cari nafkah buat dia Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Maka tetapi ketika Zakaria setiap masuk, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Zakaria masuk dapat makanan. Maryam tidak keluar. Maryam memang wanita, dia beribadah. Ya. Allah kasih karomah, datangkan makanan tanpa ada usaha. Tapi ini hal yang berbeda. Jangan orang bilang, saya insya Allah dapat rezeki seperti Maryam. Ya, kamu laki-laki. Kamu gimana kalau domprok di rumah, oh tenang saya dapat rezeki. Ya, istri yang kerja, kan ngaco seperti itu. Ngaco. Ada kawan, ini kisah nyata. Di Madinah, dia keluar di suami istri, terus suaminya pergi, katanya mau berdakwah. HP-nya dimatikan. Istrinya ditinggalin. Kemudian entah berapa hari, 3 hari, 10 hari, atau 40 hari, saya enggak tahu pergi. Akhirnya ketika istrinya sakit, yang ngurusin tetangga-tetangganya.
Ini kan tawakal yang salah. Udah pergi ya HP jangan dimatikan, HP nyalain. Kalau ada apa-apa, istri punya masalah apa atau darurat kan bisa telepon. Kata dia, untuk kesempurnaan tawakal HP matiin, saya jalan berdakwah. Lah ini ngaco seperti ini. Akhirnya ketika istrinya sakit, siapa yang ngurusin? Tetangga-tetangganya, teman-teman yang ngurusin. Ini kan enggak benar. Jangan bilang, tenang nanti Allah sudah urus. Enggak begitu kan. Ngerepotin orang. Apakah Nabi ngajarin merepotin orang? Nabi bahkan mengambil baiat kepada para sahabat, "Ala yasaluna nasa syai'an." Jangan minta sekali-kali kepada seorang pun. Nabi pernah ngambil baiat agar tauhid mereka sempurna. Jangan bilang saya bertawakal baru ngerepotin orang. Baru membuat wajah melas sehingga orang kasihan sama kita. Itu tawakal enggak benar. Mana tauhidmu? Kalau kau bisa berusaha, berusaha sendiri. Ini enggak benar seperti itu. Oleh karenanya, siapa yang hanya menyandarkan hati kepada Allah, tidak melakukan sebab, dia telah mencampakkan syariat. Karena syariat isinya berusaha adalah ikhtiar. Syariat semuanya, ada apa-apa, berikhtiar, berikhtiar, berikhtiar, tapi hati bersandar kepada Allah. Syariat suruh cari rezeki, syariat suruh nikah. Iya enggak? Ya ma'asyara syabab, manistatu aminkul ba'af, fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah, menikah. Rasulullah yang suruh. Apapun, perang berusaha, cari rizki berusaha, berkeluarga berusaha, enggak ada diam-diam aja. Maka barang sih, dan lihat buku-buku fikih semua tentang ikhtiar. Semua isinya tentang ikhtiar. Maka barang siapa yang mengatakan cukup bersandar kepada Allah tanpa harus mengambil sebab, tanpa berusaha, maka dia telah mencampakkan apa? Syariat. Ini tidak benar. Ini telah menghilangkan akal sehat. Orang yang menikah saja belum tentu punya anak, iya enggak? Apalagi yang tidak menikah, gimana mau punya anak? Anak kandung ya, kalau anak angkat ya gampang. Ini kelompok yang salah. Kemudian juga kelompok yang ketiga yang juga salah. Sebaliknya, dia lupa bersandar kepada Allah dan dia bersandar kepada sebab. Dan ini banyak menimpa atau sebagian kaum muslimin. Di antara contohnya ketika dia berobat, dia mengatakan, ah kalau dokter ini yang menyembuhkan saya, kalau bukan dokter ini mungkin saya tidak sembuh. Sehingga ketika dia berobat, ada dokter terkenal, hebat dalam masalah medis, maka ketika itu hatinya bersandar kepada dokter. Dan ini salah. Seperti orang ketika bekerja, dia bilang, kalau bukan bos, saya tidak dapat gaji. Seakan-akan rezekinya di tangan bos. Atau ketika dia jualan, dia melas-melas, seakan-akan rezekinya di tangan customer. Seakan-akan rezeki di tangan pembeli. Dia lupa bahwasanya rezeki di tangan Allah yang menyebabkan customer mau langganan sama kita, yang menyebabkan para pembeli mau beli barang kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita alami sehingga kita pede kepada diri kita sendiri. Lupa bahwasanya yang memberikan segala nikmat adalah Allah. Betapa banyak orang merasa kalau dia sudah olahraga dia pasti sehat. Tahu-tahu dia sakit, tahu-tahu dia mati. Benar atau tidak? Dia sangka dengan sebab dia ini, benar ini sebab. Tapi dia harus tahu ini sebab yang buat dia sehat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dikatakan pepatah Arab, yu'ta min haitsu ya'man. Betapa banyak orang terkena di sisi dia merasa aman. Dia merasa aman di situ, justru dia terjatuh di situ. Dia merasa aman di situ. Kenapa? Karena dia lupa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyandarkan kepada sebab, lupa kepada al-musabbib yang menentukan akibat, dia terjumus dalam syirik kecil. Syirik kecil. Dan ini harus kita waspada. Maka setiap kita melakukan sesuatu, kita berusaha tapi kita yakin semuanya karena siapa? Allah. Ya, karena semuanya karena Allah. Di antara bukti bahwasanya seorang sering terjerumus dalam kesalahan ini, lupa kepada penentu akibat, lupa kepada al-musabbib, lupa kepada Allah dan hanya bersandar kepada sebab, di antaranya orang itu ujub. Ujub. Ketika dia berhasil, enggak, saya itu lupa. Seandainya dia tahu bahwasanya keberhasilan murni dari Allah, dia tidak akan ujub. Dia tidak akan ujub. Dia tahu saya ini tidak bisa apa-apa. Tapi kenapa dia ujub? Karena dia merasa dianya yang bikin berhasil. Sehingga dia bersandar kepada dirinya. Dari ujub kemudian naik lagi menjadi sombong. Oleh karenanya, model ketiga ini banyak menimpa atau sebagian kaum muslimin terjatuh di dalamnya. Yaitu bersandar kepada sebab, lupa kepada sang pencipta sebab dan pencipta akibat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Muwahhid yang benar, ahli tauhid yang benar adalah menggabungkan keduanya. Hatinya bersandar kepada Allah dan dia berikhtiar. Dia bertawakal kepada Allah dalam menjalankan sebab. Dia bertawakal kepada Allah dalam menjalankan apa? Sebab. Taib. Inilah tawakal yang benar. Nah,
Sekarang kita bahas dalam ranah apa kita bertawakal. Kapan kita bertawakal? Jawabannya, kita bertawakal dalam segala hal. Kapan kita tidak bertawakal, maka Allah akan meninggalkan kita. Itulah khuzlan. Itulah ditinggal oleh Allah. Dan siapa yang ditinggal oleh Allah, dia akan celaka. Maka kita bertawakal dalam segala hal. Cari rezeki bertawakal. Beribadah bertawakal. Ngurus anak bertawakal. Ngurus istri bertawakal. Apa saja bertawakal. Olahraga bertawakal. Semua bertawakal. Dalam segala hal. Allah berfirman, maka kita sekarang kita bagi, tapi ada titik-titik penting di mana kita hendaknya dianjurkan bertawakal. Allah berfirman, fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah. Di sini isyarat, di antara poin yang sangat penting untuk kita bertawakal adalah ketika beribadah. Ketika beribadah, bertawakal kepada Allah agar ibadah kita diterima, agar ibadah kita ikhlas tidak riya, agar ibadah kita ikhlas tidak ujub, agar kita bisa istiqamah, agar bisa continue. Kalau tidak, ibadah kita enggak beres. Makanya Rasulullah sering berdoa, bahkan Rasulullah menganjurkan Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah SAW, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah, wahai Mu'adz, saya cinta engkau karena Allah. Makanya saya mau kasih wasiat, jangan kau tinggalkan. Fala tada'anna dubura kulli salat antaqul, jangan sekali-sekali kau tinggalkan di penghujung salatmu untuk berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini semua ibadah. Ya Allah tolong aku. Kalau kau tidak tolong aku, enggak bisa. Tolong aku untuk apa? Untuk bisa berzikir. Tolong aku untuk apa? Untuk bisa bersyukur. Tolong aku untuk apa? Bisa ibadah yang baik. Ini namanya tawakal dalam beribadah. Tawakal dalam beribadah. Gimana kita bisa ingat Allah kalau Allah enggak tolong kita? Nabi berdoa, Allah maj'alni laka syakkara laka dzakkara. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang senantiasa bersyukur. Jadikanlah aku hamba-Mu yang senantiasa berzikir. Kalau Allah tidak jadikan kita suka berzikir, kita lupa sama Allah. Lupa sama Allah. Sehingga habis waktu lihat medsos, lihat habis waktu bilang yang lain-lain enggak. Oleh karenanya kita tawakal dalam urusan ibadah dan tawakal dalam urusan duniawi. Tawakal dalam segala hal. Di antara ibadah yang dituntut untuk kita bertawakal dan sering kita lupa seperti salat. Salat. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu was-sami'ul 'alim. Kata Allah, bertawakallah kepada Allah yang Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Kita hanya bertawakal kepada Maha Perkasa, yang Maha Kuat. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yang sayang sama kamu. Sebaik-baik tempat bertawakal yang sayang kepada kita. Kenapa kita bersandar kepada bapak kita? Bapak kita sayang sama kita. Kenapa kita bersandar kepada ibu kita? Ibu kita. Kenapa bersandar sama kawan dekat? Karena kita yakin kawan dekat sayang sama kita. Yang lebih sayang dari mereka semua, Rabbul Alamin. Maka watawakkal 'alal 'azizir rahim. Alladhi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat engkau bergerak bersama orang-orang yang sujud. Innahu was-sami'ul 'alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ketika salat bertawakal agar kita bisa khusyuk. Ketika kita salat benar-benar Allahu Akbar. Kemudian kata kita baca istiftah, kemudian kita bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Tawakal kepada Allah. Mau salat malam, tawakal sama Allah. Berdoa, ya Allah mudahkan aku untuk salat malam. Bisa bangun sambil berusaha pasang alarm, satu di atas lemari, satu di telinga istri. Insyaallah bangun sambil berdoa. Insyaallah bangun. Tapi kalau kita tidak bertawakal, susah bangun malam. Bayangkan sebelum tidur kita murojaah YouTube. Nonton YouTube. Nonton masalah ijazah enggak habis-habis. Terus ketiduran, bangun lanjut lagi. Gimana mau salat malam? Bang, sementara kita tidak bertawakal kepada Allah ketika mau tidur. Kalau kita tawakal sama Allah, Allah bisa bangunkan kita untuk salat malam dan bisa menjadikan kita continue untuk salat malam. Tapi jangan pernah pede dengan diri kita. Yang bisa buat kita bangun malam hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada disebut dalam buku tarikh, ada seorang budak, dia bangun malam kemudian dia tidur, dia salat, dalam salatnya dia berdoa, dalam sujudnya dia mengatakan, Allahumma bihubbika iyaya, ya Allah aku memohon dengan bertawassul karena cintamu kepadaku. Majikannya bangun, ini apa enggak salah doa? Bilang, harusnya demi karena cintaku kepadamu. Ditegur, kamu enggak salah doa? Enggak, kata dia.
Allah cinta sama saya. Buktinya saya dibangunkan malam, kau tidak. Maksud saya, kita bersandar kepada Allah. Kalau enggak bisa. Agar bisa beribadah. Antum kalau enggak bertawakal kepada Allah, susah untuk bersedekah. Pelit. Tapi kalau bersedekah, bismillah. Bismillah. Ini ada uang 100 ribu. Bismillah. Aduh. Bismillah. InsyaAllah. Tawakal. InsyaAllah diganti. Bismillah. Alas. Antum mengirim uang sama ibu bulan Ramadan, sudah betul angkanya 5, tinggal nolnya berapa? Khilaf. Nolnya 5 berarti 500 ribu, nolnya 6 berarti berapa? 5 juta. Bismillah, tambah satu lagi. Bismillah. Bismillah. Kalau enggak tawakal enggak bisa. 50 juta jadi 500 ribu. Pelit lagi 50 ribu. Ya harus bertawakal. Kalau enggak bertawakal enggak bisa. Ibadah kita enggak bisa. Umrah, haji, tawakal. Kalau kita enggak tawakal, enggak tahu umrah kita terima atau tidak. Kalau kita enggak tawakal, haji kita riya atau tidak, enggak tahu deh. Susah atau tidak, enggak tahu. Tawakal sama Allah. Berdoa kepada Allah selalu, ya Allah, dengan Engkau aku bisa berhaji. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang kita dianjurkan bertawakallah ketika berdakwah, terutama ketika ada gangguan. Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang bagaimana tawakal orang-orang soleh ketika sedang berdakwah. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Watlu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'alallahi tawakkaltu. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah Nabi Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami, kalau kalian merasa berat aku berada di tengah kalian, kalian merasa berat aku mengingatkan kalian, apa yang harus aku lakukan? Alallahi tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Ya sudah, saya kan harus berdakwah, saya bertawakal kepada Allah. Kenapa kaum Nabi Nuh, kalau Nabi Nuh ceramah, masukkan jari ke telinga, tutup wajah mereka, tidak mau dengar. Ya sudah. Tapi Nabi Nuh bertawakal. Allah berfirman, berkata para rasul, ya, wa ma lana alla natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma adaitumun. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah beri petunjuk kepada kami? Kami sungguh akan bersabar atas gangguan kalian. Tawakal sama Allah. Bukan tawakal kepada netizen. Dakwah tawakal kepada siapa? Allah. Hanya Allah yang bisa memberi hidayah. Hanya Allah yang bisa buat kita kuat. Yang Allah buat kita istiqomah. Betapa banyak gangguan yang bisa membuat kita melenceng dari rel dakwah. Ketika Nabi Hud ditakut-takutin oleh kaumnya, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu qala inni ushidullah wa ashadu anni bari'um mimma tushrikuna min duni faqiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Ketika kaum Nabi Nuh berkata, Nuh, kelihatannya kau sakit, kelihatannya kau kualat karena telah mencela Tuhan-Tuhan kami, kata Nabi Nuh, saksikanlah ya Allah, aku berlepas diri kesyirikan kalian kecuali hanya kepada Allah, dan aku bertawakal kepada Allah, ya, Rabku dan Rab kalian. Maka silakan kalian kalau ingin bikin makar kepadaku, kumpullah bikin makar kepadaku dan jangan tunda-tunda. Inni tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Di dalam dakwah butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam ibadah kita bertawakal. Dan juga di antara bentuk ibadah yang kita butuh tawakal kepada Allah adalah bertawakal dalam rangka meninggalkan maksiat. Ini butuh tawakal yang tinggi. Kalau tidak tawakal susah. Kalau Allah tidak tegarkan kita, kita enggak bisa selamat dari maksiat. Sampai Nabi Allah berfirman, "Walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, tentu kau akan condong kepada mereka dengan kecondongan sedikit demi sedikit. Itu kaum musyrikin kasih syubhat sama Nabi dan Nabi tertarik dengan ide-ide mereka. Seperti di antara ide mereka, wahai Muhammad, tinggalkan orang miskin, kita orang kaya aja dulu. Nabi sempat tertarik. Ya. Makanya Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal ashirin wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang miskin. Jangan dengar syubhatnya orang-orang musyrikin. Sampai nak Allah mengatakan, laula an tsabbatnaka, kalau bukan kami kokohkan engkau, laqad kita tarkanu ilaihim, hampir kau condong kepada mereka, kena syubhatnya orang musyrikin.
Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah, tidak seorang pun dari kalian soleh. Oleh karenanya, ketika kita sedang di hadapan godaan, segera bertawakal. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imra'atul Aziz yang sangat cantik jelita, menghiasi dirinya juga dengan kecantikan, cantik di atas kecantikan. Wa ghallaqatil abwab, pintu semua sudah ditutup, tidak ada orang lain. Wa qalat haytalak, kemarilah wahai Yusuf. Luar biasa. Digoda wanita cantik jelita, kemudian pintu semua sudah tertutup. Wa laqad hammat bih, itu perempuan sudah kebelet. Wa hamma biha, Yusuf juga sudah tergerak. Ketika Nabi Yusuf digoda alaihissalam, apa yang dia berkata? Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Itu yang pertama dia ucapkan. Kalau dia tidak bersandar kepada Allah, dia akan terbawa. Siapa yang kuat digoda oleh wanita cantik jelita? Yang enggak cantik aja tergoda, apalagi yang cantik jelita. Bagaimana Allah juga kisahkan tentang Maryam. Ketika Allah kirim, fa arsalna ilaiha ruhana, Allah kirim malaikat Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, maka malaikat Jibril menjelma menjadi seorang yang sempurna, orang yang tampan. Maryam kira lelaki mau menggoda. Maka ketika masuk, apa yang lakukan Maryam? Qalat a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu, dan engkau bertakwalah kepada Allah. Pertama yang dia lakukan adalah berlindung kepada Allah. Kalau enggak, kita enggak bisa. Enggak bisa. Jadi pertahanan pertama ketika digoda, tulus minta tolong sama Allah. Kalau enggak bisa. Kalau minta tolong ragu-ragu, jatuh. Bagaimana di antara 7 orang yang dinaungi oleh Allah, seorang lelaki, da'atum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Subhanallah. Seorang lelaki yang dinaungi Allah pada hari kiamat tatkala matahari jarak 1 mil, dia digoda oleh seorang wanita cantik dan kaya raya. Itu cita-cita kita, pengin punya istri apa? Cantik dan kaya raya. Kaya raya enggak cantik, okay lah. Cantik enggak kaya, okay lah. Apalagi tergabung keduanya, cantik dan kaya raya. Apalagi dia yang menggoda, Allahu Akbar. Tapi antum enggak bakalan mengalami ini. Siapa cantik kaya menggoda antum? Tidak berselera sama antum. Saya bercanda. Mau saya ini orang hebat digoda orang cantik kaya raya. Tapi bagaimana dia selamat? Dia berkata, ini akhafullah. Bersandar kepada Allah. Kalau enggak bisa. Oh, ukhtiyah. Oh, yang kemarin ya. Ah, selesai. Selesai. Tapi kalau langsung bersabar, ini akhafullah. Makanya saya tidak bisa bayangkan bagaimananya hebat ketika seorang diingat oleh Allah, kemudian dia bisa berhasil lolos dari godaan yang luar biasa. Tentang seorang yang dalam gua, kemudian dia selamat. Ketika dia mengatakan, saya punya sepupu perempuan yang paling saya cintai, tidak ada lelaki mencintai wanita seperti saya mencintainya. Saya mengajak dia, merayu dia, tidak pernah mau. Sampai dia datang, punya hutang, butuh uang. Saya pun kasih uang 100 dinar. Dalam sebagian riwayat 120 dinar. Itu sekitar setengah kilogram emas. Dengan syarat dia menyerahkan kegadisannya. Ketika saya sudah duduk di depan dia, sebagaimana layaknya seorang suami di hadapan istrinya. Tiba-tiba dia berkata, ya Abdullah ittaqillah. Wahai si fulan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pun tinggalkan dia. Ini agak mustahil. Karena kalau laki-laki sudah bergejolak syahwatnya, otaknya sudah hilang. Tapi ini luar biasa. Oleh karena maksud saya, kalau kita tidak bersandar kepada Allah, kita enggak bakalan lolos dari maksiat. Kita lemah. Kapan kita terjerumus dalam maksiat? Ketika itu tawakal kita kurang kepada Allah. Kita lagi pingin senang-senang sehingga kita tidak mau tawakal. Kalau bertawakal pasti Allah selamatkan. Allah mengatakan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idzahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika datang gangguan syaitan bisik-bisik, tadhakkaru, dia ingat Allah, maka selamat. Fa idzahum mubsirun, maka dia pun melihat. Kalau tidak ingat Allah, enggak bisa. Katalah, fa idza qara'tal qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim tawakkalun. Sungguhnya setan tidak punya kemampuan untuk menguasai orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Maka di antara yang kita butuhkan di zaman ini, ketika muncul godaan,
godaan yang haram, apa godaan wanita, fitnah dunia, fitnah harta, ada hal-hal yang haram, tawakal kepada Allah. Tawakal. Ada orang nawarkan proyek haram, enggak. Allahu Razzaq, Dia Maha memberi rezeki, bukan dari kau, saya tolak. Ada kawan kemarin pengacara datang ke rumah main. Dia cerita, kita lagi kumpul. Kemudian cerita, Ustaz, kemarin saya ada tawaran proyek membela kejahatan. Dapat uang muka 4 miliar. Subhanallah. Goyang. 4 miliar ini bukan sedikit. 4 miliar nolnya berapa? Nolnya banyak. Ketika saya lihat, saya ingat ceramah antum, Ustaz. Antum bilang, kalau haram tinggalkan, insyaallah ada gantinya yang halal, itu urusan Allah. Maka karena saya ingat ceramah antum, saya tawakal, saya tinggalkan itu 4 miliar. Teman-teman yang bilang, ada gantinya? Belum. Saya bilang, diganti di akhirat. Kalau enggak di dunia, diganti di akhirat. Jangan khawatir. Tawakal, saya rezeki bukan di tanganmu, rezeki saya di tangan Allah, bukan kamu. Kalau ada tawaran-tawaran maksiat, tinggalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita enggak berlindung, kita enggak bakalan selamat. Kapan kita terjerumus dalam maksiat? Karena kita memang tidak mau bertawakal. Kita lagi pengin enjoy dengan maksiat tersebut. Makanya kita terjatuh. Maka di antara tawakal yang sangat diperlukan adalah tawakal dalam meninggalkan maksiat. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, itu tawakal terkait dengan ibadah, dan semua ibadah kita butuh tawakal. Kemudian tawakal berikutnya, ini sekedar sampel-sampel saja, tawakal dalam urusan dunia. Dan urusan dunia banyak. Di antara urusan dunia yang kita butuh tawakal, tawakal ketika mencari rezeki. Kita beriman Allahu warrazzaq, innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin, dialah Allah Maha pemberi rezeki. Kata Allah, wabtagu indallahi rizqa, carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin rezeki dari Allah. Yakin bahwasanya rezeki dari Allah, bukan dari customer, bukan dari pembeli, bukan dari bos. Ini semua cuma jalan. Sebab-sebab yang Allah siapkan, rezekinya dari Allah melalui mereka. Melalui mereka. Tentu harus berusaha. Lihatlah Nabi berkata, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr." Kalau kalian tawakalnya benar, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana burung. Takdu khimasan wa taruhu bitana. Burung pagi hari terbang dengan perut kosong, balik-balik perutnya sudah kenyang. Kata para ulama, burung dia tidak berakal seperti manusia. Akal dia kecil dan dia hanya insting saja. Manusia akalnya banyak, akal benar, akal bulus banyak. Nipu orang aja akalnya banyak. Betapa banyak kita tertipu, ya. Sering ketipu sama teman sendiri. Manusia akalnya banyak, mencari nafkah juga akalnya banyak. Mau jadi ini, mau jadi anu, mau jadi ini, lihat celah-celah, lihat masya Allah kesempatan kesempitan manusia. Burung apa sih yang dia enggak bisa begitu? Artinya kemampuan dia, potensi dia untuk mencari rezeki terbatas. Tetapi kenapa rezeki dia terpenuhi? Dia tawakal. Dengan kemampuan terbatas tapi tawakal yang tinggi, maka dia dapat rezeki. Makanya Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, "La razaqakum." Allah akan rezeki kepada kalian sebagaimana burung dikasih rezeki. Tapi burung berusaha. Logis, dia bangun subuh-subuh, dia sudah bangun, sudah bersenandung, loncat dari pohon satu ke pohon yang lain, sudah ngobrol sama temannya. Ini persiapan sebelum terbang. Sementara antum mencari rezeki, subuh ketiduran, habis subuh tidur lagi, ya repot. Burung masih lebih pintar daripada antum. Kemudian dia terbang berkilo-kilo, kemudian pulang bawa makan. Mau saya, inilah burung dengan tawakal yang tinggi. Makanya saya katakan dalam sebagian hadis, yadkhulul jannata aqwamun afidatum ka afidati thair, masuk surga sekelompok orang yang hatinya seperti hati burung. Ada khilaf apa yang dimaksud? Ada yang mengatakan tawakal seperti tawakalnya burung. Karena burung kemampuannya sedikit namun dia bisa mendapatkan rezeki. Dan Allah sudah jelaskan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak bisa mencari rezeki karena kemampuan terbatas. Tapi Allah yang tanggung rezekinya dan juga kalian. Maka seorang ketika cari rezeki bertawakal. Gimana? Doa. Berusaha doa, malam berdoa nangis, ya Allah, minta rezeki, ya Allah. Kenapa mau kawin, ya Allah, duit enggak ada. Mahar mahal, ya Allah, berdoa, nangis-nangis.
Engkau Maha Pemberi rezeki. Masa antum nangis-nangis 2 bulan enggak dikasih rezeki sama Allah? Cuma antum nangisnya cuma sekali, besoknya tidak nangis lagi. Nangis setiap hari. Tunjukkan semakin kita hina dina, semakin mudah dikabulkan. Ah, kita kalau berdoa detail, detail menunjukkan kehinaan kita, bukan detail permintaan. Ketika ada yang berdoa, ya Allah, anugerahkanlah ke aku surga yang kalau aku masuk sebelah kanan ada istana begini-begini. Ini tidak boleh. Ini namanya berlebih-lebihan dalam berdoa. Ya Allah, saya minta seorang istri, ya Allah, yang tingginya 172, ya Allah. Kulitnya kuning langsat, ya Allah. Hidungnya mancung lancip di depannya, ya Allah. Bibirnya begini, mudah-mudahan. Kalau ada teman yang dengar, kau tidur aja, lihat dalam mimpi nanti dapat. Bilang aja, ya Allah, istri yang soleha, yang cantik, yang bantu mendudukkan pandanganku, global aja, enggak usah begini, begini, begini, begini, begini, sudah lengkap semua, ternyata dia senyum, giginya geraham semua. Bercanda. Maksud saya, jadi kalau kita minta, jangan terlalu detail. Allah yang tahu lebih maslahat buat kita, tapi minta global. Yang soleha, yang cantik, yang bantu mendudukkan pandangan, boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau mendetailkan kekurangan kita, itu dianjurkan. Seperti Zakaria, dzikr rahmati rabbika abadahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbika du'aika rabbik shakiya wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqira. Ya Allah, aku sudah tua, tulangku sudah lemah, rambutku putih semua, sudah menyala ini. Istriku mandul, sementara orang-orang butuh dakwah, aku tidak punya keturunan. Ini detail, enggak apa-apa. Seperti Nabi dalam ketika pulang dari Taif, dia mengatakan, Allahumma inna ini asku ilaika da'fati wa qillati hilati wa da'fa quwwati wa hawani 'ala an-nas. Ya Allah, aku mengeluhkan kepada Engkau lemahnya diriku, ketidakmampuanku, hinaku di hadapan manusia. Kepada siapa aku bersandar? Itu detail, enggak apa-apa. Jadi kalau antum minta rezeki, Allah saya begini, Allah begini, nangis ya Allah. Sampai kapan saya harus menyusahkan orang tua, ya Allah? Sampai kapan? Berdoa, besok berusaha. Besok baru sah. Yakin, tawakal, rezeki di tangan Allah. Kalau ingin kita kaya, tinggal kun fayakun. Kalau belum kaya sekarang, belum ada maslahat nanti. Mungkin kalau doa langsung kaya, nanti sombong. Saya langsung doa langsung dikabulkan. Sombong. Sudah tunggu setahun baru kaya. Tapi berdoa, berdoa. Semakin pintu diketuk, akan dibuka satu saat. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal, kata Nabi, dikabulkan doa kepada salah seorang kalian selama tidak tergesa-gesa. Kalau Allah belum kabulkan, memang belum waktunya, belum maslahat. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, wa ba'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah kepada anak keturunanku seorang rasul yang baca ayat-ayat-Mu kemudian mensucikan diri mereka. Doa Nabi Ibrahim kapan dikabulkan? 3000 tahun kemudian. Ketika Ibrahim berdoa itu, minta di Mekah, minta diutus seorang rasul yang dikabulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim hidup kurang lebih tahun 2000 sebelum Masehi atau 2500 sebelum Masehi. Rasulullah lahir 571 Masehi. Coba doa dikabulkan berapa? 3000 tahun baru dikabulkan. Ketika Nabi Ibrahim berdoa diusir dari Babilonia, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku anak soleh. Kapan dikabulkan Ismail? Ketika Nabi Ibrahim usianya 80 tahun, di sekitar 60 tahun kemudian. Antum mau berdoa sekarang, besok dikabulkan? Ya kadang-kadang iya, tapi tidak selalu. Kenapa tidak selalu? Karena ada masalah yang lo lihat. Yang penting kamu berdoa terus, jangan berhenti. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal, berdoa dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Atahza bidu'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'a du'a'u. Apa kau meremehkan doa? Kau menggampangkan doa, kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa itu seperti anak panah yang dilepaskan, pasti akan kena tapi butuh waktu. Akan kena tapi butuh waktu untuk sampai kepada titik kena tersebut. Ada waktunya. Oleh karenanya bertawakal sama Allah, minta rezeki, minta rezeki. Tawakal kepada Engkau Maha Pemberi rezeki. Minta sama Allah, Allah kasih rezeki. Rezeki yang halal, rezeki yang halal. Baik, ini di antara tawakal kepada Allah mencari rezeki. Kalau ada yang haram tinggalkan. Di antara tawakal dalam urusan dunia adalah tawakal dalam urus anak. Ngurus anak ini, anak aset terbaik yang kita miliki di dunia maupun di akhirat. Makanya
Anak adalah amal jariah. Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal, terputus seluruh amalnya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu tafibi, awaladun sholeh, di doa anak sholeh yang mendoakannya. Ini aset paling besar. Ketika kita di liang lahat tidak bisa apa-apa, di antara mesin pahala buat kita anak kita. Kalau kita yang didik, maka amal dia pahalanya buat kita. Kalaupun bukan kita yang didik, dia anak sholeh, dia doain kita, maka kita tetap beruntung kalau dia sholeh. Maka untuk bisa punya anak soleh, harus benar-benar tawakal kepada Allah. Di antara yang pertama, cari ibu yang benar. Udah terlanjur.

Bismillah. Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Bismillah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Jangan sampai syaitan ikut-ikutan dalam urusan hubungan intim. Karena dia mengatakan syaitan juga ikutan. Wa syarikum fil amwali wal aulad. Di antara tafsir, sertailah mereka dalam urusan anak-anak, itu ikut-ikutan. Wa janibi syaitan ma razaqtana, jauhkanlah syaitan dari anak keturunan kita. Kata Nabi, seandainya dari hubungan intim tersebut punya anak, lan yadurruhu syaitan, syaitan tidak akan bisa beri mudarat kepada anak ini. Apa kata para ulama? Dia pasti jadi anak soleh. Meskipun nakal sebelumnya, dia ujungnya pasti jadi anak soleh. Bukan jadi maksum, enggak. Karena enggak ada yang maksum. Tapi dia akan jadi anak soleh. Tawakal sejak awal proses penciptaannya dengan izin Allah. Rasul yang suruh berdoa. Kalau terjadi anak gara-gara hubungan tersebut Allah ciptakan anak, tidak akan diberi mudarat oleh syaitan. Lihatlah bagaimana Maryam ketika dia ingin punya anak laki-laki, ternyata yang keluar anak perempuan. Inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dhakaruka al-unsa. Kemudian wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar putriku ini tidak diganggu syaitan dan juga anaknya nanti tidak diganggu syaitan. Luar biasa. Siapa? Hanna, ibunya Maryam. Dia bukan cuma doain anaknya, dia juga doain cucunya. Pikirannya panjang. Ya, karena anak cucu juga aset pahala buat kita. Mau saya dalam urusan anak tawakal. Saya ketemu ada seorang anaknya banyak, dia bilang, ya, dia bilang dia punya tetangga punya anak banyak, 13 laki-laki. Kalau masuk masjid anaknya semua di saf salat jamaah semua. Sampai kadang dia lupa, kamu ibumu yang mana, saking banyaknya. Dan dia bukan orang yang selalu ngatur, tapi dia di antaranya dia mengarahkan mereka semampunya, tapi yang diandalkan adalah doa. Ya, kita enggak juga ninggalin anak kita, enggak kita berusaha, tapi siapa yang bisa bimbing anak sebanyak itu? Kalau tidak taufik dari Allah, enggak bisa kita bimbing mereka. Oleh karenanya dalam ngurus anak, jangan lupa tawakal. Jangan bilang saya orang pendidikan, saya psikolog, enggak ada. Saya dokter, belum tentu. Belum. Berusaha. Apa yang kau punya potensi, kerahkan untuk didik anak, tapi jangan pede dengan dirimu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bahwasanya dalam didik anak butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ikhwan, ketika menghadapi perkara-perkara yang genting, di situ saatnya kita tawakal, kita kuatkan. Lihatlah ketika kaum muslimin diserang oleh Ahzab dalam perang Ahzab, perang Khandaq, 10.000 dari utara, kemudian 700 dari orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Idz ja'ukum min fawqikum wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Hunalika butuliyal mu'minuna zulzilu zilzalan shadida. Wahai orang beriman, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Ketika datang pasukan yang banyak, lalu kami hancurkan mereka dengan malaikat yang kalian tidak lihat dan angin. Ketika mereka datang kepada kalian dari atas 10.000, wa min asfala minkum bani Quraidah 700, wa izagatil absar, ketika kalian ketakutan sehingga pandangan kalian tidak stabil, wa balagatil qulubul hanajir, sampai dada kalian, jantung kalian naik ke kerongkongan saking ketakutannya. Ketika itu kalian orang-orang beriman diuji dengan iman dengan ujian yang sangat berat. Tapi ketika mereka bertawakal, Allah berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Ketika benar-benar datang, maka orang-orang beriman berkata, telah benar Allah dan Rasulnya, ini yang telah Allah janjikan dan Rasulnya, wa ma zadahum, dan tidak bertambah kepada mereka illa imanan wa taslima, kecuali semakin beriman dan semakin tawakal. Maka Allah selamatkan mereka, waqafallahu almu'minin alqital, maka Allah tolong mereka, Allah kirim angin, kirim malaikat, maka mereka pun pulang, pasukan kocar kacir, musuh kabur. Kenapa? Allah yang tolong. Contoh lagi, ketika Nabi Musa alaihissalam terjebak dengan pengikutnya, kemudian pasukan Firaun di belakang.

0: panjang, di depannya laut merah. Qala ashabu Musa falamma tara walamma tara al-jama'ani. Qala ashabu Musa, ketika dua kelompok saling melihat, pasukan Firaun melihat rombongan Nabi Musa, rombongan Nabi Musa melihat pasukan Firaun, depan mereka terjebak laut merah, maka sebagian pengikut Nabi Musa berkata, "Inna la mudrakun, kita bakalan ketangkap." Ketika itu Nabi Musa berkata, "Kalla inna ma ya rabbi sayahdin." Sekali-sekali tidak, tawakal. Allah bersamaku dan Dia akan beri petunjuk kepadaku. Dan akhirnya selamat. Lihatlah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika ujian semakin berat, Yusuf hilang, Binyamin ditangkap, kakaknya enggak mau pulang. Maka Nabi Yakub berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Aku hanya mengadukan kesedihanku dan kegelisahanku, gundah gulanaku hanya kepada Allah. Kemudian dia menyuruh anak-anaknya bertawakal. "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rohillah." Wahai anak-anakku, pergilah cari-cari kabar tentang Yusuf dan Benyamin dan jangan putus asa dari rahmat Allah. "Innahu la yayasu min rohillah ila al-qaumul kafirun." Tidak ada yang putus asa dari pertolongan Allah kecuali orang kafir. Tawakal. Allah datangkan Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karenanya seorang bertawakal terutama dalam kondisi-kondisi apa? Genting. Baik. Di antara tawakal yang perlu juga ketika kita melakukan suatu kegiatan. Kalau kita bertawakal kepada Allah, nanti namanya manusia pasti ada miss, pasti ada kekurangan. Mendidik anak ada kekurangan, mendidik istri ada kekurangan, usaha ada kekurangan. Tetapi nanti Allah yang tambal kekurangan tersebut. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika berencana pergi hijrah, Nabi berusaha sampai sembunyi di Goa Jabal Saud. Tapi akhirnya ketahuan juga, sudah ditutup jejak kakinya dengan pijakan-pijakan kambing, ternyata orang-orang Arab Quraisy jago melihat, membaca jejak kaki. Akhirnya mereka tiba di mulut goa. Mereka sudah kumpul di mulut goa. Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana." Seandainya salah seorang dari mereka lihat ke bawah, tentu sudah kita ketahuan. Kata Nabi, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut engkau dengan dua orang? Allah yang ketiganya, Allah pasti tolong. Makanya turun firman Allah, "Tsaniyatsnaini idhuma fil ghar idh yaqulu sahibi la tahzan inna Allah ma'ana." Ketika Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, "Jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita." Makanya Allah tolong. Akhirnya Allah tutup mata mereka tidak bisa melihat, padahal mulut gua terbuka. Tapi kalau ada kekurangan, Allah yang sempurna. Itu banyak. Tawakal aja, nanti ada solusi yang di luar daripada dugaan. Di antara perkara yang kita butuh tawakal ketika mengalami problematika kehidupan. Allah memberikan contoh problematika kehidupan yang paling berat dalam bagi seseorang adalah problematika rumah tangga. Dan problematika rumah tangga yang paling berat masalah perceraian. Sampai Allah turunkan surat namanya surat At-Talaq, surat cerai. Surat cerai. Dan itu berat bagi seorang wanita, berat bagi seorang laki menghadapi permasalahan yang sangat sulit. Tapi siapa yang bertawakal pasti ada solusinya. Kenapa perceraian banyak tidak ada solusinya? Karena tidak ada yang tawakal. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddah, wattaqullaha rabbakum, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah, wa tilka hududullah, wa may yataadda hududallahi faqad zalama nafsah." Wahai nabi, yaitu orang beriman, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah dengan aturan, yaitu ceraikan istri dalam kondisi suci belum digauli. Suci belum digauli, jatuhkan talak. Talak satu. Apa yang terjadi? Sebagian laki-laki begitu emosi, cerai. Padahal tadi malam dia gauli istrinya. Padahal tadi pagi dia gauli istrinya, sore ini dia jatuhkan cerai. Tidak boleh, melanggar. Atau istrinya lagi haid, dia ceraikan. Tidak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Tidak mengikut aturan. Kemudian kalau sudah cerai, kata Allah, "Wattaqullaha rabbakum," bertakwa dalam menceraikan. Jangan asal emosi, cerai juga butuh takwa. Kemudian kata Allah, "La tukhrijuhunna min buyutin," jangan kalian mengusir mereka dari rumah mereka. Sampai Allah sandarkan rumah kepada istri, padahal rumah milik suami. Jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Yaitu jangan pulang sana, pulang ke rumah orang tuamu. Jangan. "Wala yakhrujuna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah." Demikian juga mereka juga jangan pergi ke rumah orang tua kecuali mereka lakukan perbuatan keji. Mereka berzina, mereka ngeyel, mereka bikin kacau di rumah. Itu boleh kita suruh pulang ke rumah orang tuanya. Sekarang apa yang terjadi? Habis cerai istri, pulang. Seusir. Sebagian wanita belum dicerai sudah kabur, apalagi sudah dicerai. Repot. Padahal aturannya wanita kalau dicerai ditetap di sampai masa iddah selesai di rumah suaminya. Kenapa? Melanggar peraturan. Melanggar peraturan. Kata Allah, wa tilka hududullah, ini aturan-aturan Allah, batasan Allah. Wa may yata'adda hududullah faqad zalama nafsahu, siapa yang melanggar peraturan ini telah menzalimi diri, dia sendiri yang terzalimi. Akhirnya enggak ada solusi. Fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashiru dhawi adli minkum wa aqimu shahadata lillah. Kalau sudah masa iddah sudah di penghujung, tinggal pilihan. Kau ceraikan, cerai dengan baik-baik. Kau mau lanjut, rujuk, rujuk dengan baik-baik, datangkan saksi. Jangan cerai ngamuk-ngamuk, membongkar aib, menghina wanita, menghina. Ya kalau memang cerai-cerai. Bukan berarti kalau mencerai dicerai berarti orang yang buruk, belum tentu. Lihatlah Zubair bin Awam cerai dengan Asma binti Abi Bakar, dua-duanya orang-orang hebat. Jadi kalau waktu cerai-cerai. Tapi bukan cerai kemudian dengan cara kasar, dengan cara balas dendam, dengan cara menjatuhkan, dengan cara tasrihan bi ihsan. Usarrihkunna sarahan jamila. Ceraikan dengan cara yang baik. Kalau mau baik, balik dengan cara yang baik. Datangkan saksi. Kemudian kata Allah, wasyiru dawai adli minkum. Kemudian kata Allah, dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini nasihat dari Allah bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya. Masalahnya orang tidak bertawakal. Siapa yang bertawakal pasti ada solusi. Ini sampel Allah contohkan, ini contoh problematika yang paling berat, apalagi problematika yang lain. Tinggal tawakal, berusaha, serahkan kepada Allah, ikut aturan, bertakwa, insyaallah ada solusi cepat atau lambat. Namun kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak bertawakal, maka mungkin solusi tidak datang. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang masa tawakal, dan ini adalah PR bagi kita semua. Kita kenapa ditinggal oleh Allah sehingga akhirnya kita banyak terjatuh, tersungkur karena kita lupa untuk bertawakal kepada Allah. Maka seorang melatih dirinya dalam segala hal, dia bertawakal, berdoa kepada Allah. Minimal kalau dia tidak hafal doanya, dia bilang apa? Bismillah. Bismillah. Sehingga dia butuh waktu sebentar aja untuk mengkonektikan hatinya kepada Allah dengan meyakini saya tidak bisa berhasil kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, maka insyaallah hidup kita berkah, dan semakin sering bertawakal semakin kurang hisab. Semakin sering bertawakal semakin kurang hisab pada hari kiamat kelak. Wallahu taala alam bissawab. Baik, demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Kurang saya maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Qur'an disiarkan.

أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش

ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس

0: وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: 94,3 Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku, pernah berpikir jari yang Anda gunakan untuk melihat, mengklik hal-hal yang diharamkan oleh Allah, video porno, foto wanita telanjang, video wanita berjoget ria, pernahkah berpikir ini nanti akan menjadi pemberat saksi Anda di hari kiamat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Mereka manusia berkata kepada kulit mereka, kenapa kalian bersaksi sebagai saksi pemberat atas kami? Maka kulit akan berkata, Allah yang telah menjadikan kami berkata, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup menjadikan segala sesuatu berkata. Apa yang akan Anda jawab ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, kenapa Anda klik itu? Dan yang lebih parah lagi, kenapa Anda sebar itu? Ketika Anda mengklik untuk menyebar konten video porno, konten wanita-wanita tidak menutup aurat, konten wanita-wanita yang berjoget ria dengan erotisnya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang menyebarkan perbuatan fahisyah? Laknat loh, bukan sembarang, laknat. Diusir, dijauhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina yuhibbuna al-fahish yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun 'alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan untuk tersebarnya perbuatan fahisyah, maka bagi mereka siksa yang pedih, dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan saya dan Anda tidak akan pernah bisa tenang hidup saat dilaknat oleh Allah Jalla fi'ala. Wahai saudaraku, berhentilah. Nasihat ini dari hati yang paling dalam, karena saya menyayangimu. Menyayangimu karena Allah. Kita tidak ingin mati dalam keadaan sedang menonton video porno, mati dalam keadaan masturbasi gara-gara nonton video porno. Kita tidak ingin mati dalam keadaan berzina gara-gara sudah terpengaruhi konten video porno. Kenapa demikian? Karena yamutul insan ala ma'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan dia yang biasa ngeklik hal-hal yang diharamkan. Dia mati saat klik tersebut. Dan ketahui baik-baik, tidak ada keburukan paling hina di dunia yang didapati oleh seorang hamba dibandingkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Semua kehinaan bisa ditanggung oleh manusia, miskin, penyakit, Tapi kalau sudah su'ul khatimah, tidak ada keburukan apapun yang paling hina dibandingkan su'ul khatimah. Maka nasihatku, karena Allah, aku menyayangi dirimu, berhentilah. Sekarang berhenti. Jangan tunggu menit depan. Sekarang. Buang, hancurkan, dan jangan pernah taruhan dengan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ liyashhadu manafi'a lahum. Allah mengatakan, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, dengan menunggang unta. Mereka datang dari segala penjuru negeri. Liyashhadu manafi'a lahum. Agar mereka menyaksikan manafi'a, banyak manfaat. Ya, kalau dalam segi bahasa Arabnya disebutkan dalam bentuk nakira dan dalam bentuk jamak, menunjukkan banyak manfaat dari ibadah haji tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat mulia, merupakan salah satu rukun Islam yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dalam beberapa hadis beliau tentang keutamaan ibadah haji tersebut. Di antaranya

0: dan umrah, karena keduanya bisa menghapuskan kefakiran dan dosa sebagaimana bara api bisa menghilangkan kotoran dalam besi. Keutamaan yang luar biasa dari ibadah haji, meskipun mengeluarkan harta yang banyak, namun Allah menjamin tidak akan mungkin orang ibadah haji mengalami kefakiran ataupun kemiskinan.
1: Tidak akan mungkin orang ibadah haji mengalami kefakiran ataupun kemiskinan.
0: Bahkan Allah menjamin ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh seorang muslim ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW akan bisa menghilangkan kefakiran maupun dosa. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda,
2: man hajja
0: walam yafsuk walam yarfus walam yafsuk raja'aka yaumin waladatu ummuhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beribadah haji dan dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor dan dia tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke rumahnya, ke tanah airnya, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya Allah akan menghapuskan dosanya, dia pulang dari haji tanpa dosa yang dia pikul. Ini adalah keutamaan yang luar biasa daripada ibadah haji tersebut. Demikian pula Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
1: Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana keutamaan, kemuliaan dan kedudukan

0: Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, salam yang ditetapkan di sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik.
1: Afshus salam bainakum, afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Karena ucapan salam orang-orang yang beriman itu adalah doa. Kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita itu, saudari kita itu, Allah limpahkan rahmat, keberkahan, lalu dia membalasnya dengan doa yang serupa atau lebih baik agar kita juga mendapatkan rahmat. Nah, kalau Allah merahmati sesama kaum muslimin, niscaya persaudaraan semakin kuat.
2: Dan salam ini diucapkan bukan hanya kepada orang yang kita ketahui, bukan hanya kepada orang yang kita kenal.
1: Di akhir zaman ini, wahai ibu-ibu, saudari wanita muslimah, salah satu tanda-tanda hari kiamat bahwa seseorang itu tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal saja. Padahal sama-sama muslim, muslimah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita mengucapkan salam sesama muslimah itu, Anda sesama muslimah, muslim sesama muslim, mengucapkan salam baik kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal.
2: Ngomong-ngomong, ibu-ibu datang aja nih, sudah ada jamaah yang lain pas masuk salam napa mboten, Bu? Ibu salam mboten? Salam sebagian ya. Sebagian kayaknya duduk lah, jegruk langsung, gak tengok kanan, gak tengok kiri. Ayo sekarang ibu-ibu praktek, samping kanan kirinya ayo disalami. Monggo praktek sambil mesem ya, ucapkan salam, dijawab ya.
1: Jadi ucapkan salam, jadilah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada saudarimu. Dan ucapan salam itu juga dengan muka yang berseri-seri, salam yang hangat. Ini ada orang, beberapa orang teman-temannya berbaris kan, kalau pas giliran kawan, assalamualaikum, masya Allah, apa

0: Ya sebelahnya. Akhirnya kebetulan pula yang datang di sebelah itu, yang duduk di sebelah itu baru pertama pula datang di majelis, Bu. Akhirnya heran dia. Hah? Kok saya dicuekin? Lihat kiri kanan, terasa asing diri dia. Dia merasa asing. Mungkin saya salah masuk ini. Akhirnya dia mulai takut, ragu, bimbang. Besoknya dia nggak datang lagi. Akibat apa? Akibat melupakan adab dan akhlak Islam ini. Tidak ada salahnya Anda salami semuanya yang terdekat itu. Dengan muka berseri-seri sebagaimana Anda menanyakan yang satu ini, yang lainnya juga begitu. Gimana kabar? Sehat? Anak-anak gimana? Keluarga sehat semua?
1: Jangan sampai kita itu menjadi orang yang cuek. Jangan sampai kita menjadi orang yang gak peduli kepada orang yang lain. Ngumpulnya sama yang kenal-kenal saja, gak baik yang seperti ini. Jangan sampai kita ngumpulnya, oh saya ngumpulnya sama orang yang satu tipe dengan saya saja. Usahakan membaur. Ya, jangan eksklusif. Nopo eksklusif? Kembule karo kancane dhewek tok.
2: Jangan eksklusif. Kembule karo kancane dhewek tok.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, hewan-hewan, binatang-binatang tidak membawa rezeki mereka. Allah yang beri rezeki kepada mereka. Nah, demikian juga Allah beri rezeki kepada kalian. Wa huwa Sami'ul Alim. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada cerita yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang gagak. Disebutkan bahwasanya ada gagak, kalau dia bertelur, dieramlah telurnya. Nah, tatkala telurnya pecah, anaknya pertama keluar, kulitnya putih, bulunya berwarna apa? Putih. Maka kedua orang tua gagak ini, yang anak gagak ini, merasa heran anaknya putih, sementara gagak burungnya warnanya apa? Hitam. Maka dia pun kabur meninggalkan anaknya yang masih kecil. Coba siapa yang kasih makan? Bapak ibunya apa? Pergi. Namun ternyata Allah memberikan rizki kepada burung ini dengan burung yang lain. Ada burung yang lain yang kasih makan buat anak gagak ini. Terus dikasih makan sampai bulunya mulai berubah menjadi hitam. Setelah menjadi hitam, maka kedua orang tuanya apa? Kembali. Apakah terjadi dengan sendirinya? Jawabannya tidak. Tidak juga dikatakan kebetulan. Ya, kalau kebetulan, maka mungkin kejadian sekali, dua kali, tiga kali. Setelah itu tidak ada anak gagak yang hidup setelah itu. Tapi ternyata senantiasa demikian. Selalu ada burung yang memberi rezeki kepada anak gagak ini. Kenapa kedua orangnya pergi? Karena aneh. Kok anaknya berkulit apa? Putih. Namun ternyata Allah beri rezeki kepada burung tersebut. Sungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh hamba sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatat takdir seluruh hamba-hambanya. Siapa yang bakalan lahir, siapa yang akan hidup di atas muka bumi, rezekinya seberapa, ajalnya sampai kapan, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saudaraku, jangan kau risaukan duniamu.
0: Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan tinggal bertawakal kepada Allah dan berusaha. Rasulullah SAW mengatakan, "Fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kepada Allah dan baguskanlah cara mencari rezeki kalian. Maka yang penting kita berusaha disertai dengan tawakal. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli, la razaqakumullah kama yarzuqu at-tayr." Kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Burung-burung pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, balik-balik sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Padahal burung tersebut tidak punya akal. Nah, antum punya akal, kemudian tidak mau cari rezeki. Ini salah. Antum harus berusaha untuk mendapatkan rezeki, rezeki antum. Banyak orang yang berusaha, namun dia kurang tawakalnya. Tawakalnya kepada bosnya. Tawakalnya kepada jenis pekerjaannya. Tidak. Ente bekerja, bekerja apapun, tawakal tinggi kepada Allah. Yakin bahwa yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala.
1: 94,3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.

0: 107.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dan Nabi SAW mengatakan ketika ditanya tentang khairun nisa au ayun nisa'i khair, manakah wanita yang paling baik wahai Rasul SAW? Kata beliau SAW, allati tasurruhu idha nazar. Wanita yang paling baik adalah wanita yang kalau dipandang menyenangkan hati. Subhanallah. Kalau berbicara wanita yang enak dipandang ini, para ulama menafsirkan dua penafsiran. Yang pertama karena dia cantik. Yang kedua karena dia pandai mempercantik dirinya. Beda nih antara cantik dengan yang pandai mempercantik dirinya. Ada wanita-wanita yang cantik tapi gak enak dipandang. Kenapa gak enak dipandang? Karena dia gak pandai bersolek di rumah. Kadangkala nih ibu-ibu ada sebagian, subhanallah, suaminya datang ya, sedang goreng ayam. Suaminya datang dilihat dari jauh. Oh, udah datang, Bang. Kayak mau digoreng aja tuh sama. Kata dia. Yang seperti ini enggak nyenengkan yang lihat istri. Aduh, istriku kayak gitu ya. Ada ibu-ibu yang sukanya kalau di rumah pakai daster. Subhanallah, betul, yang dibeli daster terus. Kadang-kadang suami yang lihat, ya Allah, istriku kayak gini gitu. Ada istri-istri wanita-wanita yang tidak pandai menjaga tubuhnya. Yang dia kadang-kadang melakukan, ya Ustaz, anak kan sudah laku. Sudah payu kalau bahasa Jawanya. Biasanya kalau sebelum ada yang melamar dia, dia masih olahraga, ya, dia masih menjaga makannya itu dijaga. Sekarang setelah menikah, Masya Allah, kuliner terus kerja. Kata dia. Badannya Masya Allah, ada sampai seorang dokter tuh, ibu-ibu banyak yang punya sayap, kata dia. Karena makan terus kerjanya. Suami ngelihat gak suka yang kayak gitu. Apalagi godaan di luar nih ibu-ibu, hati-hati. Maka tolong cari yang kata Rasulullah SAW, allati tasurruhu idza nazar, yang menyenangkan suami. Maka di sini kita melihat seorang wanita itu boleh meminta kepada suaminya untuk tidak dikumpulkan dengan mertuanya. Itu hak wanita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudaruhun. Tempatkan istri-istri kalian ya sesuai dengan kemampuan kalian. Di rumah, di tempat tinggalnya sesuai dengan kemampuan kalian. Wa la tudaruhunna, dan jangan membahayakan para wanita. Jangan membahayakan para wanita. Ini saya tidak menyuruh ibu-ibu untuk menuntut ya, tidak. Dalam artian kadangkala ketika kumpul sama mertua, para ulama menjelaskan termasuk membahayakan para wanita ketika mengumpulkan dua istri di satu rumah. Itu termasuk membahayakan dia. Dan itu hak istri untuk menuntut. Atau mengumpulkan istri dengan periparan, dengan ipar-ipar. Karena apa? Di situ wanita tidak bisa mengungkapkan perasaan dia. Mau bersolek gak mungkin, karena ada iparnya. Dia mau pakai baju-baju yang seksi mungkin gak mungkin, karena ada mertuanya. Ketika mertuanya ngelihat, nanti kayak gini ngapain gitu. Ya, ini mertua memang udah tua gitu kan. Tapi itu gak bisa. Ketika kumpul memang susah. Mau bukain pintu buat suaminya dengan pakaian mungkin dandanan yang Masya Allah, dengan pakaian yang membuat suaminya bergairah mungkin ya. Tapi gak bisa, dia mau bukain pintu, gimana kata dia? Mau keluar pakai kerudung terus. Bukain pintu suaminya pakai kerudung terus. Memang susah dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau memang si wanita ridha dengan hal itu gak ada masalah. Tapi itu adalah hak para wanita. Rasulullah SAW mengatakan allati tasurruhu idza nadhar, yang menyenangkan hati suaminya kalau dilihat. Ada wanita yang mungkin kulitnya putih gelap. Nah, antum tahu putih gelap gitu kan, seperti itu. Enggak putih cerah, dia putih gelap, tapi dia pandai bersolek, pandai mengambil hati suaminya. Setiap suaminya datang, ya apa? Bula gitu. Bukanlah kita. Nah, Masya Allah jemaah. Dia mungkin kayak tadi, warna kulitnya tidak cerah dia itu. Tapi ketika suaminya datang, subhanallah, aroma di tubuhnya, subhanallah. Suaminya buka pintu, dia langsung nyium baunya istrinya. Masya Allah, ini istri pun, masya Allah. Bukan bau bawang, jemaah. Biasanya di rumah nih ibu-ibu, masya Allah, yang taruh di perutnya apa? Minyak kayu putih atau minyak telon. Dah dimasuk rumah, kayak masuk kamar bayi gitu kan. Aduh, subhanallah, hati-hati. Di sini Rasulullah SAW menganjurkan kepada para wanita untuk menjadi yang paling baik, yang dia bisa bersolek untuk suaminya, dia bisa menjaga tubuhnya, menjaga dirinya, tidak sibuk dengan cuma makan saja ya. Wa tuti'uhu idza amar. Wanita yang paling baik yang kalau disuruh dia taat. Wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan wanita itu tidak membantah kepada suaminya dalam urusan diri dia atau harta dia ya. Kadangkala suaminya ngasih nasihat kepada istri, atau si suami minta istrinya untuk datang kepada dia, ya bismillah. Kadangkala nih suami ada perlu sama ibu-ibu, ibu-ibu ada tamunya, usir tamunya, bismillah, tolong nih ada perlu anak gitu kan, suruh pulang, seperti itu. Itu termasuk bagaimana menjaga kehormatan suami. Jangan sibuk sama temennya, ngobrol sama temennya, suaminya ditinggal sendirian gitu kadangkala. Itu termasuk tidak menghormati suaminya.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul iman, cobalah kita lihat, kita begitu lelah, letih, capek sekali untuk turun dan naik untuk melihat keindahan waterfall, air terjun yang indah ini. Kita turun dan sangat melelahkan, naik pun melelahkan, hanya untuk ingin melihat keindahan dari dekat air terjun tersebut. Subhanallah, ini memberikan pelajaran kita. Ternyata untuk meraih sesuatu yang indah, apalagi surga, kita membutuhkan perjuangan. Perjuangan yang tak pernah berhenti. Kita di dunia ingin mencapai keindahan dunia, kita harus letih, kita harus capek. Terkadang kita harus banting tulang, terkadang kita harus makan hati, terkadang berbagai macam kelelahan kita rasakan. Tapi subhanallah, ketika kita turun padahal capek, naik pun capek, tapi kita merasa senang dan gembira. Kenapa demikian? Jawabnya karena ikhwatul Islam a'azakumullah, kita melakukan itu dengan penuh rasa senang. Kita merasa senang walaupun kita letih dan lelah. Kenapa? Karena kita melakukan itu dengan penuh kegembiraan. Kita melakukan itu dengan harapan yang begitu besar. Kita mengharapkan melihat sesuatu yang indah. Demikian pula seharusnya kita dalam perjalanan menuju dan meraih kehidupan akhirat, yaitu surga. Karena jalan menuju surga bukan sesuatu yang mudah. Jalan menuju surga itu melelahkan, meletihkan, penuh perjuangan. Apalagi Rasulullah mengabarkan bahwa surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang berat. Huffatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi oleh sesuatu yang memberatkan atau sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Maka akhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum, kita di dalam kehidupan dunia harus punya kesungguhan untuk meraih sesuatu yang indah berupa surga. Sebab bila kita tidak mempunyai kesungguhan, kita barangkali akan dilemparkan ke dalam api neraka. Allah Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad bersungguh-sungguh, dan Allah belum tahu siapa di antara kalian yang sabar. Subhanallah, ternyata meraih surga butuh kesungguhan. Meraih sesuatu yang indah butuh keletihan dan kelelahan. Maka dari itu ya akhi, kewajiban kita adalah berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia ini meraih surga. Kita tidak peduli dengan lelahnya dan letihnya ibadah. Yang penting kita mendapatkan kenikmatan yang lebih besar dari itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh mencari surga. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ini buat para wanita ya, mama, ibu-ibu, ibu-ibu sudah baik sama suaminya. Oh, kayak gitu tuh mak-mak tuh. Udah baik. Ketika ada seorang wanita ditanya sama Nabi SAW, gimana sikapmu kepada suamimu? Jawabannya sama kayak mama. Udah baik Ustaz, udah baik Nabi. La alu ila ma'ajitu. Aku tidak pernah mensia-siakan dia kecuali yang aku tidak mampu. Apakah Nabi lalu mengatakan, Barakallahu fiik, ahsanti, jazakillah khair? Tidak. Karena tahu perempuan ini kurang pandai bersyukur sama suami, kurang menghargai dan menghormati suami. Dia merasa sudah maksimal saya melayani suami saya, Ustaz. Apa kata Nabi alaihissalam? Unduri aina anti minhu. Perhatikan sikapmu kepada suami. Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu? Kebanyakan wanita di neraka itu bukan karena enggak sholat, jamaah. Dia sholat, mungkin tahajud dia juga. Dia puasa Ramadan dan dia puasa sunnah. Masalahnya dia kurang menghargai suami. Maka ingat mama, suami mama itu adalah surga atau nerakanya. Jangan pernah merasa sudah maksimal.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sekali kesempatan datanglah bapak-bapak dan ibu-ibu suami istri menemui kami. Ustaz, kami mau minta bantuannya. Apa itu? Minta tolong Ustaz tengok-tengok rumah kami. Loh, kok tengok-tengok rumah kami? Maksudnya ya Ustaz, ayolah ke rumah kami, tengok-tengok rumah kami ini. Kata orang banyak jinnya, banyak setannya. Jadi tolonglah, mana tahu Ustaz bisa lihat-lihat bagaimana rumah kami. Waduh, kayak dukun jadinya. Tapi karena kita ingin menasihati, ingin memberikan manfaat kepada saudara kita ini, pergilah ke rumahnya, bertamu ke rumahnya di waktu yang telah disepakati. Sampai di rumahnya, duduk bertamu lama, kemudian dia tanya, gimana menurut Ustaz? Benar enggak, ada enggak ini, ada penunggunya, ada jin? Kata orang ini angker, seram. Ya memang seram Pak, saya melihatnya juga ngeri. Kenapa? Banyak patung-patung, banyak arca-arca, hiasan-hiasan patung-patung dan segala macam. Terus gimana Ustaz? Ya kalau Bapak ingin rumah ini tidak seram, kalau ingin rumah ini tidak dihuni oleh jin dan syaitan, yang pertama, jauhkan atau bersihkan rumah ini dari benda-benda atau sesuatu yang bisa mengundang syaitan. Misalnya hal-hal yang berbau maksiat, gambar-gambar yang tidak pantas, patung-patung yang dilarang oleh agama. Nah, kedua, Bapak kalau masuk rumah baca bismillah. Karena kalau kita masuk rumah kita baca bismillah, syaitan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakumul lail, tidak ada tempat menginap kalian malam hari ini. Karena orang ini sudah baca bismillah masuk rumahnya. Kalau tidak baca bismillah, dia panggil kawan-kawannya jin syaitan itu, ayo kalian dapat tempat menginap di sini. Dapat tempat tidur, udah tidur sama syaitan. Nah, makan Bapak, minum Bapak, baca bismillah. Karena kalau tidak baca bismillah, makan dan minum, maka syaitan ikut makan bersama apa yang Bapak makan, ikut minum. Bacakan Al-Quran di rumah Bapak setiap hari. Karena kalau rumah ini setiap hari dibacakan Al-Quran, maka malaikat-malaikat akan datang, rahmat akan turun, syaitan akan pergi. Kalau tidak, rumah ini seperti kuburan Pak. Kemudian terangi rumah ini dengan sholat. Perintahkan keluarga sholat. Bapak sholat ke masjid, sholat sunatnya di rumah. Nah, diam dia. Berapa kali Bapak baca Quran sehari? Diam aja, gak berani jawab. Karena pada faktanya memang jarang kita membaca Al-Quran. Tidak usah kita sebut orang, diri kita. Lihat, berapa banyak kita membaca Al-Quran dalam satu hari? Satu juz, dua juz, tiga juz. Ya Allah, satu halaman aja berat rasanya.
3: A'udzu billahi

Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami, akan kami berikan kepada jalan-jalan kami. Allah berikan taufik kepadanya. Oleh karenanya, tidaklah pantas bagi kita untuk santai. Nabi kita bersabda SAW, man batta amaluhu lam yusri' bihi nasabu, maka barang siapa yang santai amalnya, maka walaupun nasabnya mulia, tidak akan buatnya lebih cepat mendapatkan kemuliaan si Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua berlomba dengan ajal. Jangan menyangka ajal datang nanti ketika 70 tahun atau 80 tahun, tidak. Bahkan ajal pun kadang datang tanpa disangka. Ketika seorang hamba menghilangkan penat, ternyata bukan penat yang hilang tapi nyawanya. Allah firmankan, Allah

Allah mewafatkan setiap jiwa-jiwa manusia, baik dia yang sudah sampai pada kematiannya atau dia dalam keadaan tidur belum sampai pada kematiannya. Adapun yang sampai padanya kematiannya, maka Allah telah menggenggam nyawanya, dan yang belum sampai pada kematiannya, Allah akan lepaskan kembali nyawanya, Allah kembalikan pada jasadnya sampai ajal yang sudah ditentukan. Dan pada yang demikian ini ada pelajaran yang besar bagi orang yang mau berpikir. Berpikir kita ini hidup untuk mendapatkan nilai taqwa di sisi Allah SWT. Karena dengan itulah kemuliaan. Maka mari jadikan apa yang Allah karuniakan pada kita di dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan nilai tersebut. Dengan umur kita yang tidak seberapa lagi, dengan fisik kita yang sudah mulai melemah, dan dengan harta kita yang kita kumpulkan dari muda, dan dengan ilmu kita, karena semuanya itulah apabila kita menaikannya di jalan yang Allah ridhai, maka saya akan berikan taufik pada kita sekalian, dan kita akan ditanya Allah Azza wa Jalla itu semua. Oleh karenanya tidak seorang pun melainkan dia akan menyesal. Mengapa menyesal? Karena selama ini saya jauh dari kesolehan. Ingatlah firman Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang penyesalan setiap jiwa.

0: Berinfaklah kalian dengan segera dengan apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Maka saat itu dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin karib fasaddaq wa qum minas salihin. Ya Allah, berikan aku tempo waktu saat lagi saja agar aku bisa bersedekah dan dengan itu aku menjadi orang yang saleh yang kuakui sebagai orang yang saleh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 103.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Kalian nikahi wanita-wanita yang subur, yang suka punya anak dan penyayang. Dua nih, suka punya anak, penyayang. Karena kalau suka punya anak gak penyayang, repot antum. Iya, antum datang ke rumah, punya anak 8. Anak mana? Wallahu'alam. Antum ketemu istri kayak gitu, waduh, bahaya ini. Tanya ke tetangga, kelihatan fulan. Fulan kayaknya di sungai. Satu di sungai, satu di mana. Akhirnya antum bawa kandang, ngumpulin anaknya. Ya Allah, pulang semuanya gitu. Makanya dua, mau punya anak banyak dan penyayang. Karena Nabi SAW akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Kita ingin Indonesia menjadi negeri yang dicintai Allah, negeri yang thayyibah dan diampuni oleh Allah Jalla Jalal.
3: Bangsa yang gemah ripah Loh Jinawi, tata tentrem Kertora Harjo. Bangsa yang baldatun tojibatun warobun gofur.
4: Bangsa yang baldatun
5: ya tojibatun warobun gofur. Ya amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum.
6: Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya.
7: Allah dan taatlah kepada
6: ulil amri di antara kalian.
7: Ulil amri di antara kalian.
8: Komitmen kepada Amirul Mukminin dalam perkara yang ma'ruf, tidak memberontak, tidak keluar darinya selama dia adalah mukmin, selama dia adalah mukmin.
9: Taati ia sekalipun ia telah memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Jadi mentaati pemerintah umum dalam hal yang ma'ruf. Kenapa harus taat kepada pemerintah? Supaya jangan terjadi pertikaian dan perpecahan umat.
6: Wasami wa ta'a, mendengar dan taat kepada ulil amri.
10: Mendengar dan taat kepada ulil amri.
6: Yang wajib kita untuk mendengar dan taat, karena yang perintahkan yang pertama Allah dalam Al-Qur'an, yang kedua Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum.
11: Allah mengatakan, menyebutkan tiga. Pertama, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Ya, dan taat kepada Allah adalah mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa ati'ur rasul, dan adalah kalian taat kepada Rasul, yaitu di dalam sunnah beliau. Jelas, ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, Allah menambahkan wa ulil amri minkum. Ulul amri, ulu itu artinya adalah yang memiliki, yang memegang. Al-amri artinya adalah urusan. Dan urusan di sini mencakup urusan dunia maupun urusan agama. Karena al-amr urusan ada dua, dunia dan juga agama. Ulul amri ditafsirkan oleh para sahabat. Ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri, mereka adalah penguasa. Karena mereka yang memegang urusan dunia kita. Pendidikan, ekonomi, keamanan, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri di sini adalah para ulama. Karena mereka memegang urusan agama kita. Ya, tentang ibadah, mereka jelaskan akidah, mereka yang jelaskan, ya. Dan Ibnu Katsir beliau menjamak, menggabungkan dua pendapat ini. Bahasanya ulul amri mencakup dua golongan ini. Yang pertama adalah ulama dan yang kedua adalah para pemerintah dan juga penguasa. Maka mereka masuk di dalam makna ulul amri. Dan ini adalah pendapat yang lebih benar insyaallah. Berarti di sini ayat ini menyuruh kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulul amri. Masuk di dalamnya adalah pemerintah kita atau penguasa kita. Kita diperintahkan untuk mentaati mereka.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Kita hidup di dunia yang fana. Tidak sedikit yang terkesima, yang terpana, yang terkagum-kagum dengan indahnya dunia ini sehingga dia lupa bahwa dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga dia tidak sadar bahwa bumi ini bukan tempat tinggal buat kita.
5: Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq.
2: Inna wa'dallahi haqq. Jadi Allah itu benar. Dunia ini akan hancur. Rumah-rumah yang ada di sekitar masjid ini akan rata dengan tanah. Masjid ini pun akan rata sama tanah.
12: Bandingan dunia dan akhirat, kata Nabi, bagikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut, silahkan dia lihat berapa yang bisa dibawa oleh satu jarinya dari air laut itu. Itulah dunia, itulah dunia. Sisa air, sisa laut, air adalah laut adalah akhirat.
5: Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
2: Semuanya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan.
12: Ketika Allah menyuruh Anda sholat hanya berapa menit? Ketika Allah menyuruh Anda puasa hanya berapa kali, berapa hari dalam setahun. Ketika Allah menyuruh Anda untuk berzakat, hanya berapa persen dari seluruh harta yang Allah berikan kepada Anda. Ketika Allah menyuruh Anda berhaji, berapa sekali dalam seumur hidup.
4: Yang kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
12: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
13: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
12: Akhirat lebih baik daripada dunia yang kalian dahulu-dahulukan itu. Kalian lebih mendahulukan dunia, lebih mengedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik, lebih kekal. Jelas dan tegas Allah mengatakan akhirat lebih baik.
1: Yuk dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.

ilmu yang berpotensi besar menghasilkan pahala itu ilmu baca Quran. Ayo belajar membaca Quran yang benar. Setelah kita bisa membaca Al-Quran yang benar, kita amalkan, kita ajarkan. Teng pundi? Yen ngomong dhewek, bapak ibunya sudah bisa baca Quran, ajarkan kepada anaknya. Oh, anake wis maca Quran, pinter, ajarkan kepada anak-anak tetangga. Ayo pada ngumpul nang musala, bocah 5 ora papa, diwulang Iqra dari jilid 1. Jenengan juga yang dapat pahalanya. Coba begitu kita meninggal dunia, dari anak-anak kecil itu kita lagi di kuburan, datang pahala, ribuan pahala masuk. Apa itu tidak membahagiakan? Masalahnya adalah apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang tersebut atau belum?

0: siapapun yang membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
1: Maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
0: Berarti artinya, Ikhwatul Islam, artinya orang tuanya bisa jadi biasa-biasa saja. Orang tuanya mungkin dia disibukkan untuk mencari ma'isyah, mencari pendidikan untuk anaknya. Dan orang tua yang luar biasa adalah yang menjadikan anaknya luar biasa. Menjadikan anaknya luar biasa. Dan salah satu yang luar biasa mengajarkan kepada mereka agama. Dan salah satu kunci daripada agama, intinya, pintu masuknya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an.
2: Allahu ahad. Allahu samad.
0: Maka tanamkan dalam jiwa kaum muslimin agar anak kita itu bisa membaca, menghafal itu bonus. Artinya kalau ada anak kita yang hafal Qur'an, alhamdulillah. Kalau ada anak kita yang tidak hafal tapi mereka selalu membacanya, alhamdulillah. Karena ahlul Quran yang nanti bisa menyebabkan mahkota untuk orang tuanya di surga, itu adalah mereka yang membaca dan mengamalkan walau dia tidak hafal Al-Quran.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sering kita resah, gelisah, takut kalau sudah naik harga barang. Ekonomi melemah. Takut kita nanti bagaimana makan, bagaimana keperluan sandang pangan, takut banget. Maka ada sebuah perkataan yang menarik dari seorang ulama besar, yaitu Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Coba perhatikan perkataan beliau ini, dan beliau ini adalah Syekhul Madinah, yaitu ulamanya kota Madinah, yang wafat pada tahun 133 Hijriah menurut Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Perkataan beliau ini, bahkan mungkin lebih tepatnya sejarah beliau ini, disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah ditanya, "Ya Aba Hazim, ama tara qad ghalla si'ru?" Wahai Abu Hazim, apakah engkau tidak memperhatikan? Apakah engkau tidak gelisah bahwa harga-harga barang sudah naik? Bagaimana kita hidup? Maka Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Wama yaghummukum min dhalik?" Apa yang meresahkan kalian dari kenaikan barang tersebut? "Innal ladzi yarzuquna fil rakhsi huwal ladzi yarzuquna fil ghala." Zat yang memberikan rezeki kepada kita tatkala harga-harga barang murah, stabil, dialah juga Allah yang memberikan rezeki kepada kita tatkala harga-harga barang naik. Maka wahai kaum muslimin, jangan terlalu risau dengan rezeki, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin seluruh rezeki yang ada pada hamba-hambanya. Sudah dijamin. Lihat hadis yang menarik riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Hakim dan yang lainnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fi at-talab." Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perbaikilah usaha. Perbaikilah usaha. Fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqah. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Wa in abta'an. Meskipun kadang rezeki tersebut terlambat dia dapatkan. Kemudian Rasulullah SAW di akhir hadis mengatakan, "Ittaqullah wa ajmilu fi at-talab." Baiki hubungan dengan Allah dan perbaiki usaha. Da khudhu ma hal wa da'u ma harram. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Tugas kita dalam rezeki cuma dua, yaitu perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian usaha yang baik dalam mengais rezeki. Kenaikan harga, siapa takut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabuqiyah, beliau mengatakan hijrah dengan hati adalah pada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci dan kita juga benci. Karena orang beriman, orang berhijrah membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai. Kita tinggalkan sesuatu yang kita benci karena Allah benci, dan kita pergi ke hal yang Allah cintai dan kita cintai. Jadi orang yang hijrah itu udah gak ngedumel, kok gila berat banget sih sholat subuh. Enggak, dia suka, dia bukan kepaksa. Lo ngaji terus lo, enggak, dia senang. Itu hijrah. Ibnul Qayyim mengatakan salah satu inti dari hijrah, al-hubu wal-bugdu, cinta dan benci. Artinya dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka. Jadi dia tinggalkan khamr itu karena dia benci sama khamr. Jadi walaupun satu sloki lagi deh, ini free deh, gue yang bayar. Enggak, gue benci sama itu. Gitu jawabannya. Bukan masalah free atau enggaknya. Jadi ketika diajak kenalan sama cewek yang bukan mahramnya, dia benci tuh. Bukan benci sama ceweknya ya, tapi benci ini hubungannya enggak bener nih, gue enggak mau. Gue kenalin deh, gue buatin candlelight dinner, gue IO-nya. Enggak, gue benci sama ini. Jadi itu orang hijrah. Inti dari hijrah itu cinta dan benci.
3: Bagaimana kita mengetahui apa yang dikatakan oleh Ustaz Nuzul tadi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Tidak ada jalan kecuali kita belajar. Ayat pertama yang turun itu Iqra.
4: Iqra bismi rabbika

Terus terang banyak hal yang kita tidak ketahui. Kemudian Allah yang ngasih tahu kita. Cuma sayangnya orang-orang yang hijrah itu nggak mau belajar, dia nggak mau membaca, nggak mau datang kajian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita lahir Islam, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi salah satu penyebab kita salah jalan dalam kehidupan ini karena kita banyak nggak tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Ada sebagian orang yang sampai umur 60 tahun dia baru faham, ternyata riba ini gak boleh, Ustaz. Ternyata bunga bank ini dilaknat sama Nabi Al-Sultus. Dia baru tahu kemana dia selama ini. Dia sudah menyelesaikan mungkin puluhan buku dia baca, tapi ternyata dia tidak pernah menghatamkan Al-Quranul Karim. Maka cara kita mengetahui adalah dengan belajar.

0: الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah. Agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang suka main HP miring, saya ditanya oleh salah satu teman, dia bilang begini, saya survei teman-teman di kerjaan, saya lihat sekarang banyak yang suka HP miring. Ternyata HP miring ini adalah istilah untuk orang-orang yang suka main game online. Ternyata hampir 40%, bahkan mungkin lebih dari pekerja, banyak yang main game online. Yang ternyata lebih parahnya yang dimainkan adalah perjudian seperti domino atau yang lain-lain. Bagaimana Ustaz pandangannya terhadap hal ini? Dia kasih lagi gambar seperti ini. Katanya permainan ini ternyata bisa dibeli, dijual di toko-toko online. Lalu saya tanya, ya, karena saya tidak memainkan dan untuk menentukan hukum kan kita perlu riset dulu. Saya tanya, itu permainannya seperti apa? Dia bilang, sistemnya adalah beli chip, nanti dibuat main game online. Chip ini bisa dijual dan bisa diuangkan. Dan menurut pengakuan teman saya, modal 100 ribu untuk beli chip ini, dia bisa main 1 jam dan bisa untung sampai 1,5 juta. Kemudian saya tanya lagi, apakah bisa diuangkan yang 1,5 juta? Jawabannya ternyata bisa. Saya tanya lagi, bisa kalah dan uangnya hilang? Dia jawab, bisa. Saya tanya, yang rugi bisa sesama pemain? Atau penyedia pemainannya juga rugi? Dia bilang, yang rugi adalah pemain. Untung rugi adalah pemain. Adapun penyedia chip pasti untung, katanya. Dari apa yang saya dapatkan data-data ini, maka saya hanya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah permainan judi. Ada uang yang dipertaruhkan, ada uang yang harus dikeluarkan, kemudian antar sesama pemain mereka saling beradu, lalu ada yang menang dan ada yang rugi. Yang menang dapat uang, bisa diuangkan lagi tadi katanya, ya kan? Yang rugi ya sudah hilang uangnya. Ya, apalagi kalau ini bukan judi. Apalagi ada bandarnya, dan bandarnya pasti untung. Ya tentu mereka tidak akan mau ya, untuk menderita kerugian. Sedangkan para pemainnya bisa kalah, bisa rugi. Teman-teman yang suka HP miring, main online, dengarkanlah firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

0: naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khomer dan maisir atau perjudian. Katakanlah bahwa di dalam khomer dan maisir ada dosa besar dan ada juga manfaat. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mungkin teman-teman ketika memainkan permainan seperti ini mendapatkan kesenangan, ada syahwat yang tersalurkan. Tapi berapa banyak? Pertama, dosa yang kita dapatkan gara-gara berjudi secara online. Yang kedua, kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sejatinya tidak bermanfaat. Oke teman-teman, kita pernah sama-sama lah ya, saya juga pernah senang dengan game. Main Tetris kalau zaman dulu kita pakai Game Boy. Kecanduan sampai-sampai tengah malam pun kita mainkan. Kadang kita dimarahin oleh orang tua. Setelah kita besar, kita belajar, tumbuh kesadaran dalam diri sendiri bahwa yang kita lakukan ini sesuatu yang sia-sia, menghabiskan waktu. Coba kita tanya, apakah permainan yang kita mainkan ini memasukkan kita ke surga? Apakah memainkannya mendapatkan pahala? Apakah menambah ilmu? Menambah timbangan kebaikan kita di hari kiamat? Mari kita pikirkan terutama tentang dosa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذلك

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.

0: Masalah finansial menjadi pemicu utama dari perceraian karena adanya suami-suami yang mengecewakan. Ada satu janda anak tiga ditanya, kenapa engkau cerai? Suamiku udah gajinya sedikit dipakai main judi online. Habis. Ketika habis yang ada marah-marah sama istri.
1: Oh tenang, pinjol.
0: Bayangin. Atau ketika dia dapat duit dia makan di warung.
1: Ya kan halal Ustaz.
0: Lu ya memang halal engkau makan di warung. Tapi kalau engkau makan di warung 25.000, di rumah cuma 7.000. Ada orang yang enggak mau sukses. Dia hanya bisa tadi makan, makan, makan. Duit dihabiskan, gak pernah berkembang duit dia. Yang ada habis saja. Maka tadi suami-suami yang mengecewakan istrinya menyebabkan tadi keributan dalam rumah yang akhirnya terjadi gugat cerai.
2: Tidak proporsional dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal atau dengan teman-temannya di kantor atau teman sepermainan. Dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, oh maafkan saya. Maka dia pun menjawab juga, maafkan saya. Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya ketika saya sedang asyik nelpon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. Minggir, main sana, ganggu saja, teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan. Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar, melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku, saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada, teman-teman FB-ku, teman-teman Facebook-ku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum, akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun. Aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, Bapak menyesal. Anakku, Bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh Bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku." Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. "Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku. Keluarga yang kita tinggalkan, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka."
3: Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzulqa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, namun kekuatan terbesar mereka ada pada birrul qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah, karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita SAW dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum, sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amalan-amalan zahir, walaupun amalan zahir itu sangat penting, amalan hati ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan, hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar, inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtau imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
2: rezeki suami bakal sempit.
1: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, gak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang gak baik peringannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, Pak, tolong aku kasih uang sekian ini. Nuntut terus, tapi akhlaknya gak baik. Harus bercermin, gara-gara kamulah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadabburi.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
0: Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri, ketika suami datang seperti Khadijah, ketika Nabi datang yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, "Dari mana engkau? Ngapain aja?" Kata dia, "Ada apa? Coba cerita sama aku." Gak ada. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri, kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa, mau yang panas atau yang dingin, ya, kemudian dia tidak bertanya sama sekali, "Engkau dari mana?" Suami selalu ingin pulang ke rumah, jemaah.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

0: أحد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkan-Mu semampuku. Dan aku yakin akan janji-Mu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan dari-Mu.

0: Di waktu pagi, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapa kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku

tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

Ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

0: sampai anak kita tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Usahakan anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari mulut kita, jangan sampai dari ustaz, ustazah atau orang lain dari selain kita. Karena apabila anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari kita sebagai ayahnya, maka setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita 100% tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan satu huruf dan baca Al-Quran berapa pahalanya? 10 pahala. Dan 10 pahala bisa Allah lipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti seandainya dia membaca Al-Fatihah minimal dalam sholat 5 waktu, setiap kali dia membacanya, sudah berapa pahala mengalir ke kita dan kita sedang berada di alam barzakh? Hah? Tambah lagi sholat sunnah, ya, sholat jenazah. Setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita. Ini baru dari Al-Fatihah. Yang kedua, sholat 5 waktu. Jangan sampai anak kita tahu sholat, doa-doa sholat, zikir-zikir sholat dari guru TK, guru SD. Usahakan dari kita aja, mah. Kalau dari guru SD, berarti guru SD mendapatkan pahala jariahnya, pahala jariah dari sholat. Tetapi kalau dia mengambil sholat yang sesuai dengan sifat sholat Nabi dari kita sebagai ayahnya, setiap kali dia mendapatkan sholat, melakukan sholat, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pertama, pahala sebagai seorang ayah yang telah mendidik anaknya dekat dengan Allah. Yang kedua, pahala sholat yang dia lakukan karena dia tahu sholat tersebut dari kita.
1: Assalamualaikum Ustaz, ana bingung menghadapi lelahnya hidup ini dan selalu ingat kematian, sedangkan ana banyak utang. Keadaan ana sekarang sangat terpuruk, masya Allah. Itu orang kalau lagi susah kepingin mati, tapi kalau lagi dibukakan hartanya lupa sama kematian. Ingat, mati itu bukan istirahat, ya mak. Kapan istirahat? Nanti kalau sudah masuk surga baru istirahat. Walau anna idza mitna turikna lakana al-maut sahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu an kulli syai'in. Andai kata kalau kita mati itu selesai urusannya, paling enak apa? Loncat dari gedung. Set, mati, selesai urusannya. Tapi enggak selesai. Kita kalau mati akan dibangkitkan. Tuh, orang yang bunuh diri gak selesai. Bahkan dia akan terus menggunakan alat bunuh diri. Dia menusuk-nusuk dirinya di neraka jahanam nanti. Gak selesai. Jadi kalau yang dikatakan ini karena terpuruk dan banyak hutang, ya banyak-banyak istighfar. Lalu perbaiki niat. Orang yang berhutang pun perlu niat. Innamal a'malu bin niat. Banyak di antara kita yang niatnya udah gak benar utang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa yang pinjam uangnya orang dan niat untuk mengembalikan, Allah bantu dia mengembalikan. "Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu." Tapi barang siapa yang ngambil uangnya orang, hartanya orang, tapi niat enggak bayar dari awal, ya fulan mah banyak duitnya, enggak mungkin dicari sama dia, gitu kan. Dari awal sudah kita seperti itu, Allah akan hancurkan kita bersama harta kita, enggak bisa bayar. Maka perbaiki niat. Kemudian yang utang-utang ini ingat, utang kalau enggak ada perlunya enggak boleh, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Sebagai pertanda utang ini enggak main-main. Apalagi sekarang nih, orang kadang kala utang karena mau beli HP yang bagus. Apalagi dengan tawaran-tawaran, ya. Apa sekarang ada kartu kredit tanpa bunga, gitu kan? Orang terus ngutang. Akhirnya kena bunga dia. Hati-hati dengan sistem-sistem kemudahan-kemudahan yang diberikan itu. Ada unsur riba di sana dan kita harus berhati-hati masalah utang. Jadi saudara kita, ya, sarannya buat dia banyak-banyak berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau punya utang, insyaallah Allah bayarin tuh utang walaupun sebesar gunung. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu supaya aku enggak makan yang haram, dan ya, berikan kepada aku karuniamu ya Allah sehingga aku tidak butuh dengan orang. Karena memang kalau butuh sama orang itu hina kita jamaah. Maka berusaha kita hanya butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia. Dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
3: Hasriyan ala mawqi'i nida'il Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: نكر.
1: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini, kembali menemani Anda ya di serangkaian program Smart 1 Jam Merih Taqwa bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Tahar LC Hafidhullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Ya, insyaallah pendengar Radio Kita FM, kita hadirkan secara live di kesempatan pagi hari ini. Jadi bagi para pendengar Radio Kita FM, mengucapkan syukuran jazam khairan yang sudah stay tune ya di frekuensi kita 94,3. Atau Anda juga bisa menyaksikan kami pendengar di live streaming sosial media kita, karena insya Allah kita hadirkan cara live ya, baik Facebook, YouTube maupun Instagram, dengan akun kami Radio Kita FM ya, atau channel YouTube kita ya di Ustadz Muhammad Tahar atau UMT. Baik, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan hadirkan ya di ruang dengar Anda. Kita akan lanjutkan kajian kita di kajian tafsir Al-Quran ya, di surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-27 sampai dengan 40 insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semuanya ya pendengar Radio Kita FM untuk bisa menyimak apa yang akan disampaikan. Bagi para pendengar yang mungkin memiliki Al-Quran ya, bisa sama-sama dibuka ya, pendengar Radio Kita FM, atau bahkan mungkin juga memiliki terjemahan, bisa sama-sama dibuka yang insya Allah kita akan bahas ya, pendengar Radio Kita FM, tafsirnya di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah saat sudah bergabung sama kita pendengar, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah Ustaz, gimana kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Semoga Ustaz dan keluarga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat Ustaz ya. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
0: Baik, pendengar Radio Kita FM, untuk mengefektifkan waktu, insya Allah kita mulai ya di sesi yang pertama ini, sesi penyampaian materi. Dan insya Allah juga kita akan ada sesi yang kedua atau sesi tanya jawab. Bagi para pendengar Radio Kita FM yang ingin bertanya kaitan dengan tafsir Al-Quran ya, pendengar Radio Kita FM, cara khusus di kesempatan pagi hari ini tentang surah Al-Waqiah ya, Anda bisa kirimkan di nomor WhatsApp kami 0852 1094 3943. Atau bagi para pendengar juga bisa di kolom komentar bagi Anda yang mungkin menyimak di sosial media kita. Baik, pendengar Radio Kita FM, untuk mengefektifkan waktu, langsung aja kita akan simak ya di sesi pertama, sesi penyampaian materi. Kepada Ustaz disilakan. Fadal Ustaz.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Setelah kita menyyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah, mulai dari ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-40-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Wa ashabul yamin, dan golongan kanan yaitu para penghuni surga dari kalangan orang-orang yang beriman, yang tentu yang dimaksud adalah yang di bawah derajat orang-orang yang as-sabiqun al-muqarrabun, itu orang-orang yang amat sangat luar biasa bersemangatnya dalam beramal soleh dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka adalah orang-orang yang sangat dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-muqarrabun. Nah, di bawah itu tingkatannya adalah ashabul yamin, golongan kanan. Tentu dari kalangan orang-orang beriman yang biasa, yang tidak seperti mereka golongan yang pertama itu. Ma ashabul yamin, apakah golongan kanan itu, bagaimana mereka keberadaannya, kondisinya, dan kebahagiaan yang mereka dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan surga? Tentu alangkah bahagianya mereka. Fi sidrin, yaitu di sana di surga ada pohon yang disebut dengan sidr, yaitu buah pohon bidara yang makhdud, artinya dihilangkan duri-durinya atau tidak berduri. Tidak seperti pohon bidara yang ada di dunia yang banyak durinya. Adapun pohon bidara di surga, ya, yaitu makhdud, artinya sudah tidak ada lagi durinya. Dan khasiat dari pohon bidara yang ada di dunia sangatlah luar biasa. Banyak sekali manfaatnya untuk pengobatan, dan juga bahkan digunakan untuk kesehatan kulit, terutama bagi kaum wanita. Wa talhin mandud wa talh, dan juga talh, mufradnya adalah talhah. Ahli tafsir memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa talh itu adalah sebuah pohon yang banyak durinya. Namun pendapat yang sangat kuat, talh di situ maknanya adalah pohon pisang yang mandud, artinya buahnya itu tersusun, ya, disusun dengan rapih dan sangat indah, menyenangkan. Baik itu pohon bidara yang tidak berduri, bahkan buahnya sangat lebat dan rasanya ada sampai 70 macam rasa dari satu pohon itu. Dalam keterangan riwayat seperti itu dijelaskan. Juga warnanya yang sangat indah, berwarna-warni, ya, menyenangkan untuk dilihat dan bahkan menyenangkan pula untuk dinikmati kelezatan rasanya yang amat sangat bermacam-macam tadi. Begitu juga pohon pisang yang buahnya tersusun rapi, juga sangat indah dan sangat nikmat untuk dimakan. Tentu pohon-pohon ini hanya sama namanya saja dengan pohon-pohon yang ada di dunia, akan tetapi hakikatnya, rasanya sangatlah berbeda, ya, dari apa yang ada di dunia ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menjelaskan dan menafsirkannya seperti itu. Jadi hanya sama aja, ini pisang, ini bidara, tapi hakikatnya jauh berbeda, jauh lebih nikmat dari apa yang ada di dunia ini. Wa dhillim mamdud, wa dhil artinya yakni naungan atau sesuatu yang rindang, mamdud, yang begitu terbentang luas. Bahkan dalam riwayat, andai kata orang berjalan itu 100 tahun tidak habis naungannya atau rindangnya dari pohon tadi, pohon yang ada di surga. Luar biasa sangat rindangnya, dan di situ tentunya sangat sejuk bagi orang-orang yang berada di bawahnya dari penghuni surga. Wa ma'in maskub, dan juga air yang betul-betul tercurahkan, artinya melimpah ruah, yang betul-betul tersedia dengan jumlah yang sangatlah banyak, sehingga siapapun dari kalangan ahli surga untuk meminum dari air yang bersumber dari mata air yang bahkan beraneka macam jenisnya. Ada air susu, ada air madu, ada air arak, khamer, bahkan ada air tawar, ya, mineral yang sangat ya, enak untuk diminum semuanya. Dan tidak ada yang memudaratkan sedikit pun, termasuk sekalipun air arak tidak membuat kepala pusing dan tidak membuat pula mabuk bagi para peminumnya, bahkan merasakan sangat lezatnya air arak tadi. Saudara sekalian, aliran air di dalam surga, sungai di dalam surga, dijelaskan dalam tafsir bahwa sungai surga itu tidak ada tanggulnya. Alirannya mengalir kemana para penghuni surga itu berada atau berjalan-jalan. Maka di sana aliran air sungai tadi ini mengikutinya, sehingga mereka tidak susah payah untuk meminumnya. Kapan mau mereka meminumnya dan mengambilnya dengan mudahnya. Wa fakihatin katsirah, wa fakihah, dan juga buah-buahan yang katsirah, yang amat sangat banyak, beraneka macam jenis buah-buahan, beraneka macam warnanya dan beraneka macam rasanya, yang sungguh tidak akan membosankan bagi yang memakannya dari kalangan ahli surga. La maqtu'atin, la maqtu'ah, buah-buahan tersebut tidak berhenti, tidak terputus, walaupun dipetik, akan tetapi akan terus muncul lagi yang baru, dipetik lagi, muncul lagi yang baru, tidak akan pernah habis dan tidak pula musiman. Wala mamnu'ah, dan tidak pula dilarang atau dicegah. Ahli surga bebas untuk memetiknya, untuk memakannya. Tidak ada dibatasi atau dilarang. Tidak ada. Sebebas-bebasnya untuk memetik dan memakan buah yang ada di dalam surga tersebut. Wa furushin, dan juga furush, yaitu kasur-kasur marfu'ah yang begitu tebal dan sangat empuk bagi yang ada di atasnya. Kasur yang begitu sangat menyenangkan untuk berada di atasnya. Dan tentunya ayat ini ya include bahwasanya kasur yang empuk itu di sana ada bidadari yang berbaring, yang siap untuk melayani suami-suami mereka. Makanya Allah katakan di ayat berikutnya, walaupun di ayat ini tidak disebutkan adanya bidadari, karena dengan sendirinya, ya, kayak bahasa di sana ada kasur yang empuk, ya namanya kasur tentu di sana ya include ada istri-istri mereka dari para bidadari yang sedang berbaring siap untuk melayani para suaminya. Inna angsya'nahun, inna sesungguhnya kami Allah, angsya'nahun kami Allah menciptakan, mengadakan mereka para bidadari itu. Allah ciptakan bidadari, Allah sediakan bidadari untuk para penghuni surga. Insya'a, betul-betul langsung Allah ciptakan mereka itu. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa satu orang lelaki ahli surga akan dinikahkan dengan 70 orang bidadari yang sangat cantik jelita, ditambah lagi 2 orang wanita ahli surga dari Bani Adam, anak keturunan Adam, yaitu manusia yang pernah hidup di dunia. Dan 2 orang ini dari Bani Adam, wanita Bani Adam ini yang beriman, yang menjadi ahli surga, itu kecantikannya jauh melebihi daripada kecantikan para bidadari, karena amal-amal mereka di dunia, ketaatan mereka di dunia, keimanan dan ketakwaan mereka selama hidup di dunia, bahkan kesabaran yang ada pada diri mereka. Maka wanita-wanita Bani Adam yang menghuni surga itu jauh lebih cantik daripada para bidadari yang Allah ciptakan langsung dalam surga. Faja'alnahunna, maka kami Allah menjadikan mereka, para istri ahli surga itu, semuanya abkaran, yaitu bikr. Bikr artinya gadis, tidak pernah disentuh oleh siapapun sebelumnya. Dan tentu dikala berhubungan intim dengan suaminya, maka selalu yakni rasanya adalah gadis, kembali menjadi gadis walau dipakai beberapa kali saja, tetap gadis. Abkaran, kata Allah, tidak pernah tidak gadis. Dan itu tentunya akan menambah kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri bagi ahli surga manakala istri mereka selalu gadis, lagi pula mutahharah, disucikan dari berbagai kekotoran, nggak ada keringat, nggak ada dekil, nggak ada ingus, nggak ada apa haid barangkali, salah, pokoknya bersih dari itu semua, suci, nyaman untuk dinikmati dan digauli. Itulah istri, ya, para istri ahli surga, selalu gadis. Ditambah lagi uruban. Uruban artinya sangat amat penuh dengan cinta kasih kepada suaminya. Artinya ingin selalu, ya, di layan apa, digauli oleh suaminya, menggemaskan, selalu saja yakni suaminya selera untuk melakukan dan bersenang-senang berhubungan dengan istri-istrinya, tidak membosankan. tidak membuat sebel dan tidak membuat lelah dan letih. Karena di dalam riwayat dari Abu Dawud At-Tayalisi, Nabi kita SAW menjelaskan bahwa lelaki ahli surga itu bisa dalam satu hari menggauli 100 orang istri. Kekuatannya, kejantanannya. Sehingga kalau hanya 72 orang istri, tentu masih punya stok kekuatan 28 lagi. Nah, ini luar biasa. Dan mereka tidak ada letih, tidak ada capek, lelah, lemah. Semuanya serba yakni super prima. Super prima, ya. Selalu segar dan selalu semangat. Atsroban, yaitu usianya atsrob, sebaya, artinya yakni seusia suaminya. Konon dalam riwayat disebutkan seusia 33 tahun. Ya, kita tahu usia 33 tahun adalah puncak, ya. Sedang puncak-puncaknya gelora. Ya, gelora yakni apa itu namanya? Gelora semangat untuk menggauli istri itu di usia 33 tahun. Begitu juga sang istri. Ya. Jadi uruban atsraba, mereka para bidadari itu urub, sangat mencintai, sangat amat penuh dengan cintanya kepada sang suami, sehingga selalu menggemaskan para suaminya. Ya. Ditambah lagi mereka itu usianya sebaya dan yakni berusia 33 tahun. Sedang puncak-puncaknya gelora. Gelora. Ya. Li ashabil yamin, ya tentu itu semua untuk golongan kanan, para golongan kanan dari ahli surga, dari kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sulatun minal awwalin, yakni sebagian besar dari orang-orang terdahulu. Wasulatun minal akhirin, dan juga sebagian besar dari orang-orang yang akhir, yang datang di kemudian. Itulah para ashabul yamin, golongan kanan, begitu sangat bahagia dan menyenangkan, sangat indah mempesona dan menggiurkan, penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah terlintas di dalam benak, tidak pernah terdengar dengan oleh telinga, dan tidak pernah dilihat oleh mata. Tentu ini adalah yang memberikan kejutan bagi para penghuni surga yang sangat luar biasa. Allah merahasiakan hakikat yang sebenarnya dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Saudara sekalian, pastinya kita orang beriman akan terdorong semangatnya untuk bisa meraih dan menggapai surga tersebut. Apalagi kita menyadari hidup di dunia ini hanya sebentar saja, tidak akan kekal. Sebentar lagi kita akan mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan kehidupan waktu yang tersisa ini untuk mengejar, ya, agar bisa menggapai surga. Jangan telat, jangan terlambat. Kembalilah, bertobat kepada Allah untuk kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang Allah ridai dan Allah cintai. Semoga kita diberi taufik oleh Allah, ditunjuki oleh Allah untuk selalu istiqamah menjalani keimanan dan ketakwaan kepadanya. sampai akhir hayatnya dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi

0: dengan 40 ya. Semoga apa yang telah disampaikan pendengar Radio Kita FM bisa memberikan pencerahan buat kita semuanya, gamblang dan jelas ya ketika ayat Al-Quran kita perdengarkan ya dengan tafsirnya. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga bisa terus menambah keimanan kita, ketakwaan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pendengar Radio Kita FM, kita hadirkan di sesi selanjutnya pendengar Radio Kita FM. Jadi mangga bagi para pendengar yang ingin berinteraktif ya bersama kami di kesempatan pagi hari ini, Anda bisa bertanya di nomor WhatsApp kami 0852 10943 943, atau di kolom komentar ya, baik Facebook, YouTube maupun Instagram. Tetap bersama kami di Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Uangnya 50.000, berarti kembalinya 500 rupiah ya dek?
3: Iya kak.
2: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
3: Hah? Didonasikan kemana kak?
2: Kemana ya?
3: Aku mau ambil aja uang kembaliannya kak, soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
2: Emangnya apa itu dek, kenceleng infak dakwah?
3: Ya kayak celengan gitu kak, untuk tabungan saya di akhirat nanti.
4: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di Radio Kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
2: Dede sebentar dek.
3: Kenapa kak?
2: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
5: Bulan ini adalah satu dari 4 bulan haram. Dan berbicara bulan haram, maka kita harus kembali ke surat At-Taubah ayat 36. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'indata syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Di hari Allah ciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Inilah agama yang lurus, dan janganlah kamu menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Setiap amal soleh di bulan Dzulqa'dah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita, setiap puasa kita, hajian, infak, sedekah, berakhlak mulia, jujur, lemah lembut di bulan Dzulqa'dah, itu pahalanya lebih besar. Sehingga bulan ini adalah bulan yang istimewa. Apalagi ketika kita punya masa lalu yang penuh dengan dosa. Di musim-musim ibadah seperti inilah kita harus tingkatkan amal soleh kita. Karena ini kesempatan mengejar ketinggalan. Dan kata para ulama, al-muwaffaq manufiqa li'amali waqti. Orang-orang yang diberikan taufik adalah orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah SWT beramal tepat pada waktunya. Mari kita kembali menambah porsi kita. Setelah kita cukup cooling down, kita mengalami penurunan grafik di bulan Syawal ini. Capek, letih, lelah pasca Ramadan, itu hal yang wajar. Tapi sekarang kita masuk pintu yang baru, pintu yang bernama Dzulqa'dah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi

0: Terus pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di serangkaian program Smart 1 Jam Murid Taqwa atau kajian hikmah kita pagi bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Thohir LC Hafizullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Mendengar Radio Kita FM, kita masuk di sesi yang kedua ya, sesi tanya jawab. Jadi mangga bagi para pendengar yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini, Anda bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Atau bagi para pendengar Radio Kita FM yang ingin bertanya melalui kolom komentar, bisa banget ya pendengar Radio Kita FM, Anda bisa kunjungi di Facebook, WhatsApp atau bahkan Instagram ya, atau di IG kami pendengar Radio Kita FM dengan akun kami Radio Kita FM, dan channel YouTube juga Anda bisa bergabung pendengar Radio Kita FM di UMT ya, atau Ustadz Muhammad Toharo nama channelnya. Baik pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya di layanan WhatsApp kami. Di sini datang dari pendengar kita ya, tidak menyebut namanya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz Afan mau bertanya, apa benar Ustaz seorang ibu yang merawat membesarkan anak-anak yatimnya, dari anak-anak tersebut balita hingga dewasa, akan dapat jaminan masuk surga Ustaz? Kata mohon cerahnya Ustaz.
1: Ya tentu sangat betul sekali, karena Nabi sendiri yang mengatakannya, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang memelihara, mengasuh anak yatim, menyayangi anak yatim itu seperti dua jari ini di dalam surganya. Artinya tingkatan surga Nabi dengan tingkatan orang yang memelihara, menyayangi, membesarkan anak-anak yatim ya, dengan penuh kasih sayang, itu nanti bukan hanya masuk surga, tapi surganya itu tingkatannya sangat dekat dengan tingkatan surganya Nabi Muhammad SAW, sangat tinggi tentunya ya. Dan ini untuk masuk surga aja kita istilahnya harus susah payah beramal, susah payah untuk bersabar, apalagi tingkatan surga yang sangat tinggi, dekat dengan tingkatan surganya Nabi Muhammad SAW, tentu suatu kemuliaan yang sangat luar biasa bagi para orang-orang yang peduli, sayang, apalagi memelihara dan membesarkan anak-anak yatim. Ya, jaminannya adalah surga, dan surganya adalah sangat tinggi tingkatannya, dekat dengan tingkatan surga Nabi Muhammad SAW, dan tidak diselang atau tidak ada tingkatan yang lain, melainkan langsung ya berdekatan dengan tingkatan surganya Nabi SAW. Demikian Allah Ta'ala.
0: Ya, baik, Masya Allah, syukran saya, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian ya pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mengikuti jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar Radio Kita FM, kita kembali bacakan ya pertanyaan selanjutnya. Di sini tentang dari hamba Allah ya, tidak menyebutkan tempatnya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz Afan mau bertanya, apakah dosa zina termasuk dosa besar dan tidak dicintai Allah lagi Ustaz? Saya pernah dengar ceramah kalau dosa zina adalah dosa yang paling besar. Jujur saya putus asa Ustaz mendengar ini, dan sepertinya di perasaan saya berharap tidak ada lagi surga yang bisa saya harapkan. Ustaz, mohon cerahnya akan hal ini Ustaz.
1: Iya. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan di ayat yang ke-68 hingga ayat yang ke-70, kata Allah, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, dan orang-orang yang tidak menyeru atau tidak menyembah kepada selain Allah, yang menyembah Tuhan yang lain, berdoa kepada Tuhan yang lain, artinya tidak berbuat syirik. Ya. Kita tahu dosa syirik adalah dosa yang paling besar, yang akan kekal dalam neraka selamanya, tidak akan pernah keluar daripadanya jika pelakunya sampai matinya tidak bertobat dari dosa syiriknya. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Artinya dosa membunuh juga adalah dosa besar. Ya, membunuh orang yang tidak ada hak untuk dibunuh. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Ini pun dosa besar. Jadi apa yang disebutkan di ayat ini, di surat Al-Furqan ayat 68 ini adalah dosa-dosa besar. Baik itu syirik, membunuh, dan berzina. Sehingga Allah mengancam, wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa orang yang melakukan perbuatan itu, yalqa asama, dia akan mendapati dosa-dosa besar, yudha'af lahul adzab, yang akan dilipat gandakan baginya azab dan siksanya yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Wa yakhlud, dan dia akan kekal fihi, di dalam azab tersebut, muhanan, dalam keadaan terhina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak berhenti sampai di situ. Di ayat 70-nya Allah katakan, illa man taba, kecuali orang yang bertobat dari kesyirikannya, dari dosa membunuhnya atau dosa berzinanya, dia bertobat dengan sebenar-benar tobat, menyesali atas perbuatan itu dan bertekad tidak akan lagi mengulanginya, serta beristighfar minta ampun kepada Allah dan memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal ketaatan. Ya, di samping bertobat juga wa amana, dia beriman dalam hatinya dengan betul-betul iman, tidak menyimpang keimanannya, akidahnya betul-betul imannya lurus, akidahnya benar, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya maukan dalam hatinya. Wa amila amalan solihan, kemudian dia beramal dengan amal yang soleh, amal perbuatannya sesuai dengan syariat Islam, tidak menyimpang daripadanya. Maka Allah menjamin dan menjanjikan untuk mereka, faulaika, maka mereka-mereka itu, kata Allah, yubadilullahu, Allah akan menggantikan sayyiatihim, keburukan dan dosa-dosa mereka berubah menjadi hasanat, menjadi kebaikan-kebaikan, menjadi pahala-pahala. Seakan mereka di saat berbuat dosa itu, mereka sedang melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, sehingga menjadi pahala yang mereka dapatkan. Jadi bukan sekedar dihapus dosanya, tapi Allah gantikan. Allah gantikan dosa-dosa itu berubah menjadi pahala-pahala kebaikan. Itulah kemaha murahan Allah dan kemaha kasih sayangan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada para hamba-Nya, sangat sayang kepada mereka, sehingga Allah menjanjikan dengan janji yang demikian. Makanya jangan putus asa bagi pelaku-pelaku dosa. Segeralah bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Maka pasti akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Allah akan gantikan dosa-dosa mereka itu menjadi pahala-pahala atau menjadi kebaikan-kebaikan. Makanya di ayat yang lain Allah katakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai para hamba-Ku, kata Allah, orang-orang yang sungguh sangat keterlaluan, melampaui batas dalam berbuat dosa dan maksiat, sebanyak apapun dan sebesar apapun, jangan kalian berputus asa untuk terus mengharapkan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa apapun termasuk dosa syirik, dosa membunuh, dan juga dosa berzina apa, ataupun dosa apapun, selagi dia masih hidup ya kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, pasti Allah akan mengampuni semua dosa apapun, sehingga hamba tersebut dicintai oleh Allah. Orang yang bertobat akan dicintai oleh Allah. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan membersihkan diri. Ya, kita manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khil khata'ina tawabun. Semua anak Adam itu banyak berbuat dosa, ya, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang mau bertobat dari dosa dan kesalahannya. Itulah manusia yang terbaik, adalah manusia yang bertobat, sehingga Allah pun mencintainya. Demikian wallahu ta'ala.
0: Ya, tayyib, masya Allah. Syukran saya jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan demikian ya pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya, mengingat kita untuk senantiasa terus sadar ya bahwa manusia terbaik ya tadi yang disampaikan oleh Ustaz adalah orang-orang yang senantiasa bertobat. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, mungkin pertanyaan terakhir saja di kesempatan pagi hari ini di sini datang dari hamba Allah di Cirtim ya, masya Allah, Timur Timur ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ustaz, Afan mau bertanya, di saya lihat di zaman sekarang banyak orang rela mengorbankan agama demi popularitas, uang atau bahkan gaya hidup. Bahkan yang haram kadang dianggap biasa demi menikmati hidup, Ustaz. Apakah ini tanda manusia mulai lebih mencintai dunia, Ustaz, daripada surga? Lantas bagaimana cara menjaga hati agar tidak ikut hanyut terhadap hal itu? Ustaz, mohon pencerahannya, Ustaz.
1: Ya, sangat betul sekali, karena Nabi SAW ya, mensinyalir bahwa nanti di akhir zaman banyak orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir, karena menjual agamanya dengan dunia. Menjual agamanya dengan dunia. Nah itulah, jadi memang tidak heran, memang sudah disinyalir oleh Nabi SAW bahwa nanti di akhir zaman banyak manusia yang paginya beriman, sorenya kafir, murtad dari Islam, dan sorenya beriman, paginya kafir, murtad dari Islam, karena mereka menjual agamanya demi mendapatkan keduniaan. Lalu bagaimana cara untuk supaya kita bertambah iman agar tidak mudah untuk dipengaruhi oleh penyesat dan istilahnya penipu tadi? Allah mengatakan di surat Al-Anfal ayat kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka, tentu yang namanya dibacakan oleh orang lainnya, oleh ustaz kita, oleh guru kita, ya, di majelis ilmu, dibacakan ayatuhu, yaitu ayat-ayatnya Allah, yaitu Al-Quran, apalagi dijelaskan tentang isi kandungannya dan tafsirnya, maka zadatum imana, akan menambah mereka keimanan. Orang yang imannya bertambah, semakin bertambah, semakin kuat imannya, tidak mungkin akan tergiur dan terpengaruh dengan yakni tipu daya kelezatan dan kesenangan dunia. Pasti orang yang imannya bertambah, orang yang imannya kuat akan istiqamah, akan sabar, akan tabah, dan akan terus lebih memilih apa yang ada di tangan Allah daripada kenikmatan dan kesenangan dunia yang semu, yang akan sirna. Demikian wallahu ta'ala.
0: Ya, baik, masya Allah. Syukran saya jazakallah khairan atas cuaca yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga ini bisa menjadi cerah buat kita semuanya ya, pendengar Radio Kita FM. Dan kita mungkin sudah tadi ya disinilah oleh Nabi, sehingga kita harus tetap waspada lagi ya pendengar Radio Kita FM dalam beriman ya, dan nantiasa menjadi motivasi diri kita agar nantiasa terus meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, nampaknya waktu membatasi perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih ya, jazakallahu khairan atas kebersamaan Anda, dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati para pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Ustaz, syukur Ustaz ya. Jazakallahu khairan atas waktu luangnya dan yang sudah disampaikan kesempatan pagi hari ini. Barangkali ada yang disampaikan Ustaz.
1: Ya, cukup ya.
0: Sekali lagi syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Kita akhirnya pendengar Radio Kita FM ya, di kesempatan pagi hari ini saya Anda juga Ustaz ya, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akhirnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PGPAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap suara yang mengudara,
1: sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekatul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Isi detik-detikmu dengan istighfar.
3: Isi detik-detikmu dengan istighfar.
5: Ketika kita menyapu, ketika kita berada di jalan, kita sedang berjalan-jalan, ketika kita sedang naik motor, ketika kita sedang di atas bus, ketika kita sedang ngantri di rumah sakit, sedang ngantri di apotek, di mana saja kita ngantri, di waktu-waktu di mana kita itu bisa untuk beristighfar, maka beristighfar. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar, di majelis-majelis kalian. Sungguh kalian tidak tahu kapan ampunan Allah itu akan turun.
4: Kita ini banyak dosa, maka istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.

0: Nuh menasihatkan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, rajinlah istighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia zat yang maha pengampun. Kemudian Allah sebutkan beberapa janjinya, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian, wa yumtidkum bi amwalin wa banin, kemudian Allah akan lapangkan harta kalian dan Allah akan berikan banyak keturunan untuk kalian bagi mereka yang rajin istighfar.
1: Assalamualaikum Ustaz, ana bingung menghadapi lelahnya hidup ini dan selalu ingat kematian, sedangkan ana banyak utang. Keadaan ana sekarang sangat terpuruk, masya Allah. Itu orang kalau lagi susah kepingin mati, tapi kalau lagi dibukakan hartanya lupa sama kematian. Ingat, mati itu bukan istirahat ya mak. Kapan istirahat? Nanti kalau sudah masuk surga baru istirahat. Walau anna idza mitna turikna lakana al-maut hatta kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu an kulli syai'in. Andai kata kalau kita mati itu selesai urusannya, paling enak apa? Loncat dari gedung. Set, mati, selesai urusannya. Tapi enggak selesai. Kita kalau mati akan dibangkitkan. Tuh orang yang bunuh diri gak selesai, bahkan dia akan terus menggunakan alat bunuh diri, dia menusuk-nusuk dirinya di neraka jahanam nanti, gak selesai. Jadi kalau yang dikatakan ini karena terpuruk dan banyak hutang, ya banyak-banyak istighfar, lalu perbaiki niat. Orang yang berhutang pun perlu niat. Innamal a'malu bin niat. Banyak diantara kita yang niatnya udah gak benar utang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa yang pinjam uangnya orang dan niat untuk mengembalikan, Allah bantu dia mengembalikan. "Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu." Tapi barang siapa yang ngambil uangnya orang, hartanya orang, tapi niat enggak bayar dari awal, ya fulan mah banyak duitnya, enggak mungkin dicari sama dia gitu kan. Dari awal sudah kita seperti itu, Allah akan hancurkan kita bersama harta kita, enggak bisa bayar. Maka perbaiki niat. Kemudian yang utang-utang ini ingat, utang kalau enggak ada perlunya enggak boleh, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Sebagai pertanda utang ini enggak main-main. Apalagi sekarang nih, orang kadang kala utang karena mau beli HP yang bagus. Apalagi dengan tawaran-tawaran ya. Apa sekarang ada kartu kredit tanpa bunga, gitu kan? Orang terus ngutang. Akhirnya kena bunga dia. Hati-hati dengan sistem-sistem kemudahan-kemudahan yang diberikan itu. Ada unsur riba di sana dan kita harus berhati-hati masalah utang. Jadi saudara kita, ya sarannya buat dia banyak-banyak berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau punya utang insyaallah Allah bayarin tuh utang walaupun sebesar gunung. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu supaya aku enggak makan yang haram. Dan ya, berikan kepada aku karuniamu ya Allah sehingga aku tidak butuh dengan orang. Karena memang kalau butuh sama orang itu hina kita jamaah. Maka berusaha kita hanya butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Banyak sekali kesulitan yang muncul disebabkan karena perbuatan-perbuatan demonstrasi-demonstrasi ini. Dan pemberontakan di mana-mana ujungnya adalah sengsara dan juga malapetaka.
4: Di negara-negara Islam, ul-amri, kezaliman ul-amri, disebabkan karena kezaliman rakyat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan.
5: Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan ul-amri di antara kalian akan tetap. Tapi apabila ia menjadi pemimpin dan tentunya dengan cara yang tidak sesuai syariat, tetap Rasulullah mengatakan, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyai, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia.
6: Kalimat adlin inda sultanin jair. Ini kata Nabi, sebesar-besar jihad adalah ucapan yang adil, ucapan yang hak, ucapan yang benar. Di mana? Di hadapan seorang pemimpin yang zalim. Di hadapan, bukan di televisi, bukan di radio, bukan di koran, bukan di Bundaran HI, bukan di Sudirman Tamrin, bukan.
7: Tidak mungkin.
8: Pada masa kita sekarang ini, pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz, atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga.
9: Idza ra'aita rajulan yasubbul hakim fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekkan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsu.
10: Rasulullah SAW bahwa akan muncul nanti di zaman setelah zamanku pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengikuti sunnah-sunnah, dan akan muncul orang-orang yang hatinya itu hati iblis, hati syaitan, jahat minta ampun, rupanya rupa manusia tapi hatinya iblis, jahat ingin melakukan kerusakan. Lalu kata Huzaifah, aku berkata kepada Rasulullah SAW, kaifa asna' ya Rasulullah in adratu zalik, apa yang engkau nasihati kepada aku jika aku berjumpa dengan masa itu, ketemu dengan pemimpin seperti itu. Qala tasma' wa tuti' lil amir, kata Rasulullah SAW, dengar dan taat kepada pemimpinmu itu. wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati. Dengar dan taat. Sekalipun diambil, ya, dipukul punggung oleh mereka, maka diambil hartamu oleh mereka. Tetap kau dengar dan taat. Hajjaj bin Yusuf yang membunuh ribuan nyawa kaum muslimin dengan sebab yang tidak sebenarnya merupakan hak untuk menumpahkan darah.
9: Hajjaj bin Yusuf itu membunuh 120 ribu kaum muslimin pelan-pelan.
10: Cuma dulu matanya, diputuskan dulu lidahnya, dipotong telinganya, potong kakinya.
9: Itu yang sudah dibunuh oleh dia seperti itu 120 ribu orang. Di antaranya sebagian sahabat dan sebagian ulama tabi'in
10: yang hidup di zamannya seperti Al-Hasan Al-Basri, Ayyub As-Siqtiyani, ya, para imam-imam besar. Ketika mereka ditanya terkait masalah Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, bahkan sebagian sahabat juga termasuk yang mendapatkan zamannya seperti Abdullah bin Abbas, ya, dan juga yang lainnya. Ketika mereka itu ditanya tentang Al-Hajjaj bin Yusuf, semuanya mengatakan jangan mencelanya. Mencelanya dilarang, apalagi melakukan perlawanan.
9: Dan tanyakan kepada dia, apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Kalau dapat pahala kita cela. Enggak dapat pahala. Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu kau dapat pahala enggak? Dapat. Masyaallah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Kalau kau cela pemimpinmu, pemimpinmu berubah enggak? Enggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa enggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa.
10: Karena siapa yang memiliki satu nasihat untuk dia berikan kepada pemimpinnya, mungkin dia lihat pemimpinnya keliru, maka jangan dia tampakkan, ya, nasihatnya itu di depannya orang, karena itu menghancurkan wibawa dia. Tapi hendaknya apa? Falyakhud yadahu. Hendaknya dia ambil tangannya, kemudian dia bersendirian bersama pemimpin itu, dan dia sampaikan. Dan kalau apabila dia diterima nasihatnya, maka alhamdulillah. Kalau ditolak, maka dia sudah melakukan, ya, apa yang wajib bagi dia untuk dia sampaikan.
7: Jika seorang pemimpin bersungguh-sungguh berisihat untuk memperbaiki agama rakyat dan untuk memperbaiki dunia rakyat, dia perhatikan dua-duanya. Jika dia sudah bersungguh-sungguh untuk perbaiki, sebisa mungkin, berhasil atau tidak berhasil urusan Allah, tapi dia berusaha sebisa mungkin. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu afdhalu ahli zamani. Dia adalah orang yang paling afdal di zamannya.
10: Dan pemimpin kita, alhamdulillah, kita masih dibolehkan sholat, kita masih bisa berhaji diurus. Banyak sekali masih, ya, kebaikan-kebaikan dan kemudahan. Urusan-urusan kita masih bisa terselenggara dan diurus oleh pemerintah kita.
7: Menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama, taubat kepada Allah. Yang kedua, membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Yang ketiga, kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Sebab Nabi bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya.